0: Mimi ni kadang bila malam tadi kita berjaga.
1: Malam tadi, konon malam tadi kita berjaga. Yang berjaganya tali mesin. Tuannya lena, terkejut kan?
0: Terkejut.
1: Tapi sebab tugasan pagi ni, kalau tak memang tonton dengan sepenuh hati.
0: Ya, yeah, yeah. Saya terkejut waktu tu, saya terkejut sebab kubah lalu depi rumah.
1: Okeylah, musim-musim depan Piala Dunia ni, tapi kita bercerita tentang tidur lah kan. Tidur tak nanti ke musim Piala Dunia dan sebagainya. Cuma nak bercerita, anda rasa-rasa anda cukup ke tidur sehari?
0: Kalau ni cukup tidur,
1: berapa jam tidur sehari?
0: Berapa jam anda tidur sehari?
1: Campurlah tidur pagi.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Tersedar dari lena.
1: Begitu. Akhirnya kembali kat dalam nyata.
0: Akhirnya nasib baik air sentuh-sentuh kaki saya tadi. Tai-tai ibu jari. Roh masuk balik.
1: Okeylah. Dan juga sambil-sambil aksi tonton aksi perlawanan di antara Amerika Syarikat dan juga Belgium ni. Jaringannya dah pun Belgium satu ketika ini, tapi masa masih panjang kita nanti kan. Dan kita nak cerita pasal ni, pasal tidur di mana?
0: Pasal tidur. Biasanya kalau anda tidur, Tidur berapa lama?
1: Rutin tidur anda tu macam mana?
0: Betul.
1: Boleh kongsikan dengan kita. Ada setengah orang dia macam mana sekalipun malam tu dia akan tidur, tapi tengah hari dia tetap kena tidur. Rutin dia.
0: Okay, kalau ada sama-sama dengan kami, boleh hubungi kami sekarang 6235330 ataupun 6238330. Boleh ceritakan tentang waktu tidur anda tu. Mungkin ada sebab. Kadang-kadang mungkin ada sebab.
1: Ada setengah orang dia cupunya lah nak pejam tak lena-lena. Sebabnya dia memang penyakit, dia tidur kena 12.30 malam lah ke atas.
0: Ada setengah orang. Ada yang macam tu?
1: Ada.
0: Maksudnya kalau sebelum 12 tu dia tak boleh tidur?
1: Ada. Saya pernah jumpa kawan saya, tapi ada setengahnya tu pantang ada bantal, pantang ada masa, lena sepanjang masa.
0: Hati senang. Malam-malam ni ialah kita sebenarnya kena cari. Ada orang tu kondisi badan dia berbeza-beza disebabkan makanan. Betul. Pemakanan juga kan. Jadi minuman yang diambil. Kita ada pemanggil kita di talian pada pagi ni untuk cicit pagi. Hello.
1: Hello.
0: Jangan lama tinggalkan kami dengan bunyi nada begitu.
1: Lama menunggu.
2: Hello.
1: Ada. Ingatkan dah sambil tidur.
2: Bangun dah.
0: Kak Roh.
1: Okey,
0: Kak Roh. Kak Roh tidur apa jam, Kak Roh, sehari biasanya?
2: Kak Roh macam dia pagi tu sekejap tu dalam pukul 10 lebih-lebih lah, kalau tak pergi mana-mana lah.
1: Tidur kejap.
2: Tidur sekejap je lah.
1: Kejap tu apa lama? 2 minit?
2: Dalam 5 minit ke 10 minit gitu lah.
1: Okey.
2: Terlelak je lah.
1: Terlelak je. Okey, lepas tu?
2: Lepas Zohor tu Kak Roh tidur pula sekejap.
1: Okey.
2: Banyak macam ke berapa-berapa jam je lah. Macam kita boleh macam klik mata tidur gitu je.
1: Tak tidur sungguh.
2: Kalau macam je malang tu, Kak Roh main radio tu, habis radio tu Kak Roh tutup, terus Kak Roh tidur lah. Lepas tu sedar pukul 4 ke 5 ke, kita terus bangun lah pada pukul 6 gitu lah.
0: Tak sama lah.
2: Badan kita macam kita tak sehat tu lambat sikit, macam tak selesa badan, macam dia sakit-sakit sikit kan. Macam kita rasa sehat pukul
1: 4 sampai 5 kita bangun. Okey, kalau rasa cegah pukul 4 sedar bakal bangun, kalau derak lagi sampai pukul 6 gitu lah.
2: Kena?
0: Selamat pagi. Siapa tu?
1: Sikit je.
0: Hati.
1: Okey. Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Kejut kita.
1: Ingat ke siapa? Ingat kau suara kat

0: Sebab tu kalau kita biasa tidur pukul 10 atau pukul 11 malam, badan kita mudah untuk berehat. Ini berbanding kalau kita tidur pukul 2 hingga pukul 3 pagi, badan kita akan jadi, walaupun kita tidur, tetapi dia akan penat.
1: Tu dia rhythm ataupun waktu kesesuaian yang sebenarnya.
0: Waktu kesesuaian yang sebenarnya.
1: Dan juga kalau kita tengok, tapi kadang-kala ritma badan kita ni berdasarkan aturan kehidupan kita. Contohnya kalau kerja shift malam, dia rentak badan ni tak akan sama dah.
0: Rentak badan
1: orang kerja siang.
0: Dia akan jadi kena cari juga waktu siang tu untuk tidur.
1: Walaupun kualiti tak sama, tapi dia tetap kena cari ruang untuk dia lelapkan mata, untuk rebahkan badannya, untuk gompor tenaga. Jadi anda macam mana boleh kongsikan lagi dengan Aida juga Zidi kejap nanti.
0: Zidi ada Kelantan.
1: Selalu tersasul. I'm sorry.
0: Tak apa, biasa dah.
1: Tanda-tanda nak balik sana.
0: Jangan.
1: Okey, apa mendengarkan di lagu orang kita dulu.
0: Okey, lepas ni kita nak pergi ke satu tempat yang cukup menarik untuk healing. Untuk mood Terengganu on.
1: Yang ni tidur ke tak tidur?
0: Kita tengok tunggu tempat dia.
1: Okey, apa pun terus bersama gabungan Aida dan juga Zidi pagi ni.
0: Selamat pagi.
1: Terengganu FM.

0: Uji Bakat Bintang Kecil 2026 kini dibuka secara dalam talian. Kami mencari kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun yang berbakat dalam nyanyian. Caranya mudah saja, adik-adik rakam video nyanyian solo, sebuah lagu bahasa Melayu dan sebuah lagu bahasa Inggeris. Emailkan video anda bersama-sama maklumat peribadi dan nombor telefon ke Terengganu FM at rtm.gov.my. Tarikh tutup penyertaan adalah pada 17 Julai 2026.
1: 1, 2, 3, 4.
2: Muk Terengganu Ang, dari patah Hok Tenang ke kedai sarapan pagi paling legend. Sapalah ke Sport OOTD, Hok Comel Molek wa ambil gambar. Hari ni kita gerok senegeri nak-nak hari. Pagi ni kita nak duduk diam dah. Sebab kita nak pergi jalan. Semua orang siap sedia dah lagi dah. Sebab len ni Muk Terengganu Ang.
3: Kita nak ke Muk Terengganu Ang.
4: Ang ke mana kita ni?
3: Kita dah bekerja. Kita dah bekerja dengan penatnya, dengan rasa bersungguh-sungguh. Sehingga ada yang sakit kepala, sakit pinggang, sakit kaki.
4: Kan? Jadi ini aktiviti lah ni. Aktiviti di mana kadang-kala kita kena beralih untuk meletakkan diri kita ni kembali kepada alam semula jadi. Jadi ada satu tempat kita nak kongsikan dulu. Terengganu ini, di Bukit Balik Hidung.
3: Bukit Balik Hidung.
4: Bukit Balik Hidung tak tahu dia hidung mancung ke hidung kepek.
3: Oh ni lah Black Nose Hill ni.
4: Okey, dia merupakan satu destinasi hiking santai semakin dikenali dalam kalangan pecinta alam lah. Letaknya tu duduk kat Paya Besar, Kuala Berang. Ia terkenal dengan panorama matahari terbit, fenomena awan kapek, laluan pendaki yang sesuai untuk hampir semua peringkat usia.
3: Dia banyak sebenarnya aktiviti-aktiviti yang boleh kita buat sini.
4: Antaranya
3: kita boleh mendaki. Kalau siapa-siapa hawa berhari kabak tu, laluan dia lebih kurang dalam 1.3 kilometer. Ini sehala. Kalau pergi balik 2.4 kilometer. Dia ambil masa lebih kurang dalam 30 hingga ke 45 minit je. Bergantung pada tahap kecergasan lah.
4: Betul lah kan. Dia panggil ring kita setara mana.
3: Ring kita setara mana.
4: Kalau ring ambas CD tu betul lah. Kejap je kalau ring ambas, esok pun sapa aku. Dok lah.
3: Dok. Air laju.
4: Laju lah.
3: Air laju.
4: Kalau lari cedung lah.
3: Dah tinggal amba kot lho. Kata tunggu. Kata
4: dia lah sangat lah tu. Okay. Jadi masa dia 30-40 minit saja. Tahap aku sekarang tahu juga tu sama mana. Dia mudah hingga sederhana. Sesuai lah untuk orang baru-baru nak start belajar daki.
3: Lepas tu siapa-siapa hawk berhari sunrise hunting. Nak dapatkan waktu yang popular sebenarnya untuk mendaki ni. Antara waktu yang popularnya lah. Sebab kita nak tengok pemandangan cahaya pagi ni. Menyinari kawasan Hulu Terengganu yang sangat-sangat memukau pandangan kita.
4: Okey, dan juga selain itu fenomena awan kapek juga. Kalau cuacanya comel, tak ada masalah, pengunjung boleh lihatlah lautan awang yang menyelubungi kawasan sekitar. Jadi nak pukul gambar tak ada masalah, nak merakamkan kenangan memori pun boleh juga.
3: Tapi bukit ni fakta, ada satu fakta yang menarik juga ni. Bukit yang kita trail running, ada fitness yang juga boleh kita adakan di situ juga. Antaranya bukit ni dia ada dua puncak tau. Iaitu puncak Bukit Tutur dan juga puncak Bukit Balik Hidung. Ketinggian dia 111 hingga 131 meter dari aras laut.
4: Start mula-mula jadi suhu dia tu tahun 2020 lah. Dalam komuniti pendaki hiking di Terengganu ni. Jadi kalau orang tanya khabar, mana kalau nak pergi untuk orang baru nak belajar mendaki, baru nak kenal panjat bukit dan sebagainya, boleh gilah ke Bukit Balik Hidung
3: di Hulu Terengganu. Yang kita bawakan dalam Muk Terengganu On.
2: Tadi tu baru sikit je bila Muk Terengganu On. Hak jauh tu susun cuti molek dah. Hak dekat tu isi minyak biar penuh. Kita gerak lalu. Kita jumpa semula bila sapa masa. Tekan je butang

0: Bola api dah kena weh.
1: Ada lagi.
0: Ada lagi. Ambil jangan weh.
1: Apa ni?
0: Aku dah tengok cikgu. Bukan
2: lah TV no.
0: Kau buat apa?
3: Aku dah tengok.
0: Tengok
1: ada.
0: Aku ada satu cadangan. Ada orang wish show ke aku. Tengok dia minat bola ni. Dia cara dia nak minat gini. Benda nak suruh tengok bola. Aku memang nak tengok. Kalau suruh tengok bola, beli bola sutir tu atas meja, tengok siapa mari minat.
4: Oh, lawyer bos. Oh,
0: gitu. Eh, gitu.
1: Aku dah sangat tengok bola. Macam tu je. Dah ada ke? Ha? Laki tanya budak masak ke? Tak tanya-tanya bini. Dah masak ke? Bawah-bawah benda
0: tujuh saji.
1: Agak-agak tujuh saji ada bola.
0: Eh, tapi makna cikgu budak gitu semua. Dah berat dengan kau.
3: Cikgu dia, kak dia minat eh, dia tengok.
0: Oh, dok sangat.
3: Negara dia
0: bukan main pagi cikgu bola ni.
1: Ada pukul 1, ada pukul 1 pagi, ada pukul 3 pagi.
3: Tadi aku mata di mana?
1: Pukul 11 pagi pun ada.
0: Oh, semangat tengok bola eh. Bangun tahajud payah dok tengok bola boleh eh.
3: Kan.
0: Eh, dok bola tengok dekat atin klik eh kau dok?
1: Atin klik boleh buka.
3: Oh, tahu.
1: TV suka. TV suka pelah dengan TV okey.
0: Oh, ya ya ya. Tapi ni dengar kata tengah meriah ni cikgu dok. Dia panggil kalau mati dah ke guna?
1: Kalau mati dah.
0: Apa dengar-dengar set-set ni lah, set-set tua ni kan, ada orang tua mai sini kan cakap bola-bola.
3: Pasal kalau mati.
0: Aku pun kau je lah, angguk-angguk jugalah.
1: Lepas kalau mati, tapi betul orang kata kalau mati pun tak dok. Pasukan hak kalah tu, kalau dia bawa nama negara dia. Kalau menang dia bawa nama kebanggaan dia. Kalau kalah, tahu dah kena buat anu balik ada negara tu. Dia kalah, dia balik kampung dia mula. Kalah balik kampung balik negara dia balik. Kena ancam. Kena ancam. Kena kecang.
0: Kena kecang. Pagi tu
2: semua. Hai, dia nyulang
1: Korea Selatan, Korea Selatan. Dia ingat dia dia pasukan yang terbaik lah.
0: Okay.
1: Bila dia kalau dok layak ke peringkat sunya, dia balik kapur dia. Dia latih dia kena kecang, kena ancam macam-macam. Sebab polis
0: pun jangan. Jangan nak main sebab bola ni dia macam cikgu kabar, dia macam maruah bagi dia dok.
3: Patutlah.
0: Dan macam kita Malaysia lah, cikgu nak boleh masuk lagi setakat ni dok.
1: Tak je masuk.
3: Tak je tengok lagi.
0: Cuba bayangkan kalau Malaysia boleh masuk, aku rasa cuti sehari-hari tu.
2: Tapi
1: aku
0: cuti sehari ke cuti seminggu?
1: Benda masuk kemar pun cuti. Apalagi pada dunia.
0: Tak ada apa lah.
3: Eh, Limbang nak tanya cikgu.
2: Benda apa ni pasukan Jerman tu. Dia benar 4 kali tau. Tapi dia nak gear tau.
0: Bapa dia nak gear? Dia tak boleh angkat bola.
2: Dia tak tahu info-info kebaikan macam gitulah.
0: Dia nak gear sebab
2: Kalau lah.
0: Nak royaknya. Tengoklah. Nampak orang tu. Kadang-kadang kita maknanya orang ni hok biasa-biasa, hok biasa dah. Belum tentu berada di tahap yang
3: betul,
0: sama.
3: Betul.
0: Dia kena ada disiplin cikgu dah. Nak kena ada gitulah.
1: Kalau mu tengok bola Piala Dunia pada tahun ni lah. Yang baru-baru ni. Mu tengok umur siapa 40 pun ada.
0: Aku dengar nama dia
1: cikgu. Orang kita umur 30 nak bersara dah main bola.
0: Cikgu.
1: 41 tahun Ronaldo.
0: Cikgu. Nak mana Madonna main lagi bola aku.
1: Madonna main mana pulak mu. Madonna nyanyi.
0: Salah. Benda apa?
2: Maradona tu meninggal dah.
0: Maradona.
2: Meninggal dah tu.
0: Meninggal dah. Bukan. Aku ingat masa kecil-kecil orang sebut nama dia.
2: Sini lupa.
0: Kenapa?
2: Sini lupa.
3: Nama
0: benda seorang lagi adalah Hala. Nama Ronaldo. Ronaldo. Budak-budak sebut dengan Ronaldo. Bukan dia tua dah. Cikgu main juga dia.
2: 41.
0: Hebat dia.
1: 41.
0: Cikgu dah, kalau kita pun main bola, kita 41 boleh main bola lagi.
1: Ha?
0: Kalau 41.
1: Dok mikir nak peceng tu. 41.
0: Hebat dia.
3: Buat orang di mana.
0: Kata apa
1: dunia. Oh, nak peceng main bola
0: tu. Tapi nak royaknya dia ni ya. Kan main bola ni set-set ni main bola, jadikan bola sebagai pendapatan cikgu kalau main betul-betul ke guna.
3: Kayalah.
0: Tapi nak royaknya gitulah. Kadang-kadang kalau cerita bak yelah bola-bola lah. Tapi benda tu dipanggil dia cikgu. Raja segala permainan tau.
1: Betul. Sukan. Apa. Sukan semua golongan.
0: Itulah.
3: Bola sipok dia panggil. Masih-masih.

0: Okey, sama balik cicit pagi kita pagi ni. Ha, tentang anda, kalau rutin tidur anda macam mana? Ha, lain orang lain punya keadaannya, tapi kebanyakannya yang patutnya mengawalkan tidur. Sebabnya kalau nak dikira-kira, nak dihitung, waktu tidur yang sesuai kalau untuk kanak-kanak dia kena 10 sampai 17 jam.
1: Itu untuk kanak-kanak kan?
0: Untuk kuak-kuak yang tu. Kalau yang kanak-kanak riang dia 9 sampai 11 jam saja. Kalau remaja 8 sampai 10, kalau kita dewasa ni 7 sampai 9. Esok-esok kalau dah Pak Acik dah tua nak 7 hingga 8 jam.
1: Jadi kita nak tanya juga ni, ada yang cuba untuk yalah sebab apa, nak menepati urusan kerja.
0: Betul.
1: Kena tidur tu pun sekejap-sekejap kan. Ada tak yang macam tu? Kita nak ambil pemanggil kita pada pagi ni.
0: Okey, di talian. Hello, assalamualaikum.
2: Hello. Selamat pagi.
0: Selamat pagi.
1: Yeah. Boleh.
0: Tak apa.
1: Ya, Kak Mah. Mas. Kak Teh Mah.
0: Nasib baik sempat.
1: Dia punya.
0: Dia penangan kurang tidur tu, berjaga tengok bola semalam.
1: Maafkan je lah kami ni.
2: Tak apa, tak ada masalah pun.
0: Okey.
2: Sebab benda ni pemanggil ni kan ramah.
1: Ya.
2: Pula tu masuk sekali-sekala kan.
1: Ya.
0: Tak apalah kalau saya tukar lagi pun jangan marah. Okey, Kak Tema. Kalau Kak Tema, kalau rutin tidur ni macam mana?
2: Tema kalau malam tu kan. Tema dah berjaga dah dulu. Memang selalu berjaga lah. Maknanya tunggu radio sampai pukul 12 malam kan. Jadi sekarang ni tema dah berapa tahun dah. Bila masuk 5 siri ni. Pukul 10 tu tema masuk tidur dah. Sebab kalau si berjaga malam tu, biasalah bangun lambat lah sikit kan. Jadi pukul 12 tu, pukul 1, pukul 2 nak tidur lagi. Kalau kita berjaga malam sama-sama ni dululah masuk tema. Lepas pada tu tema ubah cara, maknanya bukan tak boleh dengar radio. Maksudnya kita nak quality time quality kita tidur. Tidur kita tu biar itulah maksudnya teratur.
1: Saya nak tanya tema, sebelum tema tidur, apa rutin yang tema buat? Baca buku ke?
2: Baca buku
1: Quran ke? Tema maksudnya dengar ayat suci Al-Quran ke? Tak, maksudnya ada orang bercerita ke? Begitu.
2: Maksudnya kalau sebelum nak tidur tu balik dululah telefon kan. Maknanya dengar lah. Nak baca tu memang tak ada nak baca. Scroll dengar lah apa-apa yang patut dulu. Lepas tu maknanya kita berzikir lah. Maksudnya sebelum nak tidur tu sama apa ni tahu tu lah. Baca-baca semua kan. Maknanya niat dan hati, esok aku nak bangun awal. Maknanya dia secara automatik tu, bila kita ada niat gitu, Allah kejutkan kita. Pukul 4:30 tu Kejut dah gitu. Lepas tu habis anggap kalau lewat, kalau dah sehat tu, ada juga dia erik juga kan.
1: Yelah.
2: Atas izin dia belaka kan. Nak kejut kita masa-masa mana kan.
0: Betul.
2: Lepas tu maknanya tema nak ucap terima kasih lah. Maknanya kawan-kawan, sahabat-sahabat yang selalu buat ucapan ke tema malam-malam kan. Tapi tema tak dengar.
0: Jadi
2: terima kasih banyak-banyak lah. Sebut nama tema semua doa benda yang baik-baik untuk tema. Semoga sihat-sihat selalu,
1: InsyaAllah. Okay. Kami pun doa juga untuk tema.
0: Betul.
2: Amin. Maknanya dikembalikan kepada Ayi dengan Sidi juga.
0: Sama-sama kita sebut yang baik.
2: Semua kan.
0: Betul.
2: Lepas tu kalau siang hari, tema tidur sebelum Zohor tu.
0: Okay.
1: Tidur sekejap lah, ambil tenaga.
2: Adoklah beberapa siapa berjalan.
0: Betul.
2: Sebelum Zohor sekejap. Lepas
0: ambil
2: tu petang
0: sunnah.
2: Tu biasanya tema dah tidur dah.
0: Okay.
2: Sebab kalau bila kita tidur petang tu, petang kita jadi macam
1: lesu,
0: lemah.
1: Okay. Terima kasih tema.
2: Okay, sama Sidi. Banyak deh Haji dengan Sidi.
1: Sama-sama lah kita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia daripada Tehmah. Waktu tidurnya diawalkan, dan juga kalau siang sebelum Zohor.
1: Itu kita ambil sunat.
0: Sunat tu. Kan. Okey, apa lagi kita nak kongsikan di WhatsApp kita kejap nanti dengar Kadini, lagu daripada Sheila on 7. Pria terhebat baru saja bersilat tadi. Tak tahulah silat apa, silat pulut ke?
1: Silat gayung.
0: Silat air bulan tu.
1: Silat air bulan.
0: Okey, lain dengan Terengganu FM.
1: Ceria pagi.
0: Pastinya.

0: Terengganu FM, Mesra Ceria.
1: Cicat Pagi.
2: Cicat pagi kita akan sambung selepas pukul 9 pagi nanti.
3: Boleh kongsikan lagi kisah ceritanya kejap. Nanti selepas pada ini kita nak menghala ke Kuala Lumpur kejap untuk kita utama 9 pagi. Kemudian kembali bersama dengan Ayi dan juga Sidi.
2: Yidi.
3: Yidi.
2: Yidi.
3: Yidi.
2: Yidi macam lain ni. Kita nama Di Hari.
3: Macam-macam nama lah kan. Tak apa, kita susun konsonan tu kejap nanti.
2: Nanti kita susun eh. Okay. Cadangkan jugalah.
3: Mana dia tahu ada perkataan dia sesuai ke. Tapi Yidi sedap juga.
2: Yidi.
3: Yidi.
2: Yidi.
3: Yidi.
2: Yidi.
3: Sama-sama makan capati.
2: Ya. Boleh saja.
3: Ayo.
2: Ayo. Lain macam lah pula lah kan.
3: Dah kena tu.
2: Ha?
3: Dah kena tu.
2: Kena tu.
3: Ha, kena. Okey, sebelum itu kita kena ada informasi termasa untuk beritanya kejap nanti. Lepas tu kita dengarkan dulu lagu daripada Jimmy Palekat, Iwan dan Syamil sini. Anak Kampung di Cepagi.
2: Jangan FM.

0: PRN Johor ke-16, pengundian awal bermula. RUU Suruhanjaya persaingan diluluskan atasi penyalahgunaan kuasa pasaran. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Hari undi awal pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Sebanyak 64 pusat mengundi di seluruh negeri mula dibuka sejak pukul 8 pagi tadi melibatkan 24,751 pengundi awal. Untuk perkembangan terkini, kita bersama pelapor Aiman Awazmin di Markas Molis Baren Wilayah 2, Johor Bahru. Silakan Aiman.
1: Baik, terima kasih Kai. Sejak pukul 7 pagi tadi, saya dan juga kru di Johor sudah berada di lokasi ini untuk mengikuti perkembangan rapat proses undi awal yang berlangsung di Markas Polis Marin Wilayah 2 Johor Bahru. Dan ketika ini saya boleh kongsikan proses pengundian awal berjalan dengan lancar dan dalam keadaan terkawal. Dan sebelum itu, saya juga suka untuk kongsikan pegawai dan juga anggota polis dilihat hadir lebih awal untuk membuat semakan daftar pemilih sebelum pusat mengundi di sini dibuka. Dan suka untuk saya kongsikan juga Kai, mengikut data Suruhanjaya Pilihan Raya, seramai 746 pengundi awal yang akan mengundi di lokasi ini melibatkan kawasan Dewan Negeri Perling. Dan sedikit tentang demografi politik di Perling, ketika ini bersempena dengan pilihan raya negeri PRN Johor yang ke-16, Perling menyaksikan persaingan tiga penjuru bersempena dengan proses undi hari ini pula. Sehingga kini pegawai dan anggota polis masih hadir bagi menunaikan tanggungjawab mereka sebagai pengundi. Proses pengundian berjalan lancar dalam keadaan suasana tenang dan teratur. Saya rasa sekian itu sahaja laporan saya, Aiman Awazmin dari Markas Polis Marin Wilayah 2 Johor Bahru. Untuk berita RTM, kembali semula ke Angka Seburi.
0: Terima kasih Aiman. Penerapan nilai kenegaraan perlu terus diperkukuh bagi melahirkan insan yang berjati diri, berintegriti dan berpegang kepada nilai-nilai murni demi mengangkat martabat Malaysia. Demikian tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika memperkongsikan mesyuarat Lembaga Tata Kelola Dewan Kenegaraan. Jelas beliau, usaha itu penting bagi menyamai semangat cintakan negara menerusi pembentukan masyarakat yang berteraskan nilai kenegaraan. Rang Undang-Undang RUU Suruhanjaya Persaingan Pindaan 2026 diluluskan Dewan Rakyat. RUU itu bertujuan memperkukuh fungsi pentadbiran dan kecekapan operasi Suruhanjaya Persaingan Malaysia MyCC serta memastikan keseluruhan kerangka perundangan persaingan negara dikuatkuasakan secara menyeluruh. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato' Armizan Muhammad Ali memaklumkan RUU yang merangkumi 34 pindaan itu amat penting bagi mempertingkat keupayaan menangani kegiatan kartel yang semakin kompleks serta tersusun.
2: Melalui reformasi undang-undang yang kita bawa, melalui dua RUU ini, kuasa untuk mengkendaki pemberian maklumat itu juga menyentuh dalam aspek kajian semula pasaran, market review. Jadi maksudnya di sini adalah untuk memastikan peranan MyCC itu dapat diperkukuhkan. Dengan apa? Dengan ada kuasa untuk mengkendaki pemberian maklumat, sebarang market review yang dilaksanakan oleh MyCC itu akan menjadi lebih komprehensif dan holistik untuk menangani isu pelaksanaan sebelum ini.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali. KPDN dalam pada itu menyifatkan Akta Sewa Beli Pindaan 2026 yang dikuatkuasakan pada 1 Jun lalu sebagai langkah memperkukuh perlindungan pengguna serta memastikan sistem pembiayaan sewa beli yang lebih adil, telus dan berdaya saing. Timbalan Menterinya Dato' Dr. Fuzia Saleh berkata, selaras dengan pindaan tersebut, Kementerian turut mengkuatkan peraturan-peraturan sewa beli 2026 bermula tarikh sama. Ia sebagai sebahagian daripada ikhtiar memperkukuh kerangka perundangan berhubung ekosistem kredit pengguna.
3: Sebelum pindaan ini, antara isu yang sering menjadi keluhan rakyat adalah berkaitan transaksi sewa beli dalam pembelian kenderaan, khususnya melibatkan beban caj faedah tersembunyi serta bagi pinjaman yang masih tinggi walaupun pengguna membuat penyelesaian awal pinjaman. Keadaan ini menyebabkan peminjam yang ingin menyelesaikan pinjaman lebih awal terpaksa menanggung baki pinjaman yang tinggi dan tidak mencerminkan kos sebenar pinjaman.
0: Dato' Dr. Fuzia Saleh. Kementerian Kesihatan giat memperluas penggunaan teknologi digital dalam sistem kesihatan awam bagi memastikan rakyat menikmati akses rawatan yang lebih cekap, inklusif dan berkualiti. Timbalan Menterinya Dato' Harifah Hajar Taib berkata, usaha itu turut merapatkan jurang antara perkhidmatan kesihatan awam dan swasta menerusi penggunaan teknologi serta data bersepadu. Antara inisiatif yang dilaksanakan ialah Clinic Management System CCMS di Klinik Kerajaan bagi mendigitalkan rekod pesakit, menyelaraskan sistem giliran doktor serta memudahkan perkongsian rekod pesakit antara klinik. Indeks Keterjaminan Makanan, Dashboard My Subnational dan Dashboard Data Analitik Bumi Putra merupakan tiga produk baharu yang diperkenal Jabatan Perangkaan. Ia bertujuan memperkukuh penyampaian statistik yang lebih bersasar, relevan serta dekat dengan keperluan rakyat. Menurut Ketua Perangkawan Dato' Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin, ketiga-tiga inisiatif itu turut dilengkapi penambahbaikan kepada Pengiraan Perbelanjaan Asas Kehidupan Wajar PAKW yang kini mengambil kira keperluan golongan orang kerupaya OKU serta individu yang berdepan masalah kesihatan. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ memperhebat penguatkuasaan termasuk menambah anggota mulai minggu depan di KLIA dalam usaha memantras kegiatan ulat, teksi, kenderaan e-hailing serta persendirian. Ketua pengarahnya Dato' Eddie Fadlil Ramli menegaskan pelaksanaan itu bertujuan memastikan kegiatan terbabit dibendung dengan lebih berkesan.
4: Kita mengambil tindakan di atas 4 kesalahan APAT iaitu Seksyen 205, Seksyen 16.1, Seksyen 243.1 dan juga Seksyen 22 di bawah atas pengangkutan awam darat, dan kesalahan yang melibatkan warga tempatan kita telah kenakan notis sebanyak 70 notis, untuk warga asing 6 notis, dan jumlah keseluruhan notis yang dikeluarkan di bawah 4-4 seksyen itu adalah sebanyak 76 notis telah dikeluarkan.
0: Dato' Eddie Fadlil Ramli. Sebanyak 143 kontena yang mengandungi sisa elektronik e-waste dengan anggaran berat keseluruhan 3.06 juta kilogram berjaya dibawa keluar dari Malaysia menerusi operasi bersepadu Fasa 1. Komander Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia, Dato' Nik Aizani Muhammad Faisal berkata, sebanyak 685 kontena telah diselesai diperiksa, manakala pengeluaran 531 kontena lagi akan dibuat secara berperingkat menerusi operasi Fasa 2 bermula esok.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Ketika ini sedang berlangsungnya peringkat 16 terbaik melibatkan Belgium dengan Amerika Syarikat, menyaksikan skuad The Red Devils mendahului perlawanan 2-1. Gol Belgium diperoleh seawal minit ke-9 menerusi penyerang Charles de Ketelaere. De Jong kemudiannya menyamakan kedudukan menerusi Malik Tillman pada minit ke-31. Kealpaan barisan pertahanan membolehkan De Ketelaere menjadikan gol kedua untuk membolehkan Belgium mendahului Amerika 2-1. Ketua Jurulatih Portugal Roberto Martinez melepaskan jawatan sebagai pengendali pasukan itu selepas tersingkir pada pusingan 16 terbaik Piala Dunia 2026 susulan kekalahan 0-1 kepada Spanyol. Martinez, 52 tahun yang dilantik mengendalikan Portugal pada 2023, sering dikritik kerana terus mengangkalkan Cristiano Ronaldo dalam keselamatan utama meskipun prestasinya dipersoalkan. Sebelum membimbing Portugal, beliau pernah mengendalikan Belgium selain mempunyai pengalaman melatih beberapa kelab di England termasuk Swansea City, Wigan Athletic dan Everton. Kontrak Martinez bersama Portugal sememangnya dijangka berakhir selepas kempen Piala Dunia.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya luar negara. Instrumen Nilai Ekonomi Karbon Indonesia NEK dijangka menarik sehingga 5.8 bilion Amerika Syarikat dalam pelaburan hijau dan mengurangkan pelepasan gas rumah hijau yang dianggarkan 570 juta tan setara karbon dioksida. Menteri Penyelaras Hal Ehwal Makanan Zulkifli Hassan berkata, pembiayaan inovatif diperlukan untuk menyokong tindakan iklim dengan instrumen NEK diunjurkan memacu pelaburan hijau serta menyumbang kepada usaha mengurangkan pelepasan gas rumah hijau di negara itu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PRN Johor ke-16, pengundian awal bermula. RUU Suruhanjaya Persaingan diluluskan atasi penyalahgunaan kuasa pasaran. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Ya, Terengganu FM Show pagi terus saja bersama dengan Gabungan Nayi dan juga Sidi. Yidi pagi ni.
1: Yidi.
0: Tadi dengan ayam berkokok, Yidi.
1: Ya.
0: Tapi bagus ayam ni. Pukul 9.16 boleh kokok lagi.
1: Ya, pukul 9.16 ni yang biasanya bangun lewat lah. Ayam yang terbangun lewat.
0: Ayam jaga malam.
1: Ayam jaga malam.
0: Bukan ayam rabu malam ya.
1: Dia berjaga malam.
0: Oh, tengok bola juga.
1: Sebab tengah tempoh tengah apa panas demam bola ni.
0: Okey, masih lagi aksi yang dipertontonkan di TV OK dan juga di platform Persimpangan Siaran Suara TM Klik. Pertemuan di antara Amerika Syarikat dan juga Belgium. Masih lagi terikat Belgium 2 dan juga US 1. Terhinjuk-hinjuk dah tu.
1: Tapi kita tengok nanti memang aksi daripada inilah yang akan menentukan siapakah yang akan meloloskan diri ke suku akhir yang akan bertemu dengan Spanyol.
0: Okey, dan masih lagi kita buka talian untuk anda kongsikan
1: dalam cicat pagi kita pada pagi ni
0: tentang tidurnya macam mana.
1: Itulah sebab bila kita dah tengok sekarang ni kita ada seorang ni yang mantakan WhatsApp ni, kita ada seorang ni katanya Amir dari Kuala Nerus. Katanya saya memang kena tidur sebelum pukul 11 malam.
0: Sama-sama.
1: Kalau lebih esok memang dia akan mengantuk dekat tempat kerja. Bangun pun rasa tak segar.
0: Dia
1: kalau lebih pukul 11 lah. Dia akan jadi tak segar di
0: lebih
1: tempat kerja.
0: Lebih daripada garisan sudah.
1: Habis. Jadi ada selalu. Macam ada juga orang ni yang dia lepas daripada waktu dia tidur, dia cuba untuk tidur, memang gagal.
0: Tak boleh. Sebab dia tubuh kita ada ritma. Ritma yang bersesuaian. Baik lagi di talian kita kalau ada untuk pagi ni. Hello. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Warahmatullahi.
1: Rupanya
0: suaranya.
1: Apa dia?
2: Masa atau air madu tu Sidi Mineral.
1: Eh, siapa ni?
0: Rupanya suaranya siapa?
2: WT.
1: WT. WT. Okey.
2: Dah dulu masa dia atau Adi Paras bertugas tu, mana beri cara luar tu kata WCD ya. Jadi dah minum tak rasa tak?
1: Ada.
2: Ada rasa? Oh, selamat lah. Mana untuk CD, mana dah lebih parah bagi gitulah, yo.
1: Saya dah ingat dah.
2: Boleh kasih sikit seorang, tak apalah.
1: Okey. Jadi ceritanya pasal tidur ni.

0: adalah kejadiannya tu.
1: Tak, kita ada buka kaunter apa-apa?
0: Tak ada pun.
1: Kaunter dekat depan.
0: Kaunter depan? Ha.
1: Kaunter dekat depan. Kenapa jadi kat kita ni?
0: Ha, tak tahu. Okey, ini ada satu lagi yang dekat Padungun ni. Okay. Ada Zalah DJ berdua tu siding hari. Ha, Al-Kisah pasal tidur ni. Tidur ni, tidur ataupun degetuh? Baca salah. Okey. Kak Abah biasanya kalau malam biasanya pukul 12 habis selekta tu tidur. Kadang-kadang tu dia. Oh, dia tunggu tidur habis. Baik, terima kasih.
1: Jadi kadang-kadang kalau ni apa ni ada sambung lagi ni. Kalau anak istimewa kena sawan Kak Abah payuh nak tidur sidi. Ai. Kak Abah tidur pun ikut jam dia kata. Kalau nak pembantah gebu, kroh-kroh lah. Tamat cerita.
0: Dia kan orang mengantuk jangan disorongkan bantal.
1: Itulah.
0: Sebab orang mengantuk tak ada bantal pun dia boleh hanyut.
1: Dia boleh hanyut.
0: Apatah lagi kalau ada bantal juga ada tilamnya.
1: Itu betul.
0: Maka jadilah kerjanya.
1: Kerjanya untuk tidur.
0: Tidur dan juga masuk dalam mimpi. Baik, kejap lagi boleh kongsikan lagi. Kita layankan dulu kepada Haziq Rosbi Nur Lela.
1: Ceria pagi.
0: Terengganu FM.

0: kawasan. Kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
1: Terima kasih, thank you. Syukuran terus saja gabungan untuk menemani Sidi dan juga untuk pagi ni. Yang pun saya terbuka terkekalah untuk bersama dengan kita cerita tentang tidur ni. Ada kisah tidur bukan hanya sekadar benda main-main. Walaupun kita rasa sukar tapi kena mencari ritma yang sebenar. Sebabnya, kalau ada ikut satu kajian kan, ini yang pernah dikongsikan oleh Public Health Malaysia. Sekiranya kita 3 malam kita tidur hanya kira-kira 4 jam 15 minit, dia akan tingkatkan paras protein keradangan dalam darah, termasuklah protein yang berkaitan dengan risiko kegagalan jantung, penyakit arteri koronari dan juga fibrilasi atrium.
2: Sebab tu hasil kajian ni, dia penting tau. Sebab ianya dijalankan atas lelaki muda dan sihat.
1: Kita pun muda lagi.
2: Kita pun muda lagi. Sihat lagi. Yelah. Kan? Dia menunjukkan kalau kata ada kesan negatif terhadap jantung berlaku pada masa yang singkat, jadi kurang tidur boleh meningkatkan hormon stres.
1: Satu.
2: Lepas tu diganggu pula ni paras gula dalam darah.
1: Oh, dia berjangkit situ pula.
2: Jangkit kat situ pula. Ada pula tu dia jangkit apa lagi, air.
1: Dia akan memberi kesan kepada selera makan bagi yang tak, memang selera makan ni biasa-biasa je lah. Jadi tak cukup tidur ni, dia seolah macam tak cukup perlindungan. Jadi kita elak lah, elak daripada tunggu sakit baru nak cukup tidur. Sebabnya tidur malam tak cukup ni, kesan dia bukan hanya sekadar mengantuk.
2: Betul-betul. Sebab kalau esok dia akan see less. Bukan dia tu. Itu bukan.
1: Bukan.
2: Ya, bukan. Bukan. Maksudnya kalau siapa yang tak cukup tidur, macam tubuh kita perlukan, esok kita akan nampak kesannya.
1: Betul.
2: Tetapi yang palinglah akan ketara pada di sebelah tengah hari.
1: Tak ada. Kita tanyalah mana-mana aktiviti sekalipun, hatta kalau tanya artis sekalipun, antara benda kena jaga tidur.
2: Tidur. Untuk jaga suara.
1: Betul.
2: Untuk jaga apa ni, kesan apa, wajah yang bercahaya. Kena tidur yang cukup.
1: Itulah dia penting. Nampak benda simple, tapi kalau tidurnya terlebih, ada pula penyakitnya datang. Hidupnya ada kadar dia lah.
2: Dia kena pada had yang ditetapkan.
1: Macam buat kereta lah, had laju. Sayang pun dia ada had tak sayang?
2: Sayang jangan. Sayang kita letakkan sayang yang terbaik.
1: Ya.
2: Dengan apa yang kita boleh bagi.
1: Bukan kasih sayang seorang lelaki melimpah ruah tu.
2: Memang lebih. Sayang lebih daripada tu.
1: Sayang pada yang pertama, kasih pada yang kedua, cinta pada ketiga, rindu pada keempat.
2: Yang itu yang perlu kita selaraskan kepada siapa yang memerlukan.
1: Yang tu cakap penyakit tu.
2: Tetapi sebenarnya kita letakkan itu. Yang pertama adalah ibu kita.
1: Yang kedua adalah isteri cantik.
2: Kita. Yang ketiga adalah diri kita. Kita kena letakkan benda itu.
1: Betul lah kan.
2: Ada yang nak melawan ke?
1: Tak ada melawan.
2: Tak ada kan?
1: Jadi ini lagu sayang ni.
2: Sayang.
1: Adik saya habis sore.
2: Jangan tutup mic. Kenapa
1: pula? Nak menyanyi?
2: Menyanyi sekarang.
1: Okey, boleh je. Terus layan di Terengganu FM.
2: Mesra ceria.
1: Pastinya.

0: Terengganu FM.
1: Gempak weh. Info gempak di Terengganu FM.
2: Satu cerita yang memang kita akan rasa terganggu lah. Kita tengah duduk relax, ada orang hubungi kita. Lepas tu jawab-jawab tak berangkat.
3: Satu hal.
2: Yang sedang bertugas juga kan. Untuk mengawal keselamatan ni. Dapat panggilan. Angkat-angkat. Senyap. Senyap. Lepas tu berkali-kali.
3: Bunyi lagi.
2: Senyap. Senyap. 10 kali kita boleh tahan tak air?
3: Eh, kalau letak atas kita, kalau main 5-6 kali pun rasa amarah melanda hati. Tapi kalau bayangkanlah ini kes yang berlaku ni. Kes yang berlaku bukan kat tempat kita lah. Di Jepang.
2: Di Jepun lah.
3: Di Jepun. Kes ni bayangkanlah 4 bulan pegawai yang bertugas tahan sabar. Penganggur ni dia buat talian, dia hubungi talian dengan senyap ni 20,000 kali
2: panggilan. 20,000 kali? Ni yang mengganggu, sampai mengganggu operasi polis juga ni.
3: Bukan 20 kali, bukan 200 bang. 20,000 kali bang, 4 bulan.
2: Tak, yang masalahnya, dia buat panggilan senyap ni, buat telefon, panggilan telefon senyap ke sebuah balai polis ni. Tempoh dia tu 20,000 kali ni.
3: 20,000 kali.
2: Dah melarat kepada 4 bulan punya cerita tau.
3: Nak kata sabarnya buat kuasa di sana. jangan main.
2: Jadi akhirnya diberkas.
3: Bayangkanlah kalau tak angkat, bayangkanlah kalau petugas-petugas dalam sektor yang kritikal, panggilan tak diangkat, itu satu kesalahan. Jadi kena angkat senyap. Jadi ini yang berlaku di mana suspek yang berusia 29 tahun dipercayai melakukan panggilan berulang kali ke balai polis antara 12 Disember tahun lalu hingga 30 April. Dan juga kalau diikut purata satu hari CD 800 panggilan sehari.
2: Masya Allah.
3: Boleh tahan
2: 800 kali.
3: Kita 10 kali pun tak tahan marah lah.
2: Kita 10 kali pun jual telefon. Geram aku. Biar aku tak pakai telefon.
3: Ini betul-betul punya cerita ni. Tapi kita ambil spring satu hal lah. 4 bulan dia boleh tahan sabar.
2: Itulah kan. Dalam kejadian ni sebenarnya suspek ni yang dikenal pasti sebagai Shuntaro Tashiro. Dia mengeluarkan kata-kata kesat kepada anggota polis ya. Ada yang menjawab panggilan. Bila dia jawab, ada yang senyap. Lepas tu ada juga yang menggunakan kata-kata kesat ni.
3: Tapi yang banyaknya adalah panggilan senyap lah. Jadi polis sebenarnya dia dah tahu awal. Cuma dibiarkan sampailah ke penghujungnya, akhirnya ditahan.
2: Yelah, siasatan awal ni dia tiada sebarang pertikaian ataupun konflik antara suspek dan juga balai polis sebelum ni kan. Jadi suspek ni sekarang ni sedang disiasat atas kesalahan menghalang tugas penjawat awam untuk melakukan yang melalui gangguan yang berterusan.
3: Tapi saya fikir satu hal lah, dia penganggur. 20,000 kali buat panggilan, banyak pula duit dia tu.
2: Dia penganggur.
3: Dia penganggur tu. Agaknya dia merasakan kerjaya dia kot buat panggilan senyap ni.
2: Itulah. Ada penjawatan ke kat sana?
3: Manalah tahu, sebab zaman sekarang ni macam-macam orang pelik. Macam skamer kan. Dia punya scam tu tak kira hari cuti ke hari minggu ke hari cuti umum ke, sepanjang masa ada. Dan macam jadi satu kerjaya tetap.
2: Tapi betul. Ini macam scam juga ni kan. Tapi itulah masalahnya, kalau dia nak scam orang, dia buat latihan dekat balai polis ni.
3: Aduh.
2: Banyak lagi tempat lain yang boleh buat kan sebenarnya.
3: Mungkin satu masa nanti ujian yang patut dihadapi lah mungkin. Satunya ujian untuk hadapi tahan kat awak panggilan senyap. Tapi ni kita ambil spring lah. 20,000 kali buat tindakan ni memang betul-betul tahap kesabaran yang berada pada tahap maksimum. Sebab letak kat kita, rasa 20 kali pun nak empuk orang.
2: Ini 20,000 kali.
3: Bukan sikit tu. Tapi itulah kejadian yang betul-betul terjadi, bukan olok-olok. Ini betul-betul berlaku.
2: Di Jepun.
3: Ya, bukan tempat kita. Gabung, dengarkan terus saja untuk bersama gabungan CD dan juga Yidi.
2: Yidi, temani anda.
3: Cepat pagi.
2: Dengan FM.

saat permainan memasuki minit-minit terakhir, negara manakah bakal muncul juara? Dan negara mana pula terpaksa akur?

0: dengan kerjasama RTM.
1: Kau ni apaan? Memang
2: kau tutup-tutup.
3: Awak okey tak? Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
4: Can you bring daddy to hospital?
5: I'm not feeling well lah.
6: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
7: Hello, salam sejahtera. Siapa melayakan semua bantu?
8: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: Kekal bersama-sama dengan kami. Terima kasih banyak-banyak. Dari pukul 6 pagi tadi sampai sekarang ni, ramai yang terus dengarkan kita.
1: Terima kasih lah. Sambil-sambil menelusuri kehidupan, perjalanan, apa sahaja urusannya, dengarkan kita. Dan juga jangan lupa mata-mata pun tengok-tengok kan di telefon kita tu, RTM Klik untuk perlawanan. Untuk masih lagi berlangsung di antara Belgium menentang US.
0: Dan masa perlawanan sebenar tinggal 2 minit saja lagi.
1: Ya.
0: Sebelum memasuki masa tambahan, sekarang ni Belgium 3
1: masih lagi 3 dan juga US ketinggalan hanya satu sahaja jaringan untuk setakat ini.
0: Okay.
1: Kita nantikanlah mana detik-detik macam mana. Cuma yang pastinya Sepanyol ternanti-nantilah pasukan lawannya siapa. Cuma kalau tengok pada masa sekarang ni, kita boleh agak, tapi tak tahu bola itu bulat apa sahaja boleh jadi.
0: Boleh jadi macam-macam, betul?
1: Betul, kita tahu kan di penghujung. Sebab itulah jangan bersangka bahawa segala ini dah selamat segala ini. Dan juga nantikan juga aksi yang akan berlangsung lagi untuk malam nanti, pertemuan di antara Argentina dan juga Mesir. Itu juga perlawanan yang ditunggu-tunggu. Dan juga untuk baki 16 pusingan yang berlangsung ini, perlawanan yang ditunggu satu lagi adalah untuk esoknya Switzerland yang akan menentang Colombia.
0: Okay.
1: Jadi apabila lengkap ini, maka adalah gugu gandingannya itu untuk line up bagi peringkat suku akhirnya nanti.
0: Baik, selepas itu akan mulalah untuk suku akhir. Itu bermula pada 10 Julai, hari Jumaat. Bermula pada pukul sepak mula lebih kurang dalam pukul 4 pagi. Perancis menentang Maghribi.
1: Tu dia, kita nantikanlah. Dan juga terus saja untuk bersama dengan Serata M, dan kami sambung juga sampai di sini. Berita kemarin kita minta, ada sikit jumpa lagi,
0: insyaAllah. Assalamualaikum.

0: Kemaman 90.7.
1: Assalamualaikum, selamat pagi. Kembali bersama-sama di Terengganu FM. Mesra Ceria Dijal kembali untuk waktu ini. Anggun Inspirasimu edisi Selasa 7 Julai 2026 bersamaan 21 Muharram 1448 Hijrah. Alhamdulillah masih lagi sihat walafiat hari ini. Dan saya harapkan rakan-rakan pendengar juga dalam keadaan baik-baik belaka untuk hari ini. Terima kasih untuk dua orang rakan setugas saya yang baru selesai tugasannya menemani anda dari 6 pagi hingga 10 pagi dalam Ceria Pagi. Terima kasih untuk CD dan juga AI. Okey, dan pastinya 4 jam seterusnya dari 10 pagi hingga 2 petang ni DJ akan bersama-sama anda. Jam pertama setiap hari Selasa ini kita akan bersama-sama dalam ruangan AI Sihat, dan hari ini kita nak bercakap berkenaan pembekalan makanan yang selamat dan bersih bersama-sama pegawai teknologi makanan Pejabat Kesihatan Daerah Kuala Terengganu. Jadi sebentar sahaja lagi, kena terus kekal bersama-sama kami untuk perinciannya. Terengganu FM, Mesra Ceria.

0: 14 pasukan telah berjuang. Siapakah yang akan melengkapkan carta suku akhir? Pertembungan epik pusingan 16 yang terakhir. Selasa 7 Julai, Argentina menentang Mesir. Grandstand 11 malam. Sepak bola Rabu 8 Julai 12:30 malam. Switzerland menentang Colombia. Grandstand 3 pagi. Sepak bola 4 pagi. Saksikan secara langsung eksklusif di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Baik, kembali bersama-sama di Terengganu FM untuk Piala Dunia FIFA 2026. Baru saja tamat perlawanan antara Belgium dan juga Amerika Syarikat ataupun US sebentar tadi dengan keputusan memihak kepada Belgium. Dapat membenamkan US dengan keputusan 4-1. Okey, jadi tahniah untuk pasukan Belgium dan juga di awal pagi tadi pasukan ataupun negara Spanyol telah pun berjaya menumpaskan Portugal dengan 1-0. Tahniah juga untuk Spanyol dan juga Belgium layakkan diri untuk ke peringkat suku akhir. Jadi nantikan untuk perlawanan terakhir untuk pusingan 16 terbaik untuk pertemuan Argentina dengan Egypt pula pada pukul 12:30 malam nanti bersama-sama pasukan Switzerland dan juga Colombia pada pukul 4 pagi 8 Julai 2026. Okey, itu antara sedikitlah perkongsian untuk Piala Dunia FIFA 2026. Untuk anda semua, teruskan kesetiaan anda dengan Terengganu FM. Yang nak berinteraksi bersama-sama Dija, boleh hantarkan kiriman WhatsApp 0103446632.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Baik, terima kasih kerana masih lagi setia bersama-sama di Terengganu FM 96.2 yang dengarkan di Setiu dan Besut 90.7 yang dengarkan di Kemaman. Tak lupa yang dengarkan secara penstriman langsung di RTM Klik sekarang ni. Walau di mana jua anda berada ketika ini, saya doakan anda semua dalam keadaan sihat walafiat, baik-baik belaka keadaannya. Okey, dan 10.30 minit pagi ini kita nak bersama-sama dalam ruangan Ais Sihat seperti yang saya uar-uarkan daripada awal pertemuan tadi. Kita akan bersama-sama dengan yang berusaha Puan Nur Sabrina Izni binti Idrus, Pegawai Teknologi Makanan Pejabat Kesihatan Daerah Kuala Terengganu, bersama-sama di Konti Terengganu FM. Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam Dija, selamat pagi. Dija makan dah?
0: Alhamdulillah, makan dah tadi. Dah sarapan dah. Puan sarapan macam mana?
1: Dah. Alhamdulillah, kita makan dah dan kita berharap makanan yang kita makan tu selamatlah dok. Bersih dan selamatlah.
0: Sesuai dengan topik yang akan kita bincangkan, kita bawakan pada pada pagi ni, iaitu pembekalan makanan yang selamat dan bersih sewaktu majlis kerakyatan. Jadi itu topiknya, dan sekarang ni kita sedang bersiaran langsung juga di Facebook Terengganu FM dan juga di TikTok Terengganu FM. Jadi kepada anda yang mungkin ada sebarang kemusykilan, pertanyaan dan sebagainya, boleh aju naikkan saja komen di sana ataupun boleh hantarkan kiriman WhatsApp 0103446632. Baik, berbalik kepada topik perbincangan pembekalan makanan yang selamat dan bersih. Jadi mungkin Puan Sab boleh kongsikan kepada rakan-rakan pendengar kita apa kepentingan pembekalan makanan yang selamat ni, terutamanya kepada pengusaha-pengusaha catering lah.
1: Betul Dija, terima kasih Dija. Okey, sebenarnya bekalan makanan yang bersih dan selamat ni memang sangat penting lah untuk kesejahteraan semua pengguna. Kita lapar, kita nak makan dan kita berharap tak ada apa-apa impak selepas tu. Betul tak? Jadi sebenarnya kalau kita pergi ke majlis-majlis kerakyatan, kenduri misalnya dok. Jadi sebenarnya pihak yang menyediakan makanan tu, sebenarnya tuan rumah tu actually, dia memang kena pastikan daripada bahan mentah sampailah ke produk siap makan dekat hidang di atas dulang tu, yang pengguna ambil untuk yang pengunjung-pengunjung tu ambil makanan dan makan tu, sepanjang rantaian tu semua selamat, semua bersih dan berkualiti. Maknanya daripada bahan mentah sampailah ke produk siap tu semua berkualiti. Dan tuan rumah tu sendirilah, dia punya organizer penganjur ni, memang kena make sure makanan tu memang kalau masuk daripada persekitarannya bersih kan. Pengendali makanannya tu mengamalkan kebersihan diri yang baik. Kuku kerak, kuku pendek kan, pakai apron, pakai kasut yang bertutup, macam gitu. Lepas tu masa hidang tu dia jadok. Kalau kita makan lok sejuk-sejuk, kita pun bad mood dia jadok.
0: Betul.
1: Jadi kena make sure lah makanan hok untuk hidangan pengunjung ni, kalau katalah bad mood, orang makan daripada pukul berapa sampai pukul pukul 11 lah orang start makan.
0: Biasa, sebelah pagi dia. Biasa sampai pukul 4 petang.
1: Sampai pukul 4 petang. Ada tu pukul 5 tu mari lagi. Dia jadok. Kalau teranu ni selagi dok garik tu, mari lagi.
0: Lagi dah habis.
1: Selagi dah habis orang kata. Jadi kita kena make sure lah makanan tu adalah dari hidang tu dengan suhu hot sesuai. Kan bakteria ni dalam 4 jam lepas kita masak, ya mari dah. Jadi kena make sure lah kita buat pemanasan ke, pakai periuk hot Ben Mary ke. Untuk mengelak.
0: Maksudnya
1: makanan,
0: pengusaha ataupun pengendali makanan ni memang kena amalkan kebersihan lah. Kebersihan dan juga keselamatan daripada bahan mentah seperti mana yang Puan Sab sebutkan tadi kan.
1: Betul, sepanjang rantaian makanan.
0: Bahan mentah tu termasuklah ayam, daging, ikan dan sebagainya kan.
1: Termasuk juga ais dan air yang digunakan.
0: Okey, kita biasa dengar biasa kenduri kendara yang diadakan mungkin juga membawa kepada keracunan makanan. Jadi mungkin untuk aspek terbaik dalam segi keselamatan makanan ni, apakah pemilihan pembekal makanan ataupun caterer yang terbaik yang yang boleh diambil kira oleh para pendengar?
1: Okey. Kita boleh pilih daripada pelbagai kriteria Dijan. Okey, untuk kita make sure keterjaminan lah keselamatan dan kualiti makanan yang terhidang tu. Okey, banyak sangat aspek yang kita kena tengok kalau kita nak pilih caterer ni. Mm-hmm. First kali adalah macam mana patuhnya terhadap keselamatan makanan tu. Kita pergi tengok dia pun kadang-kadang kita tahu dok-dok. Mm-hmm. Macam mana kita boleh tengok orang tu, kita tahu dia macam bersih ke dok. Yes. Kan? Okay. Lepas tu kebersihan premis dia, tempat dia masuk, peralatan dia guna. Kalau lokoh-lokoh tu dok, kalau kita nak proceed lagi kan. Jadi yang ni yang kita boleh nampak dia jadi secara fizikal.
0: Betul.
1: Okey, yang selainnya adalah yang ni memang penting juga, dia cocok ke dok, kepatuhan dia terhadap peraturan-peraturan kebersihan makanan ni. Mm-hmm. Dia pergi kursus latihan pengendali makanan ke dok? Kalau kursus latihan pengendali makanan ni dia je. Mm-hmm. Dia seumur hidup sekali je untuk setakat ni. Jadi kita rasa dok nampak tu masalah lah. Yeah. Lepas tu rekod prestasi dia lah. Mm-hmm. Maknanya macam sebelum ni kalau dia masuk tu dia penuh ada sikit perut ke, makan makanan dia waktu tu memang kita kena perhati belaka lah. Yeah. Rija,
0: okay, kalau daripada segi suntikan tadi cocok tak?
1: Yeah,
0: nak tahu juga suntikan tifoid itu adakah hanya untuk yang memasak sahaja ataupun yang mengendalikan bekas-bekas atau pelayan tu kena juga ambil suntikan
1: tifoid? Uh-huh. Okay, macam ni Rija, definisi pengendali makanan tu sendiri adalah yang mengendalikan daripada bahan mentah sampai ke produk siap. Kalau Dija dengan pendengar lain nak tahu, kalau kita bagi contoh kilang ais lah, kilang ais dalam daerah Kuala Terengganu ni contoh dok. Betapa mereka ni sangat mementingkan kepatuhan terhadap peraturan-peraturan kebersihan makanan ni. Dia punya pemandu yang angkat ais tu pun waktu pun perlu suntikan sebenarnya.
0: Oh,
1: yeah,
0: baik,
1: sebab
0: baik.
1: Dia attach dengan produk siap ais tu. Dia dengan pendengar semua, ais ni dia produk siap dah, kita dah masuk dah ais lepas pada tu kan. Kita terus consume. Jadi pentingnya kita jaga produk siap tu, maknanya kalau ibaratkan dalam, kalau kita bagi contoh caterer, hidang-hidang makanan tu pun macam kena cocok jugalah.
0: Keseluruhan,
1: ya, secara keseluruhannya.
0: Baik, jelas sekali. Okey, ada lagi tak faktor-faktor lain yang mungkin ada yang kita boleh jadikan panduan untuk mereka ni?
1: Okay, macam faktor-faktor lain kan Dija, maknanya adalah macam mana pembekal tersebut dia menguruskan pembelian penyimpanan makanan dia. Lepas dia beli, dia letak kat mana, dia letak kat latar ke,
0: cara simpanan tu,
1: ya, cara dia menyimpan bahan mentah tersebut. Lepas tu cara dia menyediakan, yang ni yang ramai orang terlepas pandang Dija. Pengangkutan makanan tersebut, maknanya dia angkat pakai kenderaan apa kan. Van dia tu bekas aku sapu sebelum ni ke kan, walaupun kat gini set ni kata macam odokkanlah kita nak aku sapu guna van yang sama. Tapi kita memang tak boleh buat gitu lah.
0: Betul.
1: Dengan penyajian makanan yang betul untuk bagi kita mengelakkan risiko pencemaran dengan keracunan makanan ni Dija. Okey, kalau ikutkan risiko ni Dija, mana-mana pun ada. Mana-mana pun ada. Jadi hak kita boleh buat adalah meminimakan dia lah. Jadi pembekal juga kena ada pengalaman untuk mengendalikan majlis yang bersesuaian dengan skala program. Maknanya orang yang hadir tu bilangan dia ramai mana, untuk 100 packs ke, untuk 1000 packs ke, dia mampu dok handle. Dengan menawarkan menu yang berkualiti serta seimbang serta mampu menyediakan perkhidmatan yang cekap lah dengan patuh pada masa.
0: Banyak faktor dan juga aspek yang perlu dilihat sebenarnya ya, dalam membekalkan makanan yang selamat dan juga bersih untuk para tetamu yang diraikan nanti. Okey, kita nak berehat seketika. Puan Sabrina, kita kembali lagi selepas ini dalam ruangan AIS Sihat di Terengganu FM.
1: Okay, Lisa.

0: Baik, kembali bersama-sama di Terengganu FM. Dah di hujung-hujung pertemuan dalam ruangan IC Hut untuk pagi ini. Dan kita masih lagi bersama-sama Puan Nur Sabrina Izni binti Idrus, Pegawai Teknologi Makanan Pejabat Kesihatan Daerah Kuala Terengganu. Kalau tadi Puan dah kongsikan antara kementerian yang terlibat sama adalah Kementerian Pertahanan Malaysia, MINDEF kan, untuk pembekalan makanan yang selamat ni. Jadi mungkin ada lagi tak kerjasama-kerjasama ataupun kolaborasi yang terlibat dalam program bekal ini?
1: Okey, terima kasih Deja. Kalau macam saya beritahu tadi, di Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan di Putrajaya, memang semua kementerian diwajibkan untuk terlibat dengan program bekal. Okey, namun di negeri-negeri lain, okey, kita mulakan dengan 8 kementerian dahululah. Okey, kita fokuskan kepada Kementerian Pendidikan Malaysia. Kita tak boleh limitkan kepada jabatan pendidikan saja, malah kita perluaskan ke setiap sekolah dia je. Maknanya setiap kantin perlu ada pensijilan best lah, bersih dan selamat. Macam mana kita nak dapat pensijilan best bersih dan selamat ni dia? Kalau dia nak tahu, kita ada anggota pejabat kesihatan daerah, kita ada unit inspektorat, kita ada unit keselamatan dan kualiti makanan ni, ada pegawai yang diberi kuasa untuk memeriksa premis makanan. Okey, kalau dia nak tahu, dia yang rating A dengan B tu. Yang kita bagi plate A dengan B tu. Okey, kalau dapat A tu, maknanya
0: salah yang bersih.
1: Dia adalah salah bersih. Satu langkah untuk mendapat persijilan best, betul.
0: Yang A sangat bersih.
1: A sangat bersih, B bersih, betul. Okey, yang tu adalah persijilan best. Okey, macam dekat dapur asrama sekolah pula dia. Okey. Dia kita wajibkan untuk ada persijilan trust marketing lah. Pengendali-pengendali makanan dia perlu mohon. Okey dia, dan yang ni juga adalah salah satu syarat tender juga saya rasa. Kalau tak, dia memang tak boleh proceed untuk pembayaran lah. Okey, seterusnya adalah yang kita, yang ni kena wajib adalah dia, KKM kita sendiri. Kita punya klinik dan hospital kerajaan. Maknanya kafe dekat kafe dekat hospital kan perlu ada pensijilan lah. Okey, dengan institut perubatan ataupun penyelidikan. Dan kementerian-kementerian lain yang terlibat dia adalah Kementerian Sumber Manusia, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pengajian Tinggi, Kementerian Belia Sukan dan Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah, KKDW.
0: Okey, itu antaranya lebih kurang 8 kementerian eh?
1: Ya, betul dia.
0: Ada tambahan lagi tak yang mungkin terlibat sama?
1: Kalau ikutkan, nanti, yang ni mungkin pilot project je. So, nanti lepas ni memang semua kementerian lah perlu ada, perlu terlibat dengan program bekal ni.
0: Okey, kita ada respon dari WhatsApp. Kak Ba dari Dungun. Dia kata, salam Dija dan pakar pemakanan ni. Kak Ba nak tanya, kalau peniaga makanan tu minyak masak yang dah lama masih digunakan untuk menggoreng, bahaya ke tak?
1: Bahaya ke tak? Memang bahayalah Kak Ba. Okey, sebab minyak ni dia jaduk bila kita goreng kan?
0: Berulang-ulang.
1: Okey. Kita goreng sekali tu pun yang nak meresap masuk ke dalam makanan kita tu pun secara saintifiknya, okey, itu pun dah menyebabkan kalau kita goreng ayam berbash-bash, kita bayang dewa makan tak? Kita goreng ayam berkali-kali pakai minyak yang sama. Kualiusor ni, kualiusor ni, pendengar mungkin tak boleh nak gambarkan kot, tapi kuali yang bersaiz kawah tu lah kan? Okey, bila dia, bila pengendali makanan goreng ayam kali pertama tu mungkin okey, haba mungkin serata. Ayam tu mungkin menerima haba yang serata, jadi ayam tu masak lah. Kalau kita goreng pada suhu 73 degree Celsius selama 15 minit, masak lah ayam tu kan. Okey, waktu bake lah ayam tu, remove lah ayam tu, masuk batch yang seterusnya. Bila masuk batch yang seterusnya tu, dah minyak bekah goreng dah ayam. Jadi mungkin haba tu kau lama kau sikit, jadi ayam kau lama kau dok masuk, kau lama kau dok masuk. Jadi dia punya secara sainsnya macam dia punya agihan haba tu tidak setara, boleh mencederungkan. Ayam tersebut tidak masak, boleh berpotensi kepada kejadian keracunan makanan.
0: Itulah kata masak luar tapi dalam tu masih berdarah lagi.
1: Sebab tu nampak daripada luar macam juicy tapi rupanya merah.
0: Merah lagi dalam. Itu tak boleh makan lah kalau ikutkan. Baik, semoga menjawab pertanyaan Kak Abah. Dan kita dah di hujung-hujung pertemuan ni. Mungkin sebagai menutup kepada perbincangan kita berkenaan pembekalan makanan yang selamat dan bersih, apa nasihat dan juga pesanan Puan kepada para pembekal lah, terutamanya caterer dan sebagainya?
1: Okey, untuk untuk kita ni je, untuk kita pengguna ni, kita pilihlah the best we can choose. Pilihlah the best yang kita boleh pilih. Okey, untuk pengendali makanan pula, okey, kita memang rasa orang tak nampak apa kita buat, tapi Allah nampak. Kita kena betulkan yang biasa dan biasakan yang betul lah.
0: Jujur dan amanah.
1: Kena sentiasa integriti untuk mengendalikan makanan. Walaupun kita kabur, kita masuk hari-hari, 30 tahun dah masuk ni, tapi tak pernah jadi benda-benda pun. Buat apa kesihatan nak mari check juga. Kita memang kena patuh lah kepada akta dengan peraturan kebersihan makanan ni je. Itulah kita, saya punya pesanan.
0: Okey, baik. Terima kasih banyak-banyak atas penerangan dan juga penjelasan yang cukup mantap saya kira pagi ni dalam memberikan pengetahuan berkenaan pembekalan makanan yang selamat dan bersih sewaktu majlis keraian terutamanya. Terima kasih semuanya. Suki 4466, semoga bermanfaat kepada semua yang menonton live. Juga terima kasih yang menonton di live Facebook Terengganu FM. Umi Saif dikata terima kasih Puan Nur Sabrina di atas perkongsian yang sangat bermanfaat agar dapat mengelakkan kejadian keracunan makanan. Betul-betul. Terima kasih semuanya yang di Facebook dan juga di TikTok Terengganu FM. Dan insyaAllah panjang umur nanti kita bertemu kembali Puan Sabrina.
1: InsyaAllah. Terima kasih, Dija.
0: Jumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Salam.
0: Okey, itu dia. Kita baru sahaja bersama-sama yang berusaha Puan Nur Sabrina Izni binti Idrus, Pegawai Teknologi Makanan Pejabat Kesihatan Daerah Kuala Terengganu, membincangkan topik pembekalan makanan yang selamat dan bersih dalam ruangan IC Hut Terengganu FM. Mesra ceria.

seterusnya. Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026.

0: kemajuan maksimum. Debaran kejuaraan dunia semakin memuncak. Bersedia untuk pusingan ke-11 MotoGP. Tahta kejuaraan dunia kini berubah tangan. Adakah pendahulu baharu akan terus berkuasa? Saksikan Grandstand sesi kelayakan MotoGP, Moto3 dan Moto2 Sabtu 11 Julai sesi 1 4:35 minit petang dan sesi 2 6:30 minit petang. Grandstand hari perlombaan Ahad 12 Julai 4:35 minit petang. Semuanya di TV OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: This is potentially for world championship supremacy in 2026.
0: Saksikan hanya di RTM.

Assalamualaikum, selamat pagi. Kembali bersama-sama untuk jam kedua Anggun Inspirasimu di jam masih lagi temani anda hingga pukul 2 petang nanti. Selamat bertugas untuk anda semua, walau di mana jua tugasan ataupun pekerjaan yang anda sedang lakukan sekarang ini. Moga dipermudah segala urusan, dilancarkan segalanya. Okey, dan kepada anda yang berinteraksi bersama-sama Dija di WhatsApp Terengganu FM pagi ini, terima kasih. Untuk Iza dari Dungun, salam Dija. Waalaikumsalam. Iza dari Batu Tujuh, hari ni panas sungguhlah di Batu Tujuh, dia kata. Hari ni Kak Roh I love you tak datang kedai Iza. Kak Roh jaga cucu di rumah, katanya. Selamatlah tu Kak Roh di rumah tu tak. Okey, Kak Roh pun balas balik ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi, dia kata. Berpada-padalah kita dalam berkata-kata kerana bimbang akan menyakiti hati orang lain. Betul juga tu. Kena hati-hati juga berpada-pada dengan setiap perkataan, apa yang kita luahkan. Din Khairuddin, terus on bersama-sama Dija. Jom layan Terengganu FM. Terima kasih. Mak Wan dari Pengkalan Berangan pun ada. Selamat bertugas Dija. Terima kasih juga untuk Mak Wan ni. Banyaklah tu aktiviti-aktiviti yang sedang dilakukan. Terima kasih semuanya. Dan sambil-sambil dengar Terengganu FM, mungkin ramai juga yang sedang melayari media sosial, kan. Media sosial sekarang ni tak semua sesuai sebenarnya untuk kanak-kanak. Kerana kanak-kanak ni, anak-anak kita boleh terdedah kepada kandungan dan juga pengaruh yang tidak sesuai tanpa kita sedar. Sebabnya satu klik sahaja boleh membuka pintu kepada pelbagai risiko dalam dunia digital. Kandungan ganas, buli cyber, buli dan sebagainya, cabaran berisiko untuk individu-individu tidak dikenali ada yang sentiasa mengintai sebenarnya. Jadi adakah kita benar-benar tahu apa yang anak-anak lihat di hadapan skrin telefon pintar tu? Jadi kita sebagai ibu bapa orang dewasa ni kena lindungi mereka hari ini sebelum risiko menjadi realiti. Itulah yang kita tidak mahukan dalam dunia hari ini. Banyak kejadian-kejadian yang tak diingini berlaku. Contohnya kes tikam pelajar di sekolah yang berlaku di Selangor semalam. Itu juga memberi pengajaran kepada kita semua. Moga berhati-hati dan terus ambil cakna dengan keadaan sekeliling, terutamanya keluarga kita sendiri. Terus layan Terengganu FM.

Ini frekuensinya untuk anda layan lagu yang sedap-sedap. Saya Awi. Ayuh bersama-sama layan terus Terengganu FM. Terengganu FM, mesra.

0: Kepada yang memandu Rahman yang hantarkan kiriman WhatsApp ni, terima kasih kerana sedang dalam perjalanan nak ke mana tu tak diberitahu pula lah. Semoga terhibur dengan lagu-lagu yang disiarkan dalam Anggun Inspirasimu untuk hari ini 7 Julai. 7-7 cukup cantik cukup cantik tarikh hari ini untuk anda yang berniaga. Semoga dimurahkan rezeki, dipermudah segala urusan. Dan hari ini juga menyaksikan banyak platform beli belah dalam talian mengadakan jualan mega 7-7 dengan pelbagai diskaun, voucher dan tawaran istimewa untuk semua pengguna lah. Jadi kepada anda yang ingin membeli belah, boleh rebut peluang jika benar-benar perlu, tetapi berbelanjalah secara bijak. Jangan kerana teruja dengan promosi kita membeli sesuatu yang tidak diperlukan. Kehendak tu melebihi kepada keperluan. Jadi hari ini moga membawa rezeki kepada para peniaga dan juga pembeli lah. Mungkin ada yang dah add to cart tu, masih belum lagi nak check out, kena fikir betul-betul lah. Moga semuanya diberkatilah perniagaan-perniagaan yang telah anda laksanakan pada hari ini. Dan untuk jam ini, jam kedua ni, kita ada
1: teka lagu berganda. Anda kena meneka dua buah lagu yang dinyanyikan oleh seorang penyanyi ataupun berkumpulan. Setiap Ahad hingga Khamis 11 pagi menerusi Anggun Inspirasimu.
2: Teka lagu berganda.
0: Ya, teka lagu berganda kembali lagi untuk edisi Selasa ni. Seperti biasa, anda kena teka dua judul lagu yang dinyanyikan seorang penyanyi. Jadi hari ni siapakah penyanyinya dan anda kena teka tau. Jom kita dengarkan keratan lagu ini. Dah tahu jawapan, boleh hantar WhatsApp ke nombor 0103446632. Okey, dan teruskan kesetiaan anda bersama-sama Terengganu FM, mesra ceria.

0: Pacuan maksimum. Debaran kejuaraan dunia semakin memuncak. Bersedia untuk pusingan ke-11 MotoGP. Tahta kejuaraan dunia kini berubah tangan. Adakah pendahulu baharu akan terus berkuasa? Saksikan Grandstand sesi kelayakan MotoGP, Moto3 dan Moto2 Sabtu 11 Julai sesi 1 4:35 minit petang dan sesi 2 6:30 minit petang. Grandstand hari perlumbaan Ahad 12 Julai 4:35 minit petang. Semuanya di TV OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: This is potentially for world championship supremacy in 2026.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: saja hiburkan anda semua. Baik, saya dah pun mulakan live di TikTok Terengganu FM underscore. Terima kasih yang baru masuk semuanya. Kak Ani Ajil, kita ada Daini, Diani Sabun Wangi, Ikan Kukus. Terima kasih. Assalamualaikum katanya. Waalaikumsalam. Nur Hayati Yati pun turut bersama-sama dengan kita. Terima kasih semuanya. Baik, saya nak berikan jawapan untuk teka lagu berganda.
1: Teka lagu berganda.
0: Itu teaser ataupun keratan yang saya mainkan tadi. Dan jawapan untuk lagu yang pertama, memang asyik. Penyanyinya Ani Mayuni, lagu dandut ya untuk judul lagu Terang Bulan, lagu yang dikeluarkan pada tahun 2011.

Dasar Buaya Cinta untuk judul lagu yang kedua. Tahniah, ramai dah yang jawab dengan betul. Kalau tadi tak jumpa lagi pemenangnya, tahniah untuk Kimi dari Batu Rakit. Hari ini menang lagi. Untuk hari keberapa eh? Hari Selasa ni hari ketiga. Tapi semalam dia menang, hari ini dia menang lagi. Dia teka dengan betul lah. Terima kasih Kimi. Mekna teka betul juga. Kak Ba Dungun betul. Jadi setelah diteliti, yang paling laju, paling cepat adalah Kimi dari Batu Rakit. Terima kasih Kimi, katanya hari ini nak dengar lagu rock daripada Wing, Jerangkung Dalam Almari. Dikata ditujukan khas untuk kawan-kawan di tempat kerja. Okey, dan semua sahabat-sahabat Terengganu FM yang mengenali Kimi Batu Rakit, tahniah ya, menang lagi sekian kalinya. Apapun yang apa tu yang kurang bernasib baik tu, boleh cuba-cuba lagi untuk teka lagu berganda di Terengganu FM, mesra ceria.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab selamat.

0: 14 pasukan telah berjuang. Siapakah yang akan melengkapkan carta suku akhir? Pertembungan epik pusingan 16 yang terakhir. Selasa 7 Julai, Argentina menentang Mesir. Grandstand 11 malam. Sepak bola Rabu 8 Julai 12.30 malam. Switzerland menentang Colombia. Grandstand 3 pagi. Sepak bola 4 pagi. Saksikan secara langsung eksklusif di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Ya, nanti tonton lagi menerusi RTM untuk Piala Dunia FIFA 2026. Jadi untuk perlawanan 16 pusingan terbaik untuk esok, jangan lupa Argentina bertemu dengan Mesir ataupun Egypt, dan juga pertemuan Perancis dengan Morocco ataupun Maghribi. Okey, dan setakat 7 Julai 2026, untuk kasut emas milik siapakah pada tahun 2026? Kerana kejohanan masih lagi berlangsung. Kalau ikutkan, ada tiga orang yang terdahululah untuk memiliki kasut emas, iaitu Kylian Mbappe dari Perancis dengan 7 gol, Lionel Messi di dari Argentina, dan juga Erling Haaland dari Norway. Kesemuanya dengan menjaringkan gol sebanyak 7 gol lah. Jadi masih lagi terlalu awal. Kalau ikutkan, Kylian Mbappe berada di kedudukan teratas kerana mempunyai kelebihan daripada segi bantuan gol berbanding pencabar yang lain. Dan Harry Kane dari England dengan jumlah gol yang dijaringkan sebanyak 6 gol. Jadi milik siapakah untuk tahun 2026? Nantikan terus lagi lah dengan demam bola sepak Piala Dunia FIFA 2026 ini. Jangan lupa terus saksikan dan juga tonton menerusi RTM Klik, Sukan Plus dan juga TV OK. Baik, terima kasih Udeng 81. Assalamualaikum Dija dan sahabat-sahabat Terengganu FM. Waalaikumsalam. Okey, dan 12 tengah hari nanti sama-sama ikuti Buletin 12 tengah hari bersama-sama Nurhaniza Matyeh sebentar sahaja lagi. Jadi terus setia bersama kami Terengganu FM. Mesra ceria.
0: Besut Setiu 96.2.

0: menyatukan jiwa, motivasikan hati. Hayatilah dengan penuh keinsafan bersama yang berbahagia Dr. Anas Muhammad Yunus dalam Syukur 6.20 pagi dan siaran ulangannya 12.30 hari terbitan Zulkifli Yusof.
1: Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ada dua sembahyang yang masuk dalam satu peringatan Nabi SAW yang bermanfaat untuk membawa tuan sembahyang dia masuk dalam syurga. Apa dia? Kata Abi Musa radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW qal, man salla bardaini dakhalal jannah. Siapa yang sembahyang solat bardain, apa dia sembahyang solat bardain, solat subuh dan solat asar, maka ia akan masuk syurga. Jadi ada satu lagi hadis juga yang menekankan tentang perkara tersebut. La yali jannar ahadun salla qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha, ya'ni al-fajr wal asr. Tidak akan masuk neraka seorang yang sembahyang sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya, yakni solat subuh dan solat asar. Jadi dua-dua hadis ini menunjukkan kepada kita bahawa ada yang pertama, keutamaan sembahyang subuh dan sembahyang asar, masuk syurga siapa yang sembahyang kedua-duanya. Yang kedua, siapa sembahyang subuh dan solat asar tidak akan masuk neraka. Jadi kedua-dua ini sangat-sangat saling berkait rapat antara satu dengan yang lain. Sidang pendengar, dua solat ini, solat subuh dan solat asar ini, kalau kita tengok berhati elok-elok, kalau pergi masjid adalah antara sembahyang yang tidak ramai orang datang. Yang pertama sembahyang subuh. Satu kampung, dalam kampung itu ada lebih kurang 200-300 penduduk contohnya. Apabila sembahyang subuh, dia tidak akan sampai satu pintu tengok kampung lah. Begitu juga dengan sembahyang asar. Tetapi bila sembahyang maghrib, isyak, barulah ramai. Begitu juga sembahyang zuhur, tengok tempat ramai. Kalau di Masjidil Haram sendiri, maknanya kalau sembahyang subuh dan solat asar ini, kalau khususnya solat asar ini, kurang sikit orang ni. Jadi padahal Nabi SAW menyatakan bahawa dengan dua sembahyang ini, yakni subuh dan asar, yang pertama masuk syurga, yang kedua terhindar dia daripada neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bukanlah semata-mata dua sembahyang ini sahaja yang perlu kita buat untuk masuk syurga, tetapi maknanya untuk mendapatkan jaminan ataupun bonus jaminan bahawa kita peluang untuk masuk syurga dan terhindar daripada api neraka itu adalah besar, adalah melalui dua sembahyang ini. Di samping sembahyang-sembahyang lain pun kita buat. Kalau kita sembahyang dua saja ini dan tidak sembahyang yang lain, maka sama saja, tidak akan dapat melindungi kita daripada neraka dan tak dapat memasukkan kita ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalaulah kita melihat bahawa ada satu lagi hadis berkenaan dengan sembahyang subuh, yakni apabila seorang sembahyang subuh, maka ia adalah dalam tanggungan Allah. Fahuwa fi zimmatillah. Fanzur ya ibn Adam la tulubannaka Allahu min zimmatihi bi syai'. Perhatikanlah keselamatan dirinya dan lain-lain, wahai anak Adam, manusia, janganlah sampai Allah itu menuntut kepadamu sesuatu daripada tanggungannya. Maka kalau kita mengutamakan sembahyang subuh ini, Allah akan memberi jaminan ke atas kita, Allah menanggung kita sehingga kita tidak dituntut oleh Allah tanggungan-tanggungan kita, insya-Allah taala. Mudah-mudahan bermanfaat.

Assalamualaikum, selamat tengah hari. Kembali bersama-sama di Terengganu FM untuk jam ketiga. Masih lagi di jam temani anda waktu ini. Okey, dan dah masuk ke waktu tengah hari ni. Sekejap je masa berlalu kan, hari berganti hari. Kita dah pun 7 Julai 2026. Hari ni hari Selasa. Di pertengahan tahun. Macam mana dengan azam yang telah pun kita tanamkan pada awal tahun hari itu? Masih lagi berjalan dengan lancar ataupun mungkin dah mencapai berapa peratus daripada impian ataupun cita-cita yang anda telah pun sematkan pada awal tahun. Moga dipermudah segala urusan dan juga apa yang diimpikan, mudah-mudahan tercapailah segalanya. Terima kasih Zack dari Kemaman ni ada bersama-sama dengan kita. Yusfa dari Sik Kedah. Pak Lee, ada permintaan lagu dok kat dia? Ada Pak Lee, untuk lagu 90-an, seleksi 90-an untuk jam ketiga ini. Jom saya nak tunaikan lagu-lagu pilihan rakan-rakan kita di WhatsApp dan juga di TikTok Terengganu FM. Okey, tengah hari ini kita ada lagu pilihan daripada Mekna Bukit Diman. Nak dengarkan lagu daripada Sofia, Bunga Padang Pasir. Kemudian ada lagu pilihan IK Rebus di TikTok. Nak dengarkan UK, Kita Akan Dijemput. Dan lagu pertama memenuhi pilihan seleksi 90-an tengah hari ini, Loving Bonds. Ini pilihan Liza yang berada di Kuala Terengganu menerusi WhatsApp. Semoga terhibur dengan lagu-lagu pilihan rakan-rakan kita semua. Terus setia melayani anggun inspirasimu, Terengganu FM.

0: lagu seleksi 90-an.
1: Assalamualaikum.
2: Wah, waalaikumsalam. Ini Mas ya. Okey, Mas, okay. Jangan ni ayah kita ni berdecung.
1: Munizi, bila-bila aku panggil berdecung, tagi tak ngerasa dah nak khabar, tunggu.
2: You tinggal kau.
3: Yo.
1: Tinggal tak
2: patah. Tak patah.
3: Maksudnya macam mana?
2: Tak aku dengar tak.
3: Tinggal tak.

Kadang-kadang sakit kan, bila kita kehilangan seseorang yang kita anggap takkan pernah hilang. Tapi kita kena sedar, bila kita kehilangan orang yang kita sayang, kita dah tak ada pilihan selain untuk meneruskan hidup dengan orang yang masih ada.

0: dimulakan dengan perkembangan hari undi awal sempena dengan Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16 bersama Fairuz Yin untuk perkembangan proses undi awal oleh kontingen PDRM.
1: Proses pengundian awal Pilihan Raya Negeri PRN Johor melibatkan anggota polis Diraja Malaysia di negeri ini berlangsung lancar tanpa sebarang insiden yang menjejaskan perjalanan proses pengundian. Sehingga pukul 10.30 pagi tadi, seramai 4,257 anggota polis telah menunaikan tanggungjawab mengundi mewakili 36.3% daripada keseluruhan pengundi awal PDRM di Johor. Ketua Polis Johor, Dato' AB Rahman Arshad berkata, pengundian awal dijalankan di 53 pusat mengundi di seluruh negeri dan setakat ini pihaknya tidak menerima sebarang aduan atau insiden yang boleh menjejaskan kelancaran proses berkenaan. Beliau turut memaklumkan keputusan peratusan keseluruhan keluar mengundi akan diumumkan selepas semua pusat pengundian ditutup pada pukul 5 petang nanti melalui satu kenyataan media.
0: Seterusnya bersama Syuhada Balkis untuk laporan semasa undi awal oleh anggota Angkatan Tentera Malaysia. Silakan.
2: Proses pengundian awal bagi Pilihan Raya Negeri Johor ke-16 di Pusat Pengundian Awal Kemah Kota Keluang berlangsung lancar dengan kehadiran pengundi yang hadir secara berperingkat sejak pusat pengundian dibuka pada jam 8 pagi tadi. Di pusat pengundian ini, seramai 4,085 pengundi berdaftar yang terdiri daripada warga Angkatan Tentera Malaysia ATM serta pasangan yang layak akan menunaikan tanggungjawab mereka sehingga pusat pengundian ditutup pada jam 5 petang. Setakat ini, suasana di pusat pengundian kekal tenang dan juga teratur dengan urusan semakan identiti serta proses pengundian berjalan mengikut tata cara yang ditetapkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya dan juga kerjasama yang baik daripada pengundi dan petugas turut memastikan kesempatan

0: masih terdapat pengundi yang akan hadir secara berperingkat sepanjang tempoh pengundian. Bagi kerusi Dewan Undangan Negeri N29 Mahkota, saksikan saingan tiga penjuru melibatkan calon Barisan Nasional Syed Hussein, calon Pakatan Harapan Dr. Zuhan dan calon bersama Abdul Hamid Ali. Baik, sekian sahaja laporan saya, Syuhada Balkis Johali dari Pusat Pengundian Awal ke Mahkota bagi Dewan Undangan Negeri N29 Mahkota untuk berita RTM.
1: Baik, terima kasih Syuhada. Kecederaan pada kaki kanan tidak menghalang seorang anggota polis menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi sempena dengan hari undi awal PRN Johor hari ini. Anggota polis Sarjan Syahrizal Musa yang bertugas di Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam IPK Johor berkata, walaupun terpaksa menggunakan kerusi roda akibat kecederaan, beliau tetap hadir menunaikan tanggungjawab mengundi. Katanya kecederaan yang dialami ketika bermain sepak takraw tidak mematahkan semangat untuk hadir ke pusat pengundian. Remaja perempuan berusia 15 tahun yang disyaki menikam seorang pelajar di sebuah sekolah menengah di Banting direman 4 hari bermula hari ini. Perintah reman itu dikeluarkan Magistrate Maslinda Selamat bagi membolehkan polis meneruskan siasatan terhadap suspek. Ketua Polis Daerah Kuala Langat, Superintendent Muhammad Akmal Rizal Razi sebelum ini mengesahkan suspek ditahan semalam sejurus selepas kejadian berkenaan. Peguam Yayasan Bantuan Guaman Kebangsaan SS Vijaswari Dewi mewakili suspek pada hari ini turut mengesahkan anak guamnya merupakan OKU autistik. Kestabilan harga minyak mentah dunia pada paras antara $70 hingga $75 setong dijangka memberi impak positif kepada ekonomi global, khususnya dalam mengurangkan kos operasi perniagaan, meredakan tekanan inflasi serta merangsang aktiviti pelaburan dan perbelanjaan pengguna. Pengarah dan penganalisis strategi pelaburan dan ekonomi IPFA Seram Berhad, Muhammad Siddiq Jantan berkata, sekiranya harga minyak kekal pada paras tersebut, ia berpotensi mewujudkan persekitaran perniagaan yang lebih kondusif menerusi penurunan kos input berkaitan tenaga selain membantu syarikat menguruskan perbelanjaan operasi dengan lebih berkesan. Perusahaan kecil dan sederhana perlu memperkukuh ketahanan operasi dengan mengenal pasti serta mengurus risiko rantaian bekalan lebih awal. Menurut penyelidik kanan Southeast Asian Futures Initiative Center, Dr. Mikael Rosli, syarikat tidak lagi boleh bergantung kepada satu sumber bekalan kerana keadaan itu meningkatkan tahap pendedahan kepada risiko sekiranya berlaku gangguan rantaian bekalan global.
2: Syarikat-syarikat kecil patut memikirkan, jikalau ada sesuatu yang berlaku pada hari ini, apakah langkah saya yang saya patut laksanakan? Adakah input-input pada bisnes saya yang satu saja sumber? Kalau satu saja sumber, maknanya exposure ini sangat besar. Jadi syarikat-syarikat tersebut kena memastikan dan memetakan apa yang menjadi risiko dalam bisnes mereka. Kita kena bergerak daripada kecekapan mana pada bisnes yang cekap kepada bisnes yang cekal untuk bagi masa depan.
1: Dalam pada itu, Dr. Mikael berkata perubahan strategi syarikat global menerusi fenomena China Plus One susulan ketidaktentuan geopolitik membuka peluang kepada Malaysia menarik lebih banyak pelaburan berkualiti.
2: Benda yang kita patut manfaatkan dalam peluang ini adalah kita memastikan kita tak jadi tempat pasang barang sahaja. Kita kena bergerak menaik ke atas rantai yang nilai. Dia prinsip dia senang. Kita kena memastikan yang kita akan membawa bukan sahaja produk dan kilang tetapi kemahiran kepada Malaysia kerana itu kunci kepada ekonomi yang kaya.
1: Dr. Mikael Rosli. Semua tuan rumah Piala Dunia FIFA 2026 tumpas di pusingan 16 terakhir. Kupasannya selepas ini.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: Semua pasukan tuan rumah Piala Dunia FIFA 2026 tumpas kepada lawan masing-masing pada peringkat 16 pasukan terbaik. Terbaru, Amerika Syarikat terpaksa akur dengan kehebatan Belgium setelah tewas 1-4. Penyerang skuad Belgium yang popular dengan nama julukan The Red Devils, Charles de Catalara, menjadi wira pasukan apabila meledak 2 gol sekaligus mematikan semangat lebih 67,000 penyokong tuan rumah. Kemenangan itu menyaksikan Belgium, markah suku akhir terakhir untuk berdepan Spanyol yang terlebih dahulu mengetepikan cabaran Portugal menerusi kemenangan 1-0. Dengan pemain tengah Arsenal, Mikel Merino menjadi penjaring tunggal dalam saingan awal pagi tadi. Kapten Perancis Kylian Mbappe dan rakan sepasukan meneruskan persiapan menjelang aksi suku akhir menentang Maghribi. Mbappe menjadi wira skuad Le Bleu apabila sepakan penaltinya menyingkirkan Paraguay 1-0. Bagaimanapun, kemenangan itu dicemari serangan berbau perkauman daripada seorang senator Paraguay, Celeste Amaria, yang melontarkan kenyataan menghina terhadap Mbappe menerusi platform X. Amaria menyifatkan Mbappe sebagai orang Kamerun yang dijajah dan cuba mengaku sebagai rakyat Perancis. Sementara itu, Mbappe membalas kenyataan tersebut dengan tegas, bukan sahaja mempertahankan dirinya tetapi turut membela pemain Paraguay. Persatuan Bola Sepak Perancis turut mengambil tindakan dengan menyatakan hasrat untuk membuat laporan jenayah sambil menyifatkan kenyataan itu sebagai sangat keterlaluan dan tidak sepatutnya berlaku. Kerajaan Paraguay pula mengecam kenyataan Amaria, menegaskan ia bertentangan dengan nilai hormat terhadap maruah manusia serta keharmonian masyarakat. Pemimpin Badan Perundangan Paraguay, Basilio Nunes, turut menjelaskan pandangan tersebut tidak mewakili nilai sebenar rakyat Paraguay.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Luar negara, serangan udara besar-besaran Rusia ke atas beberapa kawasan perumahan di wilayah Kiev mengorbankan sekurang-kurangnya 26 orang awam. Insiden tercetus hanya beberapa hari selepas serangan terdahulu yang meragut lebih 30 nyawa serta menjelang sidang kemuncak NATO yang dijadual berlangsung di Turki. Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky mengecam tindakan tersebut dan menyifatkan Moskow mahu menghancurkan Ukraine. Kementerian Pertahanan Rusia dalam pada itu mendakwa pihaknya hanya menyasar premis ketenteraan dan kemudahan tenaga serta bahan bakar Ukraine. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Proses hari undi awal PRN Johor lancar. Suspek kes tikam di sekolah direman 4 hari. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Assalamualaikum, selamat tengah hari. Kembali bersama-sama untuk jam terakhir di Terengganu FM. Dan sebagai panduan bersama-sama, saya sampaikan waktu solat fardu zuhur bagi seluruh daerah di negeri Terengganu untuk hari ini Selasa 7 Julai. Bagi daerah Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus, azan zuhur akan masuk pada pukul 1.15 minit tengah hari. Daerah Besut dan Setiu 1.17 minit tengah hari. Daerah Hulu Terengganu 1.16 minit tengah hari. Manakala Kemaman dan Dungun 1.15 minit tengah hari.
1: Allah, Allah, Allah. Nama bagi zat yang wajib wujudnya. Dan dikatakan bahawa barang siapa yang inginkan sesuatu yang boleh menjinakkan hatinya, maka cukup Allah bagi dirinya. Artinya, kalimah Allah yang dituturkan berulang-ulang kali, kalimah Allah yang disebut-sebutkan dan di dalam hati merasai betapa tidak ada Tuhan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan hati juga merasai bahawa tidak ada sesuatu yang boleh menjadi sesuatu yang menyamai Allah Subhanahu Wa Taala. Allah, Allah yang dituturkan, Allah yang dirasakan, dan Allah yang merupakan tempat kita nyatakan pengharapan kita. Dan sekali lagi, pengharapan akan jadi sempurna bagi seorang hamba yang mengetahui bahawa sesungguhnya tidak ada Tuhan melainkan hanya Allah sebagai Tuhan, dan dialah Tuhan bagi diriku, dan dialah Tuhan yang tidak ada sekalipun dan apapun yang boleh menyamai Allah, nama yang sangat indah lagi cantik.

0: الصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

0: Ikuti Tazkirah Kalamu Rabbi selepas azan di Terengganu FM. Berbitan Nur Aini Sulong.
1: Bila hati yang cantik bersih, hati yang jernih, dia akan sampai kesan dia tu pada lidah. Orang yang hati yang bersih, lidah dia akan jadi comel. Dia selari, dia akan jadi hati kotor, lidah comel. Kalau comel itu pun belakang, cakap molek, boleh hati 3 hari, boleh seminggu, paling kuat pun 3 minggu. Lepas tu keluar hati kotor. Sebab manusia ni, setara mana nak berpura-pura, tak boleh. Akan keluarlah perangai asal dia. Perangai asal dia tunjuklah hati dia tu kotor. Hari pertama, minggu pertama nampak baik, cakap baik, boleh lagi berlakon. 3 minggu tak boleh, dah rok-rok dah, dia akan keluar asal dia. Sebab tu hati yang bersih, kata-kata dia ni sedap kita dengar. Sebab kata dia ni tidak lain, tidak bukan.

Masih luangkan masa dalam Anggun Inspirasimu dari pukul 10 pagi tadi. Hargailah masa kerana waktu berdetik terlalu pantas sekarang ni. Manfaatkan sebaik-baiknya, insyaAllah ya. Dan pastikan minum air kosong secukupnya juga menghadapi cuaca panas El Nino yang kita hadapi ni dijangka sehingga tahun hadapan 2027. Moga-moga dipermudah segala urusan anda juga. Dan apanya tugasan Adija dalam Anggun Inspirasimu di hujung-hujung pertemuan kita untuk edisi Selasa 7 Julai hari ini. Dan sebentar saja lagi sama-sama ikuti rancangan Hidayah dengan tajuk Hari Ini Kita Hidup Esok Belum Pasti. Bahagian pertama yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad bin Deraman, Imam Masjid Kampung Pak Madah Bukit Payung. Dan rakaman Hidayah ini dilakukan di Masjid Abidin menerusi Klinik Hawa. Apapun, moga memberi manfaat apa yang akan dikongsikan nanti. Dan selepas rancangan Hidayah, bertemankan rakan setugas Awang dan juga Kak Cik dalam segmen Gigi Okey, Guana Gamok Orang Kita dari pukul 2 hingga 6 petang untuk segmen ketiga di Terengganu FM. InsyaAllah jumpa lagi di Jah hari Khamis nanti dalam Anggun Inspirasimu. Okey, salam hormat. Jumpa lagi. Assalamualaikum.

بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمن بالخير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور Shadaqallahu alim. Alhamdulillah dapat kita bersama-sama pada petang ini. Pada petang ini saya diamanahkan untuk membicarakan satu tajuk yang amat berkait dengan diri kita, yakni hari ini hidup, besok belum tentu. Tapi sebagai saya bukan besok lah, 5 minit lagi pun belum tentu. Nah, 5 minit lagi pembeluh itu sebagaimana ayat Al-Quran suratul Ali Imran yang dibacakan tadi, tiap-tiap yang bernyawa akan merasai mati, maka pada hari kiamat sajalah yang akan disempurnakan balasan bagi kamu. Sesungguhnya sesiapa yang dibebaskan daripada neraka kemudian dimasukkan ke syurga, faqad faz, mereka lah orang yang berjaya, yakni yang mencapai kemenangan. Wa mal hayatud dunya illa, dan sesungguhnya kehidupan di dunia ini illa, tiada lain kecuali mata'un ghurur, yakni kehidupan yang memperdayakan sama ada pangkat, kebesaran dan seumpamanya. Jadi dalam konteks tajuk inilah bagaimana kita yang masih lagi diberikan peluang dan ruang oleh Allah ini untuk menikmati segarnya udara di petang hari ini, adakah besoknya kita masih lagi berkesempatan diberikan nikmat sebagaimana yang kita kecapi pada hari ini? Jawab yang paling tepat adalah wallahu a'lam. Hanyalah Allah yang mengetahui segala-galanya. Jadi dengan peluang yang ada ini, saya menasihati diri saya dan juga muslimah sekalian, marilah kita mengambil pendekatan kepada mengisi ruang masa yang masih ada ini yang diberikan kesempatan oleh Allah ini dalam konteks kita sebagai muslimat maupun muslimin di luar sana. Kita mengisi kehidupan kita yang berbaki ini yang pertamanya dengan ibadat, yang keduanya dengan amal soleh. Dua benda inilah atau dua perkara inilah yang akan menjamin kehidupan kita di alam sana yang lebih lama daripada alam yang kita nikmati ini. Bayangkanlah, moyang kita dah pun beratus-ratus tahun meninggal, tetapi kiamat belum berlaku lagi. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah ribuan tahun meninggalkan kita, namun kiamat belum berlaku lagi. Begitulah juga moyang tetua kita Nabi Adam alaihi salam, dah berbelah ribu tahun pergi, kiamat belum pun berlaku lagi. Jadi bermakna kita hidup ni tak lama. Kalau saya sekarang dah masuk tahun yang ke-67, mungkin di kalangan adik dan kakak saya dan adik saya, belum tentu besok satu kepastian bagi kita. Jadi bagaimana kita nak supaya kita jadi insan yang berjaya? Yang pertama, mesti hari ini lebih baik daripada hari semalam. Mesti
besok dengan cita-cita dan azam lebih baik daripada hari ini. Yakni manusia ataupun insan yang berjaya adalah mereka yang hari ini lebih baik daripada hari semalam. Dan mereka dijauhi kita daripada insan yang celaka. Yakni hari semalam lebih baik daripada hari ini. Kita bimbang kerana kita ni sebagai umat Islam, kata Hujjatul Islam Al-Imam Ghazali, kita akan tewas kepada tiga tak, ataupun dalam bahasa Terengganu tiga ter dia panggil. Tak yang pertama adalah harta. Jangan main-main dengan harta ni. Tak yang kedua adalah takhta. Odok baloh siang malam mau kata kaku ke kata kebun, mungkin berlaku pun, bukan nak berpolitik, tapi kerana kuasa. Dan yang ketiga adalah tak, yang ketiga adalah wanita. Wanita. Jadi harta, takhta yakni kuasa, dan juga wanita. Inilah ujian bagi kita dalam menghadapi liku-liku kehidupan ini. Walaupun Allah telah memberikan dua jalan kepada kita sebagaimana firman-Nya, wahadaina undajidai, dan aku telah berikan kepada kamu dua jalan, nak ikut jalan kanan ke yang penuh ranjau, ataupun ikut jalan kiri yang penuh dengan keseronokan. Kalau diikutkan nafsu, memang jalan kiri. Kalau diikut kepada iman, insyaAllah kita akan mengikut jalan kanan. Walaupun ranjau bagaimana sekalipun, kita tetap bermujahadah, berusaha bersungguh-sungguh. Kerana dalam kita nak beribadat kepada Allah ini, tidak dapat tidak kita mujahadah. Bukan senang nak bangun subuh. Nak bangun solat subuh itu satu perkara yang bukan senang. Tapi bagi saya lah, akak-akak dan warga emas macam saya ni, rasanya subuh dah mudah bangun dah. Dah, mudah bangun dah dah. Ke payah juga. Kalau payah juga pun striker je kaki lah. Ini saya kerja kaki lah. InsyaAllah boleh bangun pukul 4:30. Janji istiqamah. Maknanya kita berterusan. Jangan sekali-sekala. Kalau sekali-sekala payah. Sama contohnya kita nak infak. Nak bagi sedekah ke masjid. Saya panggil infak subuh. Kalau kita buat sekali-sekala, payah nak ikhlas. Tapi kalau kita buat setiap bagi siap. Kedekut sangat ke kita siap ni? Ataupun RM1. Bagi saya tak kedekut dah. Dah sebulan baru RM30 ataupun RM31. Atau kalau bulan Februari RM28. Patut 20 hari. Dah saya bayangkan. Kalau infak tadi, kita buat setiap malam pada bulan Ramadan, pasti kena malam Al-Qadar. Tapi kalau sekali-sekala bayar. Setiap satu Ramadan kita tukar dah. Sebelum tu RM300. Ya, 300 ya. Setiap malam 10 riyal. Dia kalau kena malam Al-Qadar ataupun Lailatul Qadar, dah 83 tahun 4 bulan. Fadilat kelebihan lebih pada 1000 tahun. Bukan sama, lebih pada 1000 tahun. Begitu juga pada malam yang istiqamah. Mawak benda duit tu. Nak pergi ke tabung sejik lah. Anak tengok, cucu tengok. Dah. Adik buat adik ni, dah bawa cucu. Anak pun buat juga. Cucu-cucu buat juga. Ni hak nyang ni. Ni hak Tok Mah ni. Ni hak Tok Abang. Tok Mah dan sebagainya. Dah. Okay. Tabung tu hak dia beri. Tabung ni hak kita beri. Besok, lusa, dia akan ingat. Tok dia tak ada dah. Mah dia tak ada dah. Tapi duit masih ada lagi. Mustahil dia tak ada. Undur bagian Tok dia. Tok dia. Jadi, tentang ibadat ini, yang pertama ada ibadat khusus. Yang kedua ada ibadat umum. Ibadat khususnya apa dia? Contohnya solat, sembahyang, zakat, haji, puasa dan seumpama. Manakala ibadat umum sebagai hari ini, ini duduk di kursi. Sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takun khamisan fatahlik. Kata Rasulullah, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadilah kamu orang yang mengajar macam saya ni, boleh sikit-sikit berkongsi, au muta'alliman, ataupun kita belajar macam apa-apa belajar,
Au mustami'an. Nak belajar pun tak boleh. Dengar. Dengar pun tak boleh juga. Au muhibban. Sayang ke ulama. Sayang ke orang yang dengar. Sayang ke orang nada kita. Wala takum khamisan. Jangan jadi orang yang kelima. Orang yang kelima lagi ni mana? Ngajar pun tak reti. Tak nak. No. Belajar pun tak nak. No. Dengar pun tak nak. No. Sayang pun tak nak. No. Oh, beci sama. Tengok orang pakai jibat. Beci. Tengok orang pakai tudung. Beci. Masa beci? Ha. Maka dia kan jadi fatah halik. Maka celaka lah. Maka celaka lah. Ha, jadi itu konteks kita dalam ni, dalam ibadah yang pertamanya kita kena ibadah khusus. Dalam ibadah khusus ni kita kena check molek-molek ibadah kita bertepatan dengan kehendak syarak Islam ataupun tidak. Kau nanti kita syok sendiri. Lama syok sendiri ni. Aku rasa aku dah betul sekali. Aku pergi nada apa. Aku pergi dengar sama. Menda. Padang lagi. Patah kelapa. Patah lulu. Patah batu buruk. Pergi ke tengah pun jambatan kekeng tu lah. Tak masa bagi jambatan kekeng ni. Oh, lah. Jambatan akal. Duk. Apa ni? Tayang dalam Facebook dan sebagainya. Tak ada faedah punya. Malaikan untuk tujuan-tujuan promosi pada apa-apa yang tertentu lah. Jadi bagaimana semayang kita contoh ni? Ni paling saya takut ni. Kerana saya ni boleh kata rata lah. Sebagai pesara jabatan ni, berata. Di universiti, di politik dan sebagainya. Antara soalan yang saya tekankan ataupun perkara yang tekankan kepada bab solat ini adalah pada bacaan rukun qauli. Dengar ataupun tidak kita baca rukun yang lima tu. Ha, rukun yang lima. Kita dengar ataupun tidak. Apa? Yang wajib kita dengar dalam sembahyang adalah lima tempat. Kalau kita bunyi seumpama ular sawa ataupun tingkap berang tak sah. Ha, tak sah. Bunyi mulut. Bunyi apa? Wallahu a'lam. Pertama takbir mesti dengar. Wajib. Pasal apa rukuk? Rukuk kau ni. Balik awal. Allahu akbar. Telinga kita. Dengan syarat telinga tak cacat. Jangan telinga kita ni kurang dengar dah. Nak sama tu iman wa halal nabi haram pun dia. Sekurang-kurangnya Allah sebelah kita boleh dengar. Aduh lagi. Jangan orang ketiga dengar dah. Ah, tu baru makruh dan sebab. Pertama takbir. Takbiratul ihram. Saya nak kenal ibadat umat, ibadat khusus ni. Dia ragu mana bak kita tu. A ke O? Nak buat dua dah. A ataupun O. Lama kita ni O. Allahu Akbar. Dia kena jadi O. Dia mesti A. Allahu Akbar. Kau main nak kopi O, bila O, negatif O. Wah, haralah dia. Nak minum apa ni? Teh O. Ni kat? Ambil lu'o lah apa? Bagi kelas sikit. Oh, akhirnya. Allahu Akbar. Salam. Oh. Dan ada pula ditambah mak. Akbar. Allahu Akbar. Makna berubah tu. Kita nampak simple je. Dengar tu bila bang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Haram hukum dia. Kenapa? Mana asal Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Bila tambah alif pada alif Ka'bah al-Iram, dia jadi Allah itu gendang atau rembangan. Syirik itu. Kalau kita tahu, dah kita ni Malayuiyah. Babak Arab ni kurang sikit. Dan dengar tu balik Mekah, tengok orang sebut Asyibat, kita pun sebut Asyibat, tak tahu. Kan? Orang beloh-beloh di Uzbek dan sebut Allahu Akbar. Kita berbalik nak tiru dia tak Allahu Akbar. Tangan pula tak sini. Nah. Sedangkan ni Hambali. Ini mazhab Hambali. Hanafi bawa pada pusat. Asy-Syafi'i bertambah ke pusat. Duruh teruh Maliki. Dia kita faham. Ni kita nak tiru balik Mekah sangat kau tiru. At-tahiyyah pun begini jari. Pasal apa? Member sebelah janggut lemak daripada kita lagi. At-tahiyyah. Apa tujuan tu?
Minta maaf. Ini bertakbir ikut-ikutan. Jadi dia kata akbar. Allahu akbar. Kena akak jari tu kat mana akak jaga ni kena betul laki dengan guru lah. Kemudian Fatihah dan basmalah. Wajib dengar. Hak ni paling ramah sekali. Baca apa? Baca apa? Kalau tidak dengar, maka dah sepukul Fatihah kita tidak sah. Dimaafkan dengan kita cacat pendengaran. Dimaafkan dengan sebab gangguan. Kebetulan ICRS ya dah kata fee dia. Kemudian kita bila tu. Tangan dia lalu kuku-kuku. Tak dengar. Yang nak lawan bunyi ria tu pula. Bunyi kereta api pula. Sebab wajib dengar. Dua. Yang ketiga kat mana? Ha. Kongsi-kongsi. Yang ketiga tahiyat akhir. Wajib dengar. Ni. Al-tahiyyatul mubarakatuh salawat wajibadu lillah. Dengar. No, tahiyat akhir bukan tahiyat awal. Tahiyat awal sunat aba'ah. Tahiyat akhir rukum. Yang keempat apa mana pula? Selawat pada Nabi. Wajib lah. Allahumma salli ala Muhammad. Situ tak wajib. Kama salli ta'ala tu sunat je selawat Ibrahimiyah. Sunat hai'ah. Ya kita dapat beza. Aba'ah mana, hai'ah mana. Aku kena sujud sawi yang mana. Aku kena sujud sawi yang mana. Dan akhir sekali yang mana agaknya wajib. Ha, wajib dengar. Ni pun ramah kau tak tu. Kadang-kadang tu iman pun tak kita dengar. Dia pakai copong tu. Mic sakut lah tu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mana assalamualaikum? Ya. Assalamualaikum. Situ wajib dengar. Assalamualaikum wajib. Warahmatullahi sunnah je lah. Paling kiri kanan sunnah je. Kita lima takut tukuh hak mana wajib. Jadi lima tepat ni wajib dengar. Dah hak lain? Hak lain kalau dah dengar tak ada pahala. Tidak berkait dengan soh tidak. Hak lain kita baca lah. Rabbi. Subhanallah. Tak dengar. Tak ada apa. Semayang soh. Dengan syarat rokok tu ada tamak ni. No. Baca tu sunat. Rokok dengan tamak ni lah wajib. Dok rokok, tak sah sembahyang. Tapi asmat baca tidak dengar tak dapat pahala. Macam baca Quran juga. Kita baca nak dapat pahala, mesti kita dengar. Dok dengar panggil niat. Faham tak ni? Kalau dok dengar tu, kerjaan hati. Kerjaan hati tu dok dengar. Jadi Alhamdulillah, baca. Ha, terbiar dengar. Tapi jangan balik ke game sampai ke jemaah yang keempat dengar lagi. Ha, bimbang cukup je. Dia dengar hari. Ha. Nampak dah dah. Pada lima tepat. Yang pertama, balik kabur-kabur umur. Takbir. Yang kedua, Fatihah. Bermula pada basmalah. Dalam mazhab kita, basmalah tu termasuk dalam ayat dari surah Fatihah. Kemudian, tahiyat akhir. Kemudian, yang keempat, selawat pada Nabi. Wajib tu. Yang kelima, beri salam. Beri salam. Assalamualaikum. Begitu juga sebelum kita kepada saat mengambil wudu, termasuk ketika dimandikan orang mati tadi. Apakah? Yakni membasuh anggota bahagian muka. Ramah perempuan bila basuh anggota bahagian muka, dia sanggur rambut. Bukan sanggur tu salok. Sanggur tak salok. Ya. Faham lah tu. Bila tunjuk tu automatik faham. Maknanya pernah dengar lah tu, mustami'an lah tu. Ataupun muta'alif lah mana tu. Cyber ni, wajib lah terakhir. Termasuk ketika mayat tu dimandikan. Walaupun wuduk tu sunat, tetapi kena ingat. Perkara yang bertepatan dengan anggota wuduk wajib. Dan apa, bila mayat tu duduk terletang gini, cyber ni pah bawah. Jadi jurumani mayat tu pernah tarik cyber ni luruk. Dia rasa. Dan juga bulu-bulu yang ada di muka. Mana tahu ditakdirkan walaupun nadir, ganjil. Perempuan ni ada misa, ada janggut. Tak mustahil. Walaupun dia panggil al-nadirul kal-ma'adun. Benda ganjil tu macam tak tahu. Padahal maaf saya pernah jumpa dah. Walaupun ada misa, ada janggut. Ha, ada misa, ada janggut. Ha, cuma mani-mani tahu lah. Ha, jadi
ia sunat syukur dan wajib katakan lain. Ini dalam dua perkara dalam bab ibadah kita, satu bab sembahyang tadi. Yang dalam bab sembahyang juga, bagaimana nak hadirkan kerja hati. Saya berpandukan kepada kitab Al-Imam Ghazali lah, kitab Imam Makalah Muka Syafatul Gulu yang mana untuk menyikat tapi hati bagaimana untuk dapat kekosyokan dan sebagainya dalam sembahyang kita. Nak kosyok, nak kosyok ni yang pertama bagi saya untuk kita kongsi bersama, mesti kita faham apa yang kita cakap. Apa yang kita sebut mesti kita faham. Dah kita faham apa yang kita sebut, kita mengambil faham pula hak tu imam sebut. Hak tu imam sebut. Contohnya kita surah tu, surah tu Fatihah, khatam tak lagi makna. Semayang 20 tahun iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in anakku. Kalau cucu balik tanya anak boleh, boleh jawab tak? Boleh jawab. Baiklah. Saya boleh jawab. Tanya abang di rumah pula. Kan tak nak masuk syurga seorang je. Ya? Nak masuk dua-dua lah. Tak. Tanya dia pula. Bagaimana? Makna apa? Dia dapat makna hak wajib. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Fatihah dah khatam. Selawat Nabi dah khatam. Tahiyat akhir dah khatam. Makna? Salam dah faham makna? Ambil pula hak sunnah-sunnah. Baru hati kita tak lara. Tak lalai. Allahu Akbar. Dalam hati Allah yang Maha Besar. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah. Baru nak tengok cicak melompat. Ni cicak duduk di nakah boleh bilang telur dia putih. Ke mana? Karena apabila kita semayang ni, kita akan diganggu dalam lima keadaan. Satu, diganggu oleh perkara waswah. Sebelum semayang tak ada. Kenapa bila nak masuk semayang takbir sampai tiga kali? Allah. Allah. Allah. Mana takbir itu? Kenapa dengan waswah? Kerja siapa? Ya, tahu dah kerja potan. Dah kerja potan, tolong. Nak tolong lagu mana? A'udzubillah. Ya, a'udzubillah minasyaitan. Aku berlindung daripada syaitan yang dia kejam. Biar faham makna. Ni. Baca a'udzubillah minasyaitan. Syaitan kau rapat. Sebab dia tak faham makna. Tak faham makna. Kita cih ke kucing. Kucing faham makna. Tak, cih. Dia lari. Kenapa dia faham makna? Cik kata, tak faham. Jadi apabila kita faham, automatik. Kita akan mari kosong. Untuk datang kosong juga, kita kena sering berdoa kepada Allah. Berdoa tu pahadikan kosong. Berdoa. Supaya kan kosong tak baik. Dan doa kita menjadi anda. Dan yang ketiga, kita nak ibadat kita mesti ikhlas. Dengan ikhlas itu, barulah ada pahala ibadat kita di sisi Allah dalam bab ibadat. Ibadat. Mana yang pertama kita buat apa dia? Rukun tu sendiri. Yang kedua ada ilmu. Ada ilmu. Yang ketiganya istiqamah. Hari ni sembahyang, esok sembahyang. Lusa sembahyang, tolak sembahyang. Berkekalan. Kemudian daripada istiqamah tadi, kena lahir ada keikhlasan. Kita buat kerana ikhlas. Ikhlas ni paling mudah bagi saya lah. Biasakan benda yang sama. Buat sama. Semayang buat sama. Makna faham. Baiklah. Kalau semayang buat sekali-sekala, payah nak mari ikhlas. Mari diuji sikit, binti tak ada, rajin semayang. Dah. Mari diuji, binti tak ada, tuan baca Quran. Bila senang, ni dapat ni, dapat ni, dapat ni, dah enak dah. Masih susah, boleh kiam mulai. Bila mari senang, tak kiam mulai dah. Bila mari susah, kaji puasa sunat. Bila tak ada, tak ingat dah puasa. Puasa tak Muharram baru ni, tak ingat dah. Dah. Sedangkan puasa Muharram tu apa dia? Pala dia. Puskan dosa setahun yang lalu. Puasa pula Arafah baru ni. Sebelum dah. Dapat dua. Nah. Amal pula sembahyang sunat subuh. Khairu minad dunia wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dah sekalian. Bukan dunia kita bijak ni. Tujuh lah kan, tujuh bawah. Cekarawala yang lain. Dah buat dah. Tak apa. Itu bila bang pergi. Ya Allah, amat-amat rugi.
Saya kalau orang nak masuk masjid saya, tak sembahyang. Saya kecil, sembahyang. Dua kaat. Tak mati. Kalau mati tengok sembahyang, tak nyaman nak mati tengok sembahyang. Buat dua rakaat payah sangat. Surah yang pertama baca surah apa? Kata bapa saya yang pertama surah, apa ni baca Al-Nashrah. Kamu yang kedua baca Al-Fi. Kalau Al-Fi kan? Alam tarakai fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ini kata bapa saya lah. Tapi yang masyhurnya Al-Kafirun dan juga Al-Islam. Itu contoh yang pertama saya ambil dari segi ibadat khusus. Manakala ibadat umum ni banyak. Ibadat umum ni banyak lah. Ibadat umum dalam pengisian kita dalam masa yang ada ini. Buat baik pada orang. Jamu orang makan. Kalau jamu orang makan ni hebat. Buat orang yang syurga rindu nak jumpa. Antaranya orang yang sentiasa jamu orang makan. Syurga rindu nak jumpa. Selain daripada orang mana perlu ada insurans. Kamu orang yang berpuasa. Orang yang baca Quran. Salah satunya adalah orang yang sentiasa belanja orang makan. Belanja orang makan bukan belanja kedai. Kita nampak belanja kedai. Kita tahu geng kita nak puasa 10 hari Ashura. Oh, kita siap dah tepuk gomok setalam. Taking dah 5 til. Kajar di rumah kan? Rumah. 5 til lah. Nyari 50, dah habis 5 til. Pak dia makan, buat buka puasa. Kalau tu kan buat, ada bagian tau. Oh, ada bagi Allah mudahnya orang puan. Tapi masalah kadang-kadang orang puan sambil buat dengan blender semua banyak. Nah, itu masalah. Ya, habis situ. Kalau buat tak blender, ya Allah. Saya kata ke zaujah lain lah. Mana? Bangun, buat kuih. Lepas buat kuih, geruk pula. Geruk tu lelaki tahu ada. Dah rangu sama sekali. Ya. Dah. Lepas tu geruk anak pula. Dah kalau tak macam banyak mana boleh. Turun pula masa. Oh, lepas tu pergi, apa ni, ke mesin basuh pula. Itu hebat, saya puji ya kapu. Maksudnya, tangannya dua, sama dengan saya, tapi dia boleh buat 5 jenis, 6 jenis. Tapi kalau orang lelaki, kodangnya goreng ikan, dah uti dah nak basuh hingga mangkuk. Dah uti dah nak pergi buka suih apa ni, mesin basuh dan sebagainya. Dia ingat, mana, kadang-kadang tukar bimbo habis lah. Tapi orang puan sempat, sah. Itu kira akar satu je. Tahu? Kalau lelaki akan 9 kan? Orang kata lah betul tau. Orang puan nafsu 9, orang lelaki nafsu 9. Oh, rasa tu yang ada agah tu. Ada agah lelaki lah. Mula rasa minta maaf. Jadi, ibadat umum. Kita kena banyakkan ibadat-ibadat umum ini. Terutamanya ibadat-ibadat sunat untuk merebut peluang. Terutamanya ibadat-ibadat yang membawa kepada tingkatan pahala berganda. Tingkatan pahala berganda. Mana lebih baik ambil wuduk di rumah dengan ambil wuduk di masjid? Ya, di rumah. Mana lebih baik berjalan kaki ke masjid dengan orang bawa kita ke masjid? Berjalan kaki, terakak darjat, terampung dosa. Banyak pahala. Mana baik masuk masjid, lakuk kaki kiri, lakuk kaki kanan? Lakuk kaki kanan. Mana lebih baik masuk masjid, berusaha nombor satu lalu? Kalau orang lelaki. Mana lebih baik? Baik masuk. Duduk sah nombor satu. Dan mana lebih baik adalah masuk masjid dengan semayang sunat tahiyyat ke masjid dengan semayang sunat tahiyyat ke masjid. Jadi kita rebut sama ambil yang mahu. Peluang-peluang yang ada ni kita ambil sama. Begitu juga dalam ibadat umum sunat seterusnya Al-Quran. Jangan kita mik baca Al-Quran. Jangan kita mik. Sekurang-kurangnya baca dua lah setiap waktu. Waktu solat. Ambil dua lah. Ni dua lah. Dua, empat muka surat. 5 waktu. 10 lah. 10 lah. 1 juzuk. Kalau gomor selalu 10 lah. Lepas waktu zuhur. Memang nguak. Tapi kalau ambil 2 lah. Habis lah. Boleh 1 juzuk dah. Hari ni. Dah. Kalau 1 juzuk sehari. Sebulan. 30 juzuk. 12 bulan. 12 kali khatam. Allah mudahnya. Mudah. Tapi kena mujahadah. Istiqamah buat kamu. Aku wajib. Mesti selepas sembahyang. 2 muka surah. 2 live. 4 muka surah. Macam. So, hari ni nak pergi jalan mahanam. Qadha lalu.
masih dah tak membisikkan bagi saya sekadar itu saja. Waqala rabbukum ud'uni astajib lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa nas'aluka qalban khashi'an wa nas'aluka yaqinan salihan wa nas'aluka 'amalan salihan wa nas'aluka 'ilman nafi'an wa nas'aluka dinan qayyiman wa nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wa nas'aluka tamama al-'afiyati min kulli baliyah wa nas'aluka tamama al-ghina'a 'anil nas. Allahumma jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma wa la naj'alillahumma shina wa la ma'ana wa la man yatba'una shaqiyan wa la matrudan wa la mahruma wa hadillahumma musiyana لمحسننا ومقصرنا لعملنا وحبنا كلنا بوجهك الكريم يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.

0: terlepas dari siaran program-program menarik di RTM? Jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of Use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
2: Piala Dunia FIFA 2026. Tahukah anda, Jordan, Uzbekistan, Cape Verde dan Curaçao membuat penampilan sulung di pentas Piala Dunia.
3: Piala Dunia FIFA 2026.
4: Terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.
5: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan, format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16:09. Tarikh untuk pendaftaran pada 14 Julai 2026.
6: Petang anda pastinya lebih meriah bersama gandingan Kak Cik dan Awang.
7: Cik Wang kena simpang ke keset-keset?
8: Kak Cik tik.
7: Tik eh? Sebabnya budak-budak mereka baru ni dah kenal dah keset-keset. Masalahnya nak main mana di keset pun tak ada. Dah nak simpang lagi?
8: Kalau ada, kalau hok radio hok boleh berfungsi tu, boleh lah main.
7: Keset lain. Keset lain lah.
8: Oh, keset lain.
7: Kesok pun layak.
8: Lain. Keset? Keset. Geseng atau? Salah Kak Cik. Itu geseng dulu.
6: Kak Cik dan Awang 2 hingga 6 petang eksklusif di Terengganu FM.
9: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lain ni pukul 2 suku petang dah hari ni. Hari ni hari Selasa hari ni, 7 Julai 2026, bersama dengan 21 Muharram 1448 Hijri. Apa khabar Kak Cik?
7: Wah, baik. Alhamdulillah.
9: Alhamdulillah Kak Cik.
7: Alhamdulillah.
9: Jadi terima kasih untuk Dija tadi tu. Baru saja dia bertugas dia lah hari ni.
7: Banyak Dija comel ini. Kebarung Dija pakai.
9: Oh, kebarung.
7: Kebarung kan, jangan-jangan.
9: Oh, bukan kebuyung Kak Cik eh.
7: Kebuyung ke mok buyung. Tak apalah, asal bahagia. Baik aja.
9: Ya.
7: Habis dah tugas di Dija dalam anggun inspirasimu 10 pagi sebab pukul 2 petang. Banyak pengisian sepanjang bersama dengan Dija.
9: Hmm,
7: jadi, hari ni suhu kan ni suhu?
9: Suhu hari ni rasanya 32. Agak-agak lah.
7: Agak-agak
9: 32 gini ni.
7: Perlu nitik wang gini.
9: Curuh-curuh molek ni, panah molek ni.
7: Tapi Kak Cik pun tengok ada juga tadi petang lah, petang jalan nak kita ke Erimo Kak Cik tu dekat mana eh? Dekat dekat Panjang Alam semua tu wang. Ada macam nampak bang-bang ni. Bang awas kawasan ini.
9: Bank?
7: Bank kesihatan.
9: Oh, bank kesihatan. Bank, ha. Bank.
7: Oh, kata kan dia panggil bank.
9: Oh, ya, bank
7: Kacik
9: lah.
7: Kacik kau tua, wang.
9: Kau kata bank ke bank, bank.
7: Bank adalah bank dan bank adalah bank. Awang adalah hijau, hijau adalah awang. Ke lain?
9: Teksi adalah teksi, teksi pun teksi.
7: Yes, ha. Itu yang sebenarnya.
9: Ya. Yeah. Awang, okey? Nak tanya Kacik sekali.
7: Ya, okay, wang.
9: Kalau Kacik, kalau minum air kan, aku cair kan?
7: Dok kucah.
9: Ha?
7: Kacik dok kucah.
9: Kucah air kan?
7: Orang lain tu dok kucah.
9: Mesti dok kucah kan?
7: Dok kacik pakai mesin. Malah wang dok kucah-kucah air ni wang.
9: Kenapa dia dok kucah kan? Ada orang kucah dia lawan jang. Pasal dia yang lawan jang ikut jang. Pasal apa kacik?
7: Pasal apa eh? Suka-suka hati lah. Sebab ikut suka. Kalau Yasin nak lawan jang, lawan jang. Jangan lawan orang sudah lah. Lawan boh pun jangan.
9: Ikut
7: lawan,
9: suka je?
7: Ikut suka. Ikut
9: tapi
7: suka.
9: Ada jawapan tu dok menepati ke cik?
7: Sebab dia dok kacau, dia kucar. Ke kau ni?
9: Ada, salah.
7: Dok bukan menepati juga. Jawapannya
9: ada orang kata, ada orang kata untuk melarutkan gula ataupun kalau susu-susu lah.
7: Kacau tahu, dia ikut muk lah.
9: Ikut muk?
7: Ikut muk.
9: Bukan
7: kalau,
9: salah. Itu bukan jawapan
7: dia. Yeah. Bukan ikut cuaca pun bukan juga.
9: Tapi nak tahu jawapan dia?
7: Jawapan dia?
9: Jawapan dia sebab
7: esok.
9: Sebab nak minum lah. Jadi kucar dulu kat cik.
7: Yes. Baik, bang.
9: Okey, hari ni cakap dia bagaimana sebenarnya.
7: Semang ngecak kata aku buat kerja awang kat cik. Malam awang kerja dah, petang ni awang pulak memang. Awang megang kebab api main-main.
9: Ni kat cik akan dapat anugerah kat cik. Anugerah, anugerah mana kat cik?
7: Anugerah. Anugerah dia. Menyesali. Wah, situasi yang gini, bang. Okey. Situasi hari ni rasanya ramai juga kena gini lah. Okey, kita dah ingat orang kan, wadah. Sebab kaki dia orang akan tanya berulang-ulang, muntih tak? Tak letih, eh? Hari ni awak sabar dah? Hari ni awak sabar dah?
9: Sabar.
7: Kuat sabar gini, eh?
9: Sabar.
7: Okey, kita pernah dikhianati ataupun ditipu dua kali oleh orang yang sama. Lepas tu dia nak sign semula atau nak masuk balik dalam hidup kita. Lagu mana, wang?
9: Lagu mana eh?
7: Lagu mana? Ha, kalau A, wang?
9: Kalau A, kita bagi peluang lah pada dia sekali lagi lah. Peluang terakhir.
7: Kalau B, kalau B tak ada dah peluang tu. Kalau C, kita bagi peluang tapi jarakkan diri dok seperti dulu. Okey, kalau D mungkin ada pilihan masing-masing lah.
9: Okey.
7: Okey, biasalah.
9: A, kalau A kita bagi peluang dia buat kali sekali lagi melupakan peluang ke terakhir lah deh.
7: Okey.
9: Kalau B tak ada peluang dah.
7: Tak ada dah peluang eh. Maknanya kita dok
9: tak
7: ada dah, tak ada dah. Sign-sign pun tak ada dah eh.
9: Okay.
7: Kalau C kita bagi peluang tapi jarakkan diri dok seperti dulu.
9: Okay.
7: Bagi peluang tapi jarakkan diri. Maksudnya macam tak musahin ke buat tu ah.
9: Macam kita lebih kurang lah. Mana kita kurang-kurang
7: lah. Tepat tapi lah lebih kurang eh.
9: Kalau dulu kita cakap berabuk dia, lepas tu lame
7: macam lah. Kurang-kurang sikit lah.
9: Lame.
7: Lame.
9: Lama lah. Lepas tu lama kita wak dah tahu je lah. Macam kau dah tahu
7: dia. Bau duriang dalam ni wang. Makan duriang ke?
9: Duk eh.
7: Duk eh?
9: Kedija.
7: Bukan belohok dia panggil dia. Bukan nguak dia panggil dia.
9: Luwak.
7: Bukan jeruk. Dekat pari bang. Dia panggil dia dawa.
9: Dawa.
7: Siapa je dawa eh?
9: Ya, dak mau dia yang dok eh.
7: Dah bang. Saja je kat cik. Ada benda saja je.
9: Saja je.
7: Biasa kalau
9: cai, kucai.
7: Kalau orang panik tu dia makan durian ada.

0: satu hari, satu peribahasa.
1: Hilang geli kerana geletik. Maksudnya, sesuatu yang sudah biasa tidak berbekas kepada kita. Contoh ayat, pada mulanya, Ani malu bercakap di depan khalayak. Tetapi, lama-kelamaan, dia semakin berani kerana hilang geli kerana geletik.
0: Satu hari, satu peribahasa.

0: minyak urut hutang je.
1: Ya. Yeah.
0: Cuba dia orang. Minyak urut hutang minyak mana bang?
1: Ha?
0: Minyak urut hutang.
1: Minyak angin, minyak apa lagi?
0: Dulu-dulu masa muda minyak. Pakai minyak wangi kalau dia ni minyak urut. Atap belebah tu banyak ingat. Oh. Kau tahu belebah kan?
1: Bersusung.
0: Bersusung minyak.
1: Ala ni dekat dinding tu dah ada kan macam
0: masalah dia. Masalah bagi jabaknya banyak. Kau ni bau minyak ni, ni bau minyak ni. Minyak cap dia. Cap blimbing. Sakit orang. Tak ada lawang ni.
1: Ikan keli dia belakang.
0: Awak okey? Awak okey? Stabil ni? Awak okey? Alhamdulillah. Okey, baik. Gitu lawang. Masih yedoh kita. Fasa umur-umur tertentu ya. Okey, jadi agak-agak semua sihat belakang lah. Kita agak-agak sihat belakang orang. Tapi gitulah. Ada yang mungkin tak apa sihat, demang, sakit orak. Kadang-kadang agak-agak fizikal dan dalam mang lawan. Kadang-kadang fizikal tu nampak okey dalam mang tu. Tenang-tenang dulu, tak nampak dalam-dalam.
1: Yeah.
0: Okey, kita bimbang takut burn out lah. Burn out ni kadang-kadang
1: Tak ada nak mikir
0: sebab satu kadang-kadang mungkin dia tak ada tempat nak luar satu. Satu lagi dia tak cair korang nak luar. Dan satu lagi dia banyak mendang, tak mau bercerita. Jadi ada benda kena tenang-tenang dulu, tenang-tenang. Satu lagi kita handle satu-satu lah. InsyaAllah. Jangan tu takut. Panjang cerita bang eh.
1: Jadi anxiety dah sebagainya lah eh.
0: Ya.
1: Okey, yang nak keluar-keluar kita
0: okay.
1: Boleh.
0: Baik.
1: 6235330.
0: 6235330.
1: Macam WhatsApp pun boleh.
0: Boleh. Macam situasi kita hari ni dengan molek sekali lagi eh. Dia ingat orang akang kat cik ngawangnya. Kita ulanglah tak apalah dengan molek eh.
1: Okey,
0: kita pernah dikhianati ataupun ditipu dua kali. Dua kali, bukan sekali. Dua kali bang.
1: Ketiga kali boleh ke cik?
0: Dua kali. Sebab biasa sekali orang kahwin peluang ni dua kali. Maknanya oleh orang yang samalah dan dia nak sign semula atau nak masuk semula dalam hidup kita. Patut lagu mana? Kalau kita we peluang kepada dia sekali lagi, peluang terakhir, last chance, okay? Peluang terakhir. Kalau B bang?
1: Kalau B, kita kenapa tak ada peluang bagi dia lah.
0: Kita we peluang tapi jarakkan diri dok seperti dulu lah. Kita ada WhatsApp daripada sign kita ni, Jero Ganu, dia kata kereta kita suhu luar 37. Kalau 37 demang lah. Kereta ke demang?
1: Awak tak ada sini kat cik.
0: Awak tak ada?
1: Oh,
0: kat cik ada. Macam mana awak boleh tak ada Jero Ganu? Awak kena refresh.
1: Oh, yang bawah ni. Okey,
0: dia kata kalau kita lah kat cik awak, kita nyanyi lagu sudah cukup sudah. Maksudnya ada. Jawapannya adalah B. Kalau Jero ni B lah.
1: B lah dia.
0: Dia tak ada, peluang dah.
1: Dia dah bagi peluang dah.
0: Dia nyanyi wah, nyanyi. Dia kalau reti juga B lah. Kalau awang?
1: Kalau awang, C kot.
0: Kalau kakcik C juga.
1: C kot.
0: Kakcik ni payah sikit. Mana kita C kot. Tahulah. Dah kata lah orang.
1: Begitulah.
0: Okey, baik. Okay, ada panggilan kau?
1: Tak ada lagi.
0: Okey, boleh telefon 6235330.
1: 6238330.

lajunya nak pergi mana tu. Tak tengok langsung kiri kanan. Kok ia pun dah cepat, janganlah sampai membahayakan diri. Lepas tu, bahayakan juga orang lain. Biar lambat, asalkan selamat. Tapi, kalau lambat sangat pun, boleh buat kita menyampah juga kan? Tak susah pun kalau nak jadi pemandu berhemah. Pandu kenderaan ikut peraturan dan bukannya ikut emosi. Selamat memandu. Moga selamat sampai ke destinasi dituju. Pesanan kasih sayang ini dibawakan untuk anda oleh Terengganu FM.

0: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

0: lah bayang kamu ni. Penyanyi dia Ali Sobri kat cik.
1: Ali Sobri. Berapa lah sebenarnya? Berapa lah bang?
0: Ha?
1: Berapa lah?
0: Oh, dah terkira kat cik.
1: Dah terkira banyak lah eh. Hmm. Ya.
0: Ni Ali Sobri ni orang Terengganu juga ni.
1: Ya, dah orang. Mana? Kapal benda.
0: Belah-belah halik tah ke Kuala Pegang.
1: Bukan Tasik. Tasik.
0: Tasik tu
1: Ali lain.
0: Ali lain kat cik.
1: Ali lain. Okey, okey. Baik. Okey, kita nak
0: baca. Sayang awang ada nama Ali Gerak kat cik.
1: Gerak say.
0: Itu mangga hanggung.
1: Okey, selamat saja. Baik, terima kasih. Muhammad Riza. Dengar dekat TikTok di Negeri Sembilan Rembau. Terima kasih Muhammad Riza.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih. Cuaca okey. Okey, petang ni dengan Kak Cik dan juga awang eh. Cakap Terengganu kita. Cik Cik okey, gua negamak orang kita. Selamat semua adik kakak yang kerja macam biasa lah bang, eh?
0: Okay.
1: Walaupun kadang-kadang kita rasa penat, kadang-kadang kita rasa macam ada semangat, macam-macam lah. Yalah, setiap orang ni macam-macam lah tugasan, tanggungjawab yang berbeza dan sebagainya.
0: Mm-mm.
1: Tapi kita kena tarik nafas dulu. Tarik nafas. Okay, tenang-tenang dulu. InsyaAllah kita selesaikan.
0: InsyaAllah.
1: Jangan gaduh, eh?
0: Okay,
1: baik. Hari ni sebenarnya ada situasi. Okay, terima kasih yang baru masuk di live TikTok dengan FM. Jumpa masuk semua. Okay, boleh share live TikTok kita. Boleh tap screen, ya.
0: Okay, awak ni cuba masuk juga ni.
1: Awak cuba masuk dah di live TikTok, eh?
0: Live TikTok ni.
1: Awak cuba masuk dulu. Kacau tengok tembus, dok.
0: Okay. Ah, kau ni tumbuh tak?
1: Ada tak ada awak? Ada.
0: Ada.
1: Tak ada.
0: Yeah.
1: Kacik reject awak boleh tak?
0: Ni benda.
1: Ada panggil awak?
0: Panggilan dulu. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, Wawa desa di Buloh Gading.
0: Ya.
2: Yeah.
1: Okey, Wawa, situasi hari ni Wawa dengar dah tadi, eh?
0: Hmm.
1: Okey, kalau Wawa, pilihan Wawa A, B atau C?
2: C, tak bagi peluang terus.
1: Kalau C, kalau tak bagi
2: atau
1: peluang B. Terus B.
2: B, ya. Yelah, saya tak bagi peluang terus.
1: Okey.
0: Oh,
1: sebab apa, Wah?
2: Sebab saya dah 2-3 kali kena tipu orang. Orang tipu saya, kan.
1: Okey.
2: Tipu saya, kawan tipu saya.
1: Banyak kali? Orang yang sama banyak kali, eh?
2: Ada 2-3 orang. Dia bukan dia seorang je, 2-3 orang. Ada seorang tu yang kawan tu yang 2 kali, kawan makan kawan.
1: Okay,
2: dia nak baik balik, saya tak bagi peluang.
1: Jadi tak ada peluang, eh? Dah tak ada peluang dulu, eh?
2: Saya cakap dengan dia, minta maaf banyak-banyak. Dia kata, dia rela sujud. Saya kata, tak nak sujud, tak nak apa. Memang aku tak ada, tak nak langsung kawan kau.
1: Apa pula nak sujud ke kita, tak boleh.
0: Dia nampak menunjuk kesalahan dia kot.
2: Tak buat pun.
1: Jadi cukup sampai di situ sajalah, eh. Cukup sampai situ je lah.
0: Cukup sampai di sini saja.
1: Nyanyi awang. Suka hati dia. Jadi benar be. Okey, baik. Terima kasih, Wah.
0: Terima kasih, okay. Wah.
1: Jadi Wawa pilih B, eh. Tak ada
0: B.
1: peluang, eh.
0: Okey.
1: Okey, baik, kita ada Kimi di Batu Akik, Wang. Assalamualaikum, Kak Cik Awang. Kalau Kimi, Kimi akan pilih C. Beri peluang tapi jarak sikit daripada dia. Nak kata rapat macam sebelum-sebelum ni, dia akanlah, ya tu. Biasa-biasa je. Bukan apa, kalau kita rapat, dia mustahil dia akan ulang balik. Bila kita jarak ni, dia akan beringatlah dengan perbuatan yang dia buat tu. Baik, terima kasih, Mi.
0: Okey, kita ada panggilan lagi, Kak Cik. Panggilan ni. Halo, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum, Kak Cik
1: Ngawang.
3: Selamat petang.
1: Ya, Kak Agoh, ya?
3: Ya, Kak Agoh.
1: Okey, baik. Kalau Kak Agoh pula, Kak Agoh pilih A, B atau C?
3: Kalau Kak Agoh pilih C.
1: Beri peluang C, tapi jarakkan diri. Duduk seperti dulu.
3: Gitu lah, Kak Cik Ngawang.
1: Beri peluang juga. Maknanya kalau you nak sign, boleh sign lagi lah.
3: Boleh lah, Kak Cik. Tapi tak boleh lah kita nak. Kata kita tak suka ke dia terang. Tapi janganlah nampak sangat.
1: Maknanya Kak Agah boleh maafkan dia lah.
3: Kita maaf dia. Tapi kita hati-hatilah kalau kita berkawan dengan dia pun, dengan satu-satu.
0: Takut
3: pun
0: terkena orang kata pisang buah 2 kali lah.
3: Takut kena sekali.
1: Memang pisang buah 2 kali ke, Kak Agah?
3: Yo, awang ngasuk dah tu.
1: Awang ngasuk.
0: Satu hari, satu peribahasa.
1: Oh, bukan, eh. Dan sebenarnya pisang buah berapa kali?
3: Sekali je, Kak Cik.
1: Oh, sekali je.
0: Dah hutung lah kalau pisang buah 2 kali, Kak Cik.
1: Kalau pisang buah 2 kali, maknanya ajaib, Wang. Awak guna bajam dia, Wang?
0: Malinja.
3: No, Kak Cik. Malinja buah 2 kali tu,
1: Satu
3: tu
1: bit pisang mah. Ah, tu dia. Ya, oh, mana tahu.
0: Yeah.
1: Tangan awang ni, tangan hidup ni mana tahu awang kan?
0: 5 kali kok.
1: Oh, nebeng tu. Yeah. Terima kasih, Kak Ro. Assalamualaikum. Sama. Baik. Okey, kita ada AZ Smart Dine ni sama wangi Uding. Uding 81. Waalaikumsalam. Uding Tok Dal Superstar. Waalaikumsalam.
0: Okey, awak baca okay. WhatsApp ni, Kak Cik.
1: Baik.
0: Yang ni Sabri. Okey, salam Kak Cik awang. Kalau saya pilih C, Serido bagi peluang ke orang gitu katanya. Baik tak ada kawang dari sakit hati. Sekarang ni saya rasa alhamdulillah.
1: Oh tu jauh D. Daripada... Rasa B rasa masuk itu.
0: Oh.
1: Maksudnya B kot oh, ni.
0: B. Hanya B kan.
1: Maksudnya B ni dia peluang terus deh.
0: Ya.
1: Okey baik. Okey.
0: Okey lagi.
1: Terima kasih untuk Kamal Kemamang. Okey. Nyanyi lagu tak mungkin berpaling ke dia Kak Cik Awang. Okey kita ada, kita kabur sekali lagi deh. Okey kita kabur. Hari ni kita ada situasi. Situasi dia gini. Adik kakak saya sobat deh. Situasi dia, kita pernah dikhianati ataupun ditipu 2 kali. Bukan sekali, 2 kali.
0: Mm-hmm.
1: Dan dia nak sign semula dengan kita ataupun nak masuk balik dalam hidup kita. Lepas tu lagu mana?
0: Okay.
1: Kalau A...
0: Kalau A, kita bagi peluang ke... Apa ni? Kalau sekali lagi, merupakan peluang terakhir lah Kak Cireh.
1: Okay.
0: Kalau B pula, tak ada peluang. Tak ada peluang dah.
1: Kalau
0: maaf
1: B, tak ada dah peluang. Kalau C, bui peluang.
0: Mm-hmm.
1: Tapi jarakkan diri daripada dia. Maknanya dok rapat macam dululah. Dok seperti dulu. Jadi yang mana satu pilihan dia, adik kakak?
0: Okay.

0: 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, seduta sorakan.
1: Piala Dunia FIFA 2026. Tahukah anda, Lamine Yamal yang berusia 18 tahun adalah antara pemain termuda. Manakala, Cristiano Ronaldo yang berusia 41 tahun antara pemain tertua dalam Piala Dunia FIFA 2026.
2: Piala Dunia FIFA 2026.

0: konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: Petang anda pastinya lebih meriah bersama gandingan Kak Cik dan Awang.
2: Kak Cik gandung tadi saya minyak. Nak bayar duit ke 50 diisi minyak. Tapi dia kena turun dulu kan. Dah tak ada duit Kak Cik.
3: Oh, itu betul boleh buat situasi tu.
2: Jadi nak ambil dong berbanding air minyak sikit lagi. Habis.
3: Di mana?
2: Mana lah tu agak. Dia utang. Dah jawab ni sebenarnya ni nak saya kurang Kak Cik je.
3: Tapi tak apa bang. Sebab Kak Cik kenal kerja saya minyak tu.
2: Kenal?
3: Dekat kaunter tu Kak Cik kenal dia.
2: Tu Kak Cik kenal.
3: Kak Cik kenal pada hari tu lah. Dia pun ada
1: berbicara juga. 2 hingga 6 petang. Exclusive di Terengganu FM.
2: Okey, jadi pukul 3, 6 minit dah ni. Lagi-lagi boleh keluar-keluar kita. Kita ada panggilan kita, Kak
3: Cik. Ada panggilan awak, eh?
2: Hello, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, Wan, Kak Cik.
3: Ya, Abang Lek. Gaduh, Abang Lek pergi mana, Abang Lek?
4: Baru sudah makan nasi. Gaduh sedap, ya.
3: Ah, baru sudah makan nasi. Alhamdulillah. Allah Ta'ala wih kita, deh.
2: Abang Lek gaduh sama, ya.
3: Ya, Abang Lek kita, ya.
4: Wah.
2: Ya, ya.
4: Gaduh tak apa. Saya balas seri-seri sikit tapi dah suka bergaduh.
3: So gaduh-gaduh lawak air, ya dah.
2: Gaduh-gaduh air.
3: Gaduh-gaduh sangat, ya.
4: Gaduh tak apa. Dah suka bergaduh.
3: Itu dia. Baik-baik. Lain maksud tu. Orang luar kadang-kadang takut you tak. Takut you tak apa-apa. Dia bukan tak apa-apa hang. Tak apa jelah mana tu, kan?
2: Gaduh-gaduh, tak?
3: Okey. Baik, Abang Lek dalam situasi tadi. Abang Lek pernah dengar. Abang Lek dengar dalam situasi tadi, eh?
4: Okey.
3: Okey, dengar dah ke?
4: Berbukali engkau berjanji tak satu pun yang
3: jajak berkacau pun.
4: Ku sangka dirimu manusia berbudi, ternyata membuat ku sakit hati.
3: Jawapannya adalah A, B atau C?
2: Jawapannya adalah edisi di Tongga.
4: Yalah, jawapannya ialah C.
3: Si.
4: Kita bagi dia peluang acak kali dia mempermainkan kita.
3: Okey.
4: Okey. Jadi janji sekali buat pula.
3: Okay.
4: Janji kedua buat pula.
3: Okay.
4: Jadi kita beri peluang dia yang terakhir kepada dia.
3: Okay.
4: Tapi ingatlah kita akan jauhkan diri dia pada jarakkan diri kita pada hari-hari tu.
3: Baik. Maknanya tetap beri peluang
4: Tetap beri peluang pada pemain sabuh diri.
2: Okay. Okay. Lagu Iram Lee
4: tu.
3: Okay.
2: Ini cerita orang.
3: Sedap pulak Abang Lek nyanyi tadi. Siapa tak tahu lagu Iram Lee tu? Ingatkan lagu Abang Lek. Okey, jadi Abang Lek pilih C, eh. Beri peluang tapi jarakkan diri duduk seperti dulu,
4: jarakkan
3: eh.
4: Dia cukup lah Abang
3: Lek. Okey. Baik. Terima kasih Abang Lek.
4: Sama-sama.
3: Baik, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Okey, baik, kita ada WhatsApp daripada Zah Parker, bang. Okey, Zah dari Parker, dia kata, Assalamualaikum, kan dia dua orang di konti pujaan hati dinda. Dia kata, hari ni tak ada emuk daripada awal pagi lagi. Dengar Kak Cik dengan awang petang ni, rasa jugalah nak suka berjumaah, ya, dengan pelikot lain. Bila Kak dengan abang buat lawak, gitu lah, ya.
2: Lawak murahan.
3: Lawak tenuk. Waalaikumsalam Ramdan dan isteri.
2: Yeah.
3: Okey, dia kata situasi petang ni Zah pilih C. We peluang sekali lagi tapi jarakkan. Sebagai peringatan untuk diri kita sendiri, dalam Islam pun kita dituntut sentiasa bermuhasabah diri, kan. Tapi sentiasalah berjaga-jaga supaya orang tak akan ulang perangai wahai nipu ke kita tu. Zah pun kak, abang penuhlah kena situasi gini, anak wanak sendiri kok. Dah nak buat guana, moga mok ia tu anti kita. Lagipun Zah ni bukan jenis pendendam. Tak mudah wasa hati, tapi tak semestinya orang boleh jirit kepala kita. Kalau wasa kok orang pun Zah cepat-cepat tepi. Zah tak kalut jadi larak, sebab tu Zah tak balut dengan orang. Orang kata orang kata lagi gajah lima gajah pun Zah sengih je, tapi dalam hati nyupoh kok. Tersposeng. Kan kita manusia biasa, Zah, kan.
2: Yalah,
3: kita
2: kan
3: bukan malaikat. Kalau orang nak balut dengan Zah nak buat mana? Kok dia lah dok kisah pun.
2: Okay.
3: Jadi kalau Zah pilih C juga.
2: C juga, eh.
3: Macam okay. Balik. Baik.
2: Okay, panggilan.
3: Okay.
2: Hello, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam, Kak Cik.
3: Ya.
2: Pak Asih.
3: Pak Asih, ya?
5: Ya.
3: Baik, okay.
2: Mana
3: Pak Asih? Pak Asih dengar situasi tadi, eh.
5: Dengar.
3: Okay, kalau Pak Asih pilih A, B atau C?
5: Pak Asih pilih B.
3: B, tak ada peluang tu, eh. Tak ada peluang dah.
2: Lah.
5: Kusirang selasih kusirangkan di hujung dahar. Kita ingat kemukasa rupanya mutikan belakang.
3: Oh. Hmm. Okay.
5: Jadi benda ni kena atas pada diri Pak Asin sendiri.
3: Okey.
5: Hmm. Ha, mana tak boleh nak kabur lah. Itu
3: habis baik, baik. Lah. Ada apa kita nak kabur.
5: Mana tiada maaf bagimu.
3: Okey. Marah sangat tu. Sebab dua kali dah.
5: Jadi esok bagimu ada tapi tiada maaf bagimu.
3: Yelah, kadang-kadang kita nak melupakan
5: sebab
3: tu payah.
5: Sebab benda ni kata orang pahit mahu tak dapat ditelan, tak dapat dibuangkan. Mana hanya Tuhan yang mengetahui segalanya.
3: Okey, hanya yang merasai sajalah yang tahu ya.
5: Orang yang tidak kena dia tidak merasai.
3: Okey.
5: Sebab ini melibatkan kata orang kawan sejati tapi melibatkan rumah tangga berhancur berkita tidak dapat dimaafkan.
3: Okey. Baik. Terima kasih
5: hatiku
3: banyak.
5: Hatiku luka lagi.
3: Hatiku luka lagi Black Dog Boy. Wah. Akhirnya ni main lagu. Main jiwa sikit ya
2: dah. Lagi ni.
3: Okey.
5: Main copong mereng.
3: Main bukan copong. Dan nyanyi dok mereng.
5: Nyanyi lagu Ambia Tuhari Hamsi Milakaru.
3: Baik, lagu Lestam. Baik. Terima kasih Pak Asin.
2: Okey.
3: Baik, untuk yang baru je dengar, okay, ada yang tanya situasi hari ni sebenarnya Kak Cik dengan awak. Kalau Kak Cik dengan awak biasanya ada situasi. Okey, situasi hari ni dengan Molek deh. Situasi dia gini. Kak Cik dengan awak cakap slow. Kalau dia dah nakak juga.
2: Sendu dah dengar Kak Cik. Kita cakap dengan tertik training.
3: Okey. Kita pernah dikhianati atau ditipu dua kali. Lepas tu dia nak sign semula dengan kita ataupun nak masuk balik dalam hidup kita. Lepas tu lagu mana?
2: Okey, kalau A ni kita bagi peluang dia sekali lagi. Last choice kata orang putih dah.
3: Last chance ya.
2: Last chance. Peluang terakhir lah.
3: Peluang terakhir. Okay. Kalau B tak ada dah peluang tu. Macam Pak Asin tadi dia pilih B. Tak ada peluang dah.
2: Okay.
3: Kalau C
2: pula kita bagi peluang. Tapi kita jagakan diri. Dok macam seperti dululah.
3: Okay. Kita ada Syahir Wang. Dia kata kena khianat dua kali. Dok kawan dah dengan orang gini kata. Sekali pun perik kena kata. Kecikkan circle biar hidup kita tenang. Pilihan di tangan kita. Betul tak? Okay Syahir, terima kasih dek.
2: Okay, selagi panggil lah.
3: Okay.
2: Hello, Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam Kak Cik Awan.
3: Ya, Abang Ibrahim tak?
2: Pak Ibrahim ke Abang Ibrahim ni? Abang Ibrahim. Bukan Ibrahim yang dalam gambar tu ke?
3: Bukan, ni Abang Ibrahim lain.
2: Yang gambar cerita pendekar berjalan apa ke?
3: Itu Abang Ibrahim lain.
6: Itu adik.
3: Itu adik ni Abang eh?
2: Abang Ibrahim.
3: Baik, kalau Abang Ibrahim pilihan A, B atau C?
6: A, B lah.
3: B, maknanya tak ada bagi peluang tu eh?
2: Kenapa pilih B?
3: Sebab?
6: Pasal dia kena. Dia jadi batu api.
2: Batu api?
3: Sebab mungkin cerita mungkin abang Ibrahim ada cerita. Jadi kalau Abang Ibrahim dak bagi peluang terus dah ke dia
6: dah. Dah bahaya dia.
3: Okey.
6: Raga-raga kita.
3: Mana Abang Ibrahim pernah dalam situasi ginilah eh?
6: Pernah.
3: Mana tak ambil peluang terus dah eh?
6: Tambah.
2: Kalau dia belanja durian?
6: Ha?
2: Kalau dia belanja durian?
3: Apa barang durian?
2: Abang Ibrahim ada durian ni. Tamu kau?
6: Tamu dah.
2: Oh.
6: Ni nak tanya tak lah kawan saya boleh tak?
3: Sudah. Tanya. Kak Cik tolong jawab apa?
6: Abang boleh makan durian tak?
2: Beri makan durian? Bolehlah.
6: Boleh tak? Banyak-banyak durian. Macam mana tak sekali?
2: Durian free. Durian free.
6: Dah.
3: Lepas tu duram dia?
6: Ada sudah.
3: Kita nak suka ni dengan duram dia. Duram dia?
6: Awak suka?
2: Duram free lah hanya. Orang bagi saja duram.
6: Dia pergi pun ada dia sudah.
3: Ada lagi dia?
2: Abang Ibrahim belanja, baru sedap.
6: Awak nak tahu ke? Dia masuk.
2: Duram masuk?
3: Betul lah wang, kalau dia putih tak sedap wang. Kalau bagi puri pun kalau awak putih tak sedap.
2: Kita suka bersama.
3: Tapi kena alik ni. Kena bijuk hari ni Abang Ibrahim. Biasa mau bijuk
7: hari ni lah.
3: Hari ni.
7: Oh.
3: Mari mau bijuk hang. Hari ni aku bijuk. Terima kasih apa yang kita gurau deh.
7: Okay.
3: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik.
7: Mm-mm. Kita main lagu lepas ni kita sambung balik kan. Baik,
3: baik, baik.
7: Pasal bijuk kita bagi lagu ni. Lagu ni kacau sikit kan cik.
3: Masuk dia lagu ni.
7: It tepi sikit masuk. Pasal pasal beli duyang duyang masuk dia tu.
3: Kalau dia juga putih lepo gitu.
7: Lepo tak belakang buluk aje.

0: Okey, tu dia.
1: Racok molek lagu mu.
0: Oh, ya, ya. Ni anak-anak untuk bila nak nikah ni.
1: Tajuk lagu dia. Macam mana bang? Kalau lagi nak jumpa orang seorang je.
0: Anak untuk bila ni katanya nak nikah ni. Tapi kena ngaji kat cik.
1: Memang dah. Oh,
0: kena betul patihoh lah.
1: Memang lah. Kalau dulu-dulu tak boleh bang. Ni nak. Awang okey, awak bacaan lah cok. Tajuk-tajuk ya. Mak asli, mak semua tak belaka eh. Tajuk tak?
0: Bagus nak tu ni.
1: Tapi tengok air muka awang, tengok riuk-riuk awang ni. Awang ni.
0: Kutip bajalan. Wal ka'batuhan.
1: Bagus awang.
0: Dia takkan siapa jalan. Lekat batu kacik. Kutarita. Betul kau ni. Waktu nyanyiang.
1: Cok, sungguh dia benda-benda gini. Kadang-kadang kita ni kena ambil tahu kau babak ni. Nak jadi. Nak benda nak jadi lelaki orang, nak jadi bini orang ke guna wang.
0: Betul orang
1: kata masuk je ke guna. Okey wang, kita ada awak nak ambil panggilan ke?
0: Panggilan luar.
1: Baik.
0: Okey, panggilan kita. Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Apa khabar? Oh,
2: kau baik sedikit awak kat cik kau.
1: Ya, baik alhamdulillah cik Zakaria kita.
0: Sudah makan nasi?
2: Masih ada, kasih dah.
0: Alhamdulillah. Ya. macam mana dengan situasi macam ni?
1: Kenapa?
2: Situasi okey lah.
0: Situasi okey. Apa yang okey tu? Pilih yang mana agak-agaknya?
2: Okey dah kata.
0: A, B ataupun C?
2: Apa pilih C lah, bagi peluang kedua lah.
0: Oh, bagi peluang kedua.
1: Maksudnya, bagi peluang kedua tapi jarakkan diri eh?
2: Jarakkan diri lah.
1: Okey, baik.
0: Kenapa bagi peluang kedua?
2: Bagi peluang kedua, takut dia nak, takut kita salah, takut dia minta maaf balik, kalau kita boleh maaf karya lah.
1: Okey.
0: Sungguh suci hatimu, Zek.
1: Dulu hatimu keras, Zek. Tapi sekarang ni.
0: Okey. Terima kasih, Cik Zek kita.
2: Sama-sama.
1: Terima kasih, Cik Zek kita.
0: Awam lah kumul lah, Kacik. Kita... Pagi-pagi, minum air teh lima.
1: Betul? Tehma.
0: Tehma.
3: Anda, awam belakang.
1: Lima pandai belakang.
3: Jadi jamah lah ni kat cik dah.
1: Oh. Dia boleh belaka jadi jamah apa boleh. Orang sunyi lagu biar
0: punya
1: lagu
0: jamah. Jamah mana bulok?
1: Malam.
0: Tu air belaka tu. Air pandai tiru suara awang tau tak?
3: Anda. Yang orang dah kenal kat cik suara dia.
1: Suara dia. Dia mana? Dia nyanyi dia suara.
0: Sebab dia sebut malang. Malang.
1: Sebab dia sebut malam berganti malam. Malang siang berganti siang. Okey baik. Kalau tema sendiri A, B atau C tema?
3: Dan situasi ni tema boleh C kat cik.
1: Okey, maksud C beri peluang tapi jarakkan diri.
3: Jarakkan hubungan kita tu dengan dia.
0: Dok rasa macam iyalah, rasa dok macam kalau bagi peluang kedua tu kita rasa dok tu ke? Macam ke dia kenapa dia mengkhianati kita ke?
1: Maknanya dua kali dah dia khianati kita. Tapi masuk ni kali ketiga. Tema berani eh.
3: Bagi kita bukan semuanya orang tu sempurna kan.
1: Okey, bagus.
3: Jadi kita kena beri peluang lah ke dia. Cuma kita berhati-hati lah kak cik.
1: Tetap berhati-hati beringat sebab kita penuh kena kan.
3: Terutama dengan awang.
1: Ya.
0: Kenapa dengan awang pula? Saya jamal, tidak bersalah tentang hal ni.
3: Dengan jamah, berhati-hati dengan jamah.
1: Jamah mana? Jamah Pak Tongkol ke jamah?
0: Jamah ke jamah ni?
3: Ikut anda lah jamah mana-mana pun.
1: Jamah depan kak cik ni bahaya sikit.
3: Yelah tu lah kata, berhati-hati dengan jamah.
1: You nak cari Azura.
0: Kesabaran menantikan anda. Okay.
1: Terima kasih.
0: Itu keunggulan. Okay.
1: Terima kasih, Tema. Assalamualaikum.
3: Kak cik awang.
1: Ya.
3: Bagus.

0: Hai, berlakon dengan Zack lah ni.
1: Oh, oh you memang.
2: Oh, itu ahli suara sebenarnya tu.
1: Dia dengan Cik Zack je dia berlakon gitu. Dia tengok situasi dengan keadaan.
0: Eh, dah dengar tanya saat ni. Cik Zack ada sini ke mana? Sebab baru ni kata balik dia.
1: Ada Kuantan, balik Kuantan baru ni dengar kata.
0: Jadi ada Kuantan ke ada mana dia tu?
2: Rasanya yang pastinya dekat Malaysia lagi rasanya.
1: Kita tengok uwi ya.
2: Kita tengok uwi.
1: Terima kasih Tema.
2: Ya.
1: Assalamualaikum. Kita ada. Ya.
2: Nak cik saya telefon kali kedua saya akan bagi tahu.
1: Pandang
2: muat. Kasih saya di mana.
1: Awak cakap daripada mana? Dah tekuk ke mana?
2: Ah, di linga je. Tanya. Okey, cakap daripada gigi aja.
1: Ya, sebab ada kawan-kawan kak cik tu dia teknik bang. Teknik bercakap daripada perut bang. Kak cik pernah tengok dia. Dia cakap kak cik normal.
2: Normal yang ke kak cik?
1: Kata-kata jangan sedawa, jangan sedawa.
2: Dia cakap
1: dia teknik, dia tarik, dia tarik. Oh. Pandai dia.
2: Tarik macam mana kan? Cuba contoh sikit.
1: Eh, tarik. Mana tarik sikit lah urat perut tu.
2: Begitu.
1: Mimi Zalora, waalaikumsalam.
2: Dia panggil lah Cik.
1: Bagus, sir. Eh, tema dia Cik Zek. Oh, dua dah. Kita ada Milia Kamar. Suaza, waalaikumsalam Su. Media Kamar kata kalau kita boleh jaga jarak, kita jaga jarak dan emosi kita. Boleh
2: jaga jarak macam ni lah, benda
1: maksudnya
2: panggil.
1: Maksudnya dok rapat macam dululah. Okey, kita ada Oja di Batu Buruk. Kalau Oja, Oja pilih B. Dia akan bagi peluang dah. Biar dia tahu sebab apa kita tak ambil kawan dah dengan dia. Tak ada kawan gitu pun tak apa ya. Tak ada rugi pun. Kalau dia boleh buat dua kali, dia akan mustahil dia buat kali ketiga, keempat. Hidup pun tenang je. Ke guna Kak Cik awang?
2: Yalah.
1: Itu pilihan Oja eh.
2: Kejarak ni satu meter lah Kak Cik eh. Kalau dulu-dulu kah?
1: Satu meter macam dekat sangat awang.
2: Covid.
1: Covid lah.
2: Satu meter lah.
1: Maknanya kena satu kilometer sikit awang jarak.
2: Okey. Jadi kita nak dengar nota suara Kak Cik.
1: Nota suara daripada Cik Ana AMBS eh.
3: Salam. Assalamualaikum Kak Cik Ngawang.
2: Oh, apa lagu Ustaz belakang?
3: Ni Cik Ana.
1: Ya, Cik Ana.
3: Ada pendapat Cik Ana. Cik Ana pilih A. Kita bagi peluang. Kalau awak salah kita bagi peluang. Untuk orang tu berubah. Sebab kita ni manusia kan. Kita selalu melakukan kesilapan, kesalahan. Jadi kita bagi peluang lah dia nak berubah. Sebab kita ni bukannya para kita bukan macam para nabi, para rasul kan. Sikap yang baik-baik semua daripada nabi, daripada rasul. Manusia ni selalu melakukan kesilapan. Jadi bagilah peluang lah bagi orang-orang yang selalu buat bagi kita sakit hati ke, berasa hati ke apa-apa kan. Bagi peluang pada orang tu berubah.
1: Baik.
3: Manusia biasa.
1: Itu je lah
3: buat petang ni.
1: Okay. Terima kasih. Waalaikumsalam. User ni dia tanya, Kih, kenapa Kak Cik awang? Kih, kenapa Kak Cik awang cakap ni? Kih, kenapa? Kih dalam kurungan?
2: Kih, kenapa? Kih, pasal dia nak senyum, bapak dia nak Kih. Ke gitu Kak Cik? Ada Kih-Kih yang kena Kih-Kih ni. Ini ada Kih Kak Cik.
1: Kih, dia
2: awang. Dia tambuh Kih sebab soalannya.
1: You kiss you pay. Okay, Pami, lama dah dengar cerita Pami. Pami di Batu Rakit. Assalamualaikum awak Kak Cik. Dia kata lama dia dah dengar Kak Cik dengan awak. Pami pergi dua ni Pami. Dia kata Pami kata kalau saya kawan macam biasa je. Mungkin dia berubah dah. Jadi kalau Pami ni nampaknya dipilih C bang.
2: C.
1: Okay, saya kawan macam biasa je. Mungkin dia berubah dah. Saya akan beri peluang sekali lagi. Tapi saya akan hati-hatilah kok-kok kena lipat sekali lagi. Kadang-kadang kita manusia ni semua akan buat kesilapan. Takut-takut kalau kita dah peluang ke dia, sampai kesudah dia jadi buat jahat ke orang lagu tu. Okay. Jadinya dengan harapan kalau kita terima dia sekali lagi, jadi asbab dia nak berubah. Pak Mak Western memerhati tu awak. Pak Mak Western.
2: Pak Mak Western.
1: Mungkin nak suruh awak jadi review produk lah atau duta lah awak.
2: Oh, awak buat review untuk makan aja.
1: Tapi awak nak makan Western tau. Awak jadi chicken kalau makan Western tau.
2: Ya, bukan jadi kenyang kat
1: sini. Jadi kenyang kan?
2: Jadi kenyang.
1: Oh, jangan berlaku.

0: Eh, bon lah api dah ke?
1: Ada lagi.
2: Ada lagi. Ambil jangan weh.
0: Apa ni? Aku dah tengok cikgu.
3: Bukanlah TV ni.
0: Kau buat apa?
4: Aku dah tengok.
0: Tengok ada. Aku ada satu cadangan. Ada orang wish show ke aku. Ya, tengok dia minat bola ni. Dia cara dia nak minat gini. Benda nak suruh tengok bola. Aku memang nak tengok. Kalau suruh tengok bola, beli bola sutir tu atas meja, tengok siapa mari minat.
5: Oh, lawyer bos. Oh, gitu.
2: Jadi
0: kita
2: ada bola
0: tentu
2: je.
1: Dah ada ke orang ni? Untuk lelaki tanya budak masak ke? Tak tanya-tanya bini budak masak ke? Bawa-bawa benda
0: tuduh saji.
1: Agak-agak tuduh saji ada bola.
0: Eh, tapi makna cikgu budak gitu semua dah berat dengan kau.
2: Cikgu dia, hak dia minat eh, dia tengok.
0: Oh, dok sangat.
2: Negara dia
0: bukan main pagi cikgu bola ni.
1: Ada pukul 1, ada pukul 1 pagi, ada pukul 3 pagi.
2: Jadi mata di mana?
1: Pukul 11 pagi pun ada.
0: Oh, semangat tengok bola eh. Bangun tahajud payah dok tengok bola boleh eh.
2: Kan.
0: Eh, dok bola tengok dekat atin kena eh kau dok.
1: Atin klik boleh buka.
2: Oh, tahu.
1: TV suka. TV suka pelah dengan TV okey.
0: Oh, ya ya ya. Tapi ni dengar kata tengah meriah ni cikgu dok. Dia panggil kalau mati dah ke guna.
1: Ha, kalau mati dah.
0: Apa dengar set-set ni lah, set-set tua ni kan, ada orang tua mai sini kan cakap bola-bola.
2: Pasal kalau mati.
0: Aku pun kau je lah angguk-angguk jugalah.
1: Lepas kalau mati tapi betul orang kata kalau mati pun tak dok. Pasukan hak kalah tu, kalau dia bawa nama negara dia. Kalau menang dia bawa nama kebanggaan dia. Kalau kalah, tahu dah kena buat anu balik ada negara tu. Dia kalah, dia balik kampung dia mula. Kalah balik kampung balik negara dia balik. Kena ancam. Kena ancam. Kena kecang.
0: Kena kecang. Kena
3: kecang. Pagi tu semua.
1: Korea Selatan. Korea Selatan. Dia ingat dia. Dia pasukan yang terbaik lah.
0: Okay.
1: Bila dia kalau dok layak ke peringkat seterusnya, dia balik kapur dia. Dia latih dia kena kecang, kena ancam macam-macam. Sebab boleh
0: pun jangan. Oh, jangan nak main. Sebab bola ni dia macam cikgu kabar, dia macam maruah bagi dia dok.
2: Patutlah.
0: Yang macam kita Malaysia lah, cikgu nak boleh masuk lagi setakat ni dok.
1: Dah je masuk lagi.
2: Tak je tengok lagi.
0: Cuba bayangkan kalau Malaysia boleh masuk, aku rasa cuti sehari-hari tu.
3: Tapi
1: aku
0: cuti sehari ke cuti seminggu.
1: Benda suka mah cuti lagi pada dunia.
0: Oh, tak ada apalah.
2: Eh, Limbang nak tanya cikgu
3: ni. Cikgu, kenapa ni pasukan Jerman tu dia dibenar 4 kali ya. Tapi dah dia nak gi ya tau.
0: Bapa dia nak gi? Tengok
3: bola.
0: Tak
3: tahu refu macam gitulah.
0: Eh, dah nak gi sebab
3: Sebab dia kalah lah.
0: Nak royaknya. Tengoklah. Nampak orang tu. Kadang-kadang kita tengok kita. Maknanya orang ni hak biasa-biasa. Hak biasa dah. Belum tentu berada di tahap yang
2: betul,
0: sama.
2: Betul.
0: Dia kena ada disiplin cikgu dah. Nak kena ada gitulah.
1: Kalau mu tengok bola piala dunia pada tahun ni lah. Yang baru-baru ni. Mu tengok umur siapa 40 pun ada.
0: Eh, aku dengar nama
1: dia cikgu. Orang kita umur 30 nak bersara dah main bola.
0: Cikgu.
1: 41 tahun Ronaldo.
0: Cikgu. Nak mana Madonna main lagi bola aku.
1: Madonna main mana pula mu Maradona nyanyi.
0: Eh, salah. Mendapa?
3: Maradona tu meninggal dah.
0: Maradona.
3: Meninggal dah tu.
0: Meninggal dah. Bukan. Aku ingat masa kecil-kecil orang sebut nama dia.
3: Sini lupa.
0: Apa?
3: Sini lupa.
2: Tuan Nembau. Tuan Nembau.
0: Nama benda seorang dia adalah hala. Nama Ronaldo. Ronaldo. Budak-budak sebut dengan Ronaldo. Bukan dia tu muda. Cikgu main juga dia.
3: 41.
0: Hebat dia. 41. Cikgu dah kalau kita pun main bola, kita 41 boleh main bola lagi.
1: Ha?
0: Kalau 41.
1: Dok mikir nak peceng tu. 41.
0: Hebat dia.
2: Buat orang di mana.
0: Kata sampai
1: dunia. 30 tu nak peceng main bola
0: tu. Tapi nak royaknya dia ni ya, kan main bola ni set-set ni main bola, jadikan bola sebagai pendapatan cikgu kalau main betul-betul ke guna.
2: Kayalah.
0: Tapi nak royaknya gitulah. Kadang-kadang kalau cerita bak yelah bola-bola lah. Tapi benda tu dipanggil dia cikgu. Raja segala pemainan tau.
1: Betul. Sukan. Apa ni? Sukan semua golongan.
0: Itulah.
2: Bola sipok dipanggil. Masih

0: 3.42 minit bertahun ni.
1: Baik.
0: Okay, lagi sayang-sayang kita masih lagi pendapat atau WhatsApp ni. Kita terima ada, kamar ke mama tak?
1: Kamar ke mama.
0: Terima kasih kamar ke mama. Dia kata, oh, Amber pilih B katanya. No way.
1: Cross my dead body lah.
0: Oh, langkah mayat saya dulu katanya. Lebih kurang gitu lah.
1: Maru sangat tu
0: Maru sangat ni.
1: Okay, baik. Kita ada Usha Dauk. Assalamualaikum awang Kak Cik. Usha pilih D. Pilihan dia sendiri. Usha akan terus kekal berkawan dengan dia. Apa yang dia telah buat, anggaplah ia satu hiburan untuk terus gembira. Positif lah Usha awang. Sangat positif. Walaupun berpuluh-puluh kali kena kecing, kena tipu, Usha tetap terus kekal berkawan dengan dia. I rela. Hashtag jangan kecam I, okay? Itu sebenarnya Usha dia sangat positif bang. Dia sentiasa memandang orang tu sentiasa positif. Okey, jadi Usha buat pilihan sendiri, dia dok jarak-jarak dia kau macam biasa bang. Dia lah 4 kali betul pun kena lipat sekali pun. Jadi itulah.
0: Yalah.
1: Usha memang walaupun dia ambil risiko, tapi dia memang jiwa dia kental lah bang. Okey. Kesha, baik Kesha.
0: Terima kasih untuk makcik pelawa sering. Mungkin macam pelawa sin tengah healing kuat sini.
1: Baik.
0: Di Padang dia punya.
1: Ada
0: tu,
1: panggilan ke wang?
0: Okey, panggilan. Halo, assalamualaikum. Utuh. Okey, halo. Halo, ayah cik sini.
1: Hello.
0: Eka.
1: Waalaikumsalam.
0: Siapa tu?
2: Ini Kak Ina.
1: Kak Ina. Kak Ina sihat kak?
2: Alhamdulillah. Tadi apa awan silap teka orang tu dengan lain.
1: Itulah dia gitulah. Kadang-kadang hari betul-betul juga hari jadi-jadi juga.
0: Sebab pasal ada bunyi suara lagi.
2: Lemak
0: duriang
2: tu.
1: Okey, Kak Ina sendiri. Kalau untuk Kak Ina dengar dah situasi tadi eh?
2: Dengar okay, dalam kereta sangat
1: baik.
2: Menarik.
1: Okey.
2: Dai juga untuk dapatkan.
1: Situasi ni kita pernah berdepan, tapi kata-kata tindakan atau penerimaan kita tak sama, berbeza eh. Kita boleh kata waktu betul waktu salah sebab kita tak sama lain-lain eh. Okey, kalau Kak Ina macam mana? A, B atau C kak? Atau D jawapan sendiri?
2: B.
1: Tak ada peluang eh?
2: Tak ada. Sebab tajuk yang kedua kali kan.
1: Kedua kali bukan ya. Pertama kedua.
2: Yang kedua dah. Kalau Kak Ina lah, pertama kali tu okay, I can say you boleh berambut lah.
1: Okay.
2: You can berambut. Tak payah hidup dalam kelompok kita dah ayah.
1: Okay.
0: Dah ayah dah.
2: Sebab yang pertama dah buat dah luka dah macam nisih dah. Lepas tu nak tunggu lagi kedua. Tidak. Sama sekali.
1: No. Ya.
2: Okay. Oh, kata kalau misah dia dengan Ulu, aku kata dia pada kata Ulu.
1: Lain macam dia punya perumpamaan tu eh. Okay, baik. Betul bisanya kalau hati terguris, hati sakit ni eh.
2: Betul
1: kakcik.
2: Dia tak kira dari segi dalam keluarga ke, rumah tangga ke, persahabatan ke, rakan sekerja ke, dia tak kira. Sebab kita Tuhan anugerahkan kita otak dan akal. Bukannya binatang ada otak je.
1: Untuk
2: kali yang kedua tu,
0: tidak setidak-tidaknya lah.
1: Baik. Yeah. Sebab luka lama tu baru nak sembuh dah. Kita takut dia nanuh mula bimbang.
2: Yeah. Okay. Kali luka gesek naik pasikal, luka tu dah apa sebab pasikal tu jatuh, cuba lagi siapa boleh gohik yang kata. Dari angkara manusia nak tu balik tak ada lah.
1: Okay.
2: Ya, nak kata orang kedai memang orang kedai.
1: Yelah. Yelah, baik kita yang rasa. Baik. Okey, terima kasih kak.
0: Terima kasih
1: Kak Ina. Okey, assalamualaikum. Yelah, setiap daripada kita ada keputusan, ada jawapan masing-masing. Terima kasih Mi sama Abang Jo. Terima kasih Mi tanya. Okey, sebab kita ujung-ujung dah untuk situasi petang ni. Sebab pukul 4 kita ada kapal benda hari ni. Okey, Kak Cik dengan awak kabar mulai. Situasi dia gini. Kita pernah dikhianati ataupun ditipu dua kali. Bukan sekali, dua kali. Lepas tu dia nak sign ataupun masuk semula dalam hidup kita. Lepas tu lagu mana? Kalau A, kita beri peluang kepada dia sekali lagi. Peluang terakhir. Kalau B, bang?
0: Kalau B, kita pendak-pendak bagi peluang lah.
1: Macam Kak Ina tadi, dia pilih B. Tak ada peluang dah.
0: Tak ada peluang.
1: Okay, kalau C.
0: Kalau si
1: bui peluang tapi jarakkan diri dok seperti dulu.
0: Okey,
1: kita ada poin
0: sebelum tu kasi awang nak cover jugalah antara yang untuk pemain bola FIFA Piala Dunia 2026 ni. Okay. Untuk jadual esok kan cik?
1: Jadual esok eh.
0: Jadi pagi tadi kita tengok dah kenapa perlawanan apa ni hok yang dok suka-suka deh. Macam mana bola itu bulat kat cik?
1: Apa yang dok suka-suka bang?
0: Yang katanya pasukan yang kita rasa menang tapi tewas.
1: Oh ye. Ni kita esok makan durian bang dok.
0: Ye makan ni kat cik. Kenapa ni? Kentang goreng kat cik. Okay. Nak sebut kok Melayu kok
1: fries.
0: Fries.
1: Okey lagi bang.
0: Jadual perlawanan esok ni esok lapang kan lagi kat cik dak?
1: Esok
0: lapang kan?
1: Esok 8 bang.
0: 8 Julai 2026 Argentina bertemu dengan Mesir.
1: Oh ini hebat. Awak suka mana? Kat cik suka Mesir.
0: 12 tengah malam kat cik.
1: 12 tengah malam deh. Awak suka Argentina ke Mesir?
0: Rasa macam Argentina.
1: Kat cik Mesir eh.
0: Okey, kalau lepas tu pukul 4 pagi pula. Di mana Switzerland bertemu dengan Colombia.
1: Okey.
0: Pukul 4 pagi.
1: Baik.
0: Jadi boleh tengoklah di saluran RTM ni dan juga di RTM Click.
1: Okey, okay. Baik. Kita ada Mi Sama, Mi kata Amber bui peluang. Maksudnya Mi Amber bui peluang kalau dia dulu mari minta maaf tapi sekadar sign je lah. Nak rapat dok lah ya tu. Maksudnya Mi pilih C eh.
0: Mi pilih
1: okay,
0: C.
1: Okey, baik kita ada Pok Yi BTB Bukit Tok Bank kok. Dia kata kawan banyak kawan nak cerita ni kawan pada benda. Dia kata okey, kalau kita ada benda mana ni? Make not benda dah abang dah faham ah.
0: Oh, mana sekat cik baca?
1: Pok Yi.
0: Pok Yi.
1: Make not kita lah kawan. Kita lah sahabat boleh benda puluk ni. Kalau kita ada benda, oh gini. Kalau kita ada benda, ya kawan. Kalau kita ada benda, ya awak tak kenal. Orang gini kata boleh masuk dalam pagar rumah, dalam rumah jangan. Sekarang, jadi dia pilih C. Pok Yi pilih C. Maksudnya, ni peluang, tapi jarakkan diri eh.
0: Okey. Awak pilih baik. Yang, bukan pilih. Kini awak nak baca hak Ading ni, Ading 72 ni.
1: Okey.
0: Salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau saya pilih C, kacik awang eh. Pasalnya kalau ni kita bagi peluang hanya untuk sekadar berkawan katanya. Tiada lagi kemesraan dan keakraban. Biar dia faham.
1: Baik. Okay. Mi kata betul. Sama dengan Amber. Sekadar sign luar pagar je. Buah cempedak di luar pagar gitulah ya.
0: Kalau nak ambil lah.
1: Tapi sayangnya buah cempedak tu bukan buah saya. Buah cempedak orang. Gitu tu bang. Situasi gitu situasi.
0: Hebat di luar pagar.
1: Tapi dalam cerita ni bos pedok tu yang salah eh. Okey kita ada siapa ni? Farhan Farhana. Saya pernah dalam situasi ni, saya bui peluang, alhamdulillah dia kembali dalam versi terbaik dan matang. Wah.
0: Okey.
1: Jadi Farhan rasa maknanya Farhan buat satu keputusan yang tepat. Okey.
0: Saya panggil lah cik.
1: Baik.
0: Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum awang kaki.
1: Waalaikumsalam.
0: Kasih.
1: Nyanyi marah kelah dia. Nyanyi lagu benda bang. Ujung rosik benda.
0: Tahu lagu benda mai. Lagu benda apa mai?
2: Dia.
0: Lagu benda apa main kat
1: mai kat hanya lagu benda.
2: Awang.
1: Kita lagu gila. Dah
2: lagu marah.
0: Dah tahu lagu benda apa?
1: Lagu benda kat hanya nyanyi.
2: Lagu apa ni? Pemberianku tak diterima.
0: Si Beng dia.
2: Ku tanya mengapa hingga pelan.
0: Nyanyi kak gagi yang ini.
1: Okey, kak.
0: Sebut sekali, terima kasih. Terima kasih.
2: Sedap.
0: Sebutlah sekali, terima kasih.
1: Kalau muka terduk sedap nyanyi pulak. Main muka sedap. Sedap. Sedap. Okey, Kak Ha.
0: Sedap kak cik jebeh. Jebeh.
1: Okey. Kak Ha, Kak dengar di situasi tadi.
2: Kalau
0: hanya
2: nak pilih B.
0: B.
1: B maksudnya tak ambil, tak ambil peluang dah.
2: Tak buka kawan. Kalau kita kawan dia, baik. Lepas tu, tak buka kawan mesti kata kita sedap-sedap.
1: Tak ambil peluang.
2: Kali tu je. Tak ada maaf bagimu.
1: Alah.
0: Tak ada maaf bagimu.
1: Main-main lah. Memaafkan tu mudah tapi kata-kata melupakan tu payah gitu ya. Okey baik Kak, jadi Kak Ha pilih B eh. Tapi Kak Ha nak saing dengan Kak Cik dengan awang lah.
2: Kalau
1: Kak Cik
2: baik, awang baik.
0: Ya insyaAllah.
1: Terima kasih. Tapi jujur raya eh, suara Kak Ha sedap. Sedap. Cuma lagu lagu Ella sekali.
0: Terima kasih.
2: Assalamualaikum Kak Cik.
1: Musang dah tak musang. Terima kasih.

0: lajuan maksimum. Debaran kejuaraan dunia semakin memuncak. Bersedia untuk pusingan ke-11 MotoGP. Tahta kejuaraan dunia kini berubah tangan. Adakah pendahulu baharu akan terus berkuasa? Saksikan Grandstand sesi kelayakan MotoGP, Moto3 dan Moto2 Sabtu 11 Julai sesi 1 4:35 minit petang dan sesi 2 6:30 minit petang. Grandstand hari perlombaan Ahad 12 Julai 4:35 minit petang. Semuanya di TV OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: This is potentially for World Championship supremacy in 2026.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: Kapur apa boleh isi makanan?
1: Kapur pinggang.
0: Salah.
1: Kapur punggung.
0: Salah.
1: Dah.
0: Kapur mangkuk. Macam-macam nama kapur hot plate yang unik ada di Terengganu. Pakat kongsi nama kampung dalam
1: Kapur Menda.
0: Setiap hari Selasa, pukul 4 sampai pukul 5 petang, hanya dalam JJ OK, warna gamuk orang kita.
1: Kapur Menda.
0: Okey, mari semula Kapur Menda.
1: Kalau Selasa kita ada segmen Kapur Menda pukul 4 sampai pukul 5, Wak. Okey, jadi kapung hari ni kita nak tanya jugalah sebab Kak Cik Awal pun tak tahu mana juga. Ha. Kapung di Terengganu saja, eh. Ha. Nama kapung atau Kapur Menda di Terengganu yang penuh tanam padi ataupun mungkin tengah sedang, maknanya masih lagi ada tanam padi.
0: Yang penuh, yang dah kira lewat dulu-dululah. Kalau sekarang ni pun tak ada, apa juga boleh beri kita kapung.
1: Tanaman padi lah, yang mengusulkan tanaman padi lah.
0: Yang masih lagi pun masih boleh juga.
1: Macam mi tadi, mi sambal kabur, kapung cik hijau dia tu, bang. Mi kata sebab mok kata mana ni? Mi kata sebab situ ada benda tempat, mok cerita situ ada tempat kupu padi kat area tu. Tapi penuh lah ni, dok lah mi kan. Sebab ni jadi naik rumah belakang.
0: Naik rumah belakang. Okay. Ya betul. Bukan jadi penuh patang lah.
1: Okay. Lepas okay, tu ni ada sayang kita kapur ni, Wang. Nazilah, dia kata kapur durian mah. Durian mah, bukan durian mah. Durian mah, durian mah manis. Durian mah ni ada dua, eh. Durian mah manis, durian mah di Dungung seorang.
0: EMBS tu lah.
1: EMBS. Okay. Jadi kapur durian mah di mana ada benar tanah padi. Kita tak tahu juga penuh tanah padi ke ataupun memang sekarang ni memang ada padi. Kalau boleh kapur, eh.
0: Jadi kalau Mak Ngah Hanggong, kalau di Singapura ni penuh lah. Dekat mana dia kat ni?
1: Mak Ngah Hanggong dia kata beras ada di Singapura. Tak ada tanah padi ni. Kita tak tahu juga beras sampai mana, Wang.
0: Beras tu diambil ke Bukit Batuk ataupun cari dekat Gelang. Gelang Serai.
1: Maksudnya padi tu bukan daripada situ lah?
0: Bukan aku rasanya. Sebab okay, kalau okay. Singapura, kalau duduk-duduk tak tahu lah kan.
1: Tak tahulah, kami pun tak tahu.
0: Dan ni pun lagi lah saya.
1: Okey,
0: panggil lang.
1: Baik.
0: Panggil lang kita. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Abang Kacik.
1: You di Kuala Bayu.
0: Ni pakar penempatan ni. Memang tahulah ni.
2: Pakar penempatan tu.
1: Kita belajar geografi hari ni.
0: Dengan you, you tahulah.
1: Okey, baik. Kalau you sendirilah, kawasan mana di Terengganu ni yang pernah tanah padi ataupun kampung mana pernah tanah padi ataupun masih ada lagi padi?
2: Kalau saya share kampung masih ada barung, saya kampung saya sendiri pada negara Kolibar. Sebab belakang rumah saya ni baru, semuanya baru.
1: Okay.
2: Termasuklah kedai nasi dagang hot weather, hujung tu pun takut tu baru.
1: Asal-asal dulu?
2: Ya, sebab saya pernah muka padi sini dengan orang kampung sini. Kalau musim orang curu padi kan, orang napi tu, ya Allah, gatau kan main lah. Sebab apa padi kan, tapi buat muka. Tapi bila ia muka padi sini, mesin padi tu, ia belok apa kolang Kolibar. Kawasan tu, ngebanggo semua tu, memang kawasan padi belakang sini ni. Kalau rumah hamba ni, buka pintu dapur belakang tu, memang baru. Dulu, zaman-zaman dulu, kalau nak makan beras kampung kok, kat mana tu ada diberilah kita ni sebab dah pun dekat kan.
1: Panggil beras jemuh, beras jemuh ayo. Ke beras jemuh ni beras jemuh pula?
2: Beras jemuh, beras kita makan nasi air hari, beras jemuh pun. Tapi kalau beras padi ni panggil beras kapung sebab...
0: Bukan warna mengguh ke?
2: Tak, beras biasa.
1: Itu beras sepenang, bang.
2: Kalau beras padi ni bagi tanam dekat kapung kita sendiri. Kalau macam beras-beras hak mari dalam paket tu kan ada mari dari luar. Macam beras daripada Kedah ke mana-mana. Tapi hak ni yang kapung sendiri. Orang panggil beras kapung. Selagi kalau hak numbuk dalam lusuk kayu diri tu, dia acur. Tapi hak acur tu sedap acik nak makan kau singgang.
1: Okey.
2: Tapi kapung saya ni pada negara Kolibar memang tempat barunya ada padi dah sini dulu buat padi.
1: Dulu situ dia.
2: Tahu sebab baru ada lagi serua gelung tu tapi dok buat dong.
1: Dok buat dia dok tanah padi
2: dok. Dok padang dok sebab naik umur belaka ni.
1: Baik.
2: Pada tadi ke sini pun dalam baru tu semua tadi.
1: Ya, kalau tengok kawasan tu memang macam kawasan baru kita tengok kan.
2: Dia sangat besar sampai ke Merabah Tengah baru tu.
0: Gitu dah.
2: Tanya DJ Abang Jah dia tahulah sebab kawasan baru tu siapa ke rumah dia daripada sini.
0: Abang Jah mukul juga kan gitu.
2: Muka tak tahulah mak ayah dia tu. Tapi kalau kawasan dia dengan Abang Tengah, kalau orang kata kau nak kacik, orang kata lalu kot dia lembuk keling tu. Lembuk keling tu, tak maaf eh. Lembuk keling tu boleh mari tembus ke kepada negara ni.
1: Okey, baik.
2: Baru awak ni.
1: Baik.
0: Mulut tak ada ini. Kasih insurans lah.
1: Terima kasih you. Assalamualaikum.
2: Salam.
1: Awak pernah muka padi lah?
0: Dah tahu kacik. Muka orang pun dah benar kacik.
1: Kacik pernah
0: muka padi.
1: Masuk tanding dengan muka patah.
0: Ya. Yeah. Ha. Kacik boleh menang muka batal.
1: Masuk tani ngang.
0: Batal ada dengan batal licin tu lah.
1: Mana dulu-dulu ah.
0: Dulu. Masa oh, kacik juara ni
1: juara kumpulan je bang.
0: Ya. Yeah. Ha. 3 tahun betul-betul kacik.
1: Dua tiga tahun setengah je bang. Setengah oh. tu kena reject pasal dia tu.
0: Pasal batal pedak kamu.
1: Tangguh syarat bang. Abadilah di atas Mak Ikong, dia kata. Tahniah untuk arwah ayah masih tanam padi di kampung Tok Bak. Tok Bagus ke Tok Bag ni?
0: Tok Bak aku.
1: Pasir Panjang Tok Bak. Kat mana ni? Pasir Panjang. Best sekarang upah orang je buat.
0: Oh sekarang ada lagi lah.
1: Kat mana ni Abadilah? Tok Bak. Tok Bak pasir. Mana ni? Pasir Panjang ke benda ni?
0: Nombor apa kacik baca tu?
1: Bukan di live TikTok.
0: Oh live TikTok.
1: Syarifah dan Syakira kata Kubang Tangga, Kubang Parit ada lagi orang buat padi. Ayah tua amba buat padi lagi. Terima kasih ya Nur Syakira.
0: Okey, kita ada ni Adi ni. Mm-hmm. Adi kita ambil asal ni.
1: Okay.
0: Kapung Minda.
1: Mm.
0: Satu-satunya daerah Dungung. Mm. Hingga hari ni masih diusahakan.
1: Oh, Minda eh?
0: Kapung Minda.
1: Okey, kita ada Muhammad Zaki. Assalamualaikum. Dia kata Pamang Kemamang dulu. Mm. Pamang Kemamang? Benda lah Pamang Kemamang? Kapu Pamang
0: kot.
1: Kapu Pamang ke Mamang dulu ada tempat tanam padi. Lain ni tak ada-ada. Baik-baik. Terima kasih Muhammad Zaki.
0: Yep, segi panggilan kita.
1: Okey.
0: Hello.
3: Assalamualaikum.
0: Salam.
1: Waalaikumsalam. Kak Mah ya? Okey.
3: Kak Mah ni.
0: Okey, Kak Mah pulang mana?
1: Kapu mana Kak Mah? Yang penuh tanam padi atau masih tanam padi?
3: Kak Mah duduk kapu setiu. Kak Mah lalu kot macam nak pergi kedai. Lalu kat tabatah padi.
1: Dulu?
3: Dulu padi tu padi petugah dewa kan? Padi petugah.
1: Kat mana tu Kak Mah? Ke setiu kat mana?
3: Bandar Pemasuri.
1: Okey.
3: Daripada rumah Kak Mah tu nak pergi kedai tempat rejual tu. Dekat je jalan kaki lah kat tabatah. Dulu ayuh arwah ayuh buat padi tugah.
1: Okey. Padi dia?
0: Tugah.
3: Padi tugah.
1: Padi tugah padi guana pulak Kak Mah?
3: Hok macam dia tak lah tukir tu kan tanah buat tu. Macam dia tak kayu tu lubang tu tak padi jalan.
1: Awak boleh bayang tak? Okey.
3: Tak tahu tak? Mungkin banyakkan kalau dalam baru dicedung kan. Padi. Ni padi yang hidup-hidup tu dia betul.
1: Okey. Baik.
3: Lepas tu dalam tu macam kalau ada rupuk kan dia rupuk pula padi tu. Macam nak beli ke besar tu dan besar ada rupuk lah tu bit padi tu. Kadang tempat tanah tempat tak ada air lah. Kalau tak ada air tak boleh lah.
1: Baik. Okey.
0: Macam ke kakung lah. Kalau nak goreng ambil je.
1: Kakung kita tanam juga ke
0: bang? Kakung
1: kita tanam juga.
0: Ada tanam.
1: Okey. Baik.
3: Kalau macam nak ambil dia senang pakai ketang je dulu kan. Tak pakai pukul, pakai ketang.
1: Okey. Kamar dia ada pengalaman ya. Baik.
3: Tengoklah juga biasa ayuh buat tu
1: masa kecil. Terima kasih Kak Mah. Assalamualaikum.
3: Okey. Waalaikumsalam.
1: Okey, kita ada Am Kevin wang Kampung Ngada Baru. Lagi tanam padi belakang sejik jamek ngada baru. Oh ya ke? Abadilah kata kampung Tok Bugis lah wang. Oh tadi tu tanam padi lagi arwah tu. Kampung Tok Bugis Pulau Panjang Besut. Ya betul adik Besut banyak wang.
0: Okey kita ada Muiz ni. Muiz katanya kampung Pulau Segar Dungung. Ada padi dululah. Lening tak ada-ada lening ni.
1: Okay.
0: Dulu bekah tempat
1: tanam padi lah. Kita ada Zuraida Muhammad kata Zukabo Kapo ni Batanga wang.
0: Batanga
1: ada Kak Cik ingat kemadu je situ.
0: Lembu Nisang tu lah.
1: Dia kata Batanga sawah padi tu belakang rumah tu je main kubang baru. Suka sangat masa kecil-kecil dulu ya tu.
0: Litoh tu main lah Kak Cik.
1: Okey baik lagi.
0: Kak Cik Litoh okey.
1: Litoh mana wang pacak mana?
0: Litoh tu besar lah. Kalau pacak ni dia kecil je.
1: Kutik-kutik gitu. Hari tu pun dalam supik hari tu bang.
0: Litoh? Goreng?
1: Tak.
0: Lepas tu? Gebuh ke apa?
1: Bukan. Awak binatang peliharaan. Masa kecil tu tau kali kan.
0: Binatang peliharaan Kak Cik ingat dulu. Tak nak betul ke dalam masuk
1: je? Gitu je bang. Mampu gitu je.
0: Nanya pun Kak Cik.
1: Sebab aku dah gebuh masa tu tak tahu colour.
0: Ya.
1: Tak tahu colour. Kuning kali, hijau kali, merah tak tahu bang.
0: Ni Ani. Aniza Bakar ni katanya kampung Paga Pamang ke Pamang. Yang betul lah. Sekarang tak dah ni.
1: Ya.
0: Ambil selagi panggilan.
1: Ambil selagi bang.
0: Okay, panggilan segi. Hello. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam Kak Cik dengan Awang.
1: Ya. Kak Roh, ya. Okey, Kak Roh. Kampung mana hok yang penuh tanam padi ataupun yang masih ada lagi tanam padi di Terengganu ni? Kalau hok Kak Roh tahu.
4: Kak Roh tahu. Masa tu Kak Roh Monah dah tahu. Di Kampung Padang, di tempat masih.
1: Kampung Padang. Betul lah. Betul, Kampung Padang. Betul.
4: Dululah Kak Cik ni awak. Sebab Kak Roh ingat pernah Kak Roh pergi, Kak Roh nak pergi Mokawang tu.
1: Okey.
4: Kak Roh lalu atas benda padi. Padi masuk ni kunisian kali padi.
1: Okey.
4: Kak Roh pijak lah atas basah tu. Kena kasi. Kita sejak akhir sepah. Atas basah dia tu.
1: Baik.
4: Tapi kata berah tadi tu. Kata apa kata Ayu kata tadi tu berah tu dia panggil berah baru ditumbuk dalam lesung. Berah tu tumbuk Kak Cik awal di bagi asur. Arwahnya Kak Arwah pernah buat. Dia ayuk-ayuk dia sapi-sapi tu, dia buat abuk tu, berah tu dia masuk Kak Cik dengan puyuk apa ni, puyuk majemak.
1: Arwahnya
4: dulu lah. Tapi nasi tu kita makan lauk dia kat singgang je. Buah singgang banyak, buah macam beladung.
1: Sedap air berah baru dok. Berah baru kan?
4: Berah baru.
1: Baik. Terima kasih Kak Roh.
5: Terima kasih Kak Roh.
1: Assalamualaikum. Kita ada Syam Ganu Angsa . Dia kata Glugo, Kampung Kubang Duriang. Sampai ni ada lagi penanaman padi Kampung Kubang Duriang kat mana . Kalau boleh khabar boleh dok, daerah mana?
5: Lokasi
1: Glugo
5: dia
1: tahu.
5: Tu
1: Glugo. Lepas tu Kampung Kubang Duriang tu Kak Cik tahu. Glugo tu tahu. Okey, baik, terima kasih.

0: Jadi hakikatnya begitulah Kak Cik.
1: Hakikatnya begitulah. Jadi tinggal kenangan belaka lah. Okey, baik.
0: Lagi kita ada
1: Mikabar besuk setiu. Kalau di Kuala Negeri, Eddie marah Kak Cik. Ada lagi. Oh, marah kan. Lepas tu Ahteng Welding kata, tapi Kubang Durian tadi wang, kita boleh cari tu. Di atas suruh ujung Dungung, ni jadi rumah belaka dah, tepi Bukit Bau tu Kak Cik. Awang situ pernah tanam padi.
0: Padi bukit kot rasanya situ.
1: Okey,
0: kita ada You Kalang Store ni. Dari kampung saya ni, Kalang Store ni, dulu orang tanam padi lah.
1: Okey. Baik, Kati Cuka dia kata, Kak Cik awak kalau ke Mama ni, kampung Pulau Purung. Pulau Terpurung dulu ada tanam padi, tapi dia ni tak ada dah. Okey, baik, terima kasih Kak Ti.
0: Okey, Nazila ni baca dah tadi kampung Duyang Mah Manera.
1: Okey, kita ada Duyang Mah dia baca dah.
0: Manera.
1: Lepas tu ni kita ada Zulkifli di Cuka ke Mama. Kampung Padang Anguh, Tepuh, Kampung Beloh Mok Amba. Ada sawah padi, ada baru padi lagi. Zaman saya kecil, siapa lah sekolah menengah. Dan ni dok pastilah sebab lama dia dok balik Dino. Mana dok balik? Sibuk sangat ni Zul pasal yang
0: padi banyak ni dok balik.
1: Benda?
0: Padi.
1: Kan bayangkan wang, kalau ada padi wang.
0: Saya nak bayang.
1: Bayang wang, kita padi. Lepas tu kita buka kedai dalam padi tu wang. Sambil ada unggas-unggas pacak.
0: Kakcik, hak yang apa ni? Kau ada
1: kopi padi tu kan?
0: Dalam makan dalam sawah
1: dia tu. Marah lah tu wang.
0: Marah?
1: Dia bijak tak? Sebab dia dipilih satu pot yang rare.
0: Buat situ apa kah Kakcik?
1: Pok dia?
0: Pok mu.
1: Podcast ya.
0: Podcast. Okey.
1: Dia podcast dengan pokel lah.
0: Pok tu pokel angguk kat cik.
1: Ateng kata nanti kita buka kat cik. Ateng kalau kat Ateng buka kedai situ jangan lupa panggil kat cik ngawang eh.
0: Kita dok kena ngani aja.
1: Mamak Salim, waalaikumsalam.
0: Jangan kat cik.
1: Wang palsu. Apa pula wang palsu ni?
0: Allah bahaya.
1: Ai bahaya ni. Dulu di kapok di Gong Kijang pun ada tanam padi. Tepi Jambatan Sultan Mahmud. Gong Kijang tepi Jambatan Sultan Mahmud. Apa Gong Kijang situ Jambatan Sultan Mahmud situ ah? Tahin kan?
0: Lah, hai ngasih.
1: Gong Kijang. Okey betul. Gong Kijang lek ni wang. Dekat tah ke Bukit Tunggal semua betul.
0: Wah, awak dah berkenal kampung-kampung belah.
1: Awak dah kenal Kijang ke Gong Kijang?
0: Tak tahu. Biasanya ni.
1: Cikgu kita telefon dekat sekarang dah.
0: Cikgu
1: Aniza.
0: Ya, bukan
1: Cikgu Aniza. Kita kena baca ke Cikgu Maruh?
0: Cikgu Fazil. Cikgu Fazil. Cikgu Fazil ke?
1: Bukan Cikgu
0: Fazil.
1: Bukan.
0: Kita buat padi masa kecil dulu dengan awak, ayah di Kampung Bulu Setiu katanya.
1: Okey.
0: Tidur danga. Tidur danga. Tahang tahu.
1: Cikgu Aniza tak ada orang baca lagi bang?
0: Tahu kok.
1: Asal baca doa asal tadi.
0: Oh,
1: dia telefon tadi. Kimu dah baca bang?
0: Tahu dah. Mungkin
1: dia tak tahu Cikgu Maruk. Okey, baca. Awak baca doa ni?
0: Awak baca doa tapi orang cikgu ni lah. Cikgu Fadil ni. Panggil lang.
1: Okey.
0: Okey, halo. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya, Ayu Cik.
1: Ni orang lama ni. Kita tak tahu. Ayu Cik tahu. Mesti Ayu Cik tahu ke Ayu Cik ni.
2: Kenapa pula tahu?
1: Dia kampung-kampung di Terengganu, Yoh Cik, yang penuh tanam padi ataupun masih lagi tanam padi. Yoh Cik tahu lah kat mana, Yoh Cik?
2: Yoh Cik.
1: Kita nak pergi muka padi ni, Yoh Cik. Kak Cik ngawan nak pergi muka padi ni, ha?
2: Awak ayah-ayah Cik dulu buat padi ke?
1: Kat mana, Yoh Cik?
0: Belahnya.
2: Telaga Pinang, depan stadium.
1: Telaga Pinang depan stadium? Stadium dekat Gua Baduk, eh?
0: Sudah besar tu lah.
1: Okey, baik.
0: Oh, ada memang bekas kawasan buat padi di situ?
2: Haa, buat padi semua. Sampai dekat, ya Allah, PSN sekarang ni. Dia tu buat kot padi dulu.
1: Okey.
2: Dia masa tu, pernah hari-hari ada masa pergi pakan nebah, pakan tajuk, penajuk.
1: Okey.
0: Tu tahun berapa pakan tu? 70-an ke?
2: 70-an
0: 60 base
2: kat
0: 70
2: gitu lah.
0: Oh,
2: lama dah
0: lah.
2: Lepas tu depan dekat rumah Yacik ni pun kawasan awak padi kot. Sekarang ni naik rumah dia.
1: Okay.
2: Tentu padi masih baru buat dulu padi pakai ketang. Pakai ketang lah. Ketang okay. Mana tapi ni jari ya. Lepas tu dia pegang padi sekok dia panggil segemar ikat.
1: Okay.
2: Balik ubur dalam baluh. Baluh buat baluh lah. Tak umur. Tak ada enjin kala lagi kat cik wang.
1: Yelah. Masa tu semua kata-kata buat menu, secara menu belaka ya cik dak.
2: Rupuk nak ubur tu habis nak licin tu. Hari-hari kena tebah dengan tajuk lah tajuk.
1: Okay.
2: bahan tajuk batu buat bila tabur semua, tabur-tabur semua tumbuh tu, cabut tu baru bagi cedung. Bahan cedung tu kalau kita tabur baja kan, dia dia awal pulih tu tabur-tabur baja. Baja dulu abu abu dapur kan, dulu banyak orang bakar dapur.
1: Baik.
0: Oh boleh ke? Dah tak masing yang dia tu tau. Okey je.
2: Nak masing lah. Abu dapur. Lepas tu air. Jangan dulu lepas orang buat ikan masing. Capur lah.
0: Inok masing apanya?
1: Inok masing lah.
2: Lepas tu malang pada pergi tunggu lah. Dia buat dangan masing-masing.
1: Okay.
2: Jangan malang kau katuk dengan lekuk kuat ni pun bunyi. Kalau juga jaga gitu, kerama bangsa.
1: Meriuh dulu Cik.
2: Dulu jauh daripada rumah Cik dengan tempat buat sepat, kalau basika sambak kau nak boleh sepat basika.
1: Baik. Terima kasih Yoci.
0: Bagi info.
1: Assalamualaikum. Kita ada Madir. Madir at 85 di live TikTok. Kapung paya resok Kip Ayong tu. Dulu ada kot wak padi. Kita dang lagi cedung padi. Okey.
0: Abang baca tengok ni Suria Pagi ni. Oh, dia wak pengat duriang kecik.
1: Suria Pagi wak pengat duriang.
0: Oh, duriang ni. Kecik, awang ni kapan, kapung kau untuk nasi ni ada sawah padi.
1: Siapa kata Suria Pagi?
0: Leni tak ada dah.
1: Suria Pagi kata dah?
0: Suria Pagi kata.
1: Okey, baik. Kita ada.
0: Dah habis rumah katanya. Dah habis dah buat-buat rumah.
1: Naik rumah belaka. Kita ada Am dari Dungong. Kapung Toki saya pada Miding. Paya resok dulu ada sawah padi. Leni tak ada dah sebab Leni semua jadi perumahan. Masa saya sekolah rendah dulu, dok silap saya dalam tahun 1985, 86 ada. Baik, terima kasih Am. Baik. Lagi kita ada lagi. Ni ada lagi bang. Mama ni. Ataupun Puan Khatijah Sidik kita. Dia kata kapung wakah cik kapur dengan burung gawak padi dulu. Rumah Tok Besan kawasan gawak padi dulu. Dok jauh dari rumah. Dari rumah padi Kubang Parit. Tapak baru padi. Betul. Sekarang ni dah ada rumah padi bang. Rumah padi ni dah dijadikan sebagai satu tempat untuk macam nak majlis kahwin. Sangat comel wang. Dia jadi macam, dia jadi macam dia kata-kata tu
0: trend ke apa?
1: Bukan ya, jadi sekarang ni trend. Kalau orang suka buat majlis outdoor. Jadi ada satu di Terengganu ni, dia panggil rumah padi. Nampak dia? Dia dah flashback. Ataupun dia dah, kita nak kembali kepada mengenang nostalgia tu kan.
0: Kat mana Haji?
1: Dekat area dia ni lah mata ni. Kapur wakar cakap dekat dua burung lah. Kumpang pagi.
0: Okey.
1: Jadi awak boleh buat situ wang. Kat rumah padi wang.
0: Studio ni boleh buat situ.
1: Kak Cik bahagian muka padi wang.
0: Studio ni buat situ. Pokas hari tu Kak Cik? Buat pokas.

0: dalam baru padi. Picu idea mua. Rare. Di luar kotak. Okay. Kan komersial kan Madi, betul tak?
1: Ha. Orang bagi cadangan saja.
0: Atau Madi kata ada poyok dungung kat Cik Awang.
1: Halo, Assalamualaikum. Adik ada padi Halo.
2: Hello. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Ha. Apa dia ni dekat Cik Awang ni?
2: Tak kenal ke?
1: Cik Berani pula ke?
0: Abang Berani. Dah boleh nak kata. Kau ni wang.
1: Gerak telefon ha?
0: Kalau dah boleh tak ada lah.
1: Kampung mana apa tu?
0: Kalau Cik Berani, Abang Berani kita. Kalau tahu tak kampung mana yang masih tanam padi ataupun penuh tanam padi?
2: Kampung kita sendiri.
0: Kampung dia tu?
2: Kapal terbakang.
0: Terbakang?
1: Haa. Oh, terbakang rupanya?
2: Oh, terbakang.
0: Oh.
1: Oh, kerana ni.
0: Dah tanah padi lagi ke? Ke tak ada dah tanah padi dah? Cuma pernah tanah padi ke guana?
2: Masih belum hodoh lah. Kita tanah padi lah dulu.
0: Situ ada pernah ada baru situ eh?
2: Haa, padi lah. Ada banyak padi tu.
0: Terbakang eh?
1: Lening tak ada? Dah lening tak?
2: Tengah terbakang.
0: Pada dengar lah terbakang lagi tu kan?
1: Pada kacung lah tak?
0: Ha? Apa pula pada kacung terbakang tu hari tu dia jajuk naik ATV tu.
1: Oh, ATV tu.
0: Terbakang
2: dulu lagi ni jiwa padi dengan ayah. Dah baru tu.
1: Dulu
2: nak buat buah padi dulu pakai gada kubah.
0: Gada
2: kubah ada macam tu ada macam gada ada lagi.
0: Baik
2: gada kubah.
0: Okey, baik. Terima kasih.
1: Terima kasih
0: Abang Ibrahim ya. Okey, baik kita ada di Kharudeng, Teluk Pasu memang sohlah tempat penanaman padi. Tempat tinggal saya di Kampung Haji Awang Teluk Pasu, tapi leni semuanya tak ada dah. Semua tanah-tanah gelung leni tu dimajukan dengan rumah-rumah. Hanya segelintir saja masih ada. Tak ada hak yang mana belum lagi dok lagi dipenuhi rumah. Zaman persekolahan dulu dan lah tengok orang tanam padi, cedung orang panggil leni, tinggal kenangan saja.
1: Okey. Okay, kita baca ni saya gadget Kita baca khabar ni, khabar katanya Kak Cik Awang berapa sekitar tahun 60-an, 70-an, 80-an itu ni Kampung Binja Dungu ni orang tanam padi lalu situ.
0: Okay.
1: Mutih padi.
0: Bukan nguning kalau padi.
1: Kalau dia kata mutih padi kok.
0: Mutih tak pali wang.
1: Bukan berah ke?
0: Berah mutih ke?
1: Mutih berah kak cik. Dah berah kak cik makan mutih ke kelabu?
0: Tahu kak wang.
1: Tahu kak cik. Makan berah puluk je.
0: Kita guna beras perak. Okey,
1: kita buat padi mutih katanya. Ada patung-patung orang-orang katanya.
0: Okey, orang-orang yang lah.
1: Bagi patung orang.
0: Orang-orang
1: yang lah. Okey, dia ni tak ada dah kawasan tu. Rumah, berapa ni kawasan rumah dah kat Cik Awang Wei katanya.
0: Baik.
1: Okey,
0: kita ada Muhammad Salim di live TikTok. Kampung Pokpe, Kampung Pokba, Kampung Padang, belakang Bukit Besar. Dulu, situ wak padi sini. Dia ni tak ada dah, dia kata. Lepas tu jalak, dia kata Kampung Lubuk Pandang. Banyak sangatlah orang tanah padi dia ni. Oh, ya kan ada lagi ya, Lubuk Pandang kat mana wang?
1: Mana?
0: Lubuk Pandang. Jalak tu kabur jalak.
1: Kabur kat mana ni?
0: Kita nak tahu eh.
1: Ni siapa dah nama Yasing. Ni kabur Kampung Gombadok ni kawasan industri tu.
0: Okey.
1: Belakang industri tu.
0: Baik, kita ada Imah wang. Imah 19 Kampung Ambil Gelugur Bila Ali. Area Gelugur Kedah. Dulu masa kecil-kecil tanam padi depan rumah. Sayuk pandangan padi nguning depan rumah. Ambil dang lah cedongnya. Cabut semak masa kecil-kecil dulu. Litoh tu mainan lah. Main jerami padi suka sungguh lah. Tapi dululah. Lain ni tak ada orang tanam padi. Naik rumah belakang
1: dah. Okey, saya lagi panggilan aja. Bagi ni awak nak kabar asal kita ni.
0: Lubuk pandang dia kata sebelah lubuk batu bang.
1: Okey. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Salam. Piyang kita ni.
3: Kak Aman kat cik.
0: Kak Aman cabang 3. Kak Aman jaga-jaga. Kak Aman sehat ke?
3: Ya,
0: alhamdulillah. Kak Aman ni orang lama juga ni. Kita nak tahu juga Kak Aman tahu ke kampung mana di Terengganu ni hok masih tanam padi ataupun pernah tanam padi?
3: Pernah tanam padi lah kak cik. Sekarang ni Cik Patokku ni lah.
0: Oh situ. Oh,
1: Patokku ada
3: Padang
1: juga.
3: Padang Legang.
0: Oh. Pernah tanam padi. Memang ada baru situ.
3: Awal 60 tahun 60-an dulu kak mau boleh pindah dari Pandor lah duduk ke sini. Jadi pernah semua start daripada rumah Kak Mas tu tak ada rumah semua. Pakai band negara tu memang tanah padi lah Padang Ilirang. Tapak Maiden, Tapak Giant. Lek putus

0: semua padi.
1: Okey, oh, bersorang tu.
0: Rumah kat sendiri pun dulu dalam baru padi.
1: Rumah kat Amar?
0: Padi.
2: Oh, jadi Kamal boleh bayang dah dulu dengan Leni ni banyak berubah
1: dah. Banyak dah.
2: Di kawasan rumah tinggi, rumah flat tu.
0: Tanah kosong dah kat
1: sini. Ya, pembangunan lah betul lah. Lalu kata gua ni, kita kena ikut jadi arus pembangunan lah.
0: Tak bandar dah pula di patokku.
1: Jadi Kak Madang lah cedongnya, cabut semang semua dah. Cedong
0: dah tengok je lah. Tengok.
1: Awak dah
0: ada cedong? Depan tangga Kak Amal tu orang cedong.
1: Okey, baik, baik, baik.
0: Dekat api syarat
1: tu. Api syarat tu? Dekat si patokku tu eh?
0: Ya, cipat aku tu.
2: Meluah lah.
0: Sampai ke band negara tu.
1: Oh, panjang-panjang. Kita boleh bayang lah maknanya.
2: Perubahan,
1: betul-betul, betul, baik. Okay. Yeah, terima kasih, Kak Ma.
0: Ya, yeah, ya, yeah, sama-sama, Kak Cik.
1: Perubahan, betul lah. Kita kena ikut era, era kemajuan lah, pembangunan. Awak apa pernah cedul, Kak?
2: Salam, Allah. Awak nak ada ajing, cedul anda, Kak Cik.
1: Balu-balu cedul anda.
2: Kak Cik, Kak Cik.
1: Cedung dia pakai gitu lah, Kak.
2: Pakai apa? Pakai kaki je.
1: Macam cuik-cuik gitu lah.
2: Dia gendang-gendang kaki. Lepas tu dia main-main lupa kat cik. Lepas tu balik pakai stocking kat lutut kat cik.
1: Cedung.
2: Ingat lulu tak senang kat cik.
1: Ingat. Jadi kita hargailah walaupun sebutin nasi yang jatuh tu. Jangan. Awak kata nasi nangis yang main. Awak pernah dengar tak nasi nangis?
2: Ada.
1: Kak cik bang dengar. Ayah ada nangis sungguh.
2: Nangis sungguh. Lala-lala tengok umur anak sebelah kat cik.
1: Tak sungguh. Hargailah walaupun sebutin nasi. Nak boleh keberah tu susahnya.
2: Ya. Dengar pendapat dengan usaha dia. Tengok pendapat ayah cik kabur tadi.
1: Betul.
2: Tu. Proses dia
1: proses
2: tu.
1: Proses dia tu. Jangan main. Jangan terbaik. Bayangkan kalau tak ada dah tak orang tanah padi. Lepas tu lagu mana wang? Nak makan benda kita?
2: Kita boleh bayang kalau zaman-zaman dulu kan. Dia nak tanah padi tu. Oh, payahnya kat cik.
1: Payah sungguh
2: pun. Dengan tak ada dengan apa ni? Dengan semua dibuat secara manual kan.
1: Jadi sebutir padi itu sangat berharga.
2: Ya, yeah. Jadi awak nak apa juga lah. So kita hari ni kat Cina bagi daerah Tinggi Terengganu. Hari ni 7 Julai 4.40 bagi Kuala Terengganu, Baran dan juga Kuala Nerus. Besok setiu pukul 4.42. Begitu juga dengan Hulu Terengganu pukul 4.42. Dan sesuai kita yang berada di Kemaman dan juga Dong Asor kita hari ini pukul 4.40 minit petang. Jadi kita tahu aku dulu kat Cina.
1: Jadi kapung menda, saya kapung menda habis sini lah. Habis sini
2: Lepas sekarang, lepas Asor sekarang, kita nak dengar Kalam Murabi. Kita aing. Lepas tu kita lacok lalu lah berita dah.
1: Kita lacau gi benda gi cedong ke?
2: Lacau ke lucu ke gitulah. Pukul 5 nak dengan utama. Pada 5.
1: Sangat awal lacau-lacau lalu.
2: Jumpa pula kak cik. Pukul 8 malam kat gang awak lolok. Jam tak lagi kita pukul 5 lah.
1: Sampai
2: lah pukul 6 kita ada Beast on Air.
1: Kita macam-macam ada Lapor The Way, kita ada pilihan retro ya.
2: Dan juga pilihan retro.
1: Bye.

0: الصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

0: PRN Johor, SPR Sasar Undi Awal cecah 96%. Lebih RM15 bilion diperuntuk sokong PMKS hadapi cabaran global. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam utama 5 petang. Dimulakan dengan laporan terakhir hari undi awal sempena dengan pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Butirannya bersama Ain Najihah Ahmad Mazlan. Silakan Ain.
1: Perkembangan proses undi awal di Dewan Nusantara Markas Polis Marin Wilayah 2 Johor Bahru. Pusat mengundi awal di kawasan ini secara rasminya ditutup pada pukul 5 petang tadi. Kesemua peti undi akan dibawa ke Ibu Pejabat Polis Daerah Johor Bahru Selatan untuk disimpan sebelum penjumlahan undi dibuat pada 11 Julai nanti. Meskipun cuaca hujan lebat pada pukul 10 pagi tadi, kemudian mendung dan gerimis, namun keadaan proses undi awal terkawal serta teratur. Secara keseluruhan, seramai 109,251 jumlah pemilih berdaftar yang meliputi kawasan N46 Perlin. Daripada jumlah itu, 746 anggota polis layak mengundi di kawasan itu. Dengan berakhirnya hari undi awal hari ini, jangan lupa 11 Julai nanti hari mengundi pula akan berlangsung. Sekiranya untuk saya ingatkan, ayuh warga Johor untuk sama-sama mengundi, inilah masanya untuk kita memilih dan jalankan tanggungjawab kita sebagai rakyat Malaysia. Sekian sahaja laporan saya, Aina Jamal Mazlan, yang sahih di RTM Yok Mundi, kembali semula ke Angkasa Puri.
0: Baik, terima kasih Ain. Peratusan keluar mengundi bagi PRN Johor disasarkan mencecah 96%. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, Datuk Seri Ramlan Harun berkata pihaknya yakin sasaran itu mampu dicapai berdasarkan kelancaran proses pengundian di semua pusat pengundian awal serta komitmen tinggi anggota keselamatan yang layak mengundi.
2: Ada jumlah 20,607, 4,144 merupakan undi pos, di mana 647 merupakan polis dan 3,467 adalah anggota tentera. Sebanyak 64 pusat mengundi awal telah pun dibuka di seluruh negeri Johor yang telah dibuka pada pukul 8 pagi tadi, dan terdapat beberapa kategori di mana sebanyak 29 pusat mengundi telah ditutup pada pukul 12 tengah hari tadi, 5 pada pukul 2 petang dan 28 pusat mengundi awal telah tutup pada pukul 5 petang.
0: Sementara itu, SPR menerima 588 aduan berkaitan pelbagai kesalahan pilihan raya sepanjang tempoh berkempen setakat hari ini. Daripada jumlah itu, sebanyak 44 laporan polis telah dibuat. Selain itu, 3 laporan kepada SPRM juga dibuat berhubung kesalahan berkaitan. Dalam perkembangan berkaitan, majoriti laporan polis yang diterima sepanjang tempoh kempen PRN Johor setakat ini membabitkan kes kianat. Ketua Polis Johor, Datuk Abdul Rahman Arsad berkata, antara kes yang dilaporkan ialah kerosakan terhadap peralatan kempen, bahan kempen dan papan iklan parti politik. Beliau berkata semua laporan yang diterima disiasat mengikut Seksyen 435, 426 dan 427 Kanun Keseksaan. Selain tindakan sewajarnya diambil terhadap mana-mana pihak yang didapati melanggar undang-undang. Pembiayaan dan jaminan melebihi RM15 bilion disediakan kerajaan bagi membantu perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS yang berdepan cabaran susulan lanskap ekonomi global semasa. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kerajaan terus memantau rapat perkembangan geopolitik dunia serta impak terhadap ekonomi domestik, khususnya peniaga kecil dan PMKS yang menjadi tulang belakang ekonomi negara.
3: Kerja tambahan mengurangkan kos pematuhan perniagaan. Pertama, mengenakan program pengakuan sukarela e-invoice sehingga 31 Disember 2027. Maknanya sebarang kemas kini sepanjang tempoh ini, semakan pembetulan yang dikemukakan secara sukarela tidak akan dikenakan penalti oleh LHDM.
0: Mengenai pelaksanaan e-invoice, Datuk Seri Anwar berkata sistem itu penting bagi mengurangkan ketirisan cukai dan meningkatkan pematuhan. Setakat ini, lebih 50,000 pembayar cukai membuat bayaran cukai tambahan berjumlah RM1 bilion selepas pelaksanaan e-invoice. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri menjelaskan kerajaan akan berbincang dan mendapatkan maklumat lanjut daripada syarikat minyak mengenai dakwaan terdapat pengusaha stesen minyak menanggung kerugian semasa peralihan pelaksanaan penambahbaikan subsidi bahan api.
3: Saya akan minta MK2 bantu untuk mendapatkan keterangan lanjut dan juga berunding dengan syarikat minyak kerana setakat ini mereka beri kerjasama penuh. Kalau tidak, tak mungkin kita laksanakan dengan berkesan baik RON 95 dan juga diesel. Oleh kerana kerjasama yang mereka berikan itu baik dan ada beberapa sedikit ketimpangan yang dibangkitkan, insyaAllah boleh kita runding untuk cari penyelesaian yang baik.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebagai sebahagian daripada persediaan menghadapi cabaran negara menua, kerajaan memberi tumpuan kepada usaha mengelakkan keciciran terhadap golongan yang layak menerima bantuan. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, cabaran jangka panjang bukan sahaja memastikan bantuan disalurkan kepada rakyat yang benar-benar memerlukan, malah mengelakkan bantuan diterima oleh mereka yang tidak layak.
4: Peranan yang boleh kita selaraskan dengan lebih baik pada masa yang sama untuk memastikan bagaimana mengusahakan ke arah agenda negara menua ini adalah kesinambungan urusan ekonomi dan juga fiskal. Banyak perkara-perkara yang kita perlu selaraskan supaya bila sampai masanya kita dapat mampu terus memastikan kehidupan dan juga kesejahteraan rakyat ini dapat dilindungi dengan sebaik mungkin.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Jabatan Imigresen Malaysia memperkenalkan tambahan 45 ciri keselamatan baharu pada pasport negara menjadikan keseluruhannya 94 ciri keselamatan. Pengarah Bahagian Keselamatan dan Pasport Mohd Rusaini Idrus berkata penambahbaikan itu dilaksanakan selaras dengan piawaian Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa sekaligus meningkatkan pengiktirafan antarabangsa terhadap pasport Malaysia. Setakat ini sebanyak 22 pejabat imigresen telah dibuka untuk pengeluaran pasport versi baharu. Orang ramai dinasihatkan tidak tergesa-gesa menukar pasport kerana kemudahan itu akan diperluas ke seluruh negara.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Kontroversi melibatkan penyerang Amerika syarikat Valerian Balogun menjadi pencetus semangat buat Belgium membenam pasukan tuan rumah bersama itu dengan kemenangan bergaya 4-1. Kapten Belgium Yuri Tellemans mendedahkan perbincangan khas skuad diadakan selepas mengetahui keputusan FIFA yang membolehkan pemain itu beraksi dalam pertemuan pusingan 16 terakhir. Menurut Tellemans, keputusan berkenaan mencetuskan rasa tidak puas hati dalam kem Belgium. Namun, mereka memilih untuk membuktikan kemampuan menerusi aksi di atas padang. Sementara itu, jurulatih Belgium Rudy Garcia yang sebelum perlawanan menyifatkan keputusan FIFA itu seperti gurauan hari April Fool memuji sikap Balogun yang datang bertemu dengannya selepas perlawanan. Rudy Garcia turut menyatakan isu tersebut bukan salah Balogun dan dia bukanlah individu yang perlu dipersalahkan. Belgium kini mara dengan penuh keyakinan selepas menjadikan kontroversi Balogun sebagai motivasi untuk memburu gelaran Piala Dunia. 6 pasukan yang layak ke suka akhir telah pun diketahui. 2 lagi pasukan akan ditentukan pada perlawanan terakhir peringkat 16 pasukan terbaik. Bermula 12 tengah malam ini, Argentina yang juga juara bertahan turun menentang Mesir. Satu lagi perlawanan menemukan Switzerland dan Colombia pada pukul 4 pagi esok.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, Iran menegaskan rundingan mengenai perjanjian akhir bersama Amerika Syarikat tidak akan dimulakan sekiranya ancaman ke atas negara itu masih berterusan. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi merujuk kepada perenggan 13 MOU yang ditandatangani bulan lepas dengan Amerika, menyatakan perjanjian akhir tidak akan bermula jika ancaman berterusan. Susulan itu, Araghchi mengingatkan Amerika agar menghormati tanda tangan mereka sendiri. MOU antara Washington dengan Tehran yang dimudah cara oleh Pakistan berkuat kuasa pada 18 Jun selepas Presiden Iran Masoud Pezeshkian dan Presiden Donald Trump menandatanganinya secara elektronik. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PRN Johor, SPR sasar undi awal cecah 96%. Lebih RM15 bilion diperuntuk sokong PMKS hadapi cabaran global. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Assalamualaikum.
2: Oh, waalaikumsalam. Ini Mas. Okey, Mas, okay. Macam mana ni? Ayah kita ni berdecung.
1: Munizi, belah-belah aku panggil berdecung. Tagi dah ngerasung dah orang kabar tunggu-tunggu.
2: You tinggal kau.
3: Yo.
1: Tinggal
2: tak patah. Tak
3: patah. Maksudnya macam mana tu?
2: Tak aku dengar tak.
3: Tinggal tak patah.
4: Saksikan persembahan Ismail Izzani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Rachel dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
5: Sambil anda memandu pulang, kami nak ajak anda layan lagu-lagu retro seperti ini.

0: Jalanan pulang anda tak bosan lagi. Tenang dan santai memandu sambil melayan pilihan retro setiap hari dalam GGOK. Gua Negamo Orang Kita.
1: Okey, Leni pukul 5.16 minit petang ni kat Cik.
2: Ya,
1: yeah,
2: bang.
1: Terima kasih saya-saya kita masih lagi dengar dalam GG OK Gua Negamuah kita untuk hari ni.
2: Aha.
1: Jam terakhir kita.
2: Okey, kita ada macam-macam. Kita ada pilihan retro, Lapo Dawe. Lepas tu, kita ada...
1: Kita ada penampu bis on air. Macam-macam, eh.
2: Awak ada, nak ada dulu,
1: kita nak ada, eh. Kita ambil ni lah.
2: Ambil ni,
1: kita ambil
2: Lapor Dawai dulu. Memang kena ambil Lapor Dawai. Kita susun kita lah.
1: Okay.
2: Tapi kita ucap terima kasih kepada pegang steering semua. Kamar ke Mama. Lepas tu pemilik nombor 2488. Mak Wang di Kalang Berangang. Dia kata kampung Kubang Parik. Kampung asal Mak Wang, dia kata. Kalang Berangang ada baru padi dekat Kubang Parik, dia kata. Cabut semak dulu. Dulu tak ada padi lagi dulu. Leni tak tahulah. Dulu tak ada padi. Leni ada padi ke kawan ni, Wang?
1: Leni tak tahulah kot.
2: Leni tak tahu dulu adalah kot.
1: Okey. Kita ada Mak Anggur ni. Ada atur WhatsApp ni kita ni. Kita dah baca tadi dah. Katanya nak ucapkan selamat petang lah pada sayangku DJ Kak Cik Awang untuk petang ni. Moga saya sihat selalu di panjang umur, dimurahkan rezeki, diberi berkati kebahagiaan dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala selalu sekeluarga. Selamat bertugas, Mak Ngah Angun dari Bukit Batok, Little Guiling lah, kacau di Singapura lah.
2: Kita ada Muhammad Zawawi Sidik, betul, eh? M. Zawawi Sidik, dia kata dulu kampung hamba ada dua tempat baguh buat padi. Antara Bangguh Cepedok dengan Bangguh Duriang, biga sungai Cenera. Cenera ke Cenera? Nah, yang kedua, antara ada dengar sungai Cenera. Antara Bangku Katong ke Kubang Bujuk, dekat dengan Sungai Kepong. Leni Abi orang tambak wak rumah belaka doa, ya tu. Kandang Kubang Syukur pok kami pun tapuk baru padi besar situ dulu, ya tu. Oh ya ke? Dulu dah lah tengok orang ngetang padi guna tamang, ya tu. Tamang, eh. Dalam air arah dah ada. Pakai seluar jahit daripada guni gandum. Sebab banyak litau masa tu. Ikat padi segema. Kalau salah betulkan kami, ya.
1: Yeah.
2: Kami yang tak betul
1: stigma,
2: ni.
1: Stigma.
2: Mengagung. Ikat padi segema. Awak kau bawa lock on.
1: Pandang muka pun kajik.
2: Muka ruyang, eh. Ikat padi segema. Ubuah atas perahu tebuk tu. Allahu Akbar.
1: Bukan stigma kat cik, eh? Stigma tu benda kat cik? Kau macam ada bunga tu, kau.
2: Kau dah muak. Manggil stigma. Sudah jasangnya pula dah.
1: Kau ada stigma, kan?
2: Okay.
1: Oh, segema yang panggil, eh? Bukan serak segama.
2: Ngaku. Kamar ke mama ni minta lagu benda?
1: Tahu kok, eh.
2: Kau bermula, kamar?
1: 30 nama dah. Saya pun minta lagu tu.
2: Kena mitok masa dalam pilihan retro lah.
1: Lagu-lagu sesuai jugalah. Lagu okay. Bagus boleh lah. Cik Kamar, weh.
2: Kita ada Makna Bukit Dima. Makna kata, Wang, nama benda. Kampung Bukit Dima banyak kot padi. Dulu-dululah lentak dada. Masa kecil-kecil mula gajah lah ikut mok ngetah padi. Mok tanah padi juga masa tu. Lubuk pandang dekat Wakatape.
1: Okay. Kita ada khabar ni. Khabar katanya best tajuk hari ni. Cuaca dengung ceroh. Angin berdesing. Angin berdesing?
2: Bukan linga desing,
1: Wak? Bukan, linga desing.
2: Lain
1: angin berdesong.
2: Lain macam, Kak Ba. Seram.
1: Angin berdesing. Okey, Kak Ba katanya pilih nombor 3 awak tadi.
2: Angin berdengung, eh? Oh, tu pasti berdengung, Wak?
1: Sebab pujuk rayu buat kita kasih hang katanya.
2: Ada pulak. Tadi.
1: Tadilah yang pilih hak manis ni. Khabar dia kata dibagi peluang lah. Akan tetapi. Kurangnya pergaulan. Tak adanya arakian. Buat biasa-biasa kata. Buat biasa-biasa.
2: Besa tai ujang besa lah.
1: Buat biasa-biasa ni. Kerja kat ulu kenapa kerja?
2: Biasa ni. Biar kan? Okay, bang?
1: Orang kalau bukan sebut biasa-biasa pun apa? Dekat kan, cik?
2: Biasa-biasa.
1: Orang kata tu.
2: Biasa-biasa sebut orang ni pun tak?
1: Biasa. Okey, jangan apa-apa. Jangan rapatkanlah, sangat sedih weh katanya.
2: Yap.
1: Jangan rapatkan sangatlah sangat kata awak tadilah.
2: Okey.
1: Oh dia kabur-kabur tapi kabur pula jangan rapat pula kak cik.
2: Ha.
1: Nah. Maaf.
2: Baik.
1: Okey, ku ni apa ni? Ku pula dah.
2: Patung ni. Pendam semua
1: duka. Ha, kak baca patung.
2: Mana patung kat abah?
1: Hmm.
2: Cak, mana kat abah patung?
1: Ku kirim bunga dia tak ada bau.
2: Sekejap. Ku kirim bunga dia tak berbau.
1: Hmm.
2: Ku kirim lagu aku bukan artis. Luka di hati kita dia buat tak tahu. Bila dok layan baru dia mengertis. Dia sebab artis kan mesti mengertis.
1: Hmm.
2: Bukan mengerti, mengertis eh.
1: Baiklah, kita sengaskan lagu sini. Seterusnya.
2: Aku dah lagu siapa?
1: Ha? Lagu serangkan-serangkan sekitar sini. Okey.
2: Kacau
1: boleh buang. Tak pun cakap gitu enggak. Okey, kita nak dengar lagu pilihan dari saya yang kita dah ni.
2: Ya, yeah, Abang Jamal.
1: Okey, Jamil. Okey, kita akan dengar lagu pilihan dari Maznah di Panji Alang.
2: Nak dengar lah. Minta lagu
1: Bonnie
2: M, Daddy Cool.
1: Daddy Cool. Okay, okay. Kemudian kita nak dengar lagu yang diminta oleh Mak Sepiah.
2: Mak Sepiah?
1: Mak Sepiah.
2: Dia minta lagu benda?
1: Mak Sepiah nak minta lagu Mengulik Kenangan Data, Kak Cik.
2: Aduh, kelah ngak jiwa nak. Yeah.
1: Tapi sebelum tu, Kak Cik,
2: okay,
1: kita nak dengar lagu pilihan dari Den Khairuddin.
2: Den Khairuddin, dia minta lagu Spiranza.
1: Iklim.
2: Iklim.
1: Iklim, dia dua tu.
2: Selamat Tinggal Penderitaan.

0: to Gunma FM.
1: Dari dapur yang berasap pagi-pagi ke warung tepi jalan yang bau gulai semerbak, sampailah ke kedai viral orang beratur panjang. Hari ini, kita nak cari makan pula. Perut dah bunyi dah ni. Lapor dah weh. Jadi, petang ni kita nak gimana pula? Kalau perut dah setuju, jom gerak. Sebab, lapor dah weh.
2: Okay. Ya, yeah, kita ada kunjungan sebenarnya. Kunjungan istimewa. Ya.
3: Intern
2: kita lah. Tirah eh.
3: Ya.
2: Yeah. Okay.
3: Masa sekejap je tirah dengan kita dong.
2: Pada dia dok dia 10 bulan eh.
3: Dok dia juga orang bising juga. Pakai wang lah. Apa dah weh dah?
2: Lapo dah weh lah kira
3: okay. Ni. Okey, hari ni jauh sikit nak pergi makan wang.
2: Oh.
3: Hari nak pergi makan kat kampung ni, Kampung Baluh, Kampung Raja Besuk. Dekat kedai restoran Aji Seafood nama dia.
2: Awak ingat kak Aji Aji.
3: Do Aji Aji Seafood. Famous kedai ni bang. Lokasi kedai ni mudah je. Kita cari je dekat Waze dan Google Map. Memanglah mudah kedai kau tu. Sakit Aiman. Selucu orangnya. Dia katakan kedai ni aku kau baca bang. Kedai ni menjadi salah satu pilihan makanan makanan laut lah. Orang yang suka makan seafood bagi kat kawasan apa tu, penduduk tempatan jangan cukup pelancong lah. Haji-haji seafood okay. Ni
2: betul tu. Kalau yang nak tahu, waktu dia operasi dia bermula sekitar 11 pagi sampailah 11 malam kat Cid. Pada hari Jumaat kedai dia beroperasi pukul 3 petang sampailah pukul 11 malam.
3: Buka juga.
2: Jadi kedai ni biasanya lebih meriah lah pada waktu makan tengah hari dan juga makan malam.
3: Okey, jadi menu utama di Aji-Aji Seafood ialah hidangan makanan laut lah. Makanan laut yang segar gitu. Antara menu popular ialah ikan siakap, udang, sutung, ketang dan juga tom yum seafood.
2: Dah.

0: pilihan daripada stopan locak kat cik.
1: Stopan dia?
0: Stopan locak.
1: Okay.
0: L-O-C-A-T.
1: Locak.
0: Uh-huh. Apa yang locak kan? Tabur
1: je. Oh, dia. Locak pagar guna.
0: Oh, lagu-lagu rare kat cik.
1: Lagu rare? Lagu mana betul?
0: Macam Dr. Ellie je. BPR. Seribu tahun takkan
1: muncul. Jangan tengok luar harang lah. Ha? Tengok luar harang.
0: Oh, tengok si The Late lah kan.
1: Oh, ya. Yeah.
0: Oh, okay.
1: Lagu BPR. Minta lagu mana saja.
0: Setahun, seribu tahun takkan mungkin.
1: Baik.
0: Semain locak. Okay, saya gembira dengan lagu itu katanya. Okay.
1: So, saya dah nocak dah.
0: Okay. Sampai sini saja sajalah. So, biar lock dia nak sebut.
1: Sampai sini dulu lah Kak Cik Ngamal eh. Tak maaf banyaklah salah silap.
0: Ya, ya.
1: Oh, panjang tu gaun macam-macam.
0: Oh, macam-macam.
1: Macam-macam bermain di fikiran. Okey, jadi sampai sini dulu. InsyaAllah banyak umur rezeki. Jumpa awang Kak Cik semula hari Selasa depan.
0: Selasa depan lah.
1: Selasa dan juga Rabu depan. Okey.
0: Ya.
1: Jaga diri belaka.
0: Jaga kesihatan.
1: Semoga dia permudahkan segala urusan. Salam juga okey daripada awang.
0: Dan juga Kak Cik.
1: Assalamualaikum.
0: Jumpa lagi.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Kita dah pun pukul 6.07 minit petang waktu ini. Terima kasih untuk rakan-rakan kita yang terus setia bersama kami menerusi siaran Terengganu FM. Pertemuan kita untuk edisi Selasa hari ini 7 Julai 2026 bersamaan dengan 21 Muharram 1448 Hijriah. InsyaAllah 3 jam sehingga ke pukul 9 malam nanti bertemankan saya lah Mek Ju Senyum Sentiasa menerusi ruangan Nurani 69. Baiklah, belakang kedap petang ni tu ramai yang waktu-waktu macam ni masih lagi atas jalan raya tau, dalam kereta sedang memandu berhati-hati. Mungkin ada yang dalam kepenatan kan, seharian hari ni di tempat kerja kan. Apapun, insyaAllah kita doakan semoga anda selamat sampai ke destinasi masing-masing lah. Mungkin ada yang destinasi dia memang ke rumah saja. Mungkin ada yang hari ni banyak persinggahan kan, nak singgah kat pasar pun ada, singgah dekat pasar raya pun ada, nak singgah beli ikang pun ada tau. Ada. Okey, apapun kita harapkan semuanya baik-baik saja, tenang-tenang saja insyaAllah. Untuk edisi hari ni juga ruangan Nurani 6.15 minit petang nanti kami bawakan kepada anda yang berbahagia Ustaz Abdul Halim Awang, insyaAllah akan bersama-sama dengan kita selepas ini untuk ruangan Jom Tanya. Jadi untuk anda yang ada sebarang kemusykilan, boleh ke udara selepas ini bersama-sama dengan yang berbahagia Ustaz. Talian kami 0962-35330, juga 0962-38330. Ataupun boleh juga siapa-siapa Mek jadi konti menerusi WhatsApp 0103446632.

0: Ya, balik semula bersama kami menerusi Ruangan Nurani 69 di Terengganu FM. Kita dah pun pukul 6.19 minit petang dan seperti yang Mek Ju bagi tahu pada awal jam tadilah, kita akan bersama-sama dengan tetamu untuk ruangan Jom Tanya yang berbahagia Ustaz Abdul Halim Awang. Dah pun sebenarnya bersama-sama dengan Mek Ju pada waktu ini di Konti Utama Terengganu FM. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam. Rahmatullahi ta'ala barakatuh.
0: Ustaz sihat
1: Alhamdulillah.
0: Takut musim-musim duyang ni dia mari macam-macam Ustaz.
1: Macam-macam ni. Mana orang hadap tahan makan duyang memang efek ada lah. Kok mana tak boleh banyak.
0: Ya.
1: Kok mana kena beringat belaka lah. Semua sekali tahu sahajalah mari dalam jumlah yang banyak ni. Lambatkan yang banyak memang bagi yang jarang makan atau usia dah meningkat dah. Itu semua nak kena berhati-hati lah.
0: Kena beringat sat
1: deh. Beringat kok mana bukan tak boleh makan. Tapi menabeng melampau itulah menjaga semua.
0: Jadi gitulah.
1: Okey. Melampau.
0: Kita harapkan kita kata baik-baik sajalah siap-siap belakalah sat deh.
1: Kan semua sekali dalam keadaan baik-baik dapat menikmati musim durian berlalu dengan baik kerana masa tidak banyak masa tidak banyak je mana kalau kita tengok musim pun tidaklah berlautan sampai 2-3 bulan tapi cukuplah untuk kedatangan musim kali ini beri kepuasan lah pada orang ramai untuk membeli dengan harga mampu lah kata itulah kita harap semua sekali masing-masing dapat menikmati musim dengan baik.
0: Mungkin ada hok sebelum ni kalau harga durian tu agak tinggi mungkin ada hok dah merasa sat deh. Musim ni harga macam mampu milik ni ramai hok boleh makan.
1: Boleh makan. Dan orang jual pun boleh lah berkongsi dengan orang ramai. Biar semua untung belaka jual dengan orang beli. Dua-dua pihak ialah masing-masing dia kata ada lah tolong-menolong.
0: Jadi gitu. Okey, baik. Untuk ruangan Jom Tanya petang ni bersama-sama dengan yang berbahagia Ustaz, saya nak kongsikan juga nombor telefon yang anda boleh hubungi kami 0962-35330 juga 0962-38330 ataupun boleh muatkan juga sebarang soalan anda menerusi WhatsApp kami 0103446632 dan kita ada juga dua platform yang anda boleh dengar dan boleh tengok kami juga iaitu menerusi live Facebook Terengganu FM dan juga live TikTok Terengganu FM underscore. Okay, dan kita persilakanlah yang berbahagia Ustaz untuk kita kata sebagai mukadimahnya untuk petang ni Ustaz.
1: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi washabbi wa man wala amma ba'd. Terima kasih kepada DJ Ju pada petang ini dan juga pada semua yang bersama pada petang ini memantau kita melalui platform yang disebutkan tadi. Ada telefon pun ada,
0: ada.
1: WhatsApp pun ada. Itu semua bolehlah untuk bersama dengan kita petang-petang ini. Duduk santai kata-kata belah-belah cekoh durian. Boleh untuk bersama kita. Mungkin ada persoalan-persoalan yang boleh kita berkongsi dalam musim hari ini 21 dah hari bulan Muharram. Bulan Muharram dah masuk ke hujung-hujung lah. Kira 20 ke atas ini panggil liko lah. Dia panggil liko. 21 ini satu liko. 22 dua liko. 25 lima liko. 27 tujuh liko. Itulah biasa kita dengar sokmonya malam tujuh liko tu malam 27 lah tu. Itu dah dibada di penghujung 20 ke 30 kita panggil liko. Tak kira lah bulan apa pun. Bulan Muharram, bulan Sopa ke biar awal ke kalau 20 ke atas sampai 30 kita panggil liko.
0: Liko.
1: Liko dia tu nama dia begitu dia kok mana. Banyak kucar suruh hujung-hujung bulan ni nampak. Tak kira jabat, tak kira sejik. Pakai we makan kau orang. Suatu kerja mulia, molek. memperluahkan rezeki kepada orang lain, berkongsi sama dengan makanan tradisional jauh pada dulu lagi, mana suruh pembuatan dia secara bergotong royong. Ada juga yang panggil orang pandai 2-3 orang je. Orang lain-lain pakat tolong lah. Setengahnya begitulah. Kita panggil orang pandai 2 orang. Orang jaga dapur, orang pandai lah. Ramuan apa. Orang lain-lain tolong. Siang bawa dan lain-lain. Itu adanya semangat gotong royong di situ. Bila ada gotong royong, dia akan ada cakap kabur. Cakap kabur ni dia menjalin hubungan. Jadi rapat. Yang jadi punah manusia ni kerana tak cakap kabur. Dia duk pakat main kehalak masing-masing, tak kenal orang. Jadi punah banyak. Bila kita tidak ada perhubungan sebetulnya. Jadi bila dah bersama, nanya masuk sekali pakat tolong sekali. Sapalah proses agihan sekali. Semua nilai-nilai yang baik yang ada yang telah dicetuskan oleh orang dulu. Untuk orang sekarang ini meneruskan budaya itu. Memanglah kalau dilihatkan ia bukanlah suatu yang disunatkan. Waktu ini tak disunat. Tapi memberi makan korang itu. Itu hak sebenarnya, hak kita naknya. Supaya kita ada yang lebih. Kita pakat makan lah. Kukumah dengan nikmat yang Tuhan beri ni. Begitulah kita harapkan semua berlangsung dengan suasana harmoni. Masih mengukuhkan hubungan sedia ada. Banyak halangan hari ni yang memecahkan kita, yang menjarakkan kita, yang menjadikan kita jadi tak saing orang. Jadi masjid pun ada kadang tak ramai. Bagai orang panggil pemangking perpaduan lah masjid ni. Nak cari pak lain payah dah. Dia kata dewan badminton ada wahi tak pergi. Dia kata futsal ada wahi tak pergi. Dia sejik wahi tak wahi, memang kita orang Islam kena ziarah lah. Tiap-tiap hari situ sebagai punca kepada penyatuan. Kita harap ini perlu digarap dengan lebih rapat lagi lah. Menghasilkan hasil yang lebih baik. Dan lagi kita bersatu padu kuat, negara akan jadi kuat. Itu keuntungannya. Dan masa yang sama, agama menjadi kuat. Wallahu'alam.
0: Mudah-mudahan, insyaAllah. Jadi kita lah sedikit kita kata mukadimah lah daripada yang berbagi ustaz sendiri. Dan kita dah pun ada pemanggil yang kini menunggu di talian untuk bersama dengan yang berbagi ustaz. Hello, assalamualaikum.
2: Hello, waalaikumsalam.
0: Ya, siapa di talian?
2: Saya Zul daripada Sebuah Takih.
0: Zul.
2: Ya.
0: Ya, silakan dengan yang berbagi ustaz nak tanya apa petang ni.
2: Hello, assalamualaikum ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saya ada dua soalan je.
1: Ya.
2: Soalan pertama, apa hukum kita dengar khutbah jemaah? Soalan kedua, apa hukum kita cocok ubat untuk membesarkan badan?
0: Okay. Okay. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Azul dari Seberang Takik. Dan kita ada juga soalan yang dihantarkan melalui WhatsApp dari Kimi Batu Rakit ni. Assalamualaikum ustaz.
1: Waalaikumsalam.
0: Dia tanya, nak tanya ada dok istilah malaikat ambil kucing? Tanya soalan ni sebabnya 2-3 kali dah berlaku kucing hilang gitu je, dia kata. Sebab kucing Kimi bela, dia duk akan main dalam, dia akan main dia duk akan main lain dalam pagar je. Yang hilang gitu je duk jumpa-jumpa tengah menyusu anak. Dia kata malang tu ada lagi dalam sangkar, esok tu hilang gitu je tak dapat dikesan, duk balik-balik. Dia kata nak kata orang ambil duk dalam pagar, duk dalam sangkar, dia kata. Kucing pun kucing biasa je, kucing kampung. Jadi tanya ada dok istilah malaikat ambil kucing. Dia tanya gitu. Okey, itu soalan daripada Kimi. Pemanggil seterusnya di talian. Hello, assalamualaikum. Hilang. Okey, boleh tembusi talian kami 0962353330, juga 0962383330. Saya nak intai juga di ruangan Facebook. Kalau ada rakan-rakan kita yang bersama-sama petang ini, ada Ahmad Lulfi, terima kasih, ada Nik Nazirah. Dan ada juga soalan di live TikTok. Ada Mahani di live TikTok. Assalamualaikum Ustaz. Kalau kita ada kalau kita ada mayang dok, dok nak mayang duha, boleh dok? Macam mana soalannya tu?
1: Ada mayang lagi dok qada.
0: Ada mayang dok
1: duha ke dok?
0: Qada nak nak mayang duha boleh ke dok? Mungkin soalan dia gitu. Okey. Baik, seterusnya di talian. Halo, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
0: Ya, siapa di talian ni?
3: Ni Kak Ani.
0: Kak Ani, Kak Ani silakan.
3: Nak tanya ni soalan ni je, macam kita di masjid dulu. Ibu-ibu dah siapa tu orang ubang azam subuh tu. Lepas tu kita ni nak mayang tahajud masjid lagi, nak mayang sunat subuh-subuh lagi. Lepas tu kalau kita benda ni buat sekali ke subuh ni Ustaz? Tergabung.
0: Okay. Jadi kita soalan dia.
3: Lepas tu sekali lagi. Ada orang kata gini, kita ni manusia kita tak tahu tak manusia tersinggah semayang tak semayang tau. Lepas tu kita ni kata lah, dia kata kita kodoh mana kita sekadar tu terkodoh lah semayang. Lepas tu ada orang kata ya, kita kata tahu tak kita tak tinggal semayang. Kodoh kan apa ya? Ada kau misalnya Ustaz.
1: Nak tanya
3: Ustaz tu
1: kita je. Kita lah kata tak tinggal mayat.
3: Ada kan kita kata seingat kita. Ada orang katanya seingat kata kita ni kuasa dia duduk tinggal semayan. Tapi tak tahulah macam budak-budak dia kata. Itu gitu. Lepas tu ada orang kata budak dah tahu dah duduk tinggal semayan. Kita dah memayang kau dah buat kenapa ya kanya. Jadi jadi kita rasa nak kilang kot.
0: Okey, jadi kita
3: apa, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, seterusnya kita ada juga soalan daripada Rohaniza Taha di TikTok ni Ustaz. Salam Ustaz. Kalau kita baca zikir dalam sujud dan rukuk sekali je, tak apa ke Ustaz? Kira kena Ustaz kita tanya. Okey, lagi boleh lagi Ustaz kita ambil.
1: Boleh.
0: Boleh pemanggil di talian. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Ya, siapa di talian?
4: Alias dari Jepit.
0: Ya, Alias. Silakan dengan yang berbahagia Ustaz.
4: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
4: Saya nak tanya macam maya subuh saya baca kun apa tu salah raut muka wan batal ko dok maya. Betul ada selagi. Tak ingat macam maya sunat dia dua kak dia salah lebih jadi tiga usah dok maya. Dua kau dah letak dah.
0: Semayang sunat dia, terlebih rakaat jadi tiga dia kata.
1: Lebih tiga.
4: Tak ingat. Nak kena sujud sahaja juga kau ada pun berapa
0: kita. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia. Itu antara yang sempat kita ambil dulu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Untuk Zul tadi, mula-mula dia tanya hukum dengar khutbah Jumaat. Mendengarnya adalah sebagai satu syarat sah. Satu syarat sah kalau 40 orang genak-genak. Kalau 40 kali ngetik imam genak-genak itu memang nak kena dengar syarat sah dak sah Jumaat. Dak dengar pada khutbah Jumaat ni di hadir dan dengar adalah syarat sah kepada sembahyang Jumaat itu dia kalau jumlah ramai orang 1,500 apa. Dia tak dengar jemaah orang lain dengar. Dia dah dikira orang lain dah cukup dah. Dalam ramai-ramai itu dah dikira ada dah 40 orang. Yang mendengar maka jemaah masih sah. Dia kalau genap 40 jawapannya wajib dengar lah. Wajib dengar. Kerana apa? Kerana 40 tu kita je ada situ. Dia kalau orang 1,500 apa. Itu penggai apa tu kipayah sajalah maknanya dah cukup dah orang lain kita dah wajib dah. Oleh kerana itu dalam hal dengar khutbah ini kita nak biar cukup 40 orang dengar sesah orang lain pakat tidur belaka pun tak apalah wajib untuk mengesahkan Jumaat mesti 40 orang dengar khutbah termasuk terimam. Jadi terimam dia kalau dia tak dengar dia tuli pun tak apa lah sebab dia yang khutbah. Habis 39 tu nak kena dengar. Dia kalau ada 40 genap 39 makmum terimam seorang 40. Jadi syarat makmum mesti dengar. Tok Imam tuli pun tak apa. Kerana ia sendiri hok tukang, hok tebah. Tidak dicarak dengar dealing dia eh. Itu paling sikit sekali 40 lah. Masalah 40 yang kita takutnya. Kalau orang 1,500 tak ada masalah lah. Kerana dengar khutbah itu adalah menjadi syarat sah kepada semayang Jumaat. Walaupun kelahi ulama kita adakah dengar itu dengar sungguh ke dengar pada umumnya orang panggil dengar pukul borongnya dengar itu kelahi pula. Mana orang dengar sungguh ni memang dia kena dengar sungguh. Orang kata pukul borong mana golik yang suara tu orang dengar. Gitu ya, kelahi pula masalah. Adakah dengar itu sama bil fi'li atau sama bil quwa? Dia ada pula perbincangan itu eh. Sama bil fi'li makna dengar sungguh. Sama bil quwa makna kalau goliknya suara tu imam gitu orang memang dengar lah tu. Itu ada perbahasan pula dari sudut tadi lah. Yang kedua soalannya cocok obat supaya body jadi katang, jadi besar body dia. Jadi kalau tidak memudaratkan tidak dilarang oleh agama. Kalau tidak memudaratkan, kita tak ada masalah, dipersilakan untuk dia nak cocok. Tapi kalau ada mudarat, berlanggar dengan najis apa benda, lemak apa pula dalam obat ke apa tu, hendaklah dielokkan. Jadi kok mana nak kena tambah sikit pengetahuan mengenai kandungan yang kita cocok tu lah. Setengah orang dia cocok kepada sesuatu bahan yang kadang-kadang terlarang. Dari mana daripada dapatan kita dengar daripada orang yang terlibat dalam bina badan ke apa ni. Mereka kata protein yang ada cocok ke apa tu mengandung enzim yang dilarang. Dia kalau gitu tak boleh lah. Itu tak dibenarkan lah. Dia itu perlu dilihat. Ada pun dengan kita kata obatan yang tidak memudaratkan, tidak najis, tidak berlanggar dengan syarak itu dipersilakan. Islam tidak pernah melarang. Sama mana janganlah sampai jadi memudaratkan. Masa muda ni besar lagi body tu. Dan sampai usia tertentu kok, ya jadi kadang-kadang body tak boleh terima dah. Pada keadaan jadi nyakit lain pula, serang ke jantung, wah pinggang ke apa tu, jangan. Kalau lah ada mudarat agama tidak nak ada mudarat pada umat ni dia kena timbang molek masalah tadi Saudara Kimi dia bawa soalan mengenai kucing hilang. Adakah malaikat susu atau malaikat ambil? Jadi kita dalam kehilangan kucing ini, boleh jadilah ada sesuatu lah, kejadian ganjil apa boleh berlaku lah, kerana kucing ni satu makhluk yang mana ada di rumah. Ke makhluk-makhluk lain itu dia tak berapa berani sikit kerana kucing ini biasanya adalah yang selalu berjaga lah. Kalau tengok ni malah bapak banyak tidur pun dia. Tapi dia berjaga di rumah apa Jadi untuk kita kata malaikat yang ambil ni wallahualam lah. Kita pun tidak menolak makhluk halus yang lain pun. Kita tidak menolak dalam hal ini untuk kita kata siapa yang ambil kucing tadi ni. Benda yang mana boleh jadi lah. Kita kata nampak pada apa yang dinyatakan sangka molek nampak. Kucing molek nampak. Jadi orang pun boleh jadi juga. Ambil kucing mula pun boleh. Jadi banyaklah unsur ni CCTV lah. Boleh untuk menerangkan semuanya itu tanpa ada apa-apa CCTV payah untuk kita nak menyatakan unsur orang ke unsur makhluk halus umpama kita tak boleh nak beritahu lah ini. Tapi tidak adalah kalau soalan tanya tentang istilah ataupun juga pandangan yang mengatakan malaikat curi kucing ini tak ada lah. Setakat ini tak ada untuk kita kata dengan jelas bahawa ia adalah diambil oleh malaikat, tidak ada lah yang menyatakan demikian, tidak ada. Sedari Mahani, Dia tanya di sini mayang duha boleh buat ke tak? Dan kan hak qada ada lagi. Jadi duha dengan qada molek duk qada. Itu je kita kata molek qada jauh. Mana kelas dia? Kelas duha ni kelas sunat. Kelas qada ni kelas wajib. Jadi memang dah wajib lebih mahal, lebih bernilai, lebih besar fadilah berbanding dengan hak sunat. Jadi dia, kalau kita dah tahu dah kedudukan amalan tu, jadi kita kerja hak maha. Kita kerja hak besar, itu hak qada. Ada ke sah buat duha ke tak? Masih sah pandangan Syekh Ibn Hajar, masih sah lagi. Cuma kesalahan tadi ya, meninggalkan yang wajib, mengutamakan yang sunnah. Dari segi sah-sah, jadi kita berusaha lah beramal yang mana lebih bernilai. Ambil lah yang wajib, yang qada. Buat yang tu dulu lah. Biar perhabis dulu yang tu. Jadi biarlah duha ni dikemudiankan. Kak Ani dia tanya yang pertamanya, orang azan subuh je tak dah nak tahajud. Lalu dia nak masuk kali. Tahajud itu di dalam semayang sunat subuh yang sebelum tu lah, semayang subuh sunat fajar tu. Boleh ke tak, dia kata. Jadi semayang tahajud ini dia ada semayang lepas bangun tidur. Lepas bangun tidur. Jadi kalau kita bangun tidur lama dah, jadi kita dah buat dah semayang lain, memadai dah. Memadai dah lepas bangun tidur, kita buat witir. Kita lepas bangun tidur, kita buat sunat taubat. Itu memadai dah. Ia nak asal ada mayang je. Lepas bangun tidur ada mayang, memadai dah. Dah ayah nyesal, dah ayah sedih dah, dah buat tahajud. Kerana dia tahajud ni, ia nak lepas bangun tidur ada mayang. Jadi kalau kita nak buat suku sungguh tak nama tahajud pun boleh. Tapi kalau kita buat hak lain pun, dia kira tidak dimarahi dah. Tidak dikesali dah. Kerana ia nak asal ada mayang je lepas bangun tidur. Itu dia kira tak perlu lagi nak ukit tahajud. Dia di sini tidak perlu dah. Kalau dah subuh dah, kita mayang sunat subuh saja. Tak perlu digabung dah. Kalau dah ada dah, mayang sebelum pada itu tidak perlu lagi lah. Untuk nak diniatkan tahajud itu. Soalan dua, ada dia kata tinggal semayang masa kecil-kecil dulu ke tak tahu. Lalu dia nak qada. Ada orang kata qada ni tahu dah tak ada buat apa. Memang betul begitu. Itu pembayaran dalam hukum syariah, biar jelas nak bayar apa. Ya tak boleh kita main pakai bayar, aku rasa ada ke tak ada, biarlah bayar saja. Jadi oleh kerana itu kena pastikan ada sungguh baru bayar. Kalau tak, ia tak jadi. Jadi nak bayar atas benda. Jadi sebarang pembayaran yang lepas-lepas, biar ada sungguh. Tak kira kiparak, tak kira video, tak kira kodok, semua biar ada dulu. Baru kita bayar. Tak ada buat sunat-sunat yang lain. Kalau tak ada, tak payah kodok. Buat sunat-sunat yang lain. Kemudian Rohaniza. Mengenai zikir, dalam rokok dan sujud tu buat sekali je. Subhanallah Azim sekali je. Subhanallah Allah sekali je. Dia dah membuat perkara yang sunat. Dia telah melakukan yang sunat. Walaupun yang sempurna adalah tiga kali. Subhanallah Azim bihamdi, Subhanallah Azim bihamdi, Subhanallah Azim bihamdi. Dia telah membuat sunat walaupun se. Cuma yang akmal. Yang akmal iaitu yang sempurna. Ialah tiga. Dan yang paling akmal sekali. Dia kira sebagai paling habis sekali sebelah kali. Sebelah kali adalah yang paling sempurna daripada akmal itu. Yang sempurna tu sempurna dah tiga. Tapi hok paling rapat jisuk kali tiga. Sebelah. Sebelah tu. Cik Aliyah, dia tanya tadi, Itu raut muka dalam masa dia kuno.
0: Baca kuno.
1: Tidak disunatkan. Kalau sengeleng pun tak sunat. Dia terlupa tak ada masalah. Tidak disunatkan raut muka dalam kuno. Kerana tidak mari dari Nabi. Oleh kerana itu dia tidak disunatkan. Kita kerja buat ini ada itibak Nabi kita. Mengikut Nabi kita. Kemudian solat sunat. Sah ke tidak dia kata. Itu soalannya berkait dengan sembahyang sunat tu soalan tadi kita di hujung tadi adakah kena sujud sahwi ke tidak tu. Apa benda soalan pun tak apa ingat tadi. Jawapannya sujud sahwi. Sebab ia naik 3 rakaat.
0: Yang soalan dia kata solat sunat dia tu sepatutnya 2 tapi dia terlebih dah sampai ke 3 dia kata.
1: Jawapannya sunat sujud sahwi. Dan sah. Kerana bukan sengaja. Bukan sengaja, tak sedar. Jadi di situ sah semayang tu dan sunat sujud sahwi. Bila menyedari lah. Tak sedar macam mana.
0: Okey, jadi itu antara kita kata soalan yang terawal lah kita tengok tadi. Kita dapat daripada rakan-rakan pendengar kita. Dan seterusnya ni, kita ada lagi kiriman WhatsApp daripada rakan kita ni. Tak ada nama pula sini. Ada nombor saja 830 nombor belakang dia tu. Okey, soalan dia, assalamualaikum ustaz. Nak tanya dia kata khatam Quran wajib ke buat majlis khatam Quran? Dia tanya gitu. Okey, baik. Seterusnya di talian. Hello, assalamualaikum. Hello.
5: Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam. Siapa tu?
5: Ni Zakaria ni.
0: Ya, Cik Zakaria.

0: soalan. Okey, baik, seterusnya pemanggil di talian. Hello.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa tu?
1: Assalamualaikum.
0: Ya, Kak Ayoh.
1: Ha.
0: Ya, Kak Ayoh, silakan.
1: Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam terombakat.
1: Saya nak tanya Ustaz tu macam ni, baru ni abang saya tu meninggal. Lepas tu dalam 3 hari tu belum ada ipor dia belum meninggal. Lepas tu kakak ipor saya tu pergi melawat. Macam mana Ustaz? Lepas tu anak dia pula suami dia pun meninggal. Dia pergi jalan patah, dia pergi makan suku-makan sini. Lepas tu pergi hukum dia tu macam mana? Saya tanya sempat tu, saya tanya dia cerita. Saya tak faham waktu tu kata gini, mu buat ni tak baik ni, dia kata. Lepas tu kalau dia buat ni haram tu. Haram dengan tak baik tu, dia macam mana Ustaz? Saya tak percaya juga. Haram tu besar ke dosa, tak baik tu besar ke dosa, itulah.
0: Okey, baik. Okay. Terima kasih Kak Ayah.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, lagi kita ada pemanggil seterusnya di talian. Hello.
3: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Jap, tutup video ni.
0: Ah, ya betul. Saya nak kabur dah tak ni.
3: Ya, assalamualaikum DJ,
0: assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam.
3: Tanya soalan, 3 soalan boleh Ustaz?
0: Silakan.
3: Nombor 1, nama saya Amir.
0: Ya.
3: Ni saya nak tanya Ustaz, apa ni? Sejarah orang munafik buat masjid Ustaz. Sejarah orang munafik buat masjid juga. Nombor 2, saya nak tanya Ustaz, kalau orang kafir, orang munafik mati, kalau kita baca tahlil pun, kita hadirkan ayat baca Al-Quran, dia tetap masuk neraka Ustaz kan?
2: Ya.
3: Okay. Lepas tu nombor 3, dia ingat Ustaz. Dua tu je lah.
0: Okay. Baik, terima kasih.
3: Okey, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, jadi saya kira itu sahaja soalan yang kita dapat untuk yang seterusnya Ustaz. Silakan.
2: Yeah. Untuk pertama tadi soalan WhatsApp itu tidak ada penama. Dia majlis khatam Quran, apa hukumnya? Khatam Quran disunatkan. Kita adakan doa di hujungnya. Ini dibuat oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bila dia nak khatam, dipanggil anak-anak dia duduk sekali, lalu dia akad doa. Itu adalah adab-adab yang disunatkan untuk kita buat majlis sini. Bukan maksud main meleh kambing panggil orang tak. Biar ada juga doa khatam Quran tu. Lepas tu kita masukkan majlis. Jadi mereka masuk lalu dah orang kita. Bila kata majlis khatam Quran kau, awak makan lalu. Itu tidak salah. Cuma asahnya bahawa ada doa khatam Quran. Di setiap helayang Quran di belakang itu, kalau tengok ada doa khatam Quran. Kemudian juga dalam surat Yasin hak kecil itu pun ada juga doa khatam Quran. Itu bagus sebenarnya bagi hak tak pandai nak berdoa. Bolehlah gunakan wasi itu utama biar tahu makna lah moleknya. Minta dari Allah. Bila kita dah menghabiskan kalam Allah, kita minta lah daripada Allah. Beri pada kita petunjuk bahaya bacaan lebih baik. Boleh lagi baik dunia dan akhirat. Itulah yang kita duk cari dari Allah Ta'ala. Kerana itu hukumnya ada sunat lah. Kalau ditanya, adakah wajib? Tak wajib. Habis gitu balik mula baca awam mula pun tak apa. Tapi molek biar ada lah doa khatam Quran itu panggil majlis khatam itu Cik Zakaria mengatakan isteri dia dah meninggal. Lalu dia ambil keputusan untuk sedekah ke masjid. Adakah siapa? Jadi setiap yang kita sedekah hendaklah ada niat. Ada niat untuk siapa sedekah ini, kena ada dalam hati kita masa kita boh bitih ke dalam tabung sejik. Inilah sedekah Tuhan untuk almarhumah. Nama apa? Kiralah nama apa hak dia, isteri dia lah. Itulah cara dia begitu diniatkan. Beri itu kepada si mati yang kita nak. Ada pun bubuh, tak ada netah, siapa-siapa boleh kita lah. Kerana kita tukang buat. Dia nak kena niat beradang lah dalam hati untuk siapa sedekah tadi. Sampai pahala yang dibuat oleh orang hidup sampai kepada orang yang mati. Itu pahala.

0: Bila tetap siapa kok-kok mana orang yang meninggal, kalau kita hadiah pahala siapa, itulah kelebihan yang Tuhan buat anak yang soleh. Bila meninggal, ibu bapa doa dia siapa. Namun juga kita kata yang ditinggalkan oleh kawan-kawan sedara-sedara yang ada, Nabi kata mitok lah kepada saimu di bawah tanah itu ke subuk iaitu supaya dia dapat tetap teguh menjawab soalan muka naki. Makna siapa apa yang kita doakan, bahkan hanya kalau dilihat daripada kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam macuk dua daripada pelepoh kema pun itu ada paedah. Pohon kayu pun ada paedah kepada orang di bawah. Oleh kerana itu siapa pahala yang kita usahakan untuk orang yang meninggal dunia walaupun dibuat oleh orang lain. Dibuat oleh orang lain. Apatah lagi hak dia sendiri tinggal. Ilmu yang bermanfaat. Ataupun juga sedekah jariah yang dia tinggal sendiri dulu. Hak tu kohol lah. Lah siapa pada dia. Kemudian Kak Yoh dia tanya di sini. Dia kata abang dia meninggal. Lepas tu adik Ipo pulak meninggal. Adik kakak Ipo ni duk jalan keluar ngatakan di dalam tempoh yang kita kata dia berkabung tu lah. Adik ini satu kesalahan. Tak ada hajat, tak ada keperluan untuk keluar newa ikut orang ramai. Ini satu kesalahan. Menghormati perkahwinan suami yang lama. Yang mana dia dah duduk situ. Jadi dalam proses perkabungan anda boleh kahwin hari 4 bulan 10 hari, hormatilah perkahwinan itu. Suatu yang besar perkahwinan ini dalam hidup wanita. Oleh kerana itu perlu untuk ihdak ini, untuk berkabung ini suatu yang diwajibkan. Jadi, oleh kerana itu tak ada hajat, tak ada keperluan darurat mana yang ada newa. Jadi tunggulah. Dekatnya lama 4 bulan. 10 hari je. Itu tempoh hormatilah perkahwinan dengan suami yang telah meninggal dunia. Selama ni bergantung harap makan minum dengan dia belaka. Dia rumah yang dia dah sediakan berkabunglah di situ. Dia tak perlu lah. Apa saja orang ajak pakak pergi. Itu yang di keadaan ini hormat dululah. Tunggu dulu, masa pun bukan lama sangat. Dia berdosa kita ada kita langgar kepada perintah berkabung tadi. Kemudian soalan Kak Yoh lagi, beza hok dok baik dengan hok haram. Hok haram ni hok dosa lah. Haram ialah suatu yang mana ditegah oleh syarak. Lalu ianya diminta tinggal dengan orang panggil putuh. Dia panggil haram. Kalau tinggal, diminta supaya tinggal dengan tidak putus tu makruh je. Dia tak apa kemah. Dia suruh tinggal, tapi tinggal dia tak suruh kejak sangat. Ini bila kata haram, iaitu permintaan meninggalkan dengan lafaz yang putus. Orang panggil putus ni jazang. Tak ada lagi dah kira percara. Itu haram. Manakala tak baik ni biasa melibatkan pada adat. Adat itu orang Melayu tak baik gini, tak ngen dia buat gini. Walau barang tu kadang-kadang tidak sampai tahap haram. Walau kadang-kadang tak sampai tahap haram, tapi orang panggil tak kena dengan akhlak dan adat gitu. Orang panggil tak baik. Jadi perkataan tak baik sangat luas. Dalam tu boleh jadi ada makruh, boleh jadi berlawan dengan adat, boleh jadi haram. Tapi bila kata haram, ia tak pergi ke lain dah. Kata haram ia pergi ke dosa lalu. Bila kata tak molek, tak baik, kita nak tengok barang tu. Nak tengok barang tu kenapa. Jalan depan orang tak tunduk sikit. Tu tak haram. Tak buat gitu. Tapi adat tak kena lah. Ni lalu pang orang tua tak bokok sikit. Tu ia panggil sebagai adat aja. Ada hak tak baik itu hak makro. Ludak kot depan. Ludah kat depan ni dia kurang adat tapi makruh. Sungguh mengatakan. Hanya malaikat belah depan ada. Ludah belah kiri. Itu dipanggil sebagai makruh. Kemudian lagi ada haram. Haram ni kira lah. Dilarang kecil kok ngadat kiblat apa. Itu dilarang. Kira haram berdosa. Kerana dikira menghina arah kiblat. Itu nak tengok dulu barang dia tak baik, tak baik. Tapi kalau kata haram, waktu tak ada cara dah. Dia pergi ke dosa lalu dah. Itu beza dia. Saudara Amir, dia kata sejarah masjid ia'an mana dibina oleh munafikin. Di zaman Nabi, memang persaingan untuk mematikan masjid Islam kita dengan dibuat masjid Dirar. Suatu usaha dibuat oleh orang munafikin. Aduh, Allah Ta'ala menyatakan dan membuka rahsia ini. Bahawa ada masjid yang dibina tu. Yang dibina dia untuk mengalahkan masjid yang lain. Jadi masjid dibina sebagai pusat untuk nak memudaratkan orang Islam pergi ke masjid lain supaya jadi kurang orang di masjid Nabi kita lah. Itu ada. Mana dibina dia dari zaman Nabi, tapi Allah membuka rahsia ini lalu dihancurkan oleh Nabi kita lah. Orang munafikin kalau kita berdoa ni tak siapa benda juga ke dia. Kalau kita sedekah ke dia, ya memang. Kerana Allah Ta'ala melarang Nabi kita berdoa untuk mereka. Wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan. Wala takum ala qabri. Kamu jangan doa seorang pun di kalangan mereka yang mati itu. Dan jangan mudi ke kubur dia tu, jangan duduk situ. Ini memang munafikin duduk di paling bawah sekali. Innal munafiqina fid darkil asfali. Orang munafikin mereka berada di neraka hawiyah. Paling bawah sekali. Daripada banyak-banyak tikak neraka. Paling teruk lah. Neraka paling teruk bawah sekali lah. Ikan orang jual dalam tong hok paling teruk kali lepek bawah ni. Atas ni segar lagi. Tu memang hok duduk bawah tu memang dikira teruk sekali lah nasib dia. Wallahualam.
1: Okey, jadi itulah antara kita kata pencerahan yang disampaikan oleh Yang Berbahagia Ustaz berdasarkan kita kata soalan-soalan yang diajukan oleh rakan-rakan pendengar kita lah. Dan kita dah pun di hujung-hujung sebenarnya ruangan Jom Tanya petang ni. InsyaAllah lain masa lain ketika kita bersua lagi lah untuk anda yang mungkin mempunyai sebarang kemuskilan. Ada beberapa soalan tapi kita dah nak baca dah kita Ustaz dekat pukul 7 dah kita ni. Jadi itulah insyaAllah lain minggu depan pun boleh lagi tu. InsyaAllah bersama-sama dengan Mek Ju dengan Yang Berbahagia Ustaz jugalah. Dan sebagai kita kata penutupnya petang ni Ustaz, silakan Yang Berbahagia Ustaz untuk bercakap.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alayna hikmataka wa ansyur alayna min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. ربنا افتح بيننا بين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
1: Amin, amin, رب العالمين. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berbahagia Ustaz Abdul Halim Awang yang bersama-sama dengan kita menerusi ruangan Jom Tanya petang ini di Terengganu FM. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih.

Seronok kan kalau kita ada sahabat yang satu kepala, boleh berkongsi banyak perkara. Untunglah kalau dapat kawan-kawan yang sentiasa ada di sisi kita, waktu susah, waktu senang. Itu pun satu rezeki. Tikam dari belakang atau talam dua muka. Kita biasa dengarkan, mesti sakit bukan? Kawan yang kita harapkan tetapi mengkhianati kita dalam diam. Berhati-hatilah memilih kawan dan usah meletakkan kepercayaan 100%. Persahabatan juga satu proses pembelajaran. Yakinlah setiap insan yang hadir dalam kehidupan kita pasti punya sebab. Kalau bukan satu anugerah, mungkin untuk membentuk kita agar menjadi seorang yang lebih kuat dan tabah mengharungi kehidupan ini. Terima kasih untuk sahabat yang sudi singgah dalam kehidupan kita. Pesanan kasih sayang daripada saya, DJ Ain, hanya di Terengganu FM.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لخلق

بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمن بالخير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور Shalallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah dapat kita bersama-sama pada petang ini. Pada petang ini saya diamanahkan untuk membicarakan satu tajuk yang amat berkait dengan diri kita, yakni hari ini hidup, besok belum tentu. Tapi bagi saya bukan besoklah. 5 minit lagi pun belum tentu. Nah, 5 minit lagi pembeluh itu sebagaimana ayat Al-Quran suratul Ali Imran yang dibacakan tadi, tiap-tiap yang bernyawa akan merasai mati, maka pada hari kiamat sajalah yang akan disempurnakan balasan bagi kamu. Sesungguhnya sesiapa yang dibebaskan daripada neraka kemudian dimasukkan ke syurga, faqad faz, mereka lah orang yang berjaya, yakni yang mencapai kemenangan. Wa mal hayatud dunya illa, dan sesungguhnya kehidupan di dunia ini illa, tiada lain kecuali mata'un ghurur, yakni kehidupan yang memperdayakan sama ada pangkat, kebesaran dan seumpamanya. Jadi dalam konteks tajuk inilah bagaimana kita yang masih lagi diberikan peluang dan ruang oleh Allah ini untuk menikmati segarnya udara di petang hari ini, adakah besoknya kita masih lagi berkesempatan diberikan nikmat sebagaimana yang kita kecapi pada hari ini? Jawab yang paling tepat adalah wallahu a'lam. Hanyalah Allah yang mengetahui segala-galanya. Jadi dengan peluang yang ada ini, saya menasihati diri saya dan juga muslimah sekalian, marilah kita mengambil pendekatan kepada mengisi ruang masa yang masih ada ini yang diberikan kesempatan oleh Allah ini dalam konteks kita sebagai muslimat maupun muslimin di luar sana. Kita mengisi kehidupan kita yang berbaki ini yang pertamanya dengan ibadat, yang keduanya dengan amal soleh. Dua benda inilah atau dua perkara inilah yang akan menjamin kehidupan kita di alam sana yang lebih lama daripada alam yang kita nikmati ini. Bayangkanlah, moyang kita dah pun beratus-ratus tahun meninggal, tetapi kiamat belum berlaku lagi. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah ribuan tahun meninggalkan kita, namun kiamat belum berlaku lagi. Begitulah juga moyang tetua kita Nabi Adam alaihi salam, dah berbelah ribu tahun pergi, kiamat belum pun berlaku lagi. Jadi bermakna kita hidup ni tak lama. Kalau saya sekarang dah masuk tahun yang ke-67, mungkin di kalangan adik kakak saya dan adik saya, belum tentu besok satu kepastian bagi kita. Jadi bagaimana kita nak supaya kita jadi insan yang berjaya? Yang pertama, mesti hari ini lebih baik daripada hari semalam.
Mesti. Besok dengan cita-cita dan azam lebih baik daripada hari ini. Yakni manusia ataupun insan yang berjaya adalah mereka yang hari ini lebih baik daripada hari semalam. Dan mereka dijauhi kita daripada insan yang celaka. Yakni hari semalam lebih baik daripada hari ini. Kita bimbang kerana kita ni sebagai umat Islam, kata Hujjatul Islam Al-Imam Ghazali, kita akan tewas kepada tiga tak, ataupun dalam bahasa Terengganu tiga ter dia panggil. Tak yang pertama adalah harta. Jangan main-main dengan harta ni. Tak yang kedua adalah takhta. Hodok baloh siang malam mau kata kaku ke kata kebun. Mungkin berlaku pun, berkena berpolitik, tapi kerana kuasa. Dan yang ketiga terbentak, yang ketiga adalah wanita. Wanita. Jadi harta, takhta yakni kuasa, dan juga wanita. Inilah ujian bagi kita dalam menghadapi liku-liku kehidupan ini. Walaupun Allah telah memberikan dua jalan kepada kita sebagaimana firman-Nya, wa hadaina hundajidai. Dan aku telah berikan pada kamu dua jalan. Nak ikut jalan kanan ke yang penuh ranjau, ataupun ikut jalan kiri yang penuh dengan keseronokan. Kalau diikutkan nafsu, memang jalan kiri. Kalau diikut kepada iman, insyaAllah kita akan mengikut jalan kanan. Walaupun ranjau bagaimana sekalipun, kita tetap bermujahadah, berusaha bersungguh-sungguh. Kerana dalam kita nak beribadat kepada Allah ini, tidak dapat tidak kita bermujahadah. Bukan senang nak bangun subuh. Nak bangun solat subuh itu satu perkara yang bukan senang kan? Tapi bagi saya lah, akak-akak dan warga emas macam saya ni, rasanya subuh dah mudah bangun dah. Dah mudah bangun dah dah. Ke payah juga. Kalau payah juga pun striker jom kaki ya. Ini striker jom kaki lah. InsyaAllah boleh bangun pukul 4:30. Janji istiqamah. Maknanya kita berterusan. Jangan sekali-sekala. Kalau sekali-sekala payah. Sama contohnya kita nak infak, nak bagi sedekah ke masjid. Saya panggil infak subuh. Kalau kita buat sekali-sekala, payah nak ikhlas. Tapi kalau kita buat setiap bagi seria, kedekut sangat ke kita seria ni? Ataupun satu ringgit. Bagi saya dah kedekut dah. Dah sebulan baru 30 riyal ataupun 31 riyal. Atau kalau bulan Februari 28 riyal. Pada 28 hari. Dan saya bayangkan, kalau infak tadi kita buat setiap malam pada bulan Ramadan, pasti kena malam Al-Qadar. Tapi kalau sekali-sekala bayang, setiap satu Ramadan kita tukar dah. Sebelum tu 300 riyal. Ya, 300 riyal. Setiap malam 10 riyal. Dan kalau kena malam Al-Qadar ataupun Lailatul Qadar, dah 83 tahun 4 bulan. Fadilat kelebihan lebih pada 1,000 tahun. Bukan sama, lebih pada 1,000 tahun. Begitu juga pada malam yang istiqamah. Mawak benda duit tu nak pergi ke tabung sejik lah. Anak tengok, cucu tengok. Dah adik buat adik ni, dah bawa cucu. Anak pun buat juga, cucu pun buat juga. Ni hak nyang ni, ni hak Tok Ma ni, ni hak Tok Abang, Tok Bang dan sebagainya. Dah okay. Tabung tu hak dia beri, tabung ni hak kita beri. Besok lusa dia akan ingat, tok dia tak ada dah, ma dia tak ada dah, tapi duit masih ada lagi. Mustahil dia tak ada ulu bagian tok dia. Jadi tentang ibadat ini, yang pertama ada ibadat khusus, yang kedua ada ibadat umum. Ibadat khususnya apa dia? Contohnya solat, sembahyang, zakat, haji, puasa dan seumpamanya. Manakala ibadat umum sebagai hari ini, ini duduk di kursi. Sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wa la takun khamisan fatahlik. Kata Rasulullah, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadilah kamu orang yang mengajar. Macam saya ni, boleh sikit-sikit berkongsi. Au muta'alliman,
ataupun kita belajar macam puan-puan belajar au mustami'an, nak belajar pun tak boleh, dengar dengar pun tak boleh juga. Allah hebat, sayang ke ulama, sayang ke orang yang dengar, sayang ke orang nadah kita. Wala takum khamisan, jangan jadi orang yang kelima. Orang yang kelima lagu ni mana? Ngajar pun tak reti, tak nak no. Belajar pun tak nak no. Dengar pun tak nak no. Sayang pun tak nak no. Ah, beci sama, tengok orang pakai jibat beci, tengok orang pakai tudung beci, pasal beci ah. Maka dia akan jadi fatah halik, maka celakalah, maka celakalah. Ha, jadi dalam konteks kita dalam ni, dalam ibadah yang pertamanya kita kena ibadah umum, khusus. Dalam ibadah khusus ni kita kena check molek-molek ibadah kita bertepatan dengan kehendak syarak Islam ataupun tidak. Kau nanti kita syok sendiri, lama syok sendiri ni. Aku rasa aku dah betul sekali, aku pergi nanda Allah, aku pergi dengar Allah merenda. Patah kelapa, patah luluk, patah batu buruk, pergi ke apa ni, jambatan kekeng tu lah. Tak saya bagi jambatan kekeng ni. Jambatan akal. Duk, apa ni, tayang dalam Facebook dan sebagainya. Tak ada faedah punya. Malaikan untuk tujuan-tujuan promosi pada apa-apa yang tertentu lah. Jadi bagaimana semayang kita contohnya. Ini paling yang saya takut ni. Kerana saya ni boleh kata rata lah. Sebagai pesara jabatan ni, berata. Oh, di universiti, di politik dan sebagainya. Antara soalan yang saya tekankan ataupun perkara yang tekankan kepada bab solat ini adalah pada bacaan rukun qauli. Dengar ataupun tidak kita baca rukun yang lima tu. Ha, rukun yang lima. Kita dengar ataupun tidak. Apa? Yang wajib kita dengar dalam sembahyang adalah lima tempat. Kalau kita bunyi seumpama ular sawa atau belum kingkau berang, tak sah. Ha, tak sah. Bunyi mulut. Bunyi apa? Wallahu a'lam. Pertama takbir mesti dengar. Wajib. Pasal apa rukuk? Lukung kau ni. Balik awal. Allahu Akbar. Telinga kita. Dengan syarat, telinga tak cacat. Jangan telinga kita ni kurang dengar dah. Nak sama tu imam wahara lagi haram pun dia. Sekurang-kurangnya Rasulullah kita boleh dengar. Haruh lagi. Jangan orang ketiga dengar dah. Itu tak baru makruh Rasulullah. Pertama, takbir. Takbiratul ihram. Saya nak kenal ibadat umat, ibadat khusus ni. Dia lagu mana bak kita tu? A ke O? Nombor dua dah. A ataupun O. Lama kita ni O. Allahu Akbar. Anda tak kita tahu jadi O. Dia mesti A. Allahu Akbar. Kalau minat nak kopi O, milo O, negatif O, wahara lah dia. Nak minat apa ni? Te O. Ni kak, ambil lu oh apa bagi kelas sikit. Oh akhirnya. Allahu akbar. Salam. Oh. Dan ada pula ditambah mak. Akbar. Allahu akbar. Makna berubah tu. Kita nampak simple je. Dengar tu bila bang Allahu akbar. Allahu akbar. Haram hukum dia. Kenapa? Mana asal Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Bila tambah alif pada alif Ka'bah al-Iram, dia jadi Allah itu gendang atau rembana. Syirik dulu. Kalau kita tahu, dah kita ni Malayuiyah. Babak Arab ni kurang sikit. Dan dengar tu balik Mekah, tengok orang sebut Asyibak, kita pun sebut Asyibak, Aitek tau. Kan? Orang belah-belah di Uzbek dah sebut Allahu Akbar. Kita berbalik nak tiru dia tak Allahu Akbar. Tangan pula tak sini. Nah. Sedangkan ni Hambali. Ini mazhab Hambali. Hanafi bawa pada pusat. Asy-Syafi'i bertambah ke pusat. Duruh teruh Maliki. Dia kata faham. Ni kita nak tiru balik Mekah sangat kau tiru. Atahiyah pun begini jari.
Pasal apa? Member sebelah janggut lepak daripada kita lagi. Atah. Apa tujuan tu? Minta maaf. Ini bertakli ikut-ikutan. Jadi punya akbar. Allahu akbar. Kena akak jari tu kat mana akak jaga ni, kena betul laki dengan guru lah. Kemudian Fatihah dan basmalah. Wajib dengar. Hak ni paling ramah sekali. Baca apa? Baca apa? Kalau tidak dengar, maka dah sebut Fatihah kita tidak sah. Dimaafkan dengan kita cacat pada merah. Dimaafkan dengan sebab gangguan. Kebetulan isyaratnya siap dah kata pergi dia. Kemudian kita bila tanya dia lalu kukukukuk dan tengok yang nak lawan bunyi ria tu pulak, bunyi kereta api pulak sebab wajib tengok dua. Yang ketiga apa mana? Ha, kongsi-kongsi. Yang ketiga tahiyat akhir wajib tengok ni. Al-Tahiyyatul Mubarakatuh Salawat Al-Jibadul Ibad tengok. Oh, tahiyat akhir bukan tahiyat awal. Tahiyat awal sunat aba'ah. Tahiyat akhir rukun. Yang keempat apa mana pula? Selawat pada Nabi. Wajib dah. Allahumma salli ala Muhammad. Situ tak wajib. Kama salli ta'ala tu sunat je selawat Ibrahimiyah. Sunat hai'ah. Ya kita dapat beza. Aba'ah mana, hai'ah mana. Aku kena sujud sawi yang mana. Ada kena sujud sawi yang mana. Dan akhir sekali yang mana kau wajib? Ha, wajib dengar. Ni pun ramah kau tak? Ha, kadang-kadang tu iman pun tak tidak dengar. Dia pakai copong tu. Maik takut lah tu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mana Assalamualaikum? Ya. Assalamualaikum. Situ wajib dengar. Assalamualaikum wajib. Warahmatullahi tu sunnah je lah. Paling kiri kanan sunnah je. Kita lima takut tukar hak mana wajib. Jadi lima tepat ni wajib dengar. Dah hak lain? Hak lain kalau dah dengar tak ada pahala. Tidak berkait dengan soh tidak. Hak lain kita baca Rabbi. Subhanallah. Tak dengar. Tak ada apa. Semayang soh. Dengan syarat rokok tu ada tamak ni no. Baca tu sunat. Rokok dengan tamak ni nak wajib. Dok rokok, tak sah sembahyang. Tapi asma baca tu tak ada pahala. Macam baca Quran juga. Kita baca nak dapat pahala, mesti kita dengar. Dok dengar panggil niat. Faham tak ni? Kalau dok dengar tu, kerjaan hati. Kerjaan hati tu dok dengar. Jadi Alhamdulillah, bacaan tu menemah. Ha, tu biar dengar. Tapi jangan balik ke game sampai ke jemaah yang keempat dengar lagi. Oh, bimbang cukup je. Dia dengar hari. Ha. Nampak dah dah. Pada lima tepat. Yang pertama, balikkan perkara umum. Takbir. Yang kedua, Fatihah. Bermula pada basmalah. Dalam mazhab kita, basmalah tu termasuk dalam ayat dan suatu Fatihah. Kemudian, tahiyat akhir. Kemudian, yang keempat, selawat pada Nabi. Wajib tu. Yang kelima, beri salam. Beri salam. Assalamualaikum. Begitu juga sebelum kita kepada saat mengambil wuduk, termasuk ketika dimandikan orang mati tadi. Apakah? Yakni membasuh anggota bahagian muka. Ramai perempuan bila basuh anggota bahagian muka, dia sanggur rambut. Bukan sanggur tu salah. Sanggur tak salah. Ya. Fahamlah tu. Bila tunjuk tu automatik faham. Maknanya pernah dengar lah tu, mustami'an lah tu. Ataupun muta'alif lah mana. Cyber ni, wajib lah terakhir. Termasuk ketika mayat tu dimandikan. Walaupun wuduk tu sunat, tetapi kena ingat. Perkara yang bertepatan dengan anggota wuduk wajib. Dan lah bila mayat tu duduk terletang gitu, cyber ni pah bawah. Jadi jurumani mayat tu pernah tarik cyber ni luruk. Dia rasa. Dan juga bulu-bulu yang ada di muka tu. Mana tahu ditakdirkan walaupun labil, ganjil. Perempuan ni ada misa, ada janggut. Tak mustahil. Walaupun dia panggil al-nadirul kal-ma'adu. Benda ganjil tu macam tak tahu. Padahal
maaf, saya pernah jumpa dah, Allah pun ada nisa, ada jangkung. Ha, ada nisa, ada jangkung. Ha, jumpa banyak-banyak, tahu lah. Ha, jadi, ia sunat syukur. Dan wajib katakan lain. Ha, ini dalam dua perkara, dalam bab ibadah kita, satu bab sembahyang tadi. Yang dalam bab sembahyang juga, bagaimana nak hadirkan kerja hati. Ha, saya berpandukan kepada kitab Al-Imam Al-Ghazali lah. Ha, kitab Tawang Makanah, Muka Syafatul Qulu, yang mana? Ha, untuk menyikat. Apa ni? Penyikapan apa ni? Tabir hati. Bagaimana untuk dapat kekosyokan dan sebagainya dalam sembahyang kita. Nak kosyok. Nak kosyok ni yang pertama bagi saya untuk kita kongsi bersama. Mesti kita faham apa yang kita cakap. Ha, apa yang kita sebut, mesti kita faham. Dah kita faham apa yang kita sebut, kita mengambil faham pula hak tu imam sebut. Hak tu imam sebut. Contohnya kita surah tu, ha, surah tu Fatihah, khatam tak lagi makna. Ha, semayang 20 tahun oh. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, mana pun. Kalau cucu balik tanya anak boleh, boleh jawab tak? Boleh jawab. Baiklah. Saya boleh jawab. Tanya abang di rumah pula. Kan tak nak masuk syurga seorang je. Nak masuk dua-dua lah. Ha, dah. Tanya dia pula. Bagaimana? Makna apa? Dia dapat makna hak wajib. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Fatihah dah khatam, selawat Nabi dah khatam, tahiyat akhir dah khatam, makna salam dah faham makna, ambil pula hak sunnah-sunnah. Baru hati kita tak lara, tak lalai. Allahu Akbar dalam hati Allah yang Maha Besar. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah. Baru dah tengok cicak melompat ni, cicak duduk inakah boleh bilang telur dia putih. Ah, ke mana? Kan apabila kita sembahyang ni, kita akan diganggu dalam lima keadaan. Satu, diganggu oleh perkara waswas. Sebelum sembahyang nak ada. Kenapa bila nak masuk sembahyang takbir sampai tiga kali? Allah. Allah. Allah. Mana takbir gitu? Kenapa dengan waswas? Kerja siapa? Ya, ha, tahu dah kerja kuatan. Dah kerja kuatan, tolong. Nak tolong lagu mana? A'udzubillah. Ya, a'udzubillah minasyaitan. Aku berlindung daripada syaitan yang dikejar. Biar faham makna. Ni. Ha, baca a'udzubillah minasyaitan. Syaitan kau rapat. Sebab dia tak faham makna. Tak faham makna. Kita cih ke kucing. Kucing faham makna. Tak, cih. Dia lari. Kenapa dia faham makna? Cik kata, tak faham. Ha, jadi apabila kita faham, automatik. Kita akan mari kosong. Ha. Untuk datang kosong juga, kita kena sering berdoa kepada Allah. Berdoa untuk pahadikan kosong. Ha, berdoa. Supaya kan kosong. Dan doa ini kita menunjukkan. Dan yang ketiga, kita nak ibadah kita mesti ikhlas. Dengan ikhlas itu, barulah ada pahala ibadat kita di sisi Allah dalam bab ibadat. Ha, ibadat. Mana yang pertama kita buat apa dia? Rukun tu sendiri. Yang kedua ada ilmu. Ada ilmu. Yang ketiganya istiqamah. Hari ni sembahyang, esok sembahyang. Lusa sembahyang, tolak sembahyang. Berkekalan. Kemudian daripada istiqamah tadi, kena lahir ada keikhlasan. Kita buat kerana ikhlas. Ikhlas ni paling mudah bagi saya lah. Biasakan benda yang sama. Buat sama. Semayang buat sama. Makna faham. Baik. Kalau semayang buat sekali-sekala, payah nak mari ikhlas. Mari diuji sikit, binti tak ada, rajin semayang. Dah. Mari diuji, binti tak ada, tuan, baca Quran. Bila senang, apa ni, dapat ni, dapat ni, dapat ni, dah ingat dah. Masih susah, boleh kiam mulai. Bila mari senang, tak kira mulai dah. Bila mari susah, kaji puasa sunat. Bila tak ada, tak ingat dah puasa. Puasa tak Muharram baru ni, oh, tak ingat dah. Dah. Sedangkan puasa Muharram tu apa dia? Pala dia. Ha, menghapuskan dosa setahun yang lalu. Puasa puluh Arafah baru ni. Ha, sebelum dah. Ha, dapat dua. Nah. Amal pula sembahyang sunat subuh. Ha. Khairu minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dah sekalian. Bukan dunia kita bijak ni. Tujuh lah, tak tujuh bawah. Cakrawala yang lain.
Dah buat dah. Dah buat. Kita bila bang bagi jadi. Ya Allah, amat-amat rugi. Saya kalau orang nak masuk masjid saya, dak sembahyang. Saya kecil, sembahyang. Dua rakaat. Dak mati. Kalau mati tengok sembahyang, amin. Tak nyaman nak mati tengok sembahyang. Buat dua rakaat payah sangat. Surah yang pertama baca surah apa? Kata bapa saya yang pertama surah, apa ni baca Al-Nashr. Kamu yang kedua baca Al-Fi. Tahu lah Al-Fi kan? Alam tarakai fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ini kata bapa saya lah. Tapi yang masyurnya Al-Kafirun dan juga Al-Ikhtam. Itu contoh yang pertama saya ambil dari segi ibadat khusus. Manakala ibadat umum ni banyak. Ibadat umum ni banyak lah. Ibadat umum dalam pengisian kita dalam masa yang ada ini. Buat baik pada orang. Jamu orang makan. Kalau jamu orang makan ni hebat. Buat orang yang syurga rindu nak jumpa. Antaranya orang yang sentiasa jamu orang makan. Syurga rindu nak jumpa. Selain daripada orang mana perlu ada insurans. Kamu orang yang berpuasa, orang yang baca Quran. Salah satunya adalah orang yang sentiasa belanja orang makan. Belanja orang makan bukan belanja kedai. Kita nampak belanja kedai. Kita tahu geng kita nak puasa 10 hari Ashura. Oh, kita siap dah tepuk gomok setalam. Packing dah 5 hotel. Kajar di rumah ke? Rumah. 5 hotel lah. Nari 50, dah habis 5 hotel. Pak dia makan, buat buka puasa. Pak tu kan buat, ada bagian tau. Oh, ada bagi Allah mudahnya orang puan. Tapi masalah kadang-kadang orang puan sambil buat dengan blend-blend sama banyak. Nah, itu masalah. Ya, habis situ. Kalau buat tak blend-blend, ya Allah. Saya kata ke Zawjah lain lah. Mana? Bangun, buat kuih. Lepas buat kuih, gerok pulau. Gerok tu lelaki tahu dah. Dah bangun sama sekali tau. Dah. Lepas tu gerok andok pulau. Dah kalau tak mecuk banyak mana boleh. Turun pulau masuk. Oh, lepas tu pergi, apa ni, ke mesin basuh pulau. Itu hebat, saya puji ya kau buat. Mana tangannya dua, sama dengan saya, tapi dia boleh buat 5 jenis, 6 jenis. Tapi kalau orang lelaki, kudangnya goreng ikan, dah uti dah nak basuh hingga mangkuk. Dah uti dah nak pergi buka suih apa ni, mesin basuh dan sebagainya. Dia ingat, mana, kata-kata dia tukar bimbo habis lah. Tapi orang puan sempat, sah. Itu kira akar satu je. Nah. Kawan lelaki akan 9 kan? Orang kata lah betul tau. Orang puan nafsu 9, orang lelaki nafsu 9. Oh, rasa tu yang ada agah tu. Ada agah lelaki lah. Mereka asli minta maaf. Jadi, ibadat umum. Kita kena banyakkan ibadat-ibadat umum ini. Terutamanya ibadat-ibadat sunat untuk merebut peluang. Terutamanya ibadat-ibadat yang membawa kepada tingkatan pahala berganda. Tingkatan pahala berganda. Mana lebih baik ambil wuduk di rumah dengan ambil wuduk di masjid? Ya, di rumah. Mana lebih baik berjalan kaki ke masjid dengan orang bawa kita ke masjid? Berjalan kaki, terakat darjat, terampung dosa. Banyak pahala. Mana baik masuk masjid, lakau kaki kiri, lakau kaki kanan? Lakau kaki kanan. Mana lebih baik masuk masjid, sah nombor satu lalu? Kalau orang lelaki. Mana lebih baik? Baik masuk. Hak duduk sah nombor satu. Dan mana lebih baik adalah masuk masjid dengan sembahyang sunat tahiyat ke masjid dengan sembahyang sunat tahiyat ke masjid. Jadi kita rebut sama ambil sama. Peluang-peluang yang ada ni kita ambil sama. Begitu juga dalam ibadat umum salah satu sini Al-Quran. Jangan kita mik baca Al-Quran. Jangan kita mik. Sekurang-kurangnya baca 2 lah setiap waktu. Waktu solat. Ambil 2 lah. Ni 2 lah. 2 lah. 4 muka surat. 5 waktu. 10 lah. 10 lah. 1 juzuk. Kalau gomor selalu 10 lah. Lepas waktu zuhur. Memang nguak. Tapi kalau ambil 2 lah. Habis dah. Boleh 1 juzuk dah. Hari ni. Dah. Kalau 1 juzuk sehari. Sebulan. 30 juzuk. 12 bulan. 12 kali khutbah. Allah mudahnya. Mudah. Tapi kena mujahadah. Istiqamah buat kamu. Aku wajib. Mesti selepas sembahyang 2 muka surat. 2 lain. 4 muka surat.
Haji. So, oh hari ni nak pergi jalan mahanam. Qadha lalu. Masih dah tak mengizinkan bagi saya sekadar itu saja. Wa qala rabbuka ud'uni astajib lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa nas'aluka qalban khashi'an wa nas'aluka yaqinan salihan wa nas'aluka amalan salihan wa nas'aluka ilman nafi'an wa nas'aluka dinan qayyiman wa nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wa nas'aluka tamam al-'afiyati min kulli baliyah wa nas'aluka tamam al-ghina 'anil nas. Allahumma jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma wa la taj'al illahumma shina wa la ma'ana wa la man yatba'una shaqiyan wa la matrudan wa la mahruma wa hadillahumma musiana لمحسننا ومقصرنا لعملنا وحبنا لتوجيك الكريم يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.

0: Balik semula bersama kami menerusi Ruangan Nurani 69 di Terengganu FM. Demikian tadi seketika kita telah pun ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quran dan juga sama-sama kita dengarkan ulangan rancangan Hidayah juga untuk edisi malam ini. Terima kasih untuk semua rakan-rakan dan pendengar yang terus setia bersama kami di Terengganu FM yang sedang memandu pada waktu dan ketika ini. Berhati-hati, okey? Kami doakan semoga anda selamat sampai. Yang sedang beristirahat di rumah saja tu, selamat beristirahat lah eh. Jadi dapatkan rehat yang cukup kan, sebabnya esok nak kerja lagi kan. Okey, jadi manfaatkan juga masa dan juga ruang yang ada bersama-sama dengan orang-orang yang tersayang. Tak lupa untuk anda yang sedang bekerja lagi pada waktu-waktu macam ni, selamat bekerja. Jadi laksanakan tugasan anda dengan penuh rasa tanggungjawab kan. Kita doakan semoga urusan anda semua dipermudahkan. Baik, selepas ini Meja akan kongsikan juga kepada anda waktu solat fardu isyak bagi kawasan-kawasan di seluruh negeri Terengganu. Jadi terus kekal bersama kami di Terengganu FM, mesra ceria.
1: Di mana pun anda berada, kami sentiasa temani anda. Dengar kami secara dalam talian. Muat turun aplikasi RTM Klik di Google Play dan App Store sekarang.

Berikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakel dan Aisyah Reto dalam Zinashon 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.

0: یا نبی کہتے سمعت یذلهم الله فی یوم لا ذل الا ذلو. Tujuh golongan di padang mahsyar yang mendapat perlindungan Allah, yang tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah, yang hujungnya antaranya antara tujuh itu Nabi kata ialah man kana qalbuhu mu'allaqun bil masajid, mereka yang hatinya sentiasa tergantung-gantung di masjid.
1: Tazkirah

0: nasi zamanun lam yabqa minal islami illa ismu wala minal qur'ani illa rasmu masajiduhum amiratun kharabun minal huda. Ini hadis sahih. Di akhir zaman, kata Nabi, akan datang satu masa ketika itu yang tinggal pada Islam hanya nama. Nama apa? Soleh. Namanya Daud. Tapi perangai bukan perangai orang Islam. Yang tinggal pada Quran hanyalah tulisan. Lam yabqa minal Quran illa rasmu. Sekadar orang tengok tulisan, buat cantik-cantik, gitu je, buat perhiasan. Dan Nabi kata antara petanda di akhir zaman ini ketika itu kamu melihat masjid mereka cantik. Tetapi Nabi bagi ingatan kharabun minal huda. Tapi manusia tidak ada hidayah. Tak ada orang nak datang.
1: Tazkirah di Terengganu FM.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada makam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.
2: Ikuti Tazkirah Kalamu Rabbi selepas azan di Terengganu FM, Perbitan Nur Aini Sulong.
3: Bila hati yang cantik bersih, hati yang jernih, dia akan sampai kesan dia tu pada lidah. Orang yang hati yang bersih, lidah dia akan jadi comel. Dia selari, dia akan jadi hati kotor, lidah comel. Kalau comel tu pun berlakon, cakap molek, boleh 3 hari, boleh 1 minggu, paling kuat pun 3 minggu. Lepas tu keluar hati kotor. Sebab manusia ni, setara mana nak berpura-pura. Tak boleh, akan keluar lah perangai asal dia. Perangai asal dia tunjuklah hati dia tu kotor. Hari pertama, minggu pertama, nampak baik, cakap baik, boleh lagi berlakon. 3 minggu tak boleh, dah rok-rok dah. Dia akan keluar asal dia. Sebab tu hati yang bersih, kata-kata dia ni sedap diterima. Sebab kata dia ni tidak lain, tidak bukan, ialah mengingati Allah, zikir. Dia akan sebut perkara-perkara yang mendekatkan pada Allah. Bila dang hati comel, dia akan bercakap perkara-perkara yang comel. Dan perkara yang comel tidak lain ialah mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Begitu. Sebab tu bila tanang agama dalam hati, dia akan jadikan lahir manusia yang soleh. Kalau manusia yang kita nampak dok soleh buat maksiat tu, agama dia dok letak dalam hati. Agama sekadar di tepi-tepi ni, dia tak tepi tu tepi ni. Nak pakai tu dok. Kalau kita nak ialah agama tu kita pakai, sampai ke hati kita, barulah comel perbuatan mulut kita. Orang yang beriman ini apabila dia bercakap, dia qalu salama, bercakap yang baik-baik, salama salama, molek-molek, sejahtera-sejahtera. Kalau dia cakap tu molek lelaki. Sebab tu kalau kita jumpa orang aling-aling, cakap pang dia comel. Dia kata, ustaz, khabar kau nasihat kepada saya. Dia kata, dekatkan diri pada Allah, janganlah mati melainkan dalam Islam. Berusahalah, dia kata, sebab jalan ke syurga ni sukar. Sabar, banyakkan sabar. Sebab sabar tu susah, kesan dia ataupun akhirnya comel. Dia kata, sabar tu susah, natijahnya indah, dia kata. Sebab tu bila kita minta pendapat, minta nasihat daripada orang aling ni, kita rasa perjalanan kita nak pergi ke syurga Allah ni makin laju. Sebab dia sentiasa menasihati kita. Sebab tu orang yang beriman ni, dia mesti saling nasihat, menasihat. Watawasaw bilhaq, watawasaw bisabr. Bercakap-cakap tentang kebenaran, bercakap-cakap dia tentang kesabaran. Sebab dalam agama ni kena banyak sabar. Perjalanan nak pergi syurga ni kena sabar, barulah boleh.
4: Jadi hadirin Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mailah kita sama-sama bertaubat dan menjaga amanah Allah ini dengan baik, supaya hati kita ni sentiasa bersih.

0: satu hari, satu peribahasa.
1: Hilang geli kerana geletik. Maksudnya, sesuatu yang sudah biasa tidak berbekas kepada kita. Contoh ayat, pada mulanya, Ani malu bercakap di depan khalayak. Tetapi, lama-kelamaan, dia semakin berani kerana hilang geli kerana geletik.
0: Satu hari, satu peribahasa.
2: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan, format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slides.

0: Hari 6.9 dah pun di hujung-hujung pertemuan kita untuk edisi hari ini kan. 8.50 minit malam dah pun kita ni. Okay, insyaAllah esok Meju akan kembali temani anda menerusi ruangan Anggun Inspirasimu 10 pagi hingga 2 petang. Okay. Selepas ini pukul 9 malam, seketika kita ikuti berita utama 9 malam. Dan untuk ruangan selekta malam ini, ada malam ada DJ Hal. Okay? Okay, Hal akan temani anda sehingga ke pukul 12.30 malam nanti. Jaga diri, jaga kesihatan anda, jaga keselamatan anda. Salam kemaafan dari Mek Ju jika ada ketelanjuran kata sepanjang 3 jam. Mek Ju temani anda. InsyaAllah lain masa lain ketika kembali lagi di Terengganu FM. Jangan lupa juga untuk terus senyum selalu, hormat selalu. InsyaAllah kita akan terus jumpa selalu. Assalamualaikum. Bye-bye.
1: 14 pasukan telah berjuang. Siapakah yang akan melengkapkan carta suku akhir? Pertembungan epik pusingan 16 yang terakhir. Selasa 7 Julai, Argentina menentang Mesir. Grandstand 11 malam. Sepak bola Rabu 8 Julai 12.30 malam. Switzerland menentang Colombia. Grandstand 3 pagi. Sepak bola 4 pagi. Saksikan secara langsung eksklusif di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Klik.

0: Assalamualaikum. Saya Ramlaram.
1: Hai, saya Rita Reni.
2: Hai, saya Dayang Nafaiza.
3: Saya Aaron Aziz.
4: Ingat suaraku? Saya Azlina Aziz.
1: Tengah memandu ke?
5: Saya Roshamno lah.
6: Hai, saya Aizad.
7: Saya Black Hanifah.
8: Saya Nurul. Sekarang ni anda tengah mendengar Terengganu FM.
9: Terengganu FM. Mesra ceria.
8: Mesra ceria.
10: Mesra ceria.
8: Terengganu FM. Terima kasih.

PM umum 7 insentif khas buat peneroka Felda. Pengundian awal PRN Johor lancar. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

0: 7 inisiatif baharu diumumkan Perdana Menteri bersempena sambutan Hari Peneroka dan 70 tahun Felda di Maran hari ini. Antara tumpuan peruntukan geran RM990 juta ringgit bagi membiayai balik pinjaman sukuk Felda termasuk penghapusan hutang peneroka, selain peruntukan lebih RM1 bilion yang akan disalurkan pada tahun hadapan. Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata keutamaan turut diberikan kepada generasi baharu dengan menyelesaikan isu perumahan.
1: Pertama, saya kata memang betul kita kena bayar RM990 juta hutang. Tak adil kalau nak salahkan peneroka. Jadi sebab itu kita kena cari jalan dan lembangan pengurusan Felda diminta dengan dana tambahan sedikit perbaiki tata kelola. Itu satu. Yang kedua, perumahan generasi baru. Di mana-mana kita dengar cadangan pertama untuk membina dua rumah di atas satu lot. Jadi kita telah tubuhkan jawatankuasa menyelesaikan isu legasi.
0: Dalam pada itu, Perdana Menteri memaklumkan kerajaan menyediakan kemudahan pembiayaan dan jaminan melebihi RM15 bilion bagi membantu perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS mendepani cabaran ekonomi global. Tumpuan kepada usaha memperluas akses pembiayaan, mengurangkan kos perniagaan dan meningkatkan daya saing sektor berkenaan.
2: Kerja tambahan, mengurangkan kos pematuhan perniagaan. Pertama, mengenakan program pengakuan sukarela e-invoice sehingga 31 Disember 2027. Maknanya sebarang kemas kini sepanjang tempoh ini, semakan, pembetulan yang dikemukakan secara sukarela tidak akan dikenakan penalti oleh LHDN.
0: Mengenai pelaksanaan e-invoice, Datuk Seri Anwar yang juga Menteri Keuangan berkata, sistem itu penting bagi mengurangkan ketirisan cukai dan meningkatkan pematuhan. Setakat ini, lebih 50 ribu pembayar cukai membuat bayaran cukai tambahan berjumlah RM1 bilion selepas pelaksanaan sistem tersebut. Ini pula mengenai fenomena Super El Nino. Timbalan Ketua Pengarah Operasi Met Malaysia, Ambun Dindang berkata, ia dijangka melanda negara bermula November depan. Fenomena itu berisiko meningkatkan cuaca kering, pengurangan hujan dan jerebu. Katanya, impak ketara dijangka dirasai awal tahun hadapan.
3: Tapi El Nino sudah berlaku, pemanasan sudah berlaku. So, kena jelaskan di sini. El Nino sudah berlaku, tetapi sumber El Nino itu dijangka akan berlaku menjelang November 2026 dan berterusan sehingga Januari 2027. Tetapi di Malaysia ini, kesan dia adalah kemudian. Kerana benda ini berlaku jauh, kesan dia kita menjangkakan akan berlaku pengurangan hujan yang signifikan dan peningkatan suhu pada awal tahun depan.
0: Bagaimanapun, Ambun memberitahu masih terlalu awal untuk mengesahkan Malaysia akan berdepan episod jerebu yang serius. Ia bergantung kepada perkembangan cuaca dan arah angin dari semasa ke semasa. Dalam perkembangan sama, pihak bomba sedang memperkukuh kesiapsiagaan bagi menghadapi fenomena tersebut. Ia menerusi penambahan aset darat dan udara. Ketua Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM, Datuk Seri Nur Hisham Mohamad berkata, ini termasuk penerimaan 200 unit kenderaan operasi ringan secara berperingkat mulai bulan ini. Disusuli penerimaan 2 helikopter baharu bagi operasi pemantauan dan pemadaman kebakaran.
4: Our option menggunakan drone long distance juga sedang dipertimbangkan bagi pembinaan awan, khususnya kalau berlaku kawasan kebakaran yang besar dan juga keadaan kebakaran, asalkan keadaan awan itu adalah membolehkan kita laksanakan OPA.
0: Datuk Seri Nur Hisham Mohamad. Liputan rangkaian 4G dan 5G di stesen RTS Link Johor Bahru Singapura perlu berada pada tahap optimum sebelum perkhidmatan itu beroperasi sepenuhnya pada 1 Januari 2027. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil berkata, arahan itu telah dikeluarkan kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC bagi memastikan pengguna menikmati pengalaman digital yang lancar di laluan rentas sempadan berkenaan. Mengulas isu liputan internet yang masih lemah di beberapa kawasan luar bandar sehingga menyukarkan urusan pembayaran digital kod QR. Beliau berkata, sebahagian besar masalah itu dijangka dapat ditangani menerusi pelaksanaan projek jalinan digital negara fasa 2. Proses pengundian awal pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 lancar. 94.49% pengundi awal telah menunaikan tanggungjawab mereka hari ini. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menerusi satu kenyataan memaklumkan peratusan itu melibatkan seramai 19,471 pengundi, merangkumi anggota pasukan keselamatan dan pasangan di 62 pusat mengundi yang dibuka di seluruh negeri. Daripada jumlah itu, 29 pusat mengundi ditutup pada pukul 12:30 hari, 5 pusat pada pukul 2 petang dan baki 28 pusat pada pukul 5 petang. Sementara itu, anggota polis yang ditemui menzahirkan rasa syukur kerana dapat menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi. Menurut Inspektor Ramona Roslan dan Inspektor Muhammad Azrul Muhammad Yusof, pengundian awal membolehkan anggota polis memberi tumpuan sepenuhnya kepada tugasan menjaga keselamatan dan kelancaran proses PRN Johor pada hari pengundian nanti.
5: Saya rasa bersyukur sebab dapat mengundi pada hari ini. Saya dapat tunaikan amanah saya sebagai seorang pegawai polis. Saya rasa legalah saya dapat menunaikan amanah saya pada hari ini.
6: Kami sebagai penguat kuasa PDRM telah menjalankan tugas dan juga tanggungjawab sebagai rakyat Malaysia, dan kepada rakyat Malaysia yang berada dan juga mengundi di negeri Johor, sila untuk hadir pada 11 hari bulan Julai 2026 untuk menjalankan tugas dan tanggungjawab.
0: Pameran Maritim dan Aeroangkasa Antarabangsa Langkawi 2027-527 menyasarkan penyertaan hingga 930 syarikat pempamer dari 36 negara. Peningkatan 15% berbanding edisi sebelum ini. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata unjuran itu mencerminkan kepentingan Malaysia dalam ekosistem pertahanan, maritim dan aeroangkasa global. Menurut beliau, setakat ini kira-kira 40% ruang pameran telah ditempa. Pameran berkenaan dijangka menampilkan 110 aset udara serta 90 aset maritim. Ia juga bakal menarik kira-kira 400,000 pengunjung perdagangan dan awam dan 450 delegasi antarabangsa. 527 dijadual berlangsung dari 20 hingga 24 April 2027 di Langkawi.
7: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: England perlu bertenang selepas episod kemenangan dramatik 3-2 menentang Mexico di Stadium Azteca semalam sebelum berdepan dengan Norway di pentas suku akhir Ahad ini. Demikian luahan Harry Kane di menerusi video di media sosial. Katanya skuad kendalian Thomas Tuchel itu berdepan faktor altitude serahkan kuat penyokong tuan rumah serta kad merah Gerald Kwansah pada aksi menentang Mexico tempoh hari, menyebabkan pemain keletihan rebah di atas padang selepas whistle penamat dengan hanya 10 pemain. Ketua Pengadil FIFA, Pierluigi Collina, memuji pengadil Brazil, Rafael Claus, sebagai antara pengadil profesional terbaik dunia. Terdahulu, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengkritik Claus selepas beliau melayangkan kad merah kepada penyerang Amerika, Florian Balogun. Susulan semakan VAR dalam perlawanan pusingan 32 menentang Bosnia dan Herzegovina minggu lepas, kad merah Balogun bagaimanapun digantung sekaligus membolehkannya beraksi dalam perlawanan pusingan 16 menentang Belgium yang berkesudahan Amerika tewas 1-4.
7: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Sekurang-kurangnya 4 orang cedera apabila sebutir bom buatan sendiri meletup semasa Perhimpunan Parti Warga Negara Bangladesh NCPD Bandar Sawar. Menurut laporan Daily Star, letupan itu berlaku semasa ucapan penyelaras jawangan daerah Dhaka NCP Nabila Tasnit, ahli parlimen Nahid Islam dan Akhtar Hossein serta ketua penganjur parti itu Sarjis Alam turut berada di atas pentas masa kejadian. Susulan letupan itu, pemimpin NCP mengadakan protes spontan dan berarak ke balai polis. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PM umum 7 insentif khas buat peneroka Felda. Pengundian awal PRN Johor lancar. Sekian berita yang disenting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: bulan dan bintang. Temankan DJ Hal.
1: Ada malam, ada DJ Hal. Ada malam, ada malam, ada DJ Hal.
0: Ada malam, ada DJ Hal. Saya Awi. Layan terus Terengganu FM. Terengganu FM. Mesu.

0: Assalamualaikum, selamat malam semua. Kembali bersama-sama kami di Selekta 912 Terengganu FM. Pukul 9.20 minit malam. Kita sekarang ni edisi hari ni berbaik bulan. Hari ni 7 Julai 2026. Malam 22 Muharram 1448 Hijriah. Hari Selasa ni apa khabar semua? Okey ke? Kalau okey bagus lah. Alhamdulillah lah. Yang okey tu lah yang kita nak ya. Tapi kadang-kadang ada juga time kita tak okey. Gitulah dalam kehidupan kita kan. Terima kasih untuk Ju tadi yang teman kanan dah pukul 6 hingga 9 dalam Nurani 69 dan halakan teman anda sampailah ke pukul 12 tengah malam nanti. Istimewa setiap pagi Selasa, anda semua akan dihiburkan dengan senarai lagu rock dalam rancangan Rock Arena.
1: Kami Terengganu FM ingin membawa anda

You rock. Sampai 12 malam nanti saya temankan anda. Rock ni sampai pukul 11 malam saja ya. Kita mulakan dengan lagu Daft Gapsy dengan Hiasan Kiasan. Lepas ni saya nak tahu siapa yang sedang dengar radio, boleh lapor diri anda ke 0103446632. Nama ke depan di mana anda, hantarkan ke nombor yang depan kongsi ya. Kekal dengan kami dengan Nu FM.

dosen kita ya, tak mau kita ya. Kau makin sombong setelah kau kaya, jangan gitu. Engkau memang tak boleh harap. Lagu daripada Amok. Lagu ni keluar pada tahun 18 Ogos 1999. Okey, ini adalah album studio kedua oleh Amok. Dan lepas tu menampilkan lagu-lagu hits antara je Tuah dan juga Jebat dan juga lagu tadi itulah ya. Engkau memang tak supa dulu. Macam dia mula ni tak supa mula lah. Tak relevan tajuk dia. Yang juga diterbitkan semula dalam bentuk CD pada tahun 2014. Sedar tak sedar, baru je 31 minit kita bersama-sama di udara ni. Apa khabar semua? Okey ke? Selalu je tanya khabar ya. Maklumlah, kita ni kan caring. Lebih berat ya. Apa khabar semua? Okey ke? Kalau okey, bagus. Alhamdulillah. Harapnya tubuh badan sihat, minda dan juga emosi kita pun sihat juga untuk kita meneruskan kehidupan kita di atas muka bumi ni dengan tubuh badan yang sihat dan juga mental kita yang okey ya. Kalau ada mental yang tak okey tu, cubalah cari jalan, cuba cari alternatif, fikir balik, renung balik, apa yang menyebabkan aku jadi macam ni ni. Cari jalan eh. Okey, boleh lapor diri lagi ke 0103446632. Nanti Hal akan bacakan nama-nama yang lapor diri, yang bagi tahu anda sedang dengar radio Terengganu FM. Kejap je lagi ya, ya. Dan kejap je lagi juga menanti anda ada lagu ni. Yansen dengan Pentas Opera. Sebelum tu dengarkan dulu Queen of Rock, Ella dengan Cinta Selembut.

14 pasukan telah berjuang. Siapakah yang akan melengkapkan carta suku akhir? Pertembungan epik pusingan 16 yang terakhir. Selasa 7 Julai, Argentina menentang Mesir. Grandstand 11 malam. Sepak bola Rabu 8 Julai 12.30 malam. Switzerland menentang Colombia. Grandstand 3 pagi. Sepak bola 4 pagi. Saksikan secara langsung eksklusif di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

0: jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share, boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

Kita swing dengan lepaskan rantai itu. Bersihkan jiwamu, pulanglah ke asal usulmu. Ya, yang laut balik ke laut, yang bukit balik ke bukit. Okey, dah pukul 9.47 minit malam sekarang ni. Selamat malam semua. Ada yang tanya, live TikTok ada ke tidak? Ada. Kejap je lagi kita akan mulakan live TikTok kita. Tapi sebelum tu, kalau ada semua yang masih lagi belum ikut dan juga follow kami, boleh ikut dan juga follow TikTok live kita. TikTok Terengganu FM, okey? TikTok kami namanya adalah Terengganu FM _. Boleh ikut, follow ramai-ramai. Nanti kita buat live tu, bolehlah tengok siapa yang tengah tengok, ya? Kejap je lagi, okey? Tapi sebelum tu, nak ucapkan dulu selamat malam kepada yang lapor diri ni, yang bagi tahu anda bersama-sama kami tengah dengar radio Terengganu FM. Dan ucapkan selamat malam kepada Ahmad Hafiz. Terima kasih Ahmad Hafiz di Kuala Terengganu ni, dekat jambatan angkat ni di Jihal. Duduk ilek-ilek je sini ni, ambil angin malam kat sini, ambil gambar. Saya ni dari Johor datang ke Terengganu ni bercuti, jadi nak ambil gambar lah dekat apa ni, jambatan angkat Kuala Terengganu ni. Terdengar 88.7 Terengganu FM. Terima kasih banyak-banyak Ahmad Hafiz. Awak datang seorang ke datang ramai ni? Kalau datang seorang, lepas ni nak datang lagi, bawa lagi ramai kawan-kawan datang bercuti kat sini, ya. Terima kasih juga untuk Azizul Muiz. Apa khabar Azizul Muiz? Dengar Terengganu FM dekat Kuala Berang. Terima kasih juga Muhammad Zulfadli Shahadom dekat Gong Badak, layan radio Terengganu FM. Suka sangat dengan lagu Amok tadi, Tak Relevan. Engkau memang tak boleh harap, berkawan pun nak pilih bulu. Terima kasih Mazlan Muhammad Seberang Sakit. Terima kasih Farid Rizal Kuala Terengganu. Saad Robinson, oh kelas nama, ya, macam nama artis. Di Losong dengar radio Terengganu FM sekali. Azmi Aziz, terima kasih. Helmi Farizal, terima kasih banyak-banyak. Juga ada Muhammad Fakzam. Terima kasih juga untuk Fahmi Auto Garage, yang tengah dengar radio Terengganu FM juga sekarang ni. Sekarang ni keberadaannya dekat mana? Dekat depan bonet kereta ke? Dekat belakang bonet kereta ke? Ataupun dekat bawah kereta? Maklumlah Auto Garage, mungkin tengah baiki kereta kot. Okey, baik. Kita nak teruskan lagi dengan seleksi lagu di tahun 1992. Ini dia kumpulan May. Vokalis waktu ni adalah Ian Zen. Biasalah kumpulan-kumpulan rock dulu, dia ada bertukar silih ganti vokalis, bertukar ahli-ahli yang masuk keluar dalam kumpulan masing-masing, kan. Ini vokalisnya adalah Ian Zen. Meniti suratan.

Hai, saya Awi. Malam anda bukan sekadar bertemankan bulan dan bintang. Malam anda harus tenang-tenang saja. Bertemankan DJ Hal di Terengganu FM. Ada malam, ada DJ Hal.

Dah lama terpisah, tak lama dah tidak berhubung, terputus hubungan, ya. Walaupun sekarang ni teknologi memudahkan kita, tapi tetap juga tak dapat cari dirimu, ya. Kenapa? Kau block diriku ke, ya? Kau hide, ya. Bumi Putera Rokas dengan Harum Subuh di Hati. 10.05 minit malam, jam kedua pertemuan kita. Apa khabar semua? Okey lagi ke? Kalau okey lagi, bagus. Alhamdulillah. Harapnya okey lah sampai nak tidur, nak lelapkan mata malam nanti, sambil-sambil anda bersama-sama dengan kami di Terengganu FM. Okey. Terima kasih untuk 9.3 juta yang dah pun muat turun aplikasi RTM Click. Okey. Adakah ada termasuk dalam kalangan 9.3 juta ini yang dah pun muat turun RTM Click ini? Ha, jadi kita nak juga terima kasih, ya, boleh tonton perlawanan-perlawanan untuk Piala Dunia FIFA 2026 di aplikasi RTM Click, di TV OK, Sukan Plus, dan juga di RTM. Okey, 10.06 minit malam, 1 jam lagi ni kita akan layan lagi senarai lagu rock dalam rancangan Rock Arena ni sampai pukul 11 malam nanti. Kita nak mulakan dengan di jam yang pertama ni dengan lagu bersepan daripada kumpulan Gama dengan Bahang Asmara. Ini versi slow rock.

0: sedang mendengarkan Rock Arena. Kita rock.
1: Cicat pagi.
2: Kak Roh, cerita pasal telefon ni. Kak Roh ada berapa tier telefon Kak Roh?
3: Kak Roh ada yang Kak Roh ada dua. Yang tu untuk WhatsApp.
2: Okay.
3: Yang tu telefon kecil yang saya punya border-border macam si ayam tu. Yang tu untuk Kak Roh main radio.
2: Oh, telefon border-border yang tu macam mana Kak Roh?
3: Border-border tu yang kecil tu, yang harga 560 je tu.
2: Ada lagi? Dia ada keypad?
3: Ah, yang ada
2: lombor-lombor. Oh, ada lagi Kak Roh.
4: Oh, yang tu awak dengar radio.
2: Okey, terima kasih banyak Kak Roh.
3: Terima kasih.
2: Ya.
3: Cicat pagi.

Okey, lagu daripada Iklim dengan Semut. Jangan-jangan kita dengar lagu ni ya. Lagu-lagu zaman, lagu-lagu lama tu dia ada lirik-lirik dia tu, kita boleh cuba hayati lirik-lirik lagu lagu-lagu lama ya. Tapi lagu ni macam yang hal bagi tahu tadi, jarang-jarang kita dengar kan. Okey, dah berpukul 10.16 minit malam, baru betul masuk jam yang kedua kita. Kita akan sampai ke pukul 11 malam nanti untuk lagu-lagu raw. Macam mana cuaca dekat tempat masing-masing? Ada kawan saya bagi tahu dekat setiu dekat kampung Beristok aku tu, dia kata hujan-hujan ni di Jihal. Sedap lah yang lagu-lagu yang boleh membuai dan juga membelai rasa, baru rasa semangat. Oh gitu ya. Oh sejuk-sejuk gitu lah ya. Nak buat menah, nak apa, nak lain perasaan ya. Oh lagi tengah malam, lagilah terbuai perasaan dia ya. Dia kata waktu-waktu malam macam ni adalah, ini Fahmi Auto Garage ni, dia kata waktu-waktu malam macam ni adalah waktu yang sesuai untuk menyusun semula keping-keping hati yang telah gugur di siang hari tadi. Macam ayat saya je, pinjam lah tu. Terima kasih ya. Okey, jom kita nak ke lagu berikutnya. Ini lagu bersamaan daripada Utopia dengan Mitali Cintaku. Siapa lagi yang telah dengar radio ni, boleh beritahu saya. Hantarkan kiriman anda ke 0103446632 Rock Arena Terengganu FM.

kita dengar lagu ni tiba-tiba je teringat, ya, teringat kat siapa tu? Teringat dekat memori masa lalu. Okey, dah pukul 10.28 minit malam kita sekarang ni. Selamat malam semua. Terima kasih masih lagi dengar dan juga layan kami di Terengganu FM ni. Masih lagi hal teman anda sampai lagi pukul 12 malam nanti. Okey, kita nak bacakan kiriman yang anda semua hantar ni, yang bagi tahu sedang dengar radio Terengganu FM ni. Kita ada Cik Muhammad ni. Cik Muhammad di Kuala Terengganu. Dia kata dengar radio Terengganu FM ni. Saya ni dalam perjalanan dari Kuala Terengganu nak dari setiu nak ke Kuala Terengganu ni. Tadi ada hujan sikit dekat sejuk, tapi sekarang dah renyai-renyai dan sekarang ni dah pun sampai dekat Kuala Terengganu. Alhamdulillah, dengarkan Terengganu FM sepanjang perjalanan daripada 96.2 ditukar kepada 88.7. Terima kasih banyak-banyak Cik Muhammad, ya.

14 pasukan telah berjuang. Siapakah yang akan melengkapkan carta suku akhir? Pertemuan epik pusingan 16 yang terakhir. Selasa 7 Julai, Argentina menentang Mesir. Grandstand 11 malam. Sepak bola Rabu 8 Julai 12.30 malam. Switzerland menentang Colombia. Grandstand 3 pagi. Sepak bola 4 pagi. Saksikan secara langsung eksklusif di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

Terima kasihlah semua yang masih lagi di sini bersama-sama kami di Terengganu FM, layan lagu-lagu rock dalam rancangan Rock Arena. Berakhir di sini untuk malam ini, edisi setiap hari Selasa pukul 9.15 hingga 11 malam. Kalau anda semua nak dengarkan senarai lagu rock, okay? 11 malam ada utama, 11 malam. Lepas tu jumpa lagi untuk jam yang ketiga nanti. Jam yang ketiga kita nak layan ucapan dan juga dedikasi selamat malam anda pula, ya. Ini lagu terakhir untuk Rock Arena untuk malam ini, Michael Learns to Rock dengan That's Why You Go Away. Jumpa lagi Rock Arena minggu depan.

0: Pengumuman 7 inisiatif strategik sempena sambutan Hari Penerokan dan 70 tahun Felda oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini mendapat sambutan positif warga Penerokan di Pahang. Inisiatif itu disifatkan mampu meningkatkan kebajikan Penerokan generasi baharu serta memperkukuh pembangunan Felda pada masa hadapan. Ikuti reaksi Wan Nur Fadila Wan Fauzi, Muhammad Iqbal Abdul Malik, Zaryudawati Zakaria dan Ahmad Syafri Husaini Muhammad.
1: Kami sangat berasa gembiralah dengan apa yang beliau umumkan dengan kemudahan-kemudahan yang beliau akan buatlah dekat Felda, dan kami berharap ia dapat ditunaikan dengan segeralah. Lepas tu kami berharap dapat menambah lagi lah infrastruktur dalam kawasan Felda, kemudahan-kemudahan dan baik pulih bangunan-bangunan yang sedia ada lah.
2: Sesungguhnya amat menggembirakan keseluruhan petugas Felda lah untuk mendapatkan rumah yang lebih baik.
3: Kami bersyukur apa yang disarankan oleh PN kita. Jadi kedatangan kami daripada jauh, jadi berbaloilah kedatangan kami hari ini dengan apa yang disarankan oleh PN kita hari ini.
4: Sedikit sebanyak sebenarnya merubah perspektif dan juga kedudukan terutama generasi kedua Felda, yang mana Perdana Menteri menekankan tentang penempatan untuk generasi kedua di samping dengan inisiatif selain yang banyak memberi kelebihan kepada Penerokan itu sendiri sebenarnya.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, penstrukturan semula Felda dijangka selesai hujung tahun ini bagi memulihkan kedudukan keuangan agensi itu, termasuk menyelesaikan isu pengurusan ladang, koperasi permodalan Felda, KPF dan kebajikan Penerokan.
5: Terutamanya kita mesti menangani permasalahan mereka yang membeli saham KPF yang terpaksa meminjam atau menjual hartanah mereka dengan satu jumlah yang agak besar bagi individu itu. Oleh sebab itu, pengstrukturan yang telah dikemukakan kepada saya akan dilakukan selewat-lewatnya pada akhir tahun ini.
0: Dalam masa sama, Datuk Seri Ahmad Zahid memberitahu Felda sedang berunding untuk mengambil semula pengurusan sebahagian ladang yang sebelum ini diserahkan kepada FGV Holdings Berhad bagi mempercepat pemulihan keuangan dan pelunasan hutang.
5: Dalam hal ini, saya fikir kalau pengstrukturan semula pengurusan ladang-ladang Felda diuruskan oleh Felda sendiri, maka ianya akan mempercepatkan hutang-hutang itu untuk dilunaskan. Dan kita harap langkah-langkah ini akan dapat memberikan pulangan kepada broker-broker Felda.
0: Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. Pengeluar kandungan dan platform media sosial digalakkan menyertai Majlis Media Malaysia bagi memperkukuh peranan badan itu dalam menggalakkan amalan kawal silia kendiri industri media. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil berkata, penyertaan platform digital diyakini dapat membantu mengurus isu berkaitan pelaporan tidak beretika dan penyebaran kandungan sensitif secara lebih berkesan.
6: Jadi kita harap bila platform-platform menyertai bersama dengan majlis media, maka menguruskan isu-isu ini juga boleh diuruskan melalui majlis media. Dengan cara begitu, kita harap media arus perdana, media alternatif termasuk media sosial akan lebih dapat diuruskan secara kendiri. Ini kita percaya akan dapat membantu meningkatkan kedudukan Malaysia dalam indeks kebebasan media RSF.
0: Dalam pada itu, Dato' Fahmi Fadil yang juga jurucakap Kerajaan Madani menyuruh rakyat Johor yang berada di luar negeri supaya pulang mengundi pada pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 yang berlangsung Sabtu ini.
6: Kita harap lebih daripada 60%. Ya. Rata-rata bila saya bercakap dengan mungkin golongan yang ada anak-anak besar, ya, mungkin mereka dalam golongan yang berumur yang masih ada di Johor, bila saya bercakap dengan mereka, mereka menyatakan mereka telah meminta anak-anak untuk balik undi. Ini penting bukan hanya untuk kita melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai warga negara, juga sebagai rakyat bangsa Johor untuk membuat pilihan untuk parlimen tahun yang akan datang.
0: Dato' Fahmi Fadil. Nada sama disuarakan oleh calon Pakatan Harapan bagi kerusi DUN N46 Perling Alan T. Boon Tsong yang mengingatkan pengundi perantauan supaya tidak melepaskan peluang memilih wakil rakyat bagi kawasan masing-masing pada pilihan raya negeri Johor 11 Julai ini.
7: Yang bekerja di Singapura, jangan kata you sudah tinggal di Singapura, dia tak biar undi sini. Tapi di kawasan sini, papa mama masih ada, keluarga family masih ada, kita akan jaga. So saya merayukan, tak kira you kerja Singapura ke Kuala Lumpur, kali ini balik undi.
0: Alan T. Bun Song. Sementara itu, sebanyak 94.49% pengundi awal telah menunaikan tanggungjawab masing-masing sempena dengan hari pengundian awal pilihan raya negeri Johor ke-16 hari ini. Setiausaha Suruhanjaya Pilihan Raya, Datuk Khairul Syahril Idrus berkata, kesemua 19,471 pengundi awal terdiri anggota pasukan keselamatan dan pasangan. Menurut beliau, proses pengundian awal berlangsung lancar mengikut jadual yang ditetapkan. Teknologi kecerdasan buatan AI pemangkin transformasi industri media. Bagaimanapun, modal insan kekal menjadi teras utama untuk memastikan kandungan RTM terus relevan dan dipercayai. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata dalam era peralihan teknologi, RTM memberi penekanan terhadap pendekatan kolaboratif bersama penonton, pemain industri serta pencipta kandungan bagi memahami keperluan masyarakat yang semakin berubah. Katanya, RTM juga perlu terus bersifat anjal.
8: Anjalan ni penting, the agility. Bila kita bersifat anjal, kita menempuh satu zaman di mana kita tak tahu apa yang nak main. Kita tak tahu apa nak main. Tapi kita, dalam kawalan kita adalah bagaimana kita nak respon, itu adalah di bawah kawalan kita.
0: Ashwat Ismail.
9: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Argentina tidak berdepan tekanan meskipun di level sebagai pasukan pilihan mempertahankan kejuaraan Piala Dunia. Ketua jurulatihnya, Lionel Scaloni berkata, La Abisalete sudah biasa memikul status itu sejak beberapa tahun lalu dan sentiasa menunjukkan prestasi baik. Menurut beliau, semangat juang dan keazaman tinggi menjadi kekuatan utama Argentina. Beliau turut mengesahkan kapten pasukan Lionel Messi berada dalam keadaan cergas untuk diturunkan dalam aksi pusingan 16 terbaik menentang Mesir tengah malam ini. Sementara itu di Vancouver, bakal menyaksikan pertembungan sengit dua pasukan belum tewas, Switzerland menentang Colombia. Perlawanan dijadual pada pukul 4 pagi esok.
9: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Hujan lebat di India mencetuskan banjir kilat berskala besar yang mengakibatkan kemusnahan harta benda serta kecederaan penduduk di beberapa wilayah. Menurut Jabatan Meteorologi India, IMD, antara kawasan paling terjejas termasuk wilayah Jammu dan Kashmir, Maharashtra serta Gujarat. Keadaan jalan raya dinaiki air menyebabkan gangguan sistem pengangkutan darat. Hujan lebat dijangka terus melanda beberapa kawasan dalam tempoh musim monsun barat daya. Angka kematian wabak Ebola di Republik Demokratik Kongo kini melepasi 500 orang dengan lebih 1,500 kes jangkitan telah disahkan. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO memaklumkan penularan tersebut masih belum menunjukkan tanda akan reda. Berikutan sistem kesihatan yang rapuh serta faktor pergerakan penduduk yang tidak terkawal. Tentera Ukraine mendakwa berjaya menyerang 8 kapal tangki milik armada bayangan Rusia di Laut Azov dalam satu operasi drone terbaru. Menurut kenyataan rasminya, kesemua kapal yang dikenakan sekatan antarabangsa itu digunakan bagi menghantar bekalan bahan api ke Crimea. Masing-masing mempunyai berat muatan kira-kira 7,000 tan. Tindakan itu sekaligus mencetuskan gangguan bekalan dan pengistirahan darurat di wilayah berkenaan.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Penstrukturan semula Felda selesai hujung tahun ini. Platform media sosial digalak sertai Majlis Media Malaysia. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Dah jawab Latif. Bersama dengan aku Arifin dengan Sudi. Sudi ke? Sudilah. Kalau dah dirimu berkenan kepada diriku, diriku juga dah lama berkenan kepadamu. Gitu ya. Okey, pukul 11.19 minit malam. Jam ini kita nak bagi peluang untuk Ina bawa ucapan dan juga dedikasi sama malam. Boleh telefon 0962353330 dan juga 6238330. Ataupun hantarkan kiriman anda ke 0103446632. Alif Aziz sendiri, Terengganu FM.

14 pasukan telah berjuang. Siapakah yang akan melengkapkan carta suku akhir? Pertembungan epik pusingan 16 yang terakhir. Selasa 7 Julai, Argentina menentang Mesir. Grandstand 11 malam. Sepak bola Rabu 8 Julai 12.30 malam. Switzerland menentang Colombia. Grandstand 3 pagi. Sepak bola 4 pagi. Saksikan secara langsung eksklusif di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

Bonda Warna dengan lepaskan 11.32 minit malam sekarang ni. Mungkin ada ramai sedang menantikan perlawanan yang akan bermula pukul 12 tengah malam nanti. Argentina akan bertemu dengan Mesir, Egypt dan juga Switzerland akan bertemu dengan Colombia pada pukul 4 pagi. Sama-sama kita nantikan, okey? Mana-mana penyokong Argentina tu tak sabar-sabar nak tunggu ya. Okey, kejap je lagi hal nak bacakan kiriman untuk ucapan dan juga dedikasi selamat malam anda.

0: Kembali sebelah bersama-sama kami di Terengganu FM Seceria. Dah berpukul 11.36 minit malam sekarang ini. Selamat malam semua. Siapa yang ada dekat talian ni kita nak cuba dengar ni. Siapa yang ada dekat sana ni. Assalamualaikum. Ya.
1: Waalaikumsalam, DJ Hal.
0: Ya, apa khabar Encik Hamid ke?
1: Encik Hamid Harun.
0: Oh, apa khabar Encik Hamid?
1: Alhamdulillah sihat. Ni batuk sikit.
0: Oh, berapa lama batuk. Dah batuk tu?
1: Dah dekat seminggu lebih
0: lah. Weh, seminggu dah tu. Semoga baik-baik sajalah ya.
1: InsyaAllah.
0: Okey.
1: Dijah sihat eh?
0: Okey je, baik je.
1: Okey.
0: Okay. Silakan.
1: Ucapan sikit eh.
0: Ucapan untuk 5 orang dalam ingatan.
1: Okey. Pertama untuk DJ Hal, semua bertugas dan menghadirkan tugas. Buat yang teristimewa, Ida di Karak, Pahang. Semoga sihat-sihat. Buat Ajah Lijah di Sungkai. Buat Mak Ngah di Binjai. Buat Nur Fatihah di Taiping. Buat Pakcik Haji Osman Goodbye di Pulau Pinang. Dan semualah kepada sahabat Terengganu SM dengan ucapan selamat malam dan selamat berehat. Buat DJ Hal, terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Cik Amin. Assalamualaikum. Siapa tu?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa dalam ingatan awak? 5 orang dalam ingatan. Silakan.
2: Lima ya. Taninja, Kak Aga, Cik Ming, Kamasat Zatiyu, Malam Ming Ketanda, Ada Bukitku. Dengan ucapan selamat malam.
0: Terima kasih. Bagus dia ada ucapan selamat malam malam ni. Assalamualaikum. Siapa tu? Ya? Yeah. Ha, siapa tu?
3: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh.
0: Good night.
3: Apa khabar?
0: Ha, khabar nak balik kerja dah.
3: Ya ke?
0: Oh.
3: Cepatnya nak balik.
0: Cepat apa? Masuk pukul 9 lagi.
3: Ya ke?
0: Oh, pukul 6 ada sini dah.
3: Ya ke? Oh, gitu. Ha, memang dah kena ada situ dah. Kena awal-awal tu.
0: Ha?
3: Selalu lambat-lambat tak dang.
0: Kita tenang-tenang dulu ya. Okey, Mas lah.
3: Nak yeah? Tanya hasil je. Sebab tapi tanya ni aku gurau je. Kalau kita ni rindu seseorang ni, sebab apa kita nak buat macam mana?
0: Kalau rindu seseorang? Hai, kalau rindu seseorang maknanya kita suka ke dia lah tu.
3: Ya ke?
0: Kalau tak suka, tak ada tak ada masa nak rindu eh.
3: Tak ada masa, tak ada.
0: Kalau rindu cubalah telefon-telefon ya.
3: Yalah tu, rindu rindu ni telefon ni.
0: Oh, buat ucapan dulu.
3: Okey, mana cakap sama lah buat Abang Padi yang dekat Penang tu, tak balik lagi tu. Lepas tu buat benda ni Mena Radhi tu, masa dah sama lah. Lepas tu buat Kak Nama Tuna, buat Umi Johor, lepas tu Anis Saipo dia buruh. Lepas tu buat semuanya lah, masa dah sama lah. Dan buat hal tu sama lah dan sama habis tugas. Itu saja.
0: Terima kasih Mas.
3: Sama-sama.
0: Lepas ni telefon lah kalau rindu tu ya. Jangan dipendam. Jangan dipendam-pendam. Takut lama-lama dia jadi sekok sebok dalam dada. Dia jadi hanya nyanyian dalam sepi saja. Duduk sorang-sorang saja. Bagi punggut merindukan bulan. Ya? Bulan tu tahu ke tak punggut terindu kat dia? Gitulah ibarat dia.

lepas 50 minit malam. Jangan lupa untuk saksikan perlawanan yang berikutnya untuk saingan Piala Dunia FIFA 2026. Kalau semalam ada yang tengok status story tu, ramai yang bersedih ya. Story yang galau-galau je kan. Tapi tak apa, sabar, relax ya. Tenang saja. Pukul 12 tengah malam ini kejap je lagi, sama-sama nantikan perlawanan Argentina akan bertemu dengan Mesir, Egypt. Dan juga pukul 4 pagi ada Switzerland akan bertemu dengan Colombia. Itu dia antara perlawanan untuk saingan seterusnya Piala Dunia FIFA 2026 ya. Jadi dah sampai ke hujung tugasan saya teman anda. Saya nak cuba habiskan kiriman WhatsApp yang masuk ni. Kiriman Mi Samad di Jongok Batu. Dia kata selamat malam untuk DJ Hal dan juga sahabat-sahabat live TikTok Terengganu FM, sahabat-sahabat kelab pendengar Terengganu FM. Semoga sihat-sihat selalu. Buat DJ Hal sama tugas dan hati-hati balik kerja. Terima kasih banyak-banyak ya. Hujung-hujung ni macam biasa, jaga diri baik-baik, jaga kesihatan baik-baik, jaga hati baik-baik supaya hati selalu baik. InsyaAllah kalau hati kita ni selalu baik, orang akan selalu senang, selalu boleh sayang dengan kita ya. Sebabnya keikhlasan dan juga kejujuran kita tu, orang boleh nampak, orang rasa, orang ada rasa instinct itu. Mungkin juga bila ada yang buat baik tu, ada yang kata buat baik pun belum tentu semua orang suka. Tak apa, hidup jangan mengejar pujian manusia. Sebab kebaikan dan ikhlas tidak pernah rugi, walaupun tidak semua orang menghargai. Jaga diri baik-baik semua. Selamat istirahat semua. Selamat beradu. Selamat tidur semua. Selamat malam Terengganu. Assalamualaikum.

إنا نسألك بأنك أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يا الله, Tuhan pemberi taubat kepada hamba-hambanya. Kami bertadarruk kepadamu agar diampunkan kesalahan-kesalahan kami sepanjang hari ini. Sekiranya engkau tidak mengampuni kami, nescaya tergolonglah kami dari kalangan orang-orang yang rugi. Ya Allah, yang maha pengampung lagi maha penyayang, besarlah harapan kami engkau jadikan peakhiran hidup kami pada hari ini dengan limpahan rahmatmu, keluasan hidayahmu, dan kemuliaan taufikmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil

0: Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman, Lothar Matthäus, yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.
1: 14 pasukan telah berjuang. Siapakah yang akan melengkapkan carta suku akhir? Pertemuan epik pusingan 16 yang terakhir. Selasa 7 Julai, Argentina menentang Mesir. Grandstand 11 malam. Sepak bola Rabu 8 Julai 12.30 malam. Switzerland menentang Colombia. Grandstand 3 pagi. Sepak bola 4 pagi. Saksikan secara langsung eksklusif di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM.

Assalamualaikum, salam sejahtera kepada anda walau di mana juga anda berada. Apa jua yang sedang anda lakukan ketika ini? Semoga hari ini memberi ketenangan, semangat baru untuk meneruskan hari. Terima kasih kepada rakan setugas yang sebelum ini menemani anda, Mama AJ dalam pilihan bersama. Daripada pukul 8 hingga pukul 12:30 malam tadi, Mama AJ telah menemani anda dalam Nasional Malam. Jadi kini tugas saya daripada pukul 12:30 malam ini hingga ke 6 pagi. Jadi segar-segarkan mata. Untuk istimewa buat semua pendengar yang menyambut ulang tahun kelahiran pada hari ini.

selamat hari lahir. Semoga dipanjangkan usia, dikurniakan kesihatan yang baik, dimurahkan rezeki dan sentiasa dikelilingi insan-insan yang menyayangi anda. Ingat, usia hanyalah sekadar angka. Yang penting, jiwa kekal muda, hati sentiasa positif dan semangat tidak pernah pudar. Hadiahkan diri anda dengan senyuman, kerana setiap hari yang memberi adalah peluang untuk mencipta kenangan dan menyebarkan kebaikan. Okey, untuk pembuka kata hari ini 8 Julai 2026, setiap fajar yang menanti adalah lebaran baru. Mulakan dengan rasa syukur, teruskan dengan usaha dan akhiri dengan harapan. Hanim akan menemani anda sepanjang segmen Geng Burung Hantu hari ini. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: menyaksikan pelbagai video menarik di Nasional Pagi menerusi.
1: Tahukah anda apa yang tunar? Global.
0: Semua yang dapat anda saksikan secara live di Facebook Nasional FM pada setiap hari Isnin hingga Jumaat 6 hingga 10 pagi bersama Sonic, Dia dan Nazri. Jangan lupa klik dan share Facebook Nasional FM tau. Semuanya bersama 3 suara di Nasional Pagi.

Masih bersama geng Burung Hantu di Nasional FM. Kalau anda masih belum melelapkan mata, malam masih muda, inilah masa terbaik untuk terus menemani menemani anda lah. Saya menemani anda, Hani menemani anda sambil menikmati lagu-lagu yang hebat, lagu-lagu yang menyegarkan pagi ini. Juga kepada peminat bola sepak, jangan lupa aksi Piala Dunia FIFA 2026 ketika ini sedang berlangsungnya. Perlawanan antara Argentina menentang Egypt. Sekarang Egypt 1 dan Argentina 0. Terus mengikuti laporan dan siaran langsung perlawanan menerusi RTM Klik di Sukan Plus. Okey, walau di mana juga, walaupun anda berada di rumah, di tempat kerja ataupun yang sedang memandu, terus bersama Nasional FM kerana malam ini berbagai lagi yang Hani ingin kongsikan dan yang pastinya memberi semangat dan sentiasa menemani anda hingga ke pagi hari. Nasional FM, sentiasa di hati.

14 pasukan telah berjuang. Siapakah yang akan melengkapkan carta suku akhir? Pertemuan epik pusingan 16 yang terakhir. Selasa 7 Julai, Argentina menentang Mesir. Grandstand 11 malam. Sepak bola Rabu 8 Julai 12.30 malam. Switzerland menentang Colombia. Grandstand 3 pagi. Sepak bola 4 pagi. Saksikan secara langsung eksklusif di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Klik.

Sentiasa di hati. Terima kasih kerana terus kekal meluangkan masa bersama Hanim waktu tengah malam ini menemani anda hingga ke 6 pagi. Semoga segala urusan anda pada hari ini dipermudahkan dan sentiasa berada dalam keadaan baik. Walau di mana juga anda berada, sama ada yang sedang memandu di tempat kerja, mungkin ada yang sedang menguruskan keluarga baru sampai di rumah, atau sekadar berehat di rumah tengah-tengah menonton bola sepak Piala Dunia FIFA 2026 tu, sambil-sambil menyaksikan perlawanan, sambil-sambil dengar muzik, kerana Hanim akan mainkan lagu-lagu yang menceriakan hari anda. Jadi kekalkan frekuensi, jangan ke mana-mana, kerana selepas ini Hanim akan mainkan lebih lagu-lagu terbaik, juga berkongsi informasi semasa, tips gaya hidup serta pelbagai perkongsian menarik yang pastinya bermanfaat untuk anda. Inilah Nasional FM, sentiasa di hati geng Buruhantu.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menggemak status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pickup dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.

Lapangkah di petak yang betul supaya undi tidak ditolak. Lipat kertas undi dan masukkan ke peti undi yang betul. Segera beredar selepas selesai. Ada pertanyaan, SPR sedia membantu.

0: bersama.
1: Saya Juliana Evans.
2: Saya Z, The Fabulous Cat.
3: Dari Match 247.

Hanya mana-mana anda dalam geng Burung Hantu. Assalamualaikum kepada anda di luar sana. Walau di mana juga anda berada, terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman hiburan anda. Sedikit perkongsian berita yang ingin Hanim kongsikan pagi ini. Antaranya ialah seramai 19,471 pengundi awal atau 94.49% daripada keseluruhan pengundi berdaftar menunaikan tanggungjawab mereka pada hari mengundi awal bagi pilihan raya PRN Johor yang diadakan semalam. SPR membuka 62 pusat pengundian awal di seluruh Johor bermula jam 8 pagi tadi. Okey, seramai 7,960 anggota tentera dan pasangan serta 11,511 anggota polis dan pasangan anggota PGA menunaikan tanggungjawab mengundi awal. Menurut SPR, pengundian awal berdaftar terdiri daripada anggota Angkatan Tentera Malaysia dan pasangan anggota Polis Diraja Malaysia PDRM serta pasangan anggota Pasukan Gerakan UMNO PGA. SPR turut merangkang penghargaan kepada semua pegawai pengurus pilihan raya dan petugas yang berjaya melaksanakan proses pengundian awal dengan lancar. Okey, sedikit juga perkongsian yang Hanif ingin kongsikan tentang keadaan cuaca pada ketika ini yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Dianggarkan amaran ribut peti akan berlaku sehingga jam 2 pagi ini melibatkan kawasan Tumpat, Pasir Emas, Tanah Merah dan Gua Musang di Terengganu, Setiu, Kuala Nerus dan Hulu Terengganu, Pahang Rompin, Johor, Tangkat Segamat, Muar Batu Pahat, Keluang Pontian dan Kulai. Juga di Sarawak, di beberapa kawasan Sabah, juga wilayah Persekutuan Labuan. Kepada anda yang menuju atau berada di destinasi yang Hanim sebutkan tadi dalam keadaan hujan, berhati-hati memandu. Itu yang Hanim ingin ingatkan kepada anda. Jaga keselamatan pemanduan, sentiasa bersedia dalam apa juga keadaan. Terus bersama hiburan dalam Geng Burung Hantu Nasional FM.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM Satu Jiwa, Sejuta

0: 14 pasukan telah berjuang. Siapakah yang akan melengkapkan carta suku akhir? Pertemuan epik pusingan 16 yang terakhir. Selasa 7 Julai, Argentina menentang Mesir. Grandstand 11 malam. Sepak bola Rabu 8 Julai 12.30 malam. Switzerland menentang Colombia. Grandstand 3 pagi. Sepak bola 4 pagi. Saksikan secara langsung eksklusif di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Terima kasih kerana terus memilih Nasional FM sebagai teman anda pada waktu ini. Walau di mana saja anda berada, saya Hanim amat menghargai kesediaan anda untuk terus setia bersama Nasional FM. Buat yang sedang bekerja, semoga segala urusan hari ini dipermudahkan dan setiap tugasan dapat diselesaikan dengan lancar. Kepada anda yang sedang memandu, walau di mana arah destinasi, mungkin ada dalam perjalanan penghantaran barang, abang-abang lori kita yang tak kenal penat, tak kenal lelah, sentiasa memberi perkhidmatan terbaik untuk memudahkan keperluan harian kita semua. Kepada anda yang mungkin juga dalam perjalanan pulang dari tempat kerja, yang paling penting utamakan keselamatan, pandu dengan berhemah, patuhi peraturan jalan raya dan sentiasa fokus ketika memandu. Okay? Nasional FM sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati tengah pagi ini, di awal-awal jam ini kan, Hanim nak juga tanya anda yang mungkin yang sedang bercinta kan, bercinta di usia kalau remaja tu lain cintanya. Ini Hanim nak tanya yang bercinta di usia atas 40-an ni, sebab apa? Sebab cinta tidak mengenal usia, yang matang lebih siap katanya, lebih bijak dan lebih indah, betul ke? Sebab apa? Sebab usia 40-an tu usia lebih mematangkan, okey? Tips untuk bercinta di usia 40-an kepada yang masih bujang lah. Yang masih bujang, pertama kenali diri dahulu, faham siapa anda dan apa yang anda mahukan untuk mencari pasangan. Okey, buka hati tapi kena bijak, kena pandai untuk beri peluang untuk mengenali orang baru tanpa terburu-buru. Itu yang paling penting kan. Lagi satu, dalam apa jua perhubungan, komunikasi adalah kunci. Bercakap secara jujur dan terbuka tentang keinginan, batas dan prestasi. Utamakan kesesuaian bukan kesempurnaan. Itulah yang kematangan percintaan di usia 40. Adakah yang masih belum bertemu jodoh tu? Kalau belum, bolehlah masuk ke dalam TikTok Live Nasional FM, tanya-tanya hai-hai kat situ, siapa yang belum berjodoh tu? Bolehlah kita jadi penghubungnya. Okey, dekat saya juga sedang bersiaran dalam TikTok Live Nasional FM ketika ini. Kepada anda, teruskan hiburan bersama Nasional FM, geng burung hantu.

0: WhatsApp message pun janganlah sambil memandu, bahaya. Abang, kalau nak cakap telefon, janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu, bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, macam mana? Kita bawa anak-anak ni, bang. Beringatlah sikit.
1: Dulu, aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku. Sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
2: Menyesal kemudian tiada gunanya. Pandu dengan cermat. Ingatlah orang tersayang.
3: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
4: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026

Assalamualaikum. Selamat pagi geng Burung Hantu. Hanim di sini menemani anda. Masih lagi segar menemani anda walau di mana juga anda berada. Hanim juga berharap anda juga segar. Kalau perlawanan bola sepak Piala Dunia FIFA ketika tadi telah berakhir antara Argentina menentang Egypt. Argentina 3 dan Egypt 2 kemenangan kepada Argentina. Nampaknya pagi ini sokongan sorakan daripada penyokong Argentina. Alhamdulillah. Okey, lagi satu hari nak kongsikan di hari pagi ini, antaranya apa yang Hani ingin katakan. Hidup ini macam hidup ini macam matematik. Okey, yang baik kita tambah, yang buruk kita tolak, yang pahit kita bahagi, dan yang indah kita darabkan. Hidup bukan tentang mencari yang sempurna, tetapi tentang membuatkan setiap hari bermakna. Penuh dengan kata-kata ni kan, sebab apa, kehidupan kita ni hanya sekali. Kadang kita ada di atas, kadang kita ada di bawah. Segala apa yang jadi dalam kehidupan kita ini adalah dugaan yang kita kena sentiasa positif, menempuhnya dengan sebaik mungkin. Jangan risau kalau anda rasa gudah gurana, masuk ke dalam Nasional FM, dengarkan Nasional FM, berinteraksi dengan kami dalam TikTok live kami ketika ini, kerana Hanim dan pendengar-pendengar setia lain ada di sini untuk menemani anda, menceriakan hidup anda. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

pasukan telah berjuang. Siapakah yang akan melengkapkan carta suku akhir? Pertempuran epik pusingan 16 yang terakhir. Selasa 7 Julai, Argentina menentang Mesir. Grandstand 11 malam. Sepak bola Rabu 8 Julai 12.30 malam. Switzerland menentang Colombia. Grandstand 3 pagi. Sepak bola 4 pagi. Saksikan secara langsung eksklusif di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTMK.

Nasional FM sentiasa di hati geng burung hantu, walau di mana juga anda berada. Hanim doakan anda dalam keadaan sihat walafiat, dipermudahkan segala urusan dan kekal ceria bersama Nasional FM geng burung hantu. Di kala pagi ini Hanim nak berkongsi, nak menyapalah peminat, bukan peminat, menyapa pendengar-pendengar setia Nasional FM yang sentiasa memberi sokongan kepada DJ-DJ yang bertugas dalam geng burung hantu, yang sempat meninggalkan komen di ruangan GBH untuk malam ini di Facebook kita. Antaranya kita ada Nuri Wi, tinggi-tinggi si pohon jati Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih. Ada gambarnya di situ, manis-manis belakanya. Ada juga Lida Wahida, assalamualaikum, selamat pagi sekarang kepada semua geng burung hantu juga Nasional FM sentiasa di hati. Dari Senai JB menemani geng burung hantu katanya. Lin Roslinda juga ada. Ada Khairil Anwar, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Daripada Sumatera Utara ada Princess Su. Hai semua, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Syah Putra dari Mersing, Johor, melapor diri, ucapan salam keceriaan buat semua sahabat pendengar GBH. Muhammad Muhaimin, ada Hasnah Hasrani juga. Terima kasih juga kepada anda semua yang sentiasa menemani saya, menemani Nasional FM dalam kehidupan anda. Saya juga suka untuk berkongsi pendengar-pendengar kita yang dalam TikTok live ketika ini. Antaranya ada Marcus Azman, ada Kamariah, Kak Iyah, ada Nur Isa. Terima kasih daripada pukul 12:30 malam tadi kan, Nur Isa dalam TikTok live kita. Walaupun kita buka lambat, buka-buka dah ada dah. Ada Marcus Azman, ada Edward Amirul. Pagi-pagi ni bersenam katanya, bersenam menjaga kesihatan. Alhamdulillah. Ada lagi, ramai lagi tadi. Ada Lady Hida tadi, ramai-ramai kita kat dalam ni. Ada Apau juga ya, ada Uncle Zam 67. Terima kasih kerana menemani saya walaupun mendengarkan Nasional FM secara terus di frekuensi juga, turut serta dalam Nasional FM TikTok Live. Okey, terima kasih kerana masih setia menemani saya. Untuk anda seterusnya, Ellie Cat, Kisah Kau dan Aku, Nasional FM sentiasa di hati.

2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut dicipta sejarah dan segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton, menjadikannya antara hari dengan jumlah kehadiran paling tinggi dalam sejarah Piala Dunia. Angka itu menunjukkan bagaimana format baru dengan lebih banyak pasukan dan banyak perlawanan berjaya menarik minat penyokong

Aku Tak Marah, nyanyian daripada kumpulan Aero menghiburkan anda. Jadi ada juga perkongsian yang Hanim ingin kongsikan pagi ini, antaranya Argentina buat comeback tapi jantung jangan ikut panik. Apabila adrenaline rush masa tengok bola, boleh cetus debaran dan tekanan darah naik, okey? Terutamanya pada individu yang berisiko. Waspada jika ada rasa sakit dada, sesak nafas, berdebar tu demam, okey? Berdebar, debaran tu dia tak reda, rasa macam nak pitam. Boleh buat empat perkara ni. Satu, minum air kosong, tarik nafas pelan-pelan. Yang penting elakkan kafein atau energy drink. Energy drink ni macam 100 plus tu kan, elakkan dulu. Ada juga yang suka minum yang macam-macam lah. Kalau dekat pasaran tu, minuman bertenaga ni kan, elakkan untuk ambil minuman-minuman seperti itu. Yang keempatnya adalah rehat dan tidur yang secukupnya. Tapi jika gejala teruk dan berpanjangan, segera dapatkan rawatan. Itu yang paling penting lah. Kerana apa? Kerana kesihatan adalah kunci dalam kehidupan. Tersenar FM, sentiasa di hati.

Pangkah di petak yang betul supaya undi tidak ditolak. Lipat kertas undi dan masukkan ke peti undi yang betul. Segera beredar selepas selesai. Ada pertanyaan? SPR sedia membantu.

0: kota parada. National FM, sentiasa di hati.
1: Mini Piala Dunia. Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman Lothar Matthäus yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.

0: menyaksikan pelbagai video menarik di Nasional Pagi menerusi.
1: Tahukah anda apa yang tular? Global.
0: Semuanya dapat anda saksikan secara live di Facebook Nasional FM pada setiap hari Isnin hingga Jumaat 6 hingga 10 pagi bersama Sonic, Dia dan Nazri. Jangan lupa klik dan share Facebook Nasional FM tau. Semuanya bersama 3 suara di Nasional Pagi.

0: 14 pasukan telah berjuang. Siapakah yang akan melengkapkan carta suku akhir? Pertempuran epik pusingan 16 yang terakhir. Selasa 7 Julai, Argentina menentang Mesir. Grandstand 11 malam. Sepak bola Rabu 8 Julai 12.30 malam. Switzerland menentang Colombia. Grandstand 3 pagi. Sepak bola 4 pagi. Saksikan secara langsung eksklusif di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Nasional FM Geng Burung Hantu. Ketika ini, kalau mengikut Jabatan Meteorologi Malaysia, amaran ribut peti dikeluarkan pada pukul 3 pagi tadi, dijangka hingga ke 7 pagi untuk kawasan Kedah, Pulau Pinang, Perak, Kelantan, Terengganu, Selangor, wilayah Persekutuan Putrajaya Negeri Sembilan, Melaka, Johor, Sarawak, Sabah dan juga wilayah Persekutuan Labuan. Banyak kawasan-kawasan yang dijangka akan mengalami hujan dan ribut petir sehingga pukul 7 pagi ini. Sama-sama kepada anda yang dalam perjalanan di kawasan yang saya sebutkan tadi, pastikan anda berada dalam keadaan yang segar dalam pemanduan. Pastikan menjaga keselamatan pemanduan pada pagi ini. Juga saya nak sampaikan untuk perlawanan bola sepak FIFA World Cup 2026 pada pukul 4 pagi ini, penjadualan untuk perlawanan Switzerland menentang Colombia pada pukul 4 pagi. Boleh ikuti perlawanan bola sepak ini menerusi RTM Click, sama ada di saluran Plus ataupun TV OK. Okay? Kepada anda yang masih lagi bersama dengan Hanim dari pukul 12.30 malam sehingga ke kini, ini adalah untuk anda. Nasional FM.

Hebat lagu ni. Ingatkan dah habis, tak habis lagi. Selamat pagi kepada anda yang mengikuti Nasional FM ketika ini. Selamat pagi Hanim ucapkan kepada anda, walau di mana juga anda berada, walau apa juga yang sedang anda lakukan. Mungkin sedang menonton perlawanan antara tadi, kalau pukul 4 pagi ini, perlawanan Switzerland lawan Colombia. Yang manakah satu pilihan anda, pilihan pasukan anda? Pastinya perlawanan pagi ini adalah perlawanan yang hebat, untuk perlawanan kalah mati yang memberikan tiket ke suku akhir. Untuk pagi ini, Hanim ingin kongsikan, kalau ikut waktu-waktu macam ni dah ramai yang bangun. Kalau dekat dalam TikTok live kita, ada yang bangun dah mula untuk persiapan untuk jualan. Alhamdulillah, semoga dimurahkan rezeki untuk jualannya di pagi hari. Ramai yang sedang mencari rezeki ketika ini. Antara kata-kata mutiara yang Hanim ingin kongsikan, mengeluh hanya akan membuat hidup kita semakin tertekan, sedangkan bersyukur akan sentiasa membawa kita pada jalan kemudahan. Betul kan? Bangunlah pagi hari untuk mencari rezeki. Sesungguhnya pada pagi hari terdapat barakah dan keberuntungan. InsyaAllah. Semoga kata-kata ini memberi semangat kepada anda untuk terus berusaha, semangat mencari rezeki untuk diri sendiri dan juga keluarga tercinta. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati untuk gadis-gadis Negeri Sembilan, gadis Jolobu.

14 pasukan telah berjuang. Siapakah yang akan melengkapkan carta suku akhir? Pertembungan epik pusingan 16 yang terakhir. Selasa 7 Julai, Argentina menentang Mesir. Grandstand 11 malam. Sepak bola Rabu 8 Julai 12.30 malam. Switzerland menentang Colombia. Grandstand 3 pagi. Sepak bola 4 pagi. Saksikan secara langsung eksklusif di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTMK.

cintaku 100%. Macam cinta saya kepada pendengar-pendengar setia geng buruh hantu nasional FM. Apa khabar anda di luar sana? Masih segar ke? Kalau yang sedang melihat perlawanan tu, kurangkan sikit rasa debaran tu. Kerana apa? Macam saya kongsikan sebelum ini, bila kita menonton bola, ada tekanan darah tinggi yang boleh melanda kita. Kalau agak rasa keresahan, ambil sedikit air minum untuk melegakan keresahan itu, kan? Okey, saya nak berkongsi juga satu video yang tular baru-baru ini. Aksi lempar barang rumah di sebuah apartmen timbul tanda tanya, sebab kalau ikut kat dalam gambaran ini, dicampaknya pelbagai jenis barangan, kain baju dan bermacam-macam lagi lah yang dilemparkan. Bukannya apa, kalau kita duduk rumah yang bertingkat ni, kan, walaupun kita marah, mungkin lah, mungkin saya tak cakap itu yang berlaku, tapi mungkin keadaannya tengok macam dalam kemarahan melemparkan barang. Tapi sebenarnya bila kita duduk rumah yang bertingkat ni, kita kena menjaga keselamatan antara satu sama lain. Bila dilempar barang ke bawah, takut terkena kepada seseorang yang berada dekat bawah. Kita tak tahu, kan, besar ke, kecil ke, muda ke, tua ke orangnya, sebab boleh mendatangkan kecederaan. Sama-samalah kita beringat, kawal kemarahan, hidup berjiran, utamakan semangat kejiranan. Itu yang paling penting. Inilah Nasional FM, sentiasa berkongsi kata-kata semangat, kata-kata nasihat kepada anda supaya menjadi manusia yang lebih baik dan baik setiap hari. Kerana kebaikan itu cerminan diri kita. Betul tak? Kan? Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

12 pasukan telah berjuang. Siapakah yang akan melengkapkan carta suku akhir? Pertembungan epik pusingan 16 yang terakhir. Selasa 7 Julai, Argentina menentang Mesir. Grandstand 11 malam. Sepak bola Rabu 8 Julai 12.30 malam. Switzerland menentang Colombia. Grandstand 3 pagi. Sepak bola 4 pagi. Saksikan secara langsung eksklusif di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM.

Lapangkah di petak yang betul supaya undi tidak ditolak. Lipat kertas undi dan masukkan ke peti undi yang betul. Segera beredar selepas selesai. Ada pertanyaan, SPR sedia membantu.

sehingga sampai ke kita jam terakhir ini. Hani menemani anda untuk Geng Burung Hantu daripada pukul 12.30 malam tadi. Terima kasih Hani, sangat hargai yang masih setia mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Kepada yang sedang memandu, walau di mana juga anda berada, pastikan anda sentiasa fokus dalam pemanduan, jaga jarak keselamatan dan semoga selamat sampai ke destinasi. Teruskan hiburan pagi ini dengan Nasional FM sentiasa di hati.

0: sebab tu saya kata yang pertama, orang lelaki mulia, yang pertama disebabkan ibu dia, sama ada doa, sama ada khidmat. Yang kedua dia mulia sebab apa? Doa daripada isteri dia. Tu tengok Fir'aun tu, bapak segala raja paling zalim sekali tu. Fir'aun tu, dia mulia ketika mana di pandangan manusia sebab apa? Ha? Dalam sirah sebut apa? Fir'aun ni siapa tak kenal? Allah Ta'ala pun sebut dalam Quran. Orang tahulah, orang tak mengaji pun tak apalah, bila sebut nama Fir'aun, orang tak baik. Betul? Tapi Allah Ta'ala rakamkan dia dalam Quran. Cuma tuan-tuan janganlah pula, ui, nama ada dalam Quran Ustaz eh? Lain macam lah Ustaz. Ni nak try lah bagi nama anak Fir'aun pula. Jangan buat hal. Ha? Nama tu tak elok walaupun ada dalam Quran pun. Sebab apa mulianya Fir'aun di sisi manusia? Bahkan mengaku anastu bi rabbikum, aku Tuhan kamu. Woi, kita jahat-jahat kita pun tak mengaku Tuhan tuan-tuan. Betul tak? Nakal-nakal kita pun tak mengaku Tuhan. Gila orang ni mengaku Tuhan. Dia berani. Di zaman Nabi Allah Musa AS mengaku sebagai Tuhan. Kerana apa tuan-tuan dia hebat ketika itu? Doa daripada isteri dia. Isteri dia nama Siti Asiyah. Siti Asiyah ni antara ketua bidadari di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Hei, jangan main-main tu. Ha? Doa daripada ibumu dan doa daripada isterimu. Jadi Ustaz nak gambarkan, seandainya kalau kita mukabil lawan dia, jangan sampai kita derhaka kepada mak ayah kita. Tetapi bila kita taat kepada mak ayah kita, itulah tanda kemuliaannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh? Ha, jadi cuma kita kena pandailah. Janganlah sampai mak kita suruh benda maksiat pun kita taat. Ha, itu terkeluar daripada track landasan syarak. Nah, mak cakap mak sakit ni, kau pergilah curi tabung masjid tu, angkat sapuri tu, biasa banyak dalam tabung tu, kau rembat. Janganlah, benda yang maksiat tetap tak boleh. Matlamat tak menghalalkan cara. Walaupun mak ayah tu suruh, mak tu kata kau pergilah jumpa tok bomo tu, kau pergi sihir siapa-siapa kan, ha, kau pergi sihir orang tu, kau pergi santau. Ah, tak boleh. Itu kita cerita luar daripada konteks lah. Nah, cuma biasanya mak ayah ni orang yang baik, orang yang kata berakhlak yang tinggi, dia tahu macam mana nak ajar, dia tahu macam mana nak tegur anak dia. Darah daging, darah daging dia. Satu. Nombor dua tuan-tuan, orang yang mulia di sisi Allah tuan-tuan, kata Nabi SAW, orang yang tutup aib orang Muslim yang lain. Tutup aib, bukan tutup maksiat, tutup aib. Aib ni apa? Orang tu dah bertaubat, jangan dibuka lagi cerita dia. Kecuali dia masih buat maksiat. Eh Ali, anak engkau tu betul ke berkawan dengan jiran kat bawah tu? Ha? Kenapa? Aku dengar jiran kat bawah tu, pusher tu, tukang edar dadah tu. Eh, tak baik awak buka aib. Itu bukan aib. Itu yu'minuna billahi wa bil yaumil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kena sebut Ali, aku nak pesan pada engkau ni, hati-hati sikit anak kau tu, aku dengar berkawan dengan orang kat bawah tu. Orang kat bawah tu 2-3 kali dah polis pergi rumah dia. Orang-orang taman kata dia duk edar dadah. Ini aku nak pesan lah pada engkau, hati-hati sikit anak kau tu. Itu bukan buka aib. Bahkan itulah kena tegur, marra'a falyughayyir. Tetapi ni dia buka aib. Orang tu dulu kaki judi, orang tu dulu kaki botol, orang tu dulu kaki zina. Eh, dah tak buat dah, pergi cerita. Tu tuan, kenal tak yang duduk ujung tu dekat masjid kita tu biasa? Siapa? Alah, yang selalu menyandor tu dekat tabung peti besi tu. Apa pasal? Oh, dia tu untuk maklumat tuan lah, kena hati-hati sikit. Apa hal? Dia dulu tu kaki jackpot dulu tu. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yang kau beri cerita balik aib orang buat apa? Orang tu dah tak buat. Hati-hati sikit tu. Itu playboy tu. Nah, habis semua orang dia apa, dia ngoratnya. Nah, itu kaki botol tu, kaki judi tu. Jangan duk buka aib orang. Ni hati-hati ni. Ha, kita sekarang, oh sakan. Ah, ha? Buka aib orang, fitnah orang. Oh, cukup seronok betul. Ha, dulu nak buka aib orang kena jumpa.
1: Lah ni tak payah dah, klik je satu.
0: Tu ujung jari telefon tu habis terbuka aib orang. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man satara musliman satara Allahu fid dunya wal akhirah. Orang yang tutup aib orang lain, Allah Ta'ala tutup aib dia dunia dan akhirat. Jadi jaga-jaga. Orang yang kalau dah berubah, dulu dia nakal, dulu dia teruk, dulu dia degil, dulu dia bla bla bla bla bla bla, leni dah tak buat, leni dah dekatkan diri kepada Allah, leni dah bertaubat, innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahirin, jangan duk buka aib lagi. Orang ni mulia di sisi Allah. Dua, tiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang mulia orang yang bangun malam, qiyamul lail, dia jaga bangun malam. Okey, ustaz tak mau bahaslah bangun malam ni nak baca Quran ke, bangun malam ni nak zikir tasbih ke, bangun malam ni nak kita solat terus nak tahajud ke, bangun malam ni kita katakan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad nak zikir ke, ikut gilah. Tapi biasanya ghalib-ghalib orang bangun malam ni tahajud lah, betul tak? Biasanya. Lepas tu diselangi dengan baca Quran ke dan sebagainya. Mulianya manusia di sisi Allah, dia akan datang besok di dalam kubur besok, tuan-tuan. Tahajud akan bawa cahaya. Al-Quran akan datang. Ni dah tak ada apa-apa dah ni. Kau sorang-sorang sekarang ni. Dah. Duk panggil orang rumah kita, panggil bini kita. Apa hal sorang? Lepas tu kata ulama, mati ni bukan nombor giliran, tapi dia cabutan bertuah. Faham tu? Kalau orang faham tu, makan dalam tu. Dia bukan nombor giliran. Kalau nombor giliran, bapak mati dulu, lepas tu baru anak, lepas tu baru cucu. Berapa ramai sekarang tiba-tiba cucu meninggal, paru-paru berair. Sebab tu dia cabutan bertuah. Sedia tak sedia, nak tak nak, sampai masa, walayu akhirallahu nafsan idha ja'a ajaluha. Boleh? Jadi sebab tu tuan-tuan, nombor tiga, jadikan sebahagian daripada malam kita bangkit qiyamul lail, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiga, dan yang keempat tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, paling penting, orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, orang yang buat segala bentuk pekerjaan semata-mata hanya mencari mardatillah, redha Allah. Boleh? Dia tak mau sokongan, bukan tak mau, dia tak heran orang puji dia, orang angkat dia, alhamdulillah, terima kasih. Sebab apa? Dia keluar daripada rumah, dia tahu dah aku nak cari redha Allah. Tak kira dia kerja angkasa puri ke, imam ke, orang berniaga ke, ikut. Dia ada bahagian masing-masing. Macam kita main bola lah, takkan semua nak jadi striker. Ada yang jadi goalkeeper, ada yang jadi defend. Apakah semua striker? Tak boleh. Allah Ta'ala letakkan kita dah, pilih betul dah. Ada orang kerjanya begini, rezekinya begini. Jadi tuan-tuan, apapun di atas muka bumi Allah, jadi orang besar, kita nak semata-mata redha daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu the most important. Okay? Buat apa benda pun manusia suka, tapi duduk dalam kemurkaan Allah, wal'ayazubillah min zalim. Oh, tak maulah tuan-tuan. Orang angkat bagus dia ni, bla bla bla bla bla, na'uzubillah. Tetapi di sisi Allah Subhanahu wa taala, Allah Taala pandangnya dengan pandangan murka, na'uzubillah. Mudah-mudahan insya-Allah sekadar apa yang ustaz boleh kongsikan, tuan-tuan, boleh membawa kebaikan kepada kita, boleh bawa manfaat kepada kita, tuan-tuan. Sebenarnya panjang lagi kalau ikutkan ustaz nak urai tu, tapi masa kita tak dapat untuk kita terangkan sampai habis. Jadi cukup dululah untuk bagi sedikit kekuatan, sedikit orang kata rangsangan, sebab perjalanan kita tuan-tuan jauh lagi. Baru step nombor dua, duduk dalam perut mak nombor satu, duduk atas dunia nombor dua, pindah alam barzah, alam kubur nombor tiga, bangkit padang mahsyar balik nombor empat, nak pergi syurga neraka. Apa duduk syurga dah? Tak ada dah kuliah-kuliah ni. Duduk syurga tak payah dah, tuan-tuan nak cari kerja apa bagai. Seronok, habis-habis seronok. Abadan abada, Allah Ta'ala sebut. Nah, tak payah dah pagi-pagi nak start kereta lalu jam apa bagai. Tak payah. Bersenang, oi nak pergi ke fasa nombor lima ni. Panjang lagi tuan-tuan. Jadi mudah-mudahan sedikit sebanyak perkongsian yang kita dengar hari ini, mudah-mudahan dapat istiqamahkan kita untuk jauh lagi perjalanan kita. Dan yang paling penting, mudah-mudahan Allah Ta'ala memandang kita dengan pandangan rahmat. Jadi saya rasa cukup dulu hari ini, insyaAllah
1: ada rezeki nanti kita jumpa lagi pada kuliah-kuliah akan datang. Yang baik daripada Allah, salah dan silap datang daripada ustaz. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kebaikan kepada kita dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma zidina wa la tankusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tusir alina wa radina wa radu'anna ya maulana. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatum fiha salam wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Allahumma

Nasional FM sentiasa di hati. Antara yang Hanim ingin kongsikan untuk jam-jam yang terakhir ini, salah satunya adalah kesihatan mental yang kita perlu jaga, okay? Kesihatan mental amat penting. Dalam Islam juga menekankan penjagaan jiwa sebagai ibadah zahir. Jangan ambil mudah jika kita mengalami tekanan. Kita kena tetap bijak untuk usaha menjaga keadaan mental kita. Itu adalah amanah untuk diri kita sendiri. Antara tips yang boleh diamalkan, jika kita ada masalah, jangan pendam sendiri. Jiwa juga perlukan rehat dan rawat pertama. Kalau dalam Islam, Islam galakkan doa dan ikhtiar. Doa dan ikhtiar supaya kita dipermudahkan segala urusan. Rehat juga sebahagian daripada ibadah juga, kan. Berkongsi dengan orang yang dipercayai ataupun pakar kaunselor, pakar kaunseling kita untuk dapatkan khidmat nasihat supaya kita keluar dari belenggu masalah. Kita juga kenalah sentiasa husnuzon dengan setiap ujian yang Allah berikan, kerana setiap ujian itu, datangnya ujian kepada kita adalah untuk menduga kita supaya kita menjadi lebih kuat hari demi hari, baik hari demi hari, okay? Yang penting kita kena sentiasa berfikiran positif. Itu yang Hanim tekankan kepada anda semua pendengar setia Nasional FM supaya menjaga kesihatan mental kita. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Lalu terima kasih yang tidak terhingga kepada semua pendengar setia Nasional FM yang menemani Hanim sejak jam 12.30 malam tadi, geng buruh hantu, sehingga ke waktu ini. Sama ada anda yang sedang bertugas, yang sedang memandu, bangun belajar, berehat atau baru memulakan hari, terima kasih kerana sudi berkongsi hari yang penuh ceria bersama Hanim. Sebentar lagi akan masuk waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya hari ini pada pukul 5.56 minit pagi. Semoga kita semua diberikan kesempatan untuk menyambut pagi dengan penuh kesyukuran, memulakan hari dengan doa dan dipermudahkan segala urusan. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama Nasional FM kerana sebentar nanti tiga suara akan mengambil alih menerusi segmen Nasional Pagi, membawakan pelbagai informasi, hiburan dan perkongsian menarik tentunya untuk menceriakan permulaan hari anda. Sebelum Hanim mengundurkan diri, Hanim tinggalkan anda dengan serangkap pantun. Pagi menjelma, mentari berseri, embun membasah dedaun pagi. Mulakan hari dengan hati yang murni, senyuman diberi, bahagia sepanjang hari. Ingat, setiap pagi adalah anugerah untuk memulakan langkah yang lebih baik. Hiasi diri dengan senyuman kerana senyuman yang ikhlas mampu membawa sejuta harapan. Saya Hanim atau nama sebenar Sharifah Hanim Syed Yahya Kamal mohon undur diri. Terima kasih atas kesetiaan anda sepanjang segmen ini. Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat pagi. Setia bersama Nasional FM, sentiasa di

0: Islam. Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
1: Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Lah, kenapa semua tu bermuram duraja? Kenapa? Kalau siapa yang bermuram duraja pada hari ini, izinkan Ustaz bawa tajuk Tenanglah Bila Diuji. Wah, tajuk ni klise, tapi ada seorang ulama dia tulis apalah, tahzan innallaha ma'ana. Sebenarnya ni ayat Quran. Cerita dia begini, pada tajuk ni, apa tajuk ni Ustaz? Jangan bersedih, Allah bersama kita. Satu hari Nabi SAW dengan Abu Bakar As-Siddiq pergi berhijrah. Semua tahu kan kisah ni? Apabila ko, mereka dikejar oleh penjahat, mereka dikejar oleh pembunuh, mereka dikejar oleh orang-orang yang berniat jahat dengan Nabi dan juga Abu Bakar. Maka Nabi dan Abu Bakar duduk dalam sebuah gua, dalam sebuah bukit. Jadi Nabi SAW duduk bersembunyi seketika di situ. Ia berlaku, Nabi tertidur di atas paha Abu Bakar. Dan bila Abu Bakar As-Siddiq tengok Nabi sedang tertidur, Abu Bakar tak nak ganggu. Tiba-tiba Abu Bakar As-Siddiq nampak ada kelibat binatang berbisa di celah-celah batu, di celah-celah lubang di dalam gua. Apa berlaku, Abu Bakar As-Siddiq hulurkan kaki dia, julujurkan kaki dia. Kenapa dia tak bergerak? Sebab Nabi tengah tidur di atas pahanya. Subhanallah. Dia letakkan kaki, ditutup lubang tadi. Apa berlaku, rupa-rupanya dekat dalam lubang tu ada binatang berbisa. Dan dipatuk-patuklah kaki Abu Bakar As-Siddiq. Tapi Abu Bakar As-Siddiq tak bergerak-gerak. Sebab apa? Sebab Abu Bakar As-Siddiq risau menggerakkan atau geraknya badan dia akan menyebabkan gangguan pada tidur Nabi. Hebat Abu Bakar As-Siddiq, kecintaan pada Rasulullah. Apa berlaku, menangis Abu Bakar As-Siddiq sebab sakitnya. Air mata Abu Bakar As-Siddiq jatuh pada Rasulullah. Dan ketika itu Rasulullah terbangun disebabkan air mata. Maka Rasulullah tanya, kenapa wahai Abu Bakar As-Siddiq? Barulah tengok kaki Abu Bakar dah bengkak. Sebab apa? Dipatuk-patuk ataupun dicederakan oleh binatang berbisa. Rasulullah keluarkan air liur Rasulullah yang mulia. Rasulullah letak pada kaki Abu Bakar As-Siddiq dan hilang sakit Abu Bakar As-Siddiq. Dan untuk menenteramkan Abu Bakar As-Siddiq, apa kata Rasulullah? La tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Kepada siapa yang diuji pada hari ini, semalam dan yang akan datang, jangan bersedih, Allah bersama kita. Jangan rasa gundah gelana, sesungguhnya Allah memandang kita dengan kasih sayangnya. InsyaAllah all is well, semuanya akan baik-baik. Wallahu'alam.
0: Nidaul Islam, #

سبد رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: menyatukan jiwa, motivasikan hati. Hayatilah dengan penuh keinsafan bersama yang berbahagia Ustaz Haji Mahmud Mah dalam Syukur 6.20 pagi dan siaran ulangannya 12.30 hari terbitan Zulkifli Yusof.
1: Wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa ba'du. Alhamdulillah senang mendengar kita bertemu lagi. Okey, satu lagi perkara. Pada satu hari, ya, ada seorang lelaki datang jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia memintakan sesuatu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu, ya, dia orang Islam lah. Lalu datang jumpa Rasulullah sallam, minta sesuatu, minta makanan, minta harta. Lalu Nabi kata, Nabi beritahu menyuruh seorang khadam dia, seorang lelaki, ya, tu orang tu pergi ke tempat di mana diternak kambing-kambing zakat. Kambing-kambing zakat. Artinya orang bayar zakat itu dengan kambing, diternakkan kambing itu supaya menjadi banyak lagi. Dia bawa ke tempat kambing, ternakkan kambing-kambing yang zakat orang. Banyaknya kambing itu dia kata duduk antara dua bukit. Mana di lurah bukit lah. Kalau kita tengok di tanah Arab ni sedang dengar, kalau bukit itu dia gondol sedang dengar, ya. Ha, bukit itu batu aja. Bawah ni dia lurah ni oasis lah. Sebenarnya dia ada macam berair sikit. Dan sana rumputnya subur. Sana tempat ternak kambing. Kemudian lelaki itu dia kata, kata Rasulullah SAW, kemudian lelaki itu kata Nabi, ambil lah. Ambil kambing sana. Orang lelaki itu balik jumpa kaum dia. Dia kata, wahai kaumku, masuk Islam semua sekali kamu. Masuk Islam, wahai kaumku. Masuk Islam. Sebab apa masuk Islam? Masuklah kamu balik Islam. Sebab kata dia, Muhammad yang aku jumpa tu bukan macam orang cerita. Orang duk sebut Muhammad ini gila, Muhammad pembohong, bagai-bagai rupa. Muhammad ini baik, pemurah, kata dia. Ikutlah agama Muhammad. Masuklah Muhammad, kata dia, agama Muhammad, maksud Islam. Apabila dia memberikan pemberian pada kita, kata dia, minta dia beri, seolah-olah dia tak takut miskin langsung. Bawa selembah kambing. Ambil. Tak kata, ambil kecil dah. Patah kaki tu. Gemuk yang ambil, jangan ambil patah kaki. Dah. Ambil. Macam tak bimbang miskin langsung. Hebat Muhammad. Ha, ni sedang pendengar sekalian. Maknanya kalau sampai macam ini, memang dikagumi oleh orang bukan Islam. Ha, Indonesia kata kaget banget gitu kan. Ha, ui, jangan main-main. Sebab itu Nabi itu dikagumi oleh orang Islam, orang bukan Islam. Lantas ramai yang memeluk Islam. Ya? Lantas ramai yang memeluk Islam. Sebab itu dalam hadis Nabi kata, Inna sakhiyu qaribun minallah, qaribun minal nas, qaribun minal jannah, ba'idun minal nar. Sungguhnya orang-orang yang pemurah itu dekat dengan Allah, dekat dengan sama manusia, dekat dengan syurga, jauh pada neraka. Wa innal bakhilu ba'idun minallah, ba'idun minan nas, ba'idun minal jannah. Orang kedekut, orang bakhil ni jauh pada Allah, jauh pada manusia, jauh pada syurga. Qaribun minan nar, oh, dekat dengan neraka. Wa jahilun sakhiyun ahabu ilallah min alimul bakhil wa adwa'ud da'il bukh. Dan Nabi kata orang-orang yang jahil, walaupun dia jahil, walaupun dia bodoh, tapi lebih dicinta oleh Allah Ta'ala daripada orang alim yang kedekut. Alim, bijak, ustaz. Kalau gitu lebih kurang. Tapi kedekut hangit. Gitu dia. Ha, ni Nabi kata. Walaupun dia jahil, Allah sayang juga. Dan begitu dia, orang-orang berpenyakit. Banyak penyakit dia, berbagai-bagai penyakit. Kencing manis, kencing masam, darah tinggi, darah rendah, jantung, semua ada. Dan penyakit yang paling berbahaya adalah kedekut. Hal lain tu tak bahaya. Kencing manis tak bahaya. Darah tinggi tak bahaya. Jantung tak bahaya. Semua tak bahaya. Kedekut itu paling bahaya. Okeylah, sedang pendengar sekalian. Ini hadis sahih riwayat At-Tirmizi dan Dar-Qutni. Baiklah, sedang pendengar sekalian. Ini sifat Rasulullah SAW. Sebab itu digemari, disukai oleh orang-orang. Tapi ada ramai yang masuk Islam dengan sebab pemurahnya Nabi SAW. Okey, kita berhenti sini sedang dengar. InsyaAllah ada rezeki bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

adik-adik berbakat dalam bidang nyanyian? Jom, inilah peluang untuk adik-adik menyelahkan bakat yang terpendam. Uji Bakat Bintang Kecil 2026 Peringkat Negeri Terengganu kembali lagi dan dibuka kepada adik-adik warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Uji bakat secara dalam talian bermula 16 Jun hingga 17 Julai 2026. Cara penyertaan mudah je. Adik-adik hanya perlu rakam video nyanyian solo satu lagu Melayu dan juga nyanyian solo satu lagu Inggeris. Dan hantarkan video penyertaan adik-adik ke terengganufm@rtm.gov.my. Tunggu apa lagi? Adik-adik jangan lepaskan peluang ya untuk menjadi bintang kecil yang seterusnya dan mewakili Terengganu ke pentas yang lebih besar. Bakat adik-adik adalah pentas untuk adik-adik. Sertai uji bakat bintang kecil 2026 peringkat negeri Terengganu sekarang juga.

kerja kerja rumit, mesti stres kan? Alah, jangan risau. Hilangkan stres anda dengan layan Terengganu FM. Lagu-lagu terbaik yang pasti meningkatkan semangat anda dan mampu memberikan

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.
1: Selamat pagi di mana jua anda berada. Ini bukan AI, okey?
0: Bukan AI.
1: Bukan. Ini Biduanita.
0: Bukan janaan-janaan yang tak sepatutnya.
1: Bukan.
0: Okey. Biduanita kembali lagi untuk edisi hari Rabu hari ini.
1: Hari ini pertemuan kita istimewa, mudah-mudahan. Dan kami berdua menemani anda sampai ke pukul 10 pagi nanti. Macam biasa, saya Farah Haji Fauzi, wajib ceria.
0: Dan saya AZRA, semangat kental. Sekejap lagi kami nak kongsikan kepada anda Terengganu sana sini. Ceria pagi.
1: Terengganu FM.

0: Sana sini.
1: Apa cerita? Apa cerita kita nak kongsikan berkali-kali pun tak apa ni? Pasal apa?
0: Ya, pasal kita nak cerita.
1: Pasal ini, bola.
0: Pasal bola.
1: Tapi ini bukan bola Piala Dunia tau.
0: Bukan, tapi tetap bola lah.
1: Ya, ya, ya.
0: Ini TFC tanda tangani kontrak lanjutan dua pemain.
1: Siapa tu?
0: Wow. Rahadia Azli Rahalim.
1: Dan juga Alif Zakaria.
0: Kita kena start hafal nama mereka ni supaya senang kita nak baca berita apa semua kan.
1: Itu Alif Zakaria tu saya pun dah ingat. Yang ini Rahadia Azli Rahalim ni nama dia unik.
0: Unik. Ini kena ingat. Kadang-kadang nama unik senang nak ingat, cuma susah nak sebut je.
1: Itulah.
0: Kita nak panggil nama pendek tak boleh ke?
1: Lili
0: macam tu. Rahaka.
1: Oh macam kawan-kawan ya.
0: Tapi hebat nama dia Rahadia Azli Rahalim.
1: Pandai mak dia cari nama ni.
0: Ayah dia ni letak ni nama sama.
1: Boleh jadi. Tapi ceritanya adalah Terengganu FC TFC ni kekalkan dua tonggak sedia ada untuk kuatkan pasukan mengharungi Liga Malaysia insyaAllah bulan 8 ni lah.
0: Dan keputusan mengekalkan dua pemain ni adalah berdasarkan prestasi baik mereka ketika beraksi bersama pasukan hitam putih. Jadi Muhammad Alif usianya 28 tahun telah berkhidmat untuk pasukan TFC sejak 2020, manakala Rahadia Azli ni berusia 25 tahun pula, bermula dengan skuad penyu kita pada tahun 2019.
1: Ya, jadi sama-sama kita doakan mudah-mudahan TFC akan terus bersinar melangkah arena bola sepak untuk negeri kita dan juga tanah air kita, okey?
0: Pastinya kita sama-sama doakan.

RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

0: Dah lama kita tak apa ni pergi ke Singapura kan?
1: Ya. Dah lama kita tak pergi Singapura.
0: Pergi bercakap
1: macam
0: pasal.
1: Hari-hari pula kita pergi Singapura.
0: Tapi ni ceritanya, kita hari ni nak bawa anda pergi Singapura dalam apa ni perkongsian luar negara ni. Selalu kita dengar pasal masalah alkohol, pemandu mabuk, pegang telefon. Ini perubahan rang undang-undang untuk pindah Akta Lalu Lintas Jalan Raya 1961 kat sana lah.
1: Ya, ini di mana rang undang-undang lalu lintas jalan raya telah dibentangkan di parlimen pada Selasa lalu oleh Menteri Negara berkenaan lah. Jadi rang undang-undang tu dia hukum pemandu yang memegang peranti komunikasi mudah alih ataupun lebih pendek cerita handphone lah kan.
0: Yeah.
1: Kalau memandu tak boleh ada handphone kat tangan semasa mandu. Sebab dia semasa mandu ni dia menghapuskan keperluan untuk buktikan bahawa pemandu perlu mengendalikan peranti ni. Jadi mungkin kita boleh gunakan alat lain bantuan untuk memegang peranti tu kan. Jangan pegang manual lah.
0: Ya. Kalau kereta yang jenis canggih sangat tu biasanya dia apa ni sambung je pada betul skrin tu kan. Tengok dalam cerita Korea banyak jenis kereta macam tu tu. Video call tu nampak je.
1: Ya, betul. Memang kebanyakan macam tu lah kereta sekarang. Tapi ada juga yang start nak pegang juga. Dia malah nak nyambung je.
0: Masalah juga ni.
1: Ya, sebab kadang-kadang tak perasan. Kita kadang angkat phone, orang call, kita pun kita lupa nak disconnect tadi kan. Dia satu Malaysia ada dengar lah kita macam berbual tu.
0: Itulah. WhatsApp web pun masalah juga kalau kita sambung tak log out ni. Okey, pendek ceritanya, hukuman ataupun perubahan rang undang-undang ni adalah untuk memperkukuh hukuman bagi pemanduan cuai dan berbahaya yang boleh sebabkan kecederaan parah. Selain kita mereka nak selaraskan dengan lebih dekat kesalahan yang akibatkan kematian. Itu ceritanya.
1: Okey,
0: itu yang kami bawakan dari
2: Semasa Luar Negara.
0: Kita sambung selepas ini Ceria Pagi
1: Terengganu FM.

0: pagi 6 hingga 10 temani anda.
1: Semasa dalam negara.
2: Cerita dalam negara pula.
3: Ya, apa cerita ni gaduh-gaduh ni? Ini ceritanya berkenaan dengan video tular okay. Perselisihan faham dekat kaunter JPJ. Sebenarnya adalah palsu, itu buatan AI. Tapi masalah juga bila apa ni, janaan AI ni memberi fitnah lah kan?
2: Betul. Betul lah katanya. Dunia sama dunia fitnah kan? Inilah antaranya ni. Sebab kita ingatkan betul. Itulah. Ada pula dia ambil gambar kita, dia buat pula jadi macam AI kan. Dan memang hasil semakan awal mendapati video tu dimanipulasikan oleh pihak tak bertanggungjawab. Digunakan elemen yang menyerupai identiti rasmi kerajaan, termasuklah susun atur pejabat, papan visual, guna nama dan logo JPJ.
3: Jadi ketua pengarah JPJ Dato' AD Fadli Ramli ada memaklumkanlah video tu dimuat naik menerusi akaun seorang individu lah. Dipercayai dihasilkan untuk gambarkan seolah-olah insiden tu yang berkelahi tu betul-betul berlaku dekat premis ni lah kan JPJ.
2: Tak pasal-pasal kan. Bahaya betul.
3: Apa yang menjadi masalah bukan saja mencetuskan kekeliruan. Provokasi macam-macam ni boleh mencemarkan imej dan reputasi jabatan berkenaan.
2: Betul.
3: Kan.
2: Jadi sekaligus kita akan pandang pandang keping ataupun pandang pelik lah kepada jabatan berkenaan. Walhal takkanlah nak buat macam ni depan orang ramai kan.
3: Saya pun risau juga kalau ada janaan AI kan. Ambil gambar kita, video kita, pergi letak dalam apa ni, kapal terbang roket ke semuanya kan. Bukan berkira
2: kan. Tak, kita macam kita terai buka pintu kapal terbang tengah pesawat bergerak ke.
3: Tapi kalau kita ni kan, orang buat janaan AI tu kan, yang munasabah jadi pramugari, okey juga.
2: Contoh.
3: Jadi pramugari okey juga.
2: Boleh.
3: Tapi kita risau tiba-tiba kita duduk.
2: Rasa cantik ke, yang tu mungkin mudah sikit kita nak terima.
3: Yang kita risau Farah, tiba-tiba
2: yang pelik-pelik ni ha.
3: Contohnya bidu wanita ni terjun daripada aero angkasa.
2: Ya Allah, tiba-tiba jadi angkasawan pula.
1: Dalam
3: itulah.
2: Tapi
3: yang
2: kan
3: kongsikan.
2: Saya tak boleh jadi angkasa wanita.
3: Kenapa?
2: Sebab saya ada gigi tampal satu.
3: Oh tak boleh lah.
2: Tak boleh.
3: Saya ni kalau nak kira BMI je yang masalah. Muatan berat ikut kiri.
2: Oh ya, tak boleh juga.
3: Tak boleh.
2: Kita tengok BMI macam-macam ya.
3: Satu lagi kalau tak pandai menyelam, tak pandai berenang, dia masalah Farah. Kalau mendarat tu dekat laut ni, tak timbul nanti masalah.
2: Betul juga.
3: Okey, kita mencengah ke pukul 7 pagi.
2: Jam pagi macam biasa kami akan bawakan anda untuk ikuti utama 7 pagi.
3: Kami akan kembali lagi jam kedua nanti.

0: Program pengakuan sukarela e-invoice tiada penalti dikenakan. 7 insentif khas peneroka Felda tingkat taraf hidup. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Program pengakuan sukarela e-invoice sehingga 31 Disember 2027 diperkenalkan sebagai ikhtiar tambahan bagi mengurangkan kos pematuhan perniagaan khususnya kepada perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, sepanjang tempoh tersebut, sebarang kemaskini, semakan dan pembetulan dikemukakan secara sukarela tidak akan dikenakan penalti oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia. Selain itu, Perdana Menteri memaklumkan kerajaan bersetuju mempercepat insentif cukai dengan membenarkan tuntutan penuh elaun modal dalam tempoh setahun bagi pembelanjaan layak berkaitan pelaksanaan e-invoice. Bersempena sambutan Hari Peneroka dan 70 tahun Felda, Perdana Menteri mengumumkan 7 inisiatif baharu. Antara tumpuan peruntukan geran RM990 juta ringgit bagi membiayai balik pinjaman sukuk Felda termasuk penghapusan hutang peneroka. Selain peruntukan lebih RM1 bilion yang akan disalurkan pada tahun hadapan, Datuk Seri Anwar berkata keutamaan turut diberikan kepada generasi baharu dengan menyelesaikan isu perumahan.
1: Pertama, saya kata memang betul kita kena bayar RM990 juta hutang. Tak adil kalau nak salahkan peneroka. Jadi sebab itu kita kena cari jalan dan lembaga pengurusan Felda diminta dengan dana tambahan sedikit perbaiki tata kelola. Itu satu. Yang kedua, perumahan generasi baru. Di mana-mana kita dengar cadangan pertama untuk membina dua rumah di atas satu lot. Jadi kita telah tubuhkan jawatankuasa menyelesaikan isu legasi.
0: Perdana Menteri berkata kerajaan turut bersetuju mengembalikan semula model penjualan minyak sawit mentah kepada sistem asal yang dijangka memberi manfaat tambahan sehingga RM42 juta ringgit kepada peneroka melalui Koperasi Permodalan Felda. Selain itu, kelulusan peruntukan RM450 juta ringgit bagi tempoh 3 tahun untuk projek baik pulih dan pembinaan baharu rumah petugas Felda secara berperingkat. Bagi meningkatkan literasi digital dalam kalangan warga Felda, Datuk Seri Anwar berkata sebanyak RM15.58 juta ringgit turut disalurkan melibatkan 317 tanah rancangan Felda dengan masing-masing menerima RM50,000. Kerajaan turut memperuntuk RM10 juta bagi pekerja pembaikan sekolah di seluruh Felda serta tambahan RM3 juta kepada pasukan kesihatan skuad Maya Felda. Pengumuman 7 inisiatif strategik bersempena sambutan Hari Peneroka dan 70 tahun Felda mendapat sambutan positif warga Peneroka. Ikuti reaksi Wan Nur Fadila Wan Fauzi, Muhammad Iqbal Abdul Malib dan Ahmad Syafri Husaini Muhammad.
2: Kami sangat berasa gembiralah dengan apa yang beliau umumkan dengan kemudahan-kemudahan yang beliau akan buatlah dekat Felda dan kami berharap ia dapat ditunaikan dengan segeralah. Lepas tu kami berharap dapat menambah lagi lah infrastruktur dalam kawasan Felda, kemudahan-kemudahan dan baik pulih bangunan-bangunan yang sedia ada lah.
3: Sesungguhnya amat menggembirakan keseluruhan petugas Felda lah untuk mendapatkan rumah yang lebih baik.
4: Sedikit sebanyak sebenarnya merubah perspektif dan juga kedudukan terutama generasi kedua Felda. Yang mana Perdana Menteri menekankan tentang penempatan untuk generasi kedua di samping dengan inisiatif selain yang banyak memberi kelebihan kepada peneroka itu sendiri sebenarnya.
0: Liputan rangkaian 4G dan 5G di stesen RTS Link Johor Bahru Singapura perlu berada pada tahap optimum sebelum perkhidmatan itu beroperasi sepenuhnya pada 1 Januari 2027. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil berkata arahan itu telah dikeluarkan kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia bagi memastikan pengguna menikmati pengalaman digital yang lancar.

0: Setiap pagi dengan FM Siaman Sarawak Ceria, di mana juga anda berada.
1: Ya, terima kasih kerana anda terus memilih radio ini sebagai sumber informasi dan juga inspirasi anda. Okey,
0: okay, kami doakan semoga segalanya dipermudahkan, segala urusan. Tapi kalau kita tak mampu nak uruskannya, kita serahkan kepada, kita letakkan dalam jagaan Allah supaya Allah selesaikan. Okey.
1: Banyak benda kan dalam hidup kita ni yang kalau bukan dalam genggaman kita, kita tak boleh terlalu memaksa.
0: Betul juga. Macam kalau kita tak mampu nak fahami, serahkan kepada ilmu Allah. Kadang-kadang kita ni lama memegang sesuatu yang sebenarnya bukan dalam kuasa kita. Kita nak buat ni, nak buat ni, kita fikir macam tu. Fikir terlalu banyak, kita bimbang, kita pergi terlalu jauh. Sedangkan Allah tak pernah lalai untuk uruskan hidup kita. Yang penting kita berdoa lah, okey?
1: Okey, 7.21 minit pagi kami nak kongsikan kepada anda.
2: Perkembangan dalam dan luar negara kami bawakan kepada anda menerusi paparan utama akhbar.
1: Jom kita tengok akhbar-akhbar dalam talian pagi ini. Tiau puji tindakan berani kanak-kanak selamatkan dua abang dalam kebakaran. Ini di ruangan terkinilah mutakhir untuk anda pagi ini. Seterusnya video tular yang kita kongsikan tadi berkenaan dengan perselisihan faham di kaunter JPJ. Seterusnya murid cedera jatuh dari bangunan sekolah dipercayai ketika cuba ambil burung merpati. Dan pelakon positif tiga jenis dadah ditahan dalam bilik VIP. Seterusnya lagi, Allah Ya Rahmah, Siti Khadijah dinaikkan ke pangkat Lance Corporal secara anumerta. Dan isteri seluk dompet, suami jadi mata di berkas polis. JPN Selangor ziarah keluarga, pelajar cedera ditikam. Dan ini juga kita lihat di ruangan yang lain pula, sukan. Maghribi ujian sebenar Perancis. Dan fokus saya hanya Perancis. Ini menurut Mbappe, Portugal mulakan era baharu. Aduh, menangis saya. Portugal. Seperti mana awak menangis kan dengan Brazil kan?
0: Kita kena tukar jersey dah.
1: Farah.
0: Jangan sebut lagi, saya tak pernah sokong Brazil.
1: Awak dah beralih arah ni. Hari tu kan,
0: siapa kata
1: hari tu kita berdua berkelahi kerana kerana jersey kita tak sama.
0: Sia-sia kita kelahi hari
1: tapi
0: tu ya.
1: Tapi sekarang ni kita boleh dah apa ni, maaf dan saya dah batil lah kita berdua. Kita boleh kawan balik lah.
0: Boleh. Ni Yong Kalasta ni, dia sahaja nak mencetuskan pagi hari. Dia tanya, Assalamualaikum, Brazil ada lagi ke?
1: Ni satu provokasi ni.
0: Dia memang ada orang muncul orang-orang macam ni tau. Eh, sakitnya hati kita.
1: Aduh.
0: Sakitnya tu di sini.
1: Satu lagi, harapan tinggi pengakhiran pahit. Belum ada pemain seperti Helen. Ini Helen pun ramai peminat sekarang eh.
0: Tiba kan. Tapi sedih lah tengok Ronaldo nangis semua tu kan.
1: Yelah. Tapi kita harapkan dia akan terus memberikan perkara yang lebih bersinar lah. Walaupun mungkin masa depan kot-kot lah jadi jurulatih pula.
0: Kebiasaannya kan, mereka ni macam tu lah. Walaupun rehat pun rehat mereka berduit.
1: Macam David Beckham.
0: Yes lah. Kan. Tapi kan dua piala dunia terlepas. Nampaknya Ronaldo terlepas piala dunia. Neymar pun macam tu juga.
1: Tu jugalah ya. Nasib tidak selalu menyebelahi kita. Global, di ruangan global, Indonesia kurniakan anugerah tertinggi untuk Modi. Jenazah Ali Khamenei tiba di Qom dan ribut di China, 15 maut, puluhan ribu dipindahkan. Satu lagi gempa Venezuela, angka korban melebihi 3,500 orang. Ini di ruangan global ya. Satu saya petik menerusi hiburan untuk anda pagi ni. Shiha Zikir yang nyanyi lagu apa ni, Minta
0: malam,
1: Ampun
0: Malam-malam kenyanan.
1: Lagu dia malam-malam kan? Tu lain.
0: Oh lain eh?
1: Malam-malam tu Nuha.
0: Oh janganlah, ya Allah, malu dah saya.
1: Tak, ini bukan, ini bukan malu.
0: Ada apa, apa? Tak, saya nyanyi lagu lain. Tadi saya nak kata Nuha.
1: Oh, orang kata Nuha. Ini Shiha.
0: Saya nak kata Nuha ni kawan pada Shiha.
1: Dia dua ha.
0: Saya tak habis ayat ha.
1: Saya bagi awak dua ha, Shiha dan juga Nuha. Shiha Zikir ni.

0: Yeah.
1: Yang bagusnya dia tekad nak pupuk kembali budaya membaca. Itu yang kita rasa dia highlight kat sini kan.
0: Okay.
1: Itu yang kita suka.
0: Ha.
1: Dua. Ini terperanjatnya saya. Awak buat saya terkejut dengan kemanjaan tu. Teruskan Farah dengan bahasa seterusnya.
0: Sebut ha dekat sini tau.
1: Ha apa? Ha panah ke? Amar putoh.
0: Ha pedah.
1: Okey, silakan.
0: Okey, kita jangan lain-lain akhbar. Kita Farah tengok pula untuk nasional . Ini kerajaan pastikan stop petroleum negara cukup selamat bagi tempoh Julai hingga Disember 2026. Manakala PRN Johor, calon PH Don Paluh batal kempen akibat alami slip disk dan PH pula sasar lebih 60% keluar mengundi. Itu lagi satu internasional El Nino, kapasiti sumber air Selangor mampu bertahan sehingga 9 bulan. Itu internasional. Kita ke kolam sukan. Untuk kolam sukan, Swiss lemara ke suku akhir Piala Dunia selepas juara dunia B20. Ni Huabi baru juara dunia peringkat senior pula. Ini juga mengenai bola sepak AS Sekadar Indah Kabar Dari Rupa.
1: Okey.
0: Kesian berteruk tu tajuk ni kan.
1: Dia main emosi je pagi ni kan.
0: Nasib baik saya baca dan ada sopan.
1: Itulah. Mereka dah kandas lah.
0: Macam tu pula ya.
1: Yeah.
0: Itu untuk sukan. Semuanya rata-rata berkenaan dengan Piala Dunia. Kita rentas ke luar negara. Di luar negara, cerita dari Madrid. Ini 5 jedro dalam acara ladang lembu jantan pertama di Festival Pamplona. Apa kisahnya ni?
1: Apa kisah tu lembu jantan tu?
0: Itu lembu jantan di lumbu lari.
1: Oh, lumbu lari?
0: Lumbu lari.
1: Hmm.
0: Lepas tu kan cerita dia ada 5 pelari cedera dalam ni.
1: Okey.
0: Lembu ni lah 5 cedera.
1: Hmm.
0: Singapura pula bentang RUU hukum pemandu pegang telefon yang kita katakan pagi tadi. Dewan Besar Rumah Putih kalis peluru, kalis Ron, kata Trump. Yang terakhir, kepanasan melampau tingkat kemasukan belia dengan masalah kesihatan mental ke hospital. Okey. Terima kasih untuk akhbar-akhbar pada hari ini. Nanti kepada pukul 7.30 pagi, sama-sama kita aminkan doa dan menyusul selepas itu, Makna Sanim.
2: Perkembangan dalam dan luar negara kami bawakan kepada anda menerusi paparan utama akhbar.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina wahdina wa nawwir imanana wa atina min ladunka rahmatan wa thawaba wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Allah, hambamu datang dengan harapan seribu, mengintai-ngintai ampunanmu terhadap dosa yang lalu. Terimalah taubat kami kepadamu, kami merayu. Terimalah penyesalan kami kepadamu, kami mengadu. Ilahana lasna lil jannati ahla.

Ya Rahman, Ya Rafi'al Balaya wal Afat. Kami pohon segala bencana engkau angkat. Kami minta segala wabak engkau tambat. Kami rayu segala bala engkau sekat. Kami harap segala malapetaka engkau ikat. Engkaulah pengurus perkara dunia dan akhirat. Lidah kami berdoa, hati kami mengharap. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Muntaqim. Ya Allah, cita di hati ini syurgamu. Takut di hati ini nerakamu. Niat di hati ini redamu. Yang ada dalam hati ini, Ya Allah, hanya namamu. Yang ada dalam hati ini, Ya Rahman, hanya kemuliaanmu. Yang ada dalam hati ini, Ya Rahim, hanya ma'rifatmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Siti Pagi.
1: Nombor 5, berbincang dengan pasangan dengan penuh kasih. Bincang dengan dia. Bincang yang kita ni tak ada apa-apa. Jangan cemburulah. Kita bincang. Kita terus terang. Kita telus. Ya, terangkan siapa kawan-kawan kita ni dan sebagainya. Cuba berbincang dari hati ke hati. InsyaAllah, cemburu yang tidak terbatas itu akan dapat diatasi. Nombor 6, tingkatkan penampilan diri. Tingkatkan penampilan diri lebih kacak, lebih hebat, lebih cemerlang, lebih berwibawa. Mudah-mudahan ya, pasangan kita lebih sayang kat kita, kita pun ya, lebih sayang kat pasangan. Tidak perlulah cemburu yang melampaui batas. Nombor 7, berusaha dengan sungguh-sungguh untuk bersangka baik. Kita usaha sungguh-sungguh untuk bersangka baik, didik diri, ya, berterus terang, berdoa, sembahyang hajat, istighfar banyak-banyak, ya, baca Quran. Jadi ini kita akhirnya akan bersangka baik. Bila kita bersangka baik, kurang cemburu. Nombor 8, hadkan hubungan dengan orang lain. Kita boleh berhubungan siapa-siapa pun, tapi hadkan, jangan melampaui batas. Jangan sampai 7 malam dalam seminggu awak keluar dengan kawan-kawan laki-laki ke kawan perempuan, sama-sama laki-laki sama perempuan, untuk ya, main game ke apa ke, berbowling ke apa ke, sampai cemburulah pasangan kita. Mana boleh? Hadkan hubungan. Boleh berkawan, tapi hadkan. Kalau masa bujang awak keluar 7 malam berturut-turut, masa rumah tangga mungkin 1 malam dalam seminggu keluar, ya, 6 malam awak duduk di rumah bersama keluarga. Jadi kuranglah cemburu dia. Nombor 9, lebihkan pasangan dari orang lain. Lebihkan isteri dari anak-anak. Lebihkan isteri dari orang lain lah, ya, dari kawan-kawan, ya. Tapi lebihkan mak daripada isteri, itu wajar. So isteri jangan cemburu bila suami anda lebihkan maknya daripada anda. Nombor 10, sentiasa berterus terang dan banyak berkomunikasi. InsyaAllah pasangan kita akan kurang cemburu, ya. Kena berterus terang, kena berkomunikasi dengan telus, insyaAllah. So itu dia, ya, cara-cara untuk menangani cemburu. Mudah-mudahan anda dan saya dijelangi rahmat dan kebahagiaan rumah tangga.
0: Positif Pagi, eksklusif hanya di Terengganu FM.

0: Jom dengarkan Celoteh Farah dan Azra.
1: Marilah saya panaskan awak dengan cara saya. Okay, 3, 4. Sekebun cinta.
2: Panas. Memang panas.
1: Panas. Tak siap lagi.
2: Tak payah. Ni boleh mendatangkan panas dan kemarahan.
3: Para Fauzi dan Azra.
2: Ceria pagi dengan FM Masih Masra Ceria. Di mana Jo anda berada? Kalau tengah memegang steering kereta, jangan mengelamun, okey?
1: Jangan pegang-pegang telefon, ya?
2: Jangan. Pastikan nak. Ada satu alat lain, yeah, untuk memegang peranti kita tu.
1: Betul. Kalau boleh kan, tengok juga kiri kanan kita siapa yang ada. Selalulah mengerling cermin sisi. Jangan cermin. Bawa straight, ya?
2: Betul. Kadang-kadang bila kita pusing-pusing kanan kiri ni kan, dia boleh mengelakkan kita daripada apa ni, mengantuk kan. Baik darah-darah tu bergerak lah sikit, tak ada duduk statik macam tu je.
1: Okay, sambil-sambil tu otak kita, bagi anda yang tak ada otak kita ni, yeah, pagi ni perlu dirangsang, ya.
2: Otak
1: makan otak itu zombie. Itu zombie makan otak.
2: Tapi kalau nak marah pun otak tak mana. Kat situ je otak je, tak ada jalan pun.
1: Okay. Kita rangsang otak kita hari ini, yeah, untuk terima cabaran kami bina ayat dalam logat Terengganu.
2: Nak guna cerebrum ke cerebellum ni?
1: Dua-dua.
2: Ya, yeah, kognitif ke analytical ni?
1: Kognitif tu pemikiran. Kena dua-dua juga, eh. Hari ini fizikal kita bergerak pantas juga. Taipkan ayat dalam logat Terengganu menggunakan perkataan kesong.
2: Kesong, okay. Cubalah buat ayat mana-mana pun boleh buat kita senyum-senyum sikit pagi ni. Gunakan perkataan atau frasa kesong.
1: Okey. Kami bagi satu minit untuk anda hubungi kami di talian 0962353300
2: dan juga 62383300 ataupun WhatsApp je 0304466322.

0: Makna tak ni. Cakap dia panjang-panjang.
1: Kena. Kali pagi di Terengganu FM. Yang pertama daripada Sobri Ismail dekat Facebook kita ni.
2: Ayat dia?
1: Kesok berasa kena bleber.
2: Oh.
1: Saya dah pasti Terengganu ni guna kesok ke guna rasa hati?
2: Boleh belaka.
1: Boleh belaka.
2: Boleh belaka.
1: Oh, rasa hati.
2: Rasa hati kesok.
1: Oh, dia tengok kesok tengok ayat juga. Oh, rasa hati guna juga kan?
2: Jadinya boleh WhatsApp juga. Ini ayat yang bawah sekali daripada Ain Fatihah. Kesok hati aku munggo. Dia kata.
1: Hak ni pulak Kak Mona. Bapa kesok apa aku nampak bila kena maruh di mok.
2: Kena maruh di mok kesok?
1: Kesok. Doleh, doleh.
2: Oh, mok kalau maruh pun sayang macam.
1: Ya. Yeah.
2: Tahu-tahu tengah hari makan gula ayam.
1: Tiba je boleh makan.
2: Ya. Yeah.
1: Mok gitu lah, dia maruh-maruh-maruh. Dia pujuk balik. Dia akan kata, ya Allah, salah pula maruh tadi. Ain Fatihah, kesok hati aku.
2: Baca doh.
1: You kalau setelah tarik dulu dah.
2: Okay.
1: Azhar dari Pakep.
2: Ya. Yeah.
1: Hati tisu muniok. Tegur sikit pun. Kesok dah hati tu. Nak buat natu ganda gini.
2: Ha.
1: Oh, takutnya mak tua gini. Mak tua pesan ganda ni. Awal-awal dia bagi hina takut natu rasa hati.
2: Hati tisu sebab dia ni orang lemah lembut.
1: Oh, mungkin juga. Kang.
2: Ya, rumah lain.
1: Natunya orang kau lupa. Mak tua orang teranu.
2: Itulah.
1: Cakap molek doh, dia kata ngaso. Tohok dia ni. Pulak mak tua aku ni marah tohok apa.
2: Tohok apa?
1: Tunggu buang.
2: Mimi ni dia kata belang-belang royak doh nak pergi kalau kabur lu sepatah kesong aku main gini. Gitu dia. Ini 5031 kan ni.
1: 5031 pasal doh ke?
2: Yati tu Yati tu.
1: Yati pada meeting. Salam DJ berdua yang comel anggun macam-macam lagi.
2: Apakah dia tulis gitu tu? Saya percaya.
1: Awak jangan pecah tembelang ya. Okay. Sajalah menambah perisa. Penat juga ya. Kesok kau sikit. Luah lagi depan ha. Ni bagus tu.
2: Yelah. Apa manggil di talian pagi ni?
1: Halo.
2: Halo.
1: Halo Miss. Halo Miss.
3: Saya. Dia saya.
1: Kaleha. I miss you. 2, 3, 4, 5, 6, 7 Kak Leha tahu tak yang sekarang ni budak-budak duk nyanyi lagu 6, 7 tu? Kak Leha pandai je. Cuba Kak Leha nyanyi 6, 7.
3: Kak Leha pandai malam.
1: Kak Leha sebut je 6, 7. Sebutlah.
3: Sambung.
1: Alah, Kak Leha ni.
3: Okey lah.
1: Kak Leha buat ayat lah Kak Leha. Tak mau nyanyi.
3: Muka-muka aku tak kabar. Muka sok dah. Muka-muka nampak sedih. Nampak.
2: Kenapa?
1: Dah orang kalau muka mu nampak sedih. Ada cerita lah Kak Leha.
3: Tak kabar lagi.
1: Dok kabar lagi kesok dok.
2: Ni baru hati tisu betul ni.
1: Mudah terasa Kak Leha dok.
3: Mudah terasa. Dok boleh kata dah lening.
1: Dok boleh.
2: Baik.
1: Mungkin hati tengah duka lara kot Kak Leha. Kalau gitu kita dok boleh lawak gitu ke dia.
3: Ya.
1: Pasal kena cakap beralu sok mak lah.
2: Terima kasih Kak Leha.
1: Kesok tu.
3: Kalau
1: Kak Leha rasa. Dok kesok-kesok Kak Leha. Farah ni hati kental.
3: Jajan dia Farah baik dengan dia.
1: Kak Leha. Terima kasih. Kak Leha go.
2: Kuat je pagi ni. Tak ingat nak tanya makan dok lagi.
1: Pasal ingat makan dah tu gitu tu.
2: Pokta ni.
1: Pokta.
2: Pokta ke mama ni dekat.
1: Pokta ke mama dekat mana Pokta?
2: 6382 nombor dia.
1: 6382 Pokta peminat kita ni.
2: Tu lah. Mesti ada screenshot lagi.
1: Tapi sebenarnya Pokta tak tahu. Kita peminat Pokta.
2: Itu dia.
1: Kita belanja durian yang kami ni Pokta.
2: Orang buat.
1: Esok-esok. Esok kita belanja durian kat ke Pokta.
2: Itulah.
1: Jumpa di Batu Buruk Pokta ni.
2: Pokta. Pakar nak cekoh.
1: Pokta, you tukar ni. Buat ngeparang di durian tu.
2: Catu.
1: Jadi settle belakang. Dah Pokta.
2: You tukar catuk lah. Okay. Pokta khabar.
1: Okay.
2: Gerah pedas sungguh mu ni. Sengkek pun tak kesok.
1: Sengkek benda buluk. Sengkek tak ada duit.
2: Sikit.
1: Takut-takut orang.
2: Takut-takut orang. Oh,
1: sengkel.
2: Kesok. Okey, kerah pedas sungguh morning. Second pun tak kesok kena marah. Dia kata.
1: Siki, mana ada sengket?
2: Sengket.
1: Oh, seket tu benda?
2: Seket tu sikit lah.
1: Oh, iya ke?
2: Haa.
1: Saya baru tahu terdengar hari ni.
2: Awak Kuala.
1: Oh, jadi
2: saya utara Terengganu. Seket
1: tu? Haa.
2: Oh. Saya tak kata sengket.
1: Oh, iya ke?
2: Yang sengket tu saya.
1: Haan. Okay. Salam DJ Farah. Jangan kesok eh kalau saya kata Brazil kalah. Sudahlah, saya Johan.
2: Sama mana ni?
1: Saya Johan. Bila masa Farah sokong Brazil?
2: Farah.
1: Ini salah ni. Fitnah ni, fitnah ni.
2: Farah dah pre-love
1: lah. Macam ni lah.
2: Tak, Farah dah pre-love lah dia punya jersey tu.
1: Ah, saya dah let go lama-lama dah. Jersey saya warna lain dah.
2: Tiba-tiba warna biru muda kan?
1: Kan.
2: Sebab tadi dah belasah mesin
1: 3-2. Saya tak ada. Saya tak ada koleksi Brazil, tak ada.
2: Tak ada.
1: Saya tak kenal Neymar tu.
2: Hari tu, dia cakap saya lah.
1: Bila?
2: Ah, itu dia cakap.
1: Suka macam ni tau.
2: Dia cakap saya lalang. Sekarang ni siapa yang lalang?
1: Astaghfirullahalazim. Mana tak tumpahnya kuah kalau tak kena si.
2: Kata kawan.
1: Ya, kata kawan. Kena ikutlah.
2: Okay.
1: Ini orang panggil faktor, faktor rakan ya.
2: Pengaruh rakan sebaya. Ni namanya. Ui, dekat Facebook dah banyak ni.
1: Pasal apa?
2: Propa dia kata. Kata skek kesok dah. Dia kata korang sedap sangat. Propa bandar kabar.
1: Oh, loh, loh, loh.
2: Propa bandar. Mesti je siap awak ada kat bandar dia.
1: Ah, saya tak main lah bandar-bandar ni. Saya beli baru eh. Awak jangan buat komang gitu. See the lake lah. Tapi Popa Bandar ni dia jual barang bandar kelas.
2: Bandar kelas.
1: Bandar kelas.
2: Sebab tu saya kabar ada ada jersey awak situ.
1: Ya, ya, ya. Ramlah Zul. Kesok aku nak pergi situ. Takut aku.
2: Berapa pulau?
1: Mana kata aku kita?
2: Nik Nazirah kabar.
1: Kesok kau sikit. Sepik ni aku dah duduk.
2: BMI ni.
1: BMI.
2: Kita geng BMI.
1: Saya Muhammad Syahir Al-Idrus.
2: Muni buah sungguh duduk atas kursi. Kesok habis meja makan ni. Kedah makan jangan awak gitu dah.
1: Gengam no meja makan tu. Awak boleh kesok gitu. Style meja makan gabuh ke gana ni?
2: Dahlah ni memang banyak. Apa perabuk-perabuk habuk kayu tu. Tak sungguh.
1: Ya, ya, ya, ya. Jadi senang tau. Maknanya kalau tak buh tok alik tu, tok buh cuni.
2: Tarik pun boleh.
1: Boleh tukar-tukar.
2: Pok Yi, Pok Yi BTB.
1: Okay.
2: Apa ni kesok habis lauk atas meja buah mu ni.
1: Ya makan kan apa kesok lauk tu.
2: Tak tahu.
1: Pegang sungguh.
2: Shell out, shell
1: out. Hak tu terpelanting.
2: Shell out memang gitu.
1: Aris Mamak ni seorang lagi ni.
2: Kenapa?
1: Baca kot sikit.
2: Mana Aris Mamak ya?
1: Ni Aris Mamak ni hak baru kita ambil ni.
2: Mana nombor
1: ada gambar pakai spek tu. Spek hitang tu.
2: Dia kata gini. Dokang kata gitu pun nak kesok kau Farah. Dah berhasil kalau tunggu Apple.
1: Hey, hey, hey. Hey. Bila masa Farah sokong Brazil?
2: Ang Aris. Hey.
1: Walaupun dia tu menang 5 kali, Farah rasa macam bukan tahun dia dah ni. Jadi awal-awal Farah dah akan sokong dah kalau hok gini. Putus hangin gini hari ni.
2: Putus hangin, putus. Orang panggil putus, berlepah.
1: Ya, pelik-pelik je biar ayat ni. Sengket lah, berlepah lah.
2: Berlepah tu kata penyedap.
1: Ya ke? Hok ni pula Abdul Rahman.
2: Ya. Yeah.
1: Kata sikit-sikit sudahlah Farah. Kesok hati Azra tu. Saya suka kan dia kesok hati. Tak ada masa nak jaga-jaga hati lah ni. Tempoh sudah habis. Sekarang ni tempoh balas balik. Sebab itulah wujudnya lagu apa tu?
2: Balas balik. Ni, Mei Sarah ni.
1: Ya, Mei Sarah.
2: Kesok hati aku rasa nak pergi rumah mu. Jauh hangat dia kata.
1: Ulok dah. Kek-kek CRS siap kek pergi. Bolehlah hari-hari.
2: Tiket pada habis dia seorang.
1: Ni. Ni pula nama benda ni Afro.
2: Mana
1: Afro? Lampu Afro ke kan ni?
2: Tak tahulah.
1: Dorang ni ada buat bolong sini belakang kesok orang sikit.
2: Orang nak duduk, dia nak duduk.
1: Pakat tengok bola belakang bersengah ni.
2: Tu kata. Ni Yoka Lasto ni.
1: Ya. Yeah.
2: Ni nak pergi kerja luar kampung. Kena bleber di mok kesok. Lalu dia kata. Gitu maknanya.
1: Mok dah bagilah ni.
2: Anak
1: mok ni.
2: Abang J.
1: Abang J.
2: Dia kata kena tu.
1: Abang J, Abang J. Abang J mana Abang J?
2: Atas kali.
1: Okay. ngajuk dah sekarang dah kesak tengah makan sejak-sejak orang belebel lambat sangat makan. Oh, dok leh. Ada setengah orang pantang ya, tengah makan jangan ditegur, jangan dimarah.
2: Jangan hilang.
1: Jangan we makan kenyang-kenyang dulu. Ha. Mak pesan dah jangan belebel lagi, bila makan dulu.
2: Tu kata. Kimi batu kaki ni.
1: Ya, kan nak marah ke tok lelaki begitu juga eh?
2: Ya, we makan dulu sudah.
1: Abang makan ya.
2: Makan ya.
1: Tambah lagi.
2: Abang masih tanya je.
1: Salah. Abang tahu dah setik ni. Pasang piung lagi.
2: Ha, tu lah. Ruput dah mesej lagi.
1: Tiba-tiba jadi rajin hari tu. Oh, dia pergi mesej ruput, basuh pinggang. Jadi tak ada cang lah. Bini nak marah.
2: Lagi sebab apa ni, masak kari tu.
1: Masak kari.
2: Kimi batu rakit.
1: Ya, Kimi.
2: Kesan artis stopas hari ni kau dok jeput sekarang. Berat riping.
1: Stopas bajet banyak tu. Yang sebab main kesa-kesa hati lah. Oh, ni pulak 23481 Majdil. Kesok kau sikit.
2: Ini 3530 ni. Georgian. Duk tepek semua. Kesok kau sikit.
1: Bermanja. Okay. Manja pun tak boleh.
2: Adalah. Kita kesetukan masa dah ni.
1: Kesetuk masa ya.
2: Sebab Cik Taufik.
1: Banyak ni orang hantar ni.
2: Ada maguana. Lambat sangat.
1: Terima kasih Cik Nak. Terima kasih 7005. Terima kasih 2000. Ani Petah Paka.
2: Siapa pemenang kita pagi ni?
1: Pemenang kita adalah
2: Georgie. Tepuk tangan belaka
1: semua. Terima kasih banyak eh.
2: Jadi pakat-pakat main permainan-mainan saat ni 7.45 minit pagi.
0: Makna saat ni cakap dia panjang-panjang.
1: Sekali pagi di Terengganu FM.